اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير

0: رحمة الله.
1: Pendengar sebangsa dan setanah air, akan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal yang dipimpin oleh Imam Haji Ahmad Ansharuddin Ibrahim, dan selanjutnya akan dilakukan khutbah sholat Idul Adha yang akan disampaikan oleh Profesor Haji Hamdan Juhani PhD. Dia merupakan rektor dari UIN Alauddin Makassar. Tema yang akan dibawakan oleh Profesor Alauddin, Profesor Hamdan ini bertemakan meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Saudara, dengarkan khutbah dari Profesor Dr. Haji Hamdan Juhanis MA.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar wa lillahi alhamd. Alhamdulillah alladhi anzala al-'ayda diyafat al-anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu bi hujjihi lil malik al-'allam. Rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'an al-Karim, kuntum khaira ummatin ukhrijat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasiqun. Sadaqallahul azim. Bapak Republik Indonesia dan hadirin yang kami muliakan, melawali khutbah ini dengan tema meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan, kisah ilustratif. Ada seorang profesor yang juga seorang peneliti ternama sedang berlibur di sebuah kawasan pantai dengan pemandangan pegunungan di sekitar. Profesor itu sampan dari nelayan yang tinggal di pantai tersebut. Pegunungan di sekitar. Saat bersama dengan nelayan itu kecil, profesor itu mulai angkat bicara. Pak nelayan, saya melihat kamu hanya terdiam saja. Saya ingin bertanya, apakah dalam hidupmu kamu pernah belajar filsafat, ilmu tentang mengolah pikiran? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah. Lalu profesor itu mengatakan, sayang sekali, kamu kehilangan seperempat dari peluang hidup kamu. Nelayan itu hanya mengangguk dan mendayung. Profesor itu bertanya kedua kalinya, Pak nelayan, apakah kamu
0: ilmu fisika, misalnya tentang energi angin dan matahari. Nelayan itu kembali menjawab singkat, tidak pernah Pak. Lalu profesor itu menimpali dengan mengatakan, sayang sekali, kamu kehilangan seperempat ruang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Ketiga kalinya profesor itu bertanya, Pak nelayan, saya masih punya pertanyaan. Apakah kamu pernah belajar bahasa asing? Misalnya bahasa Inggris atau bahasa Arab? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah Pak, dan saya sama sekali tidak bisa berbahasa asing. Lalu profesor itu mengunci dengan mengatakan, sayang sekali, kamu sudah kehilangan tiga peluang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Para hadirin, segera setelah profesor itu bertanya, tiba-tiba ada ombak besar dari tengah laut yang membuat sampan kecil itu oleng. Profesor itu panik. Nelayan itu mulai angkat bicara juga. Dengan datar, nelayan itu mengatakan, Pak Profesor, dari pengalaman saya melaut di sekitar pantai ini, saya yakin akan ada lagi ombak yang lebih besar akan menerpa kita dan kemungkinan besar sampai tenggelam. Saya ingin bertanya kepada profesor, kata nelayan, apakah Bapak pernah belajar berenang? Dengan muka pucat ketakutan dan gemetaran, profesor itu menjawab, tidak pernah. Lalu dengan sopan mengatakan, sayang sekali, Bapak akan kehilangan seluruh peluang hidup Bapak. Para hadirin, kisah ilustratif ini bertutur tentang fenomena kesombongan, lakon tentang hilangnya penghargaan terhadap jati diri. Profesor itu menyombongkan diri di depan nelayan kampung yang sederhana karena menguasai banyak pengetahuan filsafat, fisika, bahasa asing. Abai bahwa dalam hidup ini ada yang disebut dengan berenang, keterampilan yang tentunya dikuasai oleh nelayan itu. Namun profesor itu lupa untuk mempelajarinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil yang kami muliakan, hari ini jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia dalam puncak kesibukan melaksanakan ibadah haji sebagai perjalanan keagamaan, ziarah atau pilgrimage. Seperti yang ditegaskan dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ibadah haji adalah medan pelatihan untuk mengikis kesombongan diri. Ibadah haji melibatkan proses perpindahan dari tataran kehidupan profan kepada kesucian, yang disimbolkan dengan pakaian ihram yang serba putih tanpa jahitan. Proses pensucian diri tidak hanya mencakup pensucian fisik, tetapi juga pensucian dari tanda-tanda lahiriah yang menunjukkan. Bukan justru setelah pulang dari haji adalah kecenderungan menempatkan diri pada status sosial yang lebih tinggi dengan aksesoris haji yang dibawa pulang. Dari ajaran ibadah haji itulah Idul Adha yang kita lakukan saat ini disebut juga sebagai, karena syarat dengan ajaran kesetaraan, solidaritas sosial, kontrol egoisme dan keangkuhan. Idul Adha juga disebut sebagai Idul Kurban, yaitu momentum untuk menapak tilasi kisah kenabian yang dilakoni oleh dua figur penting, yaitu Nabi Ismail. Kisah Ibrahim dan Ismail tidak hanya berbicara tentang ketaatan, tetapi juga tentang cinta yang diuji dan kemanusiaan yang diteguhkan. Nabi Ibrahim tidak sekedar diperintahkan untuk menyembelih putranya, tetapi diuji apakah cintanya kepada Allah lebih daripada cintanya kepada dunia. Itulah esensi kurban. Kurban bukan hanya ritual, tetapi proses untuk bertransformasi. Ia mengajarkan bahwa manusia tidak boleh dikuasai oleh kepemilikan, melainkan harus menguasai dirinya. Spirit kurban sejatinya harus melampaui batas-batas simbolik. Dunia menghadapi krisis kemanusiaan dan krisis lingkungan. Di berbagai belahan dunia, manusia menderita karena perang, kemiskinan, dan ketidakadilan. Sementara itu, bumi yang menjadi rumah terus terluka akibat eksploitasi tanpa batas. Kita hidup dalam peradaban yang seringkali lupa bahwa alam bukanlah objek, melainkan amanah. Padahal Allah telah mengingatkan bahwa kerusakan di muka bumi karena ulah tangan manusia, seperti ayat 41. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, ibadah kurban mengajarkan kita untuk rela berkorban demi kebaikan yang lebih besar. Nabi Ibrahim rela mengorbankan yang paling dicintainya. Maka kita pun saatnya bertanya pada diri kita, apa yang siap kita korbankan untuk menyelamatkan alam dan kemanusiaan? Ada sejumlah petunjuk yang diberikan oleh Al-Quran sebagai ciri praktis dari manusia yang memiliki spirit pengorbanan. Menjadi penderma dalam berbagai keadaan. Hal ini ditegaskan dalam surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Artinya, orang-orang yang selalu berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit. Terdalam dari berbagi, baik dalam keadaan luang maupun sempit, adalah menghubungkan kehidupan, bahwa manusia tidak hidup sendiri. Setiap pemberian besar atau kecil adalah jembatan yang mengikat hati manusia. Karena dalam luang kita menebar kebahagiaan, dalam sempit kita menumbuhkan keikhlasan. Berbagi dalam keadaan luang bisa terasa ringan, tetapi berbagi dalam keadaan sempit menjadi lebih bermakna. Pernahkah hadirin merasakan memberi saat dirinya merasa terbatas, atau menyisihkan waktu di tengah kesibukan, atau tetap peduli saat jiwa sedang lelah? Di sanalah nilai sejatinya terukir, karena di sana sedang terjadi bukan hanya pengorbanan, tetapi perjuangan melawan ego. Kurban yang melahirkan pengorbanan yang kita laksanakan hari ini tidak hanya berhenti pada ritual penyembelihan hewan kurban. Ia adalah kembali ke fitrah kemanusiaan kita. Fitrah sebagai makhluk yang suka berbagi tanpa memandang perbedaan agama, suku, dan bahasa. Para pendiri bangsa kita secara cermat memperkenalkan frase tanah tumpah darah sebagai wujud ikatan sebuah bangsa. Kita tidak pernah mendengar seseorang yang membutuhkan transfusi darah, tapi mempertanyakan pendonornya dari agama apa, suku apa, keturunan apa, partai apa, atau ormas apa. Karena darah bukanlah simbol, melainkan simbol universalitas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, kualitas diri berikutnya untuk merawat kehidupan adalah dengan memiliki sikap sabar dan tangguh, sebagaimana dalam ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tolong menolonglah dalam kesabaran dan sholat. Sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Dalam kesabaran, manusia belajar untuk rendah hati. Tengoklah cara alam yang tidak pernah tunduk pada ketidakteraturan. Ia bergerak dalam ritme yang tenang tapi pasti. Matahari terbit tanpa tergesa. Hujan turun tanpa dipaksa. Dalam perspektif alam adalah terciptanya harmoni semesta. Ia tidak rakus mengambil dan tidak lalai menjaga. Kesabaran dalam konteks kekinian tidak bisa dimaknai sebagai duduk diam menunggu badai berlalu. Sabar adalah kemampuan mengelola diri di tengah era disrupsi tanpa arah yang bisa diprediksi. Sabar bukan lagi identik dengan perilaku bertahan dalam penderitaan, tetapi ketahanan mental terhadap fenomena distraksi. Sabar adalah kemampuan untuk menjaga produktivitas diri di tengah kehidupan yang serba salah fokus. Sabar adalah kemampuan mengalihkan diri dari meributkan hal-hal yang tidak penting bagi bangsa ini. Dalam relasi kemanusiaan, sabar juga berubah wajah. Sabar bukan sekedar menahan marah, tetapi kemampuan memahami sebelum menghakimi. Berita hoax dan ujaran kebencian, sabar adalah yang tidak langsung membalas, tidak tergoda untuk selalu merasa benar, tetapi yang memberi ruang bagi hadirnya perspektif lain. Sabar adalah menjadi pribadi yang mendahulukan sikap tabayyun atau klarifikasi, dan pribadi yang suka saring sebelum sharing. Sabar adalah keadaban di tengah kebablasan dalam berekspresi. Sabar adalah seni mengendalikan diri di tengah dunia yang tidak sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden, dan spirit kurban lebih jauh bisa diteguhkan dengan cara menjadi berdampak terhadap alam dan kemanusiaan. Seperti yang digariskan dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhriyat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minun. Artinya, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Dalam konteks kehidupan berbangsa, kita memerlukan Neo Ibrahim dan Neo Ismail yang tidak lagi apa yang negara telah berikan kepadamu, tetapi bertanya apa yang kamu telah berikan kepada negaramu. Kebermanfaatan hidup di zaman sekarang bukan lagi sekedar tentang menjadi orang baik, tapi tentang menjadi berarti. Banyak sering tidak banyak yang benar-benar berdampak. Di era di mana semua orang ingin terlihat, kebermanfaatan justru sering lahir dari mereka yang memilih memberi tanpa banyak bersuara. Kebermanfaatan juga bermakna menjadi diri yang relevan. Ilmu bagikan adalah arsip mati. Jabatan tanpa kontribusi adalah kursi kosong. Bahkan kebaikan tanpa kepekaan adalah sekedar untuk terlihat peduli. Hari ini untuk berdampak tidak lagi dibatasi oleh ruang. Satu motivasi bisa menguatkan ribuan orang, merubah masa depan umat. Tapi di sisi lain, satu sikap acuh juga bisa melukai banyak orang. Satu hoax bisa menyesatkan beragam netizen. Para hadirin, pernahkah mendengar istilah manusia, manusia ranting dan manusia akar? Itulah penggambaran tentang level kebermanfaatan manusia. Manusia daun adalah manusia yang kebermanfaatannya bersifat musiman. Tumbuh, menghijau, kemudian layu, gugur dan diterpa angin. Itulah kebermanfaatan yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Sementara manusia ranting adalah manusia yang memiliki kemampuan untuk menahan beban. Itu bertambah berat, maka ia bisa patah. Itulah kebermanfaatan yang terbatas, terutama bila tantangannya menjadi lebih berat. Dan yang ketiga adalah manusia akar. Ibarat akar yang bisa menahan pohon sepanjang pohon itu bertumbuh. Terlihat, tetapi tertancap kuat menahan pohon dari terjangan angin kencang supaya pohon itu tidak tumbang. Itulah kebermanfaatan yang sesungguhnya. Ia selalu hadir dan menopang kita, terutama saat kita turbulensi atau goncangan hidup, supaya kita tidak terjatuh. Menjadi daun, ranting, dan akar itulah yang membentuk kesatuan yang disebut pohon. Hidup yang secara paripurna berdampak adalah seperti pohon. Ia tidak pernah memakan buahnya, memberi tanpa henti. Ia tidak memilih siapa yang berteduh, tapi tetap berdiri memberi naungan. Dan ia tidak pernah sibuk menghitung siapa yang berterima kasih, karena baginya makna hidup bukan pada berapa lama kita hidup, tapi pada seberapa luas kita memberi kepada yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, sebagai penutup, saya mengajak sekali lagi kepada kita semua untuk merenungi bahwa Idul Adha bukan sekedar ritual tahunan. Proses untuk menjadi manusia yang lebih tulus, lebih peduli, lebih rendah hati, dan lebih berani untuk melepaskan demi makna yang lebih dalam. Idul Adha bukan sekedar mengulang cerita tentang arti mencintai, tapi tentang pelajaran membalas budi pada tanah yang membesarkan, udara yang dan sejarah yang membentuk jati diri. Idul Adha bukan sekedar tempat berhenti, tetapi jalan menuju diri yang sudah selesai. Bahwa hidup ini bukan untuk dijarah, tetapi untuk dijaga. Bukan untuk dirusak, tetapi untuk dirawat. Akhiri dengan mengutip sebuah kalimat pujaan dari para aktivis lingkungan dunia. We don't inherit the earth from our ancestors. We borrow it from our children. Kita tidak meminjam bumi ini dari nenek moyang kita. Kita bumi ini dari nenek moyang kita. Kita hanya meminjamnya dari anak-anak kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim.
1: Sudah pendengar sebangsa dan setanah air.
0: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa tamassaku minal islami bil urwatil wuthqa. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatih. Faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma asli ahwalana ikna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma ja'al baldatana hadhihi baldatan aminatan mutma'innah wa sa'ira biladil muslimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ibadah Allah, adli wal ihsan, wa ita idhil kurba, wa yanha anil fahsyai wal munkari wal bagh, ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Walazikullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian tadi ceramah dari Profesor Dr. Hamdan Johannes yang bertemakan kemanusiaan dan juga menjaga ataupun merawat alam. Khatib mengetengahkan esensi dari Idul Adha atau berkurban. Menurutnya, berkurban harus sesuatu yang dicintainya. Artinya, berkurban untuk yang terbaik. Khatib juga menyatakan manusia harus berbagi, rezekinya sempit maupun di saat rezekinya lapang. Kesabaran tercipta dari harmoni semesta. Sabar bukan sekedar menahan amarah. Sabar menjadi pribadi sifat tabayun atau klarifikasi. Spirit korban untuk memberikan kemanfaatan. Saudara pendengar, demikian laporan dari Masjid Istiqlal. Kami yang bertugas Eko Maryono, Rizky Dwi Kusuma, Yuda Dwi Saputra, Rian Suryadi, dan saya Muhammad Isnin Suhanda mengucapkan selamat Hari Raya. Mohon maaf dan lahir batin. Demikian tim Radio Republik Indonesia dalam siaran langsung penyelenggarakan sholat ataupun ibadah korban di Masjid Istiqlal 1447 Hijriah.
4: Oh iya.
5: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id complete
1: portal kantor berita nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI Radio.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Mamuju pagi ini.

0: Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Wabuju, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, ya, kami hadirkan informasi untuk Anda terkait ibadah haji. Pendengar, Menteri Haji dan Umroh RI Muhammad Irfan Yusuf menegaskan pentingnya mewujudkan tri sukses haji dalam penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2026. Dan menurutnya seluruh petugas haji memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan kelancaran pelayanan jemaah Indonesia selama berada di Tanah Suci. Ia mengingatkan ibadah haji merupakan momentum penting bagi umat Islam dari berbagai negara. Menteri yang akrab disapa Gus Irfan ini menyebut pemerintah ingin memastikan pelayanan kepada jemaah berjalan dengan baik hingga akhir operasional haji. Dan menurutnya capaian pelayanan yang telah diraih saat ini perlu terus dipertahankan sampai seluruh rangkaian ibadah selesai. Gus Irfan mengatakan lebih dari 200 ribu jemaah haji Indonesia telah tiba di Arab Saudi pada musim haji tahun ini. Selain itu, ribuan petugas juga telah disiagakan untuk mendukung pelayanan dan perlindungan jemaah. Menurutnya, tri sukses haji menjadi fokus utama pemerintah dalam penyelenggaraan haji 2026. Tri sukses tersebut meliputi sukses spiritual, sukses ekonomi umat, dan sukses peradaban serta kebangsaan. Dan pada kesempatan itu, ia menekankan keselamatan jiwa dan kesehatan jemaah menjadi prioritas utama pemerintah. Dan menurutnya, seluruh petugas harus bergerak cepat dan memahami kebutuhan jemaah di lapangan. Dan di tengah situasi geopolitik Timur Tengah yang dinamis, ia bersyukur bahwa seluruh proses kedatangan jemaah sejauh ini tetap berjalan lancar. Pemerintah juga terus mengedepankan pelayanan yang ramah lansia, ramah disabilitas, dan ramah kemanusiaan. Dan selain itu, pendengar, pemerintah juga menyiapkan berbagai layanan pendukung seperti konsumsi, transportasi, hingga layanan kesehatan untuk memastikan kenyamanan jemaah selama menjalankan ibadah haji. Pada akhir sambutannya, Gus Irfan mengajak seluruh petugas menjaga semangat pelayanan dan bekerja dengan penuh keikhlasan dan demi kelancaran ibadah haji Indonesia di tahun 1447 Hijriah.
1: Sebuah pergelaran akbar ibadah hamba-hamba Tuhan baru saja kita saksikan. Beratus ribu jemaah haji Indonesia kini kembali ke tanah air dengan berbagai kesan dan perasaan. Tentu sebagian besar berharap menjadi haji yang mabrur dan membawa berkah dalam hidupnya di dunia maupun akhirat. Bukan hanya sekedar melakukan perjalanan turisme yang melelahkan. Tahukah Anda, ciri utama haji mabrur adalah ikhlas menunaikan haji serta makin meningkat ibadahnya. Nah, jika Anda menemukan perubahan tersebut setelah Anda menunaikan haji, berbahagialah Anda karena tergolong dalam kelompok haji mabrur yang diterima ibadahnya. Namun jika Anda tak menemui perilaku yang dimaksud dalam diri Anda, sebuah introspeksi adalah yang paling baik yang harus kita lakukan.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Siaran kami dapat pula Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming di rri.co.id. Berikut pendengar, kami hadirkan dialog spesial Idul Adha dengan topik kurban dan keikhlasan menyelami makna Idul Adha bersama narasumber Dr. Andes Haji Muhammad Sukri Mondang. Selamat mengikuti.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada. Alhamdulillah di pagi yang penuh berkah ini kita dipertemukan dalam momen Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah, hari yang mengajarkan kita tentang keikhlasan, pengorbanan dan juga kepedulian kepada sesama. Nah, di momen spesial kali ini alhamdulillah kita ditemani guru kita, insyaallah akan berbagi ilmu dan pencerahan ya, seputar Idul Kurban, Ustadz Dr. Haji Muhammad Sukri Mondang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hafid.
0: Ya, maaf lahir batin, Pak Ustadz.
1: Ya, alhamdulillah. Takabbalallahu minkum minna wa minkum takabbal ya karim.
0: Ya, alhamdulillah baik-baik, Pak Ustadz, sehat.
1: Alhamdulillah, Pak Hafid, alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Ini momen hari Idul Adha ini, Ustadz ceramahnya di...
1: Saya baru saja menyelesaikan sebagai khatib salat Idul Adha itu di halaman Mapolda Sulawesi Barat bersama Bapak Kapolda, para pejabat-pejabat Polda dan beberapa anggota-anggota Polri. Alhamdulillah.
0: Berarti pesan-pesannya ini pesan-pesan khusus kepada anggota Polri ini, Pak Ustaz.
1: Iya. Alhamdulillah.
0: Ya, alhamdulillah. Pak Ustaz, kita beberapa menit ke depan ini akan ya ngobrol-ngobrol, berbagi ilmu, berbagi apa pencerahan kepada kaum muslimin yang mungkin di jam-jam seperti ini pada sibuk bersilaturahmi, menikmati hidangan di menu hari raya Idul Kurban ini, Pak Ustadz.
1: Iya.
0: Ustadz, kalau kita bicara Idul Adha, sebenarnya apa makna yang paling penting yang kemudian perlu kita hadirkan di hari Idul Adha ini, Pak Ustaz?
1: Ya, saya kira begini, Pak Hafid, ya, para pendengar setia. Jadi ada dua hari raya dalam Islam. Ya, ada yang namanya Idul Fitri dan ada yang kedua namanya Idul Adha atau Idul Kurban. Khusus untuk Idul Adha atau Idul Kurban itu hari raya yang biasa disebut oleh orang dengan hari raya haji.
0: Ya, ya.
1: Jadi ada juga hari raya kurban. Karena kenapa, Pak Habib? Karena sementara ini ya jamaah-jamaah kita melakukan menyempurnakan untuk rukun Islam yang kelima, syarat sebagai syarat sahnya ibadah haji. Ketika mereka sudah melakukan wukuf di Padang Arafah tanggal 9 Zulhijjah ya kemarin, Pak Habib, itu dilanjutkan mereka membesarkan Allah, melakukan membaca, melafazkan takbir sebagai tanda masuknya hari raya Idul Adha atau Idul Kurban. Apa yang disebut dengan Idul Adha dan Idul Kurban itu, Pak Habib, ya? Ini kan ada sejarahnya.
0: Ada
1: sejarah kenapa sampai hari raya itu disebut dengan Idul Adha atau Idul Kurban. Jadi bermula dari sejarah dari kakek-kakek kita, Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Ismail, anak putra kesayangan beliau yang bernama Ismail alaihissalam. Jadi dalam riwayat disebutkan, jadi Allah subhanahu wa ta'ala akan menguji keimanan daripada Nabiullah Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Diberikan tabir mimpi, Pak Habib. Apa mimpinya? Allah menyuruh, memerintahkan, mengingatkan, hei Nabi Ibrahim, hai Ibrahim, engkau telah berjanji kepadaku, apa saja kalau untuk Allah itu akan saya siap untuk mengorbankan, kendatipun itu keluarga saya. Itu yang Allah ingin tagih. Apa itu yang Allah tagih? Hai Ibrahim, apa yang pernah kau sebutkan, kau lepaskan itu, bahwa kau akan berkorban apa saja, sekarang saya mau minta anakmu, korbankan itu anakmu. Jadi falamma balaga ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka. Jadi qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Bahkan ada konteks ayat itu, Jadi Nabila Ibrahim bertanya kepada putranya Ismail. Jadi qala ya bunayya inni arafil manam anni azbahuka fanzur maza tara. Wahai anakku, saya telah diberikan mimpi oleh Allah untuk menyembelih engkau. Bayangkan tiba-tiba ini Nabi Ibrahim menyampaikan kepada putra kesayangannya, anak semata wayangnya, Pak Habib. Bagaimana pendapatmu ketika saya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih engkau? Apa kata jawab Nabiullah Ismail alaihissalam, putra kesayangan beliau? Jadi Ismail mengatakan, qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu binas sabirin. Wahai abah, kalau memang itu perintah Allah dan saya yakin itu perintah Allah, maka lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan saya ikhlas, saya akan sabar menerima apa yang di yang direncanakan dengan apa yang abah mimpikan itu. Jadi dengan seketika ya Pak Habib itu langsung disiapkan, pokoknya momen-momen itu disiapkan langsung, tidak ada sedikit pun, pokoknya Nabiullah Ismail itu akan siap apapun yang akan terjadi. Dia akan siap. Kemudian dilakonkanlah, disiapkanlah apa semua, ada beberapa permintaannya Nabiullah Ismail alaihissalam kepada ayahandanya, abahnya, ayahanda Ibrahim alaihissalam. Wahai ayahandaku, wahai abaku, sebelum saya disembelih ada tiga hal yang saya minta. Yang pertama, ikat saya dengan baik supaya saya tidak bergerak ke sana kembali. Yang kedua, Pak Habib, jadi ada baju saya ini, keluarkan baju saya dulu supaya saya persembahkan nanti untuk ibu saya yang akan jadi seakan-akan dia akan mengingat saya. Dan yang ketiga, gunakan pisau, jadi sembelihan itu yang sangat tajam. Jangan sampai ini katanya kalau tidak tajam itu kan menyiksa saya. Itu permintaannya. Dan itu juga memang syariat ajaran agama kita ketika kita menyembelih hewan kurban kita. Jadi saya kembali dulu, jadi apa maknanya? Sesungguhnya hari raya Idul Kurban itu hari di mana kita diperintahkan. Di dalam ayat Al-Quran sudah jelas, Pak Fit, ya. Jadi inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi Al-Kausar itu, surat Al-Kausar itu memberikan satu sinyal. Ingat, saya telah memberikan kepadamu nikmat yang sungguh sangat banyak. Dua yang Allah minta dengan nikmat itu. Fasalli li rabbika. Kemudian engkau dengan nikmat itu maka beribadahlah, sujudlah kepadaku, kata Allah. Dan di samping kita sujud, kita sholat, kita juga diperintahkan untuk melakukan wanhar, untuk berkorban. Jadi itu hari raya Idul Adha itu melambangkan bahwa kita ada satu perintah yang diperintahkan, di samping ya kita melakukan rangkaian-rangkaiannya, Pak Habib, ya. Kita diperintahkan untuk, kan ada beberapa rangkaian-rangkaiannya, sebentar kita akan bahas apa rangkaian-rangkaiannya itu, nanti kita akan sebutkan sebentar. Jadi intinya adalah Idul Kurban itu adalah hari di mana diperintahkan kita untuk melakukan penyembelian hewan kurban atau Idul Adha Adhiyah, mempersembahkan yang kita luar biasa, yang kita cintai, harta itu dengan menyembeli seekor hewan kurban, apakah itu kambing atau sapi kalau di negara kita. Ya, saya kira itu Pak Habib sementara.
0: Ya, ini kalau mendengar cerita kisah Nabi Ibrahim luar biasa, Pak Ustadz, ya.
1: Iya.
0: Perintah itu hanya lewat mimpi dia dengar, apa dia lewat mimpi kemudian dengan penuh keyakinan, ya.
1: Iya.
0: Bahwa ini perintah Allah, ini harus dilaksanakan, Ustadz, ya. Luar biasa. Pak Ustadz, di pagi Idul Adha ini kan tentu juga banyak sunnah-sunnah yang dianjurkan. Misalnya sebelum kita berangkat pergi sholat, nah apa saja sebenarnya yang sebaiknya dilakukan masyarakat supaya hari raya kita itu lebih bermakna sesuai dengan tuntunan?
1: Iya. Ya. Jadi seperti hari raya Idul Fitri yang lain, ya, Pak Habib. Yang pertama, ketika kita akan berangkat untuk melakukan sholat Idul Adha, Idul Kurban ini, apakah di masjid atau di lapangan? Jadi kita memang disunahkan oleh agama kita ini, oleh Rasulullah, bagaimana menggunakan pakaian yang terbaik kita. Jadi bukan berarti kita mau menyombongkan. Jadi uzu zinatakum, Jadi bagaimana kita menggunakan pakaian-pakaian yang bagus.
0: Yeah.
1: Ya, kemudian apalagi Pak Hafid, kita usahakan juga jadi memakai parfum bau-bau supaya ya ada sedikit bagaimana tercium aura, jadi aura-aura yang wangi-wangian itu yang memang menyenangkan hati kita.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian kita disunatkan juga untuk melewati tempat-tempat ketika ya Pak Hafid kita berangkat, beda juga dengan pada saat kita pulang.
0: Yeah.
1: Dan itu juga ketika Idul Fitri Pak Hafid, kita disunahkan sesungguhnya kita makan dulu.
0: Yeah.
1: Sebelum kita berangkat untuk sholat hari raya Idul Fitri. Kalau Idul Adha itu sebaliknya. Jadi kita disunahkan untuk berpuasa dulu sejenak sebelum kita pulang dari sholat Idul Adha. Pada saat kita pulang baru kita menikmati ya makanan-makanan kita Pak Hafid. Kemudian apalagi ya, ini memang juga disarankan kalau kita melihat beberapa konteks hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu memang di bulan Zulhijjah ini Pak Hafid ada beberapa hal yang disunahkan juga.
0: Yeah.
1: Tanggal 1 sampai tanggal 10 itu sebaiknya kita isi dengan apa? Banyak kita melakukan zikir, banyak kita bersedekah. Termasuk juga kita disarankan oleh agama kita untuk melakukan puasa-puasa sunat.
0: Yeah.
1: Jadi tanggal 1 sampai tanggal 10.
0: Puasa jadi, apa namanya itu?
1: Jadi tanggal 10-nya itu jangan kita puasa, tapi sampai tanggal 9. Ada namanya puasa-puasa yang memang disunahkan kita karena bulan Zulhijjah itu bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Dalam ayat Al-Quran itu disebutkan Pak Hafid, ada 4 bulan itu yang memiliki keutamaan kemuliaan. Jadi yang pertama itu ada bulan yang disebut dengan bulan Rajab. Kemudian ada juga bulan yang berentetan. Ada Zulkaidah dengan Zulhijjah, kemudian bulan Muharram. Jadi Zulhijjah utamanya itu ada bulan yang sangat mulia. Makanya kita diajarkan oleh Rasulullah berpuasa selama kurang lebih 1 sampai tanggal 9-nya. Jadi pada tanggal 1 itu disarankan gunakanlah kesempatan. Kalau kita tidak sempat Pak Hafid ya, minimal kita melakukan memperbanyak puasa-puasa sunat seperti Senin Kamis. Dan ada juga namanya puasa hari tarwiyah, dengan hari yang namanya puasa di pada saat ya di jamaah haji melakukan wukuf di padang Arafah. Jadi puasa Arafah. Jadi Nabi itu mengingatkan kita, menyampaikan bahwa orang yang melakukan ibadah puasa sunat ya Pak Hafid ya, itu di tanggal 9 Zulhijjah itu termasuk masih 8 juga, 8 Zulhijjah itu akan dibalas pahalanya, itu sama dengan diampunkan dosanya selama 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun sesudahnya.
0: Nah
1: ini Pak Hafid. Kemudian apalagi di bulan Zulhijjah ini Pak Hafid, kita disarankan oleh Nabi itu ya bagi orang yang berniat untuk melakukan pemotongan penyembelian hewan kurban, sebaiknya itu melakukan puasa. Bahkan memang dianjurkan sesungguhnya Pak Hafid ya. Ini ada beberapa hadis Nabi itu. Jadi kita dilarang juga untuk melakukan memotong rambut dan memotong kuku. Itu mulai tanggal 1 sampai pada saat kurban kita itu disembelih.
0: Mulai tanggal 1 Zulhijjah.
1: Tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal pada saat dipotong disembelih itu hewan kurban kita. Ini ada hadis dari riwayat daripada Imam Muslim dari Ummu Salamah. Itu menyebutkan Pak Hafid, jika kalian melihat hilal Zulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin berkorban, jadi kita punya niat untuk berkorban, maka hendaklah ia menahan diri dari memotong rambut dan kukunya. Jadi tidak memotong rambut dan tidak memotong kuku. Sampai apa itu Pak Hafid? Sampai jadi ada penyembelian hewan kurban yang dia sudah niatkan. Jadi jangan kita memotong. Jadi itu disebut dengan dalam agama kita, itu dalam kitab-kitab fikih disebut makruh tanzih. Sebaiknya jangan kita lakukan untuk memotong rambut dan memotong kuku saat tanggal 1 Zulhijjah sampai saat itu pemotongan penyembelihan hewan kurban.
0: Ya, sebenarnya apa itu maknanya Pak Ustaz?
1: Maknanya itu kita sebenarnya dilarang untuk melakukan itu supaya jadi tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi mungkin ya ada hal mungkin ya terjadi mungkin ya Pak Habib ya. Hmm. Mungkin gunting itu salah atau bagaimana bagaimana. Yang kedua, makna sesungguhnya itu melambangkan bahwa kita akan mempersembahkan bahwa apa yang kita lakukan semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan kita harus tahan, kita harus tidak lakukan. Kenapa? Sebab ada sesuatu kewajiban yang akan kita tunaikan. Ada satu hal yang kita akan tunaikan, yakni penyembelihan hewan kurban kita.
0: Iya. Nah, itu beberapa ya yang sunah-sunah yang dianjurkan Pak Ustaz ya.
1: Iya, betul. Hmm.
0: Saya kembali lagi tadi Pak Ustadz, jadi bedanya Idul Adha dengan Idul Fitri. Kalau Idul Adha itu sebaiknya kita apa? Kalau Idul Fitri sebaiknya sarapan dulu baru berangkat.
1: Sarapan dulu, kan masjid. Memang kita sudah awali dengan berpuasa selama satu bulan. Makanya disunahkan kita makan dulu.
0: Sarapan dulu.
1: Pokoknya ada makan. Minum dan ada makan.
0: Sebaliknya kalau Idul Adha
1: disunnahkan. Sunnah itu artinya begini Pak Abid. Pahala bagi orang yang melakukan dan tidak apa-apa bagi orang yang tidak melakukan. Itu kan sunnah, bukan wajib Pak. Tapi itu sunnah. Itu yang dicontohkan, dipraktekkan oleh junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Jadi disunahkan nanti pulang dari
1: nanti pulang sholat, baru kita menikmati itu Pak Abid.
0: Iya. Nah Pak Ustadz, kalau rata-rata kalau salat Idul Adha dan ataupun salat Idul Fitri itu rata-rata dilakukan di lapangan terbuka.
1: Iya.
0: Iya. Apa memang ada keutamaan tersendiri Pak Ustadz dibanding kita di masjid itu?
1: Kalau kita melihat riwayat ya Pak Habib ya, ya, Nabi itu banyak-banyak memang melakukan di masjid. Karena kan memang tempat sujud, tempat sholat itu kan masjid. Hanya memang ada di zaman sahabat, itu ada sahabat, itu dari sahabat Rasulullah yang pernah melakukan di lapangan. Kenapa Pak Habib? Syiarnya itu yang mau dinampakkan.
0: Syiar.
1: Nah yang kedua ini kan kita lihat di Indonesia, termasuk kita di Mamuju, biasanya kan juga banyak-banyak yang kita melakukan di lapangan terbuka. Sebab apa? Ya karena mungkin membludak jamaah Pak Habib. Jadi memang memungkinkan kita untuk melakukan di lapangan. Hanya memang kendalanya ketika hujan. Jadi cuaca, mendung, kondisi apa semua, itu memang sebaiknya kita hanya melakukan di masjid. Tapi sebenarnya juga ya Pak Habib, tergantung kesepakatan pengurus. Kalau memang kita mampu untuk mengurusinya, silakan di lapangan. Itu tergantung kesempatan kita dan itu syiar juga. Dan itu juga memang perlu Pak Habib, kita meramaikan juga masjid. Karena itu masjid itu adalah tempat sujud. Jadi masjidun sajada, jadi yasjudu masjidun, sajada itu sujud, masjidun itu tempat sujud. Tapi ini juga saya ingin sampaikan Pak Habib, kalau di lapangan jangan kita melakukan tahiyatul lapangan. Tidak ada itu, tidak ada ya. Tidak ada orang saya biasanya lihat melakukan juga salat sunat juga di lapangan. Tidak ada salat sunatnya kalau di lapangan. Kalau di masjid ya boleh saja kita melakukan salat sunat tahiyatul masjid. Jadi untuk ikraman di masjid, ihtiraman di masjid, untuk memuliakan, menghormati masjid sebagai tempat sujud kita. Baitullah, rumahnya Allah.
0: Jadi kalau ke masjid ada sebelum duduk memang kan kita diperintahkan
1: ya, untuk betul. Sunnah hukumnya Pak.
0: Sunnah hukumnya Ustaz ya. Mengerjakan salat dua rakaat salat tahiyatul masjid temannya.
1: Ya salat kalau lapangan. Di lapangan
0: tidak ada. Tidak ada tahiyatul lapangan.
1: Tidak ada.
0: Tapi kalau kita ke lapangan berarti kita langsung duduk saja Pak Ustaz ya. Tidak ada mungkin ada mungkin amalan-amalan lain yang bisa kita lakukan ketika sampai di lapangan.
1: Ya di lapangan itu Pak Habib ya seperti juga apa yang disampaikan oleh Rasulullah di bulan Zulhijjah itu kita banyak-banyak melakukan zikrullah. Kita wirid, zikir, kita istighfar. Itu yang banyak dilakukan. Yang kedua apalagi Pak Habib, ya bawalah uang untuk ada celengan kita sebagai sedekah. Jadi memang banyak-banyak kita bersedekah. Karena ini kan juga apalagi nih, kita ini panitia kadang juga memerlukan itu. Apakah untuk biaya-biaya yang lain. Jadi rajinlah. Apalagi Pak Habib ya, kita diperintahkan untuk mendengarkan khutbah. Jadi khutbah untuk khutbah Idul Adha atau Idul Kurban atau Idul Fitri itu kita wajib mendengarkan. Karena syarat sah untuk salat kita juga mendengarkan khutbah kita Pak Habib.
0: Itu rukunnya Ustaz.
1: Iya, rukunnya salat kita.
0: Ya jadi banyak bersedekah termasuk kalau kita pergi ke lapangan biasanya banyak penjual karto apa namanya koran bekas.
1: Iya.
0: Kalau kita membeli itu dengan niat sedekah, insyaallah itu
1: sedekah. Insyaallah ada pahalanya, Pak.
0: Baik Pak Ustaz. Terkait dengan pelaksanaan kurban itu sendiri, kan kurban itu sendiri dilaksanakan nanti setelah pulang dari sholat Id, Pak Ustaz, ya?
1: Iya. Jadi kurban, Pak Hafid, itu dilakukan penyembelihannya itu pada saat selesai kita melakukan sholat hari raya Idul Adha, Idul Kurban. Itu kita lakukan sampai beberapa hari setelah itu, Pak Hafid. Ada namanya Ayyam Tashrik. Yaum hari-hari itu dibolehkan kita untuk melakukan penyembelihan hewan kurban. Hari jadi tashrik. Mulai tanggal 10, hari tashriknya itu tanggal 11, 12, dan 13. Jamaah sebentar melakukan pelontaran. Jadi jamarat itu di satu tempat yang bernama Mina. Jadi yang pertama melakukan pelontaran Aqabah. Itu hari yang pertama itu di tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian besoknya tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal 13 kalau mereka mengambil nafar akhir, nafar sani, itu mencukupkan sampai tanggal 13 Zulhijjah, Pak Hafid, ya. Kalau dia melakukan saja nafar awal, nafar pertama itu cuma sampai tanggal 12. Jadi untuk jamarat Aqabah itu di tanggal 10, kemudian tanggal 11 dan tanggal 12-nya ketika dia melakukan nafar awal itu untuk tiga tempat pelontaran. Yang pertama Ula, yang pertama Wusta, yang pertengahan Aqabah itu yang besar. Jadi 21, Pak Hafid, ya, 7 dikali 3. Kalau untuk hari pertama tanggal 10 itu cuma 7 saja. Jadi 7 ditambah 21 sama dengan 28. Masuk hari yang kedua di tanggal 12 itu, Pak Hafid, itu mereka melakukan lagi pelontaran mulai awal. Jadi yang namanya pelontaran di jamarat Ula, kemudian Wusta, kemudian Aqabah, ditambah lagi 21. Jadi 28 ditambah 21, 49. Jamaah yang hanya mengambil nafar awal, maksudnya itu, Pak Hafid, rombongan awal, rombongan pertama, itu cuma, jadi untuk pelontarannya itu batu yang mereka siapkan sebanyak 49. Tapi untuk jamaah yang mengambil nafar sani, rombongan yang kedua, kemudian menambah di tanggal 13-nya, Pak Hafid, dengan menambah lagi pelontaran di jamrat yang pertama Ula, kemudian jamrat yang kedua Wusta, yang pertengahan, dan jamrat yang ketiga Aqabah. Jadi 49 ditambah 21 sama dengan 70, Pak Hafid. Jadi itu untuk jadi proses seperti manasik-manasik seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Itu yang harus dilakukan. Jadi setelah kita melakukan wukuf, ada lagi perjanjian, ada namanya Al-Muznah, Arafah, Musdalifah, dan kemudian dilanjutkan dengan Mina. Jadi tanggal 9 itu kita wukuf di Padang Arafah. Kemudian mulai tanggal 10 pagi, pada saat melewati tengah malam, kita melakukan pelontaran. Kemudian selesai itu melakukan lagi pelontaran yang kedua di hari kedua, kemudian pelontaran di hari ketiga. Kalau bagi jamaah yang mengambil nafar sani, nafar kedua, berarti menambah dengan tanggal lagi, tanggal 13. Jadi disinilah melambangkan bahwa kurban kita itu kita lakukan selama 4 hari. Bahkan juga ya takbir, ya, takbir tahmid dan tahlil, Pak Hafid, itu tidak sama dengan hari raya Idul Fitri. Idul Fitri itu cuma di hari itu saja. Tapi untuk Idul Adha, kita disunnahkan lagi melakukan takbir. Yang pertama untuk tanggal 9 boleh, kemudian tanggal 10 tanggal 11, tanggal 12, dan sampai tanggal 13. Jadi beberapa hari itu disunnahkan
0: takbiran oleh, itu
1: ya, takbiran kita di untuk di hari tasyrik boleh. Jadi maka itu sunnah hukumnya, Pak. Bagaimana syiar-syiar agama kita harus lakukan itu.
0: Jadi di 3 hari itu, 11, 12, 13 masih kita diperintahkan untuk berkurban. Dan tidak boleh orang berpuasa, Pak Ustaz?
1: Tidak boleh. Jadi kita dilarang, haram hukumnya, Pak. Tapi sama dengan di hari raya Idul Fitri. Idul Fitri itu di hari rayanya tidak boleh kita berpuasa, Pak. Ya, kalau kita anukan 2 hari lah. Jadi tanggal itu karena biasa kebiasaan kita kan masih berziarah. Untuk Idul Adha, ya Pak Hafid, ya, kita disunnahkan itu, bahkan dianjurkan jangan berpuasa. jangan berpuasa di tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12, dan 13 di hari-hari tasyrik. Tapi kalau 8, 9 kita disunahkan untuk berpuasa. Nah, ini untuk karena itu tanggal 8 itu hari tarwiyah, pada saat jamaah haji itu melakukan pembekalan, perbekalan mereka sebelum mereka melakukan yang namanya wukuf. Tanggal 9 itu hari-hari wukufnya jamaah haji. Tanggal 10 itu hari raya Idul Adha, kita haram hukumnya untuk melakukan puasa sampai hari-hari tasyrik. Tanggal 11, 12 dan tanggal 13 Pahbi.
0: Jadi 1 sampai 9 ini disunahkan berpuasa, tapi 10 sampai 13 justru haram berpuasa.
1: Haram berpuasa.
0: Kita mesti ini, apa namanya, makan-makan hewan kurban ini.
1: Ya, betul. Menikmati hewan kurban.
0: Menikmati.
1: Jadi wa'at'imul ba'isal fakira, ada firman Allah dalam Al-Qur'an itu, wa'at'imul ba'isal fakira. Maksudnya begini, Pak Habib ya. Kita makan juga apa yang kita korbankan, tapi jangan juga terlalu banyak. Hanya sekian saja takaran yang kita makan. Jangan terlalu banyak. Ada orang kan sampai dia jual, sampai juga dia makan semua yang tidak memberikan, bukan kurban namanya. Jadi wa'at imul ba'isal fakira, kita makan kemudian kita bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Orang-orang fakir miskin, janda-janda yang tidak ada yang mencarikan, ada orang yang memang sangat merindukan memakan yang namanya daging. Ya Pak Habib ya, makanya itu yang kita kasih, bagikan kata Rasulullah, supaya orang yang mengkonsumsi makanan hewan kurban yang kita bagi, dia akan kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Kalau di kampung-kampung postas biasanya ada tradisi juga setelah pulang dari salat Id itu langsung memotong ayam.
1: Ya.
0: Nanti sudah dari masjidnya. Nah, ya. Apakah ini juga bisa dikatakan kurban ini, Pak Ustaz? Atau mana, Ustaz?
1: Jadi binatang kurban itu, Pak Habib, itu ada ketentuannya.
0: Ya.
1: Kalau cuma ayam, ya mungkin sedekah biasa saja itu, bukan korban. Korban itu ada 4 binatangnya yang dia disunahkan untuk kita sembelih. Yang pertama, kalau kita ada punya unta, unta itu kita boleh menyembelih sebagai persembahan hewan korban. Kemudian apa? Kerbau, kemudian sapi, kemudian kambing. Ya, ini 4 ini yang kita disunahkan, kita dianjurkan untuk berkorban dengan 4 itu. Tapi kan di Indonesia itu cuma yang ada itu 3, ada kerbaunya, ada sapinya, dan ada kambingnya. Kalau untuk ayam, ya sekali lagi itu bukan tergolong binatang yang dikorbankan.
0: Tapi apa itu maknanya, Pak Ustadz? Karena memang kita sering melihat setelah pulang dari masjid itu biasa ada juga yang menyembelih hewan ayam tadi nih, Pak.
1: Ya.
0: Apakah karena memang belum berkecukupan untuk yang kaki 4, ini kaki 2 dulu. Atau jadi, ada maknanya juga apa yang sebenarnya di
1: ada istilah itu, kalau saya pernah dengar orang-orang kampung ya, pakai cending-cending hati. Maksudnya begini, dia suka saja membiasakan untuk mempersembahkan apa yang dipotong, apa yang disembelih. Tapi bukan sesungguhnya itu, bukan tergolong bahwa itu kurban. Tapi kalau untuk sedekah, tapi kalau untuk kita niatkan kurban, nanti binatang yang khusus itu. Itu pun juga hewannya juga bukan sembarangan. Jadi tadi itu yang saya katakan, Pak Habib ya, ada yang namanya binatang sapi, kemudian ada kerbau, kemudian ada kambing. Jadi hewan yang namanya selain itu bukan disebut dengan korban, cuma memotong sesuai dengan tradisi-tradisinya saja, Pak Habib.
0: Kalau bicara apa secara filosofi sebenarnya, Pak Ustadz, apa sebenarnya hakikat daripada kurban itu sendiri, Pak Ustadz?
1: Ya, itu tadi yang saya katakan ya. Sebenarnya ada 3, Pak Habib ya. Sudah sering kita bahas ini. Yang pertama, korban itu mengajarkan kita. Jadi ini ya, kita bagaimana mempersembahkan apa yang kita miliki kepada Allah, ya, sebagai wujud ibadah kita kepada Allah. Yang kedua, apalagi Pak Habib ya, jadi kita mau supaya sebagai wujud rasa terima kasih kita dengan apa yang Allah telah curahkan dalam kehidupan kita. Ini kan gitu. Jadi ucapan terima kasih, kita bersyukur atas nikmat-nikmat-Nya Allah. Itu kita persembahkan untuk itu. Jadi korban itu bukan sekadar kita menyembeli lantas selesai dia, tetapi bagaimana kita persembahkan semata-mata kita niatkan ikhlas karena Allah, karena banyak hal yang Allah telah berikan untuk kita semua. Ada lagi yang ketiga. Dengan ibadah korban mengajarkan kita ada rasa kepekaan, kepedulian. Kita peduli dengan orang lain. Ada orang itu, Pak Habib, yang sampai hari ini belum pernah makan daging. Karena mungkin juga ya di samping juga mungkin ada yang dikhawatirkan ya. Tapi memang ada orang yang sampai kemampuan untuk membeli dagingnya itu sama sekali tidak ada. Nah ini dia tunggu-tunggu biasanya setiap tahun itu ada korban ya. Saya mau supaya korban itu yang saya mau nikmati. Ya inilah dia akan doakan kepada kita. Orang yang berkorban mudah-mudahan ya Allah berikan dia rezeki supaya setiap tahun dia berkorban. Ini kan satu kali setahun Pak Habib, bukan setiap saat, bukan setiap minggu, setiap bulan, setiap hari, tapi sekali setahun ada perintah tentang korban. Ya, ada satu hadis Nabi, man kana lahu zu sa'atin walam yudahi fala yakrabanna musallana. Nabi menyampaikan, siapa orang yang diberikan kemampuan untuk dia bisa berkorban, ada uangnya, ada gajinya, ada hartanya untuk membeli binatang-binatang itu, tapi sedikit pun tidak termotivasi dirinya untuk berkorban, maka Nabi itu murka. Apa yang disebutkan oleh Rasulullah, jangan sekali-kali mendekatkan dirimu dengan tempat-tempat sujud kami. Artinya Rasulullah itu, apa ini orang ini? Dia sudah dikasih rezeki oleh Allah, tidak sedikit pun terdorong hatinya, termotivasi hatinya untuk berkorban. Yang berapa saja. Bahkan Nabi itu menyampaikan, dengan hewan kurban kita, Pak Habib ya, semuanya itu akan menjadi saksi nanti di akhirat. Kuku-kukunya, jadi tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, termasuk darahnya, itu akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi saksi nanti di akhirat. Kalau kita ikhlas mempersembahkan kepada Allah. Jadi kata Allah, sebenarnya dagingnya tidak akan sampai. Yang sampai itu adalah niat ikhlas kita untuk berkorban. Dan itulah hakikat daripada kita berkorban, Pak Habib.
0: Jadi bayangkan itu ya. Rasulullah ini juga tegas berarti Pak Ustaz bahwa ya kalau ada orang yang mau apa mampu berkurban tetapi tidak berkurban, jangan dekat-dekat di masjidnya Allah gitu Ustaz ya.
1: Betul.
0: Ini tegas artinya bahwa meskipun ini sebenarnya hukumnya bukan wajib Pak Ustaz ya.
1: Jadi kalau menurut beberapa ulama, kalau kita melihat ya dari mazhab-mazhab dalam Islam itu, ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hanafi, ada mazhab Maliki, Hambali. Itu mazhab-mazhab ini memang menyarankan sebaiknya dia memang sunat, tapi sunat yang sangat dipentingkan, sunat muakkad. Bahkan ada satu mazhab ya Pak Habib ya, itu mengatakan, mazhab Maliki mengatakan wajib, itu wajib, harus kita lakukan penyembelihan hewan kurban. Nah ini jadi memang ya dalam Islam kita itu masing-masing punya tinjauan. Jadi kalau kita merasa bahwa kita itu ada kewajiban, ya berkorban lah. Nah, kalau kita merasa sunat saja, saya masih ada yang saya pentingkan, ya tidak apa-apa, silakan. Tetapi dalam kehidupan kita ya adalah sekali-sekali kita di tahun itu pada saat kita masih mengalami kehidupan Pak Habib, berkorban lah. Karena itu kita niatkan semata-mata kita mau memberikan makan orang apa yang kita sudah kita miliki itu dengan harta kita. Nah ini kan lumayan itu, orang akan mendoakan kita, mudah-mudahan rezekinya Pak Ustadz Pak Habib ini senantiasa diberikan oleh Allah. Kenapa? Ketika dia diberikan, dia rajin berkorban. Ada orang bilang, saya korban ya Pak Ustadz, tapi korban perasaan, korban hati.
0: Ustaz, ada yang biasa juga ditanyakan saudara-saudara kita mengenai pembagiannya Pak Ustaz. Kalau misalnya orang yang berkecukupan kemudian juga tidak berkorban tetapi dia menerima daging kurban itu, boleh seperti itu Pak Ustaz? Seperti apa gana hukumnya itu Pak Ustaz?
1: Jadi memang kita kembali seperti zakat fitrah ya. Itu saya biasanya kiaskan di situ Pak Habib. Zakat fitrah itu kan ada asnafnya. Jadi sesungguhnya zakat fitrah itu kan untuk 8 asnaf. Jadi ya Allah itu sudah menyampaikan ada namanya fakir miskin, kemudian ada orang-orang yang terlantar, dan ada beberapa memang 8 asnaf. Sama dengan kurban, sebaiknya diutamakan dulu, diutamakan orang-orang yang tidak berpunya. Fakir miskin, ada janda-janda, ada orang yang memang selama hidupnya itu jarang menikmati yang namanya daging kurban. Daging ya, makanya kita berikan, diutamakan. Kalau toh memang masih ada ya, hal-hal yang memang mungkin masih ada sisa sedikit, kita berikan, tapi jangan terlalu banyak. Jadi itu biasanya kita praktiknya Pak Habib, minimal 1 kilo lah, atau juga ada 1/2 kilo boleh. Kalau memang itu banyak yang kita akan serahkan, kita kita siapkan. Tapi kalau memang itu ada juga yang 1 kilo, bahkan ada sampai orang yang berkorban itu kita kasih juga. Karena memang ada yang tanya, Ustaz, orang yang berkorban itu boleh enggak dia makan? Saya katakan dibolehkan, karena memang ada ayat Al-Quran, wa'at ibul ba'isal fakirah, makanlah dari hasil korbanmu, dan juga sampaikan, berikan, bagikan kepada orang-orang yang merasa bahwa dia punya kewajiban untuk kita bagikan. Nah ini Pak Habib.
0: Jadi yang berkorban juga boleh mendapatkan
1: boleh,
0: bagian.
1: Boleh Pak.
0: Pak Ustadz, kita karena masih ingin melanjutkan bersilaturahmi juga.
1: Ya.
0: Saudara-saudara kita, saudara-saudara muslim kita, kita cukupkan sampai di sini. Tapi mungkin terakhir Pak Ustadz, ada yang ingin disampaikan sebagai pesan kepada masyarakat kaum muslimin dan muslimat di hari raya Idul Adha ini Pak Ustaz.
1: Ya baik Pak Habib ya, bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudara semua yang pada hari ini kita bergembira karena kita merayakan hari raya Idul Adha, Idul Kurban tahun 1448 Hijriah. Ini mengingatkan kita bahwa ada hal yang memang perlu kita lakukan ketika kita memiliki kemampuan. Dalam rangka itu tadi, bagaimana kita membina hubungan yang baik antara satu dengan yang lainnya. Sesungguhnya ibadah kurban itu mendekatkan kita yang pertama kepada Allah, dan yang kedua mendekatkan diri kita kepada orang lain, sesama manusia. Orang yang berkorban itu insya Allah dia dekat, dekat dengan Allah dan dekat dengan sesama manusia. Yang kedua, apa yang kita lakukan dengan berkorban sebagai rasa ucapan terima kasih. Kita bersyukur, luar biasa ini nikmat yang Allah berikan bagi seorang ASN, PNS itu dengan gaji yang sekian juta. Ya kalau kita mau kumpul-kumpulkan, tidak seberapa itu apa yang kita akan lakukan dengan korban. Sebab apa? Kita kumpulkan sampai setahun. Itu harus dong, kalau dalam zakat itu harus ada nisab dengan haulnya. Kita keluarkan itu, bagaimana supaya kita bisa berkorban. Kalau memang yang kita inginkan, keinginan kita, itu yang susah itu. Jadi kebutuhan, kita bicara dengan kebutuhan, semuanya kita ingin dan kita butuh. Jadi kalau itu yang masuk itu susah untuk kita mau berkorban. Coba rasakan dulu bagaimana orang-orang yang memang selama ini jadi menginginkan mencicipi itu apa dari daging-daging itu. Boleh enggak kita bersatu, kita bersama-sama berkelompok atau secara pribadi untuk kita mengorbankan sebagian rezeki apa yang kita miliki dengan cara, dengan jalan menyembeli hewan korban. Karena Nabi menyampaikan korban itu akan menjadi saksi, hewan korban kita akan menjadi saksi, kuku-kukunya, tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, darahnya, niat kita yang ikhlas itu akan menjadi saksi yang akan kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. La yanalullahu luhumaha wala dimauha walaki yanaluhu taqwa. Tidak akan sampai sesungguhnya itu daging-dagingnya, tapi yang sampai adalah niat takwa kita semata-mata mempersembahkan kepada sesama manusia karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah korban kita mendapatkan tempat yang luar biasa, dinilai sebagai nilai pahala persembahan kita, dan akan Allah gantikan yang lebih bagus lagi, yang lebih banyak lagi, yang lebih berkah lagi dengan apa yang kita miliki dengan mempersembahkan melalui ibadah korban kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya kira demikian Pak Habib.
0: Ya, terima kasih banyak Pak Ustaz, ini memberikan pencerahan kepada pendengar RRI khususnya kaum muslimin yang hari ini merayakan hari raya Idul Kurban. Semoga bermanfaat. Terima kasih Pak Ustaz atas ilmunya. Dan pendengar kaum muslimin dan muslimat, demikian kita bersama dalam program spesial Idul Adha 1447 Hijriah hari ini. Saya Hafidz bersama guru kita Ustaz Dr. Andes Haji Sukri Mondang, pamit dari ruang dengar Anda. Bila itu betul ya. Assalamualaikum.

0: Menyembelih hewan kurban merupakan satu keutamaan bagi kita dalam menghadapi Hari Raya Idul Adha. Bagi mereka yang menunaikan kurban, tidak ada halangan untuk dapat merasakan daging hewan sembelihannya. Merasakan daging hewan kurban bersama orang lain yang mampu dan yang tidak mampu akan membuat kita semakin meresapi makna berkurban. Dalam surat Al-Hajj ayat 36, Allah berfirman, "Maka apabila hewan kurban itu telah roboh, makanlah sebagiannya dan beri makanlah kepada orang yang tidak meminta dan yang meminta."
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: rri.co.id
3: rri.co.id
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
3: rri.co.id.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

anggota DPRD Kabupaten Mamuju, mengucapkan selamat untuk RRI Mamuju yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Malam olahraga.

0: dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idul Adha mengajarkan kita tentang nilai-nilai keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian. Semoga semangat Idul Adha selalu ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya Muhammad Zulfikar Suhardi, anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Daerah Pemilihan Sulawesi Barat, mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi.
2: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar RRI Mamuju di mana saja berada. Sejenak kita hentikan aktivitas, kita mengambil sikap sempurna, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
1: Pancasila.
2: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
3: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
4: 3. Persatuan Indonesia.
5: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
6: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
7: Saya Harvey Malaiholo.
8: Cica Kuswoyo.
9: Nabila Gomez.
10: Roni Sianturi.
11: Lita Zen.
12: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah.

0: aksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Persatuan RRI memuji kanal informasi dan inspirasi. Pendengar jangan lupa ya, iuran program JKN dibayar paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Bayar tepat waktu agar perlindungan kesehatan tetap aktif dan nyaman digunakan kapan saja. Yuk disiplin bayar iuran BPJS kesehatan tepat waktu. Sehat terjaga, keluarga pun jadi tenang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bo Akram Dai, Kepala Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya tingkatkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
3: rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wala ali wa sahbihi ajma'in. Selamat Hari Raya Idul Kurban, suatu momentum sejarah, kejadian bagaimana Ibrahim mengorbankan anaknya Ismail. Kita maknai bagaimana seseorang yang ikhlas untuk berkorban, mau berbagi dengan sesama manusia yang lain. Banyak kejadian tengah masyarakat kita, ada orang yang ingin naik umroh tapi tiba-tiba tetangganya membutuhkan karena ia sakit dan lain sebagainya. Dia batalkan umrohnya dan membantu sesamanya. Ini adalah bahagian dari upaya kita untuk melihat bagaimana memaknai pengorbanan itu untuk sesama. Olehnya itu, momentum ini, saya Suhardi Duka, Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha, mohon maaf lahir dan batin, dan terus kita tanamkan jiwa pengorbanan kita dalam rangka membangun daerah ini di tengah keterbatasan. Demikian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat Hari Raya Idul Kurban. Suatu momentum sejarah, kejadian bagaimana Ibrahim mengorbankan anaknya Ismail. Kita maknai bagaimana seseorang yang ikhlas untuk berkorban, berbagi dengan sesama manusia yang lain. Banyak kejadian tengah masyarakat kita. Ada orang yang ingin naik umroh, tapi tiba-tiba tetangganya membutuhkan karena ia sakit dan lain sebagainya. Dia batalkan umrohnya dan membantu sesamanya. Ini adalah bahagian dari upaya kita untuk melihat bagaimana memaknai pengorbanan itu untuk sesama. Olehnya itu, momentum ini saya, Suhardi Duka, Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin, dan terus kita tanamkan jiwa pengorbanan kita dalam rangka membangun daerah ini di tengah keterbatasan. Demikian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Senang sekali siang hari ini saya Dwita Ardiana bisa menyapa Anda dan juga

menemani momen spesial Idul Adha. Saya mewakili kerabat kerja dan juga segenap angkasawan dan angkasawati mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, dan saya akan menemani Anda dengan berbagai informasi menarik dan juga program-program yang seru lainnya hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah nanti. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Cek Fakta. Cek Fakta pukul 11:07 waktu Indonesia Tengah untuk edisi hari Rabu 27 Mei 2026. Beredar sebuah unggahan video di media sosial dengan narasi bahwa mobil bermesin di atas 1400 cc tidak lagi diperbolehkan membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dan unggahan tersebut beredar pada bulan Mei 2026. Faktanya unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari laman komdigi.go.id, Corporate Secretary Pertamina Patraniaga yaitu Bapak Robert M. V. Dumatupun menegaskan bahwa informasi mengenai daftar merek kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar. Karena hingga sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari pemerintah dan juga regulator mengenai hal tersebut. Kita beralih ke cek fakta berikutnya. Beredar unggahan foto di media sosial Facebook yang menampilkan foto Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran yang diklaim membagikan bantuan alat dapur. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Kembali dilansir dari laman komdigi.go.id, narasi tersebut dapat dipastikan hoax. Foto yang digunakan dalam unggahan juga dipastikan sebagai hasil rekayasa berbasis artificial intelligence atau AI dan hasil uji menggunakan site engine memperlihatkan probabilitas konten itu yaitu dari AI generatif sebesar 99% sedangkan hasil uji truth scan memperlihatkan hasilnya sebesar 97%. Pendengar, demikian rangkaian informasi cek fakta untuk hari ini. Nantikan terus beragam informasi menarik lainnya bersama dengan Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.

0: seorang pelajar diamankan Satreskrim
1: Polres. Polisi merilis foto 4 orang pelaku penyebaran hoax yang telah ditangkap di sejumlah daerah.
2: Sangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook orang
3: lain.
2: Setelah
3: tim patroli cyber Polres Mamuju bertindak cepat mengidentifikasi pelaku penyebar berita hoax,
2: membagikannya lewat akunnya yang ternyata memiliki ratusan ribu pengikut.
4: Stop menyebar berita hoax jika tidak ingin berurusan dengan pihak berwajib. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Mamuju.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

96 dan 100,2 FM, Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju. Dan siang hari ini dalam suasana Hari Raya Idul Adha, di beberapa titik mungkin saat ini sedang masih melaksanakan prosesi pemotongan hewan kurban. Dan mungkin di beberapa titik lainnya sudah selesai prosesi pemotongan hewan kurbannya dan saat ini sedang mulai memasak-masak, memasak hidangan khas dari hari raya. Berbicara mengenai hidangan hari raya, apalagi di Idul Adha seperti saat ini, banyak hidangan khas yang mulai tersaji di rumah. Ada yang saat ini mungkin sedang menyiapkan coto, atau malah sudah mulai menikmati coto nih di siang hari ini menuju pukul 12 nanti. Dan ini juga sudah masuk ke waktu untuk makan siang. Semoga bagi Anda pendengar yang saat ini masih sementara menjadi panitia kurban, semoga tetap semangat dan tetap berhati-hati nanti saat melakukan prosesi pemotongannya dan juga pembagiannya. Dan bagi yang saat ini sedang bersantai di rumah, saya Dwita nanti akan menemani Anda dengan beragam lagu-lagu menarik dan juga informasi menarik lainnya hanya di Pro 1 RRI Mamuju.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Kembali masih bersama saya Dwita Ardiana di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih berbicara mengenai hewan kurban. Ada 3 jenis hewan yang sah untuk dikurbankan, dan ketiganya adalah hewan unta, sapi, serta domba atau kambing. Selain itu, Anda yang hendak berkurban juga harus memperhatikan kondisi dari hewan kurban tersebut, di mana harus dipastikan bahwa hewan kurbannya harus dalam kondisi yang terbaik. Hewan tidak boleh dalam kondisi yang cacat, dan juga kondisi kesehatannya yang harus diperhatikan. Selain itu, Anda juga harus mewaspadai nanti saat pembagian daging hewan kurban. Harus betul-betul dipastikan bahwa daging tersebut aman untuk dikonsumsi, dan karena ada biasa beberapa penyakit yang ada di hewan kurban tersebut. Jadi nanti Anda harus tetap waspada, dan jangan lupa juga nanti memperhatikan kebersihan dari prosesi pelaksanaan hewan kurban yang telah dilaksanakan.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam suasana sukacita di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, di mana Hari Raya Idul Adha ini identik dengan ibadah pelaksanaan kurban. Selain dari keriaan atau sukacita dari Hari Raya Idul Adha ini, dari menu-menu hidangan yang disantap bersama keluarga, momen Hari Raya Idul Adha ini juga menjadi momen kebersamaan dan juga persaudaraan antar umat muslim dan juga umat-umat beragama lainnya. Karena selain bisa dinikmati oleh sesama umat muslim, nanti daging-daging dari hewan kurban yang baru saja sudah disembelih nanti juga bisa dibagikan kepada saudara-saudara kita yang beragama lain, dan tentunya ini nanti dapat meningkatkan nilai-nilai kedekatan dan juga nilai kebersamaan untuk kita semua. Nah, bagi Anda pendengar di siang hari ini, apakah sudah selesai prosesi pemotongan hewan kurbannya atau masih sementara dilakukan nih? Ada juga informasi yang masuk dari salah satu pendengar yang berada di sekitar Kelurahan Labuang Utara, menginformasikan pelaksanaan pemotongan hewan kurban nih, disebutkan ada di beberapa wilayah, ada di lingkungan Papota, ada juga di lingkungan Tunda, Layonga, ada juga di Tulu Induk, ada di Kampung Baru, dan juga di Lipo. Semoga semua prosesi dan juga pelaksanaannya berjalan dengan lancar, dan keberkahannya juga nanti bisa dirasakan oleh kita semua.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wala ali wasahbi ajmain. Selamat Hari Raya Idul Kurban. Suatu momentum sejarah, kejadian bagaimana Ibrahim mengorbankan anaknya Ismail. Kita maknai bagaimana seseorang yang ikhlas untuk berkorban, berbagi dengan sesama manusia yang lain. Banyak kejadian tengah masyarakat kita. Ada orang yang ingin naik umroh, tapi tiba-tiba tetangganya membutuhkan karena ia sakit dan lain sebagainya. Dia batalkan umrohnya dan membantu sesamanya. Ini adalah bahagian dari upaya kita untuk melihat bagaimana memaknai pengorbanan itu untuk sesama. Olehnya itu, momentum ini saya, Suhardi Duka, Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin, dan terus kita tanamkan jiwa pengorbanan kita dalam rangka membangun daerah ini di tengah keterbatasan. Demikian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 RRI Mamuju. Segera

Selamat siang pendengar Persatu RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI dalam Warta Berita Olahraga.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hasil kacamata warnai laga putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis antara Saint-Étienne dengan Nice dini hari tadi. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Saint-Étienne dan OGC Nice bermain imbang 0 sama dalam laga putaran pertama babak playoff degradasi Ligue 1 yang berlangsung penuh kehati-hatian. Pertandingan berlangsung di Stade Geoffroy Guichard Saint-Étienne dini hari tadi dan tidak ada satupun tim yang mampu melepaskan tembakan tepat sasaran sepanjang pertandingan. Nice mengawali musim ini dengan baik, tampil di babak kualifikasi Liga Champions dan tampil di final Piala Prancis hari Sabtu waktu Indonesia Barat kemarin. Kini dihadapkan secara tak terduga, terancam harus mengakhiri musim di Ligue 2. Tim asuhan Claude Puel tersebut memulai pertandingan secara tidak ideal saat Hicham Boudaoui ditarik keluar karena cedera pada menit ke-11. Dengan begitu banyak hal yang dipertaruhkan, pertandingan dimulai dengan lambat. Saint-Étienne hampir mencetak gol pada awal babak kedua saat Zuriko Davitashvili melakukan gerakan zigzag dari sisi kiri dan melepaskan tendangan yang sayangnya melebar. Pemain gelandang tuan rumah Agustin Boki kemudian mencoba peruntungan dengan tendangan voli kaki kiri, namun lagi-lagi meleset dari gawang, mengakhiri pertandingan dengan kekecewaan dari para pendukung Saint-Étienne yang berharap timnya meraih keunggulan putaran pertama yang didambakan. Selesai pertandingan, manajer klub Nice Claude Puel menyampaikan putaran kedua adalah kesempatan bagi kedua tim. Saya pikir ini adalah kesempatan bagi kedua tim. Kami akan bermain di kandang dengan para pendukung kami. Kami tidak memiliki pendukung di sini, di Saint-Étienne. Stadion ini dimiliki oleh supporter Saint-Étienne. Karenanya, kami harus memiliki kekuatan dan semangat kelompok karena kami harus sangat-sangat solid. Saya katakan solid bukan secara defensif, tetapi solid secara mental. Karena kami harus bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Di sisi lain, bek Saint-Étienne, Maxime Bernoer, menyampaikan bahwa ini merupakan hasil yang mengecewakan. Meski demikian, menurutnya penampilan di lapangan telah memberikan timnya rasa percaya diri. Kami harus melakukan segalanya. 0 sama, sayang sekali. Kami tidak bisa berhasil menang di sini. Saya pikir secara keseluruhan, pertandingan cukup seimbang. Saya pikir kami bermain sama baiknya, bahkan lebih baik. Kami harus lebih jeli di langkah terakhir, mempertahankan intensitas yang sama.

keinginan yang sama dalam duel. Hanya ada satu pertandingan tersisa, kami telah memberi diri kami hak untuk percaya diri. Kami harus melakukan apa yang harus dilakukan. Laga putaran kedua antara Nice dengan Saint-Étienne akan berlangsung di Allianz Riviera, Nice pada hari Sabtu mendatang. Menangan di putaran kedua ini menjadi penentu tim mana yang akan berlaga di kasta tertinggi Liga Prancis Ligue 1 musim depan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, Tosmo Udara untuk Indonesia.

Kini kita ke Italia. Klub Liga Italia AS Roma memperpanjang kontrak gelandang Mario Hermoso dan mempermanenkan penyerang Daniel Malen. Roma mengontrak pemain Spanyol itu diperpanjang hingga 2027. Dan selama musim ini, Hermoso tampil dalam 35 pertandingan untuk menyumbangkan 4 gol dan membantu Giallorossi lolos ke Liga Champion. Pemain berusia 30 tahun itu telah berseragam Roma sejak September 2024 setelah bergabung dalam status bebas transfer dan pernah dipinjamkan ke Bayer Leverkusen selama 6 bulan dari Januari hingga Juni 2025. Roma juga mempermanenkan Villa sejak Januari tahun lalu dan Roma mengikat penyerang Belanda ini dengan kontrak hingga 30 Juni 2030. Mantan pemain Borussia Dortmund itu dalam 20 pertandingan dan mencetak 15 gol.

Dan berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang Julian Alvarez menegaskan Argentina bertekad mempertahankan gelar juara Piala Dunia pada edisi 2026 di Amerika Utara. Alvarez mengakui perjuangan mempertahankan gelar juara dunia tidak akan mudah dan harus menguras kemampuan serta tenaga Argentina. Pemain Atletico Madrid itu mengatakan Argentina akan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Alvarez mengatakan keberhasilan mempertahankan Piala Dunia merupakan pencapaian yang luar biasa karena menjadi negara pertama yang bisa juara dua kali berturut-turut. Piala Dunia 2026 juga bisa melengkapi pencapaian mereka setelah dua kali menjuarai Copa America secara beruntun. Argentina tergabung dalam grup J bersama dengan Aljazair, Austria, dan Yordania.

0: Pecinta sepak bola Piala Dunia FIFA 2026 menjadi penampilan ketujuh kalinya bagi Arab Saudi dan untuk ketiga kalinya secara beruntun. Dan perjalanan Arab Saudi di Piala Dunia dimulai di Amerika Serikat 1994. Kita simak selengkapnya dalam Bedah Tim berikut ini.
1: Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra dan Tomo. Kali ini kami hadirkan Arab Saudi.
2: Ya, Arab Saudi kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketujuh kalinya.
1: Wow.
2: Bisakah The Green Falcons ini kembali membuat kejutan besar?
3: Ya, perjalanan Arab di Piala Dunia.
1: Begitu ya, oke. Okay. Perjalanan Arab di Piala Dunia dimulai di Amerika tahun 1994. Saat itu hampir tidak ada yang menjagokan mereka.
2: Namun semuanya berubah ketika mereka tampil tanpa rasa takut melawan Belanda, Maroko, dan Belgia. Gol solo legendaris Said Al-Owarin ke gawang Belgia masih dianggap sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia.
1: Wih, nah di 2026 mereka datang dengan ambisi baru. Dipimpin kembali oleh Herb Renard, pelatih yang dikenal mampu mengubah tim underdog menjadi penantang serius. Target mereka jelas, lolos dari fase grup untuk kedua kalinya.
2: Namun tantangannya tidak mudah. Arab Saudi akan menghadapi Uruguay,
1: ya.
2: Spanyol, dan Tanjung Verde.
1: Generasi baru Green Falcons siap menulis cerita berikutnya. Karena sejarah mengajarkan sesuatu. Jangan pernah meremehkan Arab Saudi di Piala Dunia.
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami. Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini kita beralih kabar dari arena bola basket NBA. Oklahoma City Thunder berhasil menundukkan San Antonio Spurs dengan skor 127-114 pada game kelima final wilayah barat NBA 2026. Dan kemenangan di Paycom Center Oklahoma City hari ini membuat Thunder unggul 3-2 dalam seri playoff. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder melalui penampilan impresif sepanjang pertandingan. Guard andalan Oklahoma City membukukan 32 poin, 9 asis, dan 2 steal untuk membawa timnya meraih kemenangan penting. San Antonio Spurs sempat memberikan perlawanan sengit terutama pada kuarter ketiga dengan mencetak 33 poin. Namun pertahanan Thunder mampu menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan untuk mengamankan kemenangan kandang. Hasil ini membuat Oklahoma City Thunder hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk lolos ke final NBA 2026. Game ke-6 akan berlangsung di kandang Spurs dan menjadi kesempatan terakhir San Antonio menjaga asa ke final.

0: Kini informasi dari olahraga tenis, Jannik Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026 usai menaklukkan Clement Tabur di lapangan Philippe Chartier di Paris dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Yannick Sinner membuka kampanyenya di French Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas petenis tuan rumah Clement Tabur dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 3 set langsung dengan skor 6-1, 6-3, 6-4 di lapangan Philippe Chartier, Paris, Prancis. Sinner tampil dominan sepanjang pertandingan dengan mencatatkan 40 winner dan tanpa menghadapi satu pun break point. Hasil itu juga memperpanjang rekor kemenangan beruntunnya menjadi 30 pertandingan musim ini. Usai laga, petenis Italia itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya.
2: Memulai sebuah turnamen selalu terasa sangat spesial dan bermain pada sesi malam sangat menyenangkan. Dia adalah pesaing yang sangat baik, jadi saya menantikan pertandingan ini. Kami menjalani beberapa rally yang sangat bagus, sehingga saya sangat senang dengan level permainan hari ini. Pertandingan putaran pertama tidak pernah mudah, jadi saya sangat puas dengan hasil ini.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, juara bertahan Coco Gauff melangkah ke putaran kedua setelah mengalahkan sesama petenis Amerika Serikat Taylor Townsend tadi malam. Gauff menang dengan skor 6-4, 6-0 untuk mencatat penampilan ketujuh beruntun di babak kedua Roland Garros. Setelah sempat tertinggal break pada awal laga, Gauff mampu membalikkan keadaan dan menguasai jalannya pertandingan. Ia kemudian menyapu bersih 6 game pada set kedua untuk menutup laga dengan kemenangan. Usai pertandingan, Gauff mengaku ia sempat kesulitan di awal laga meski akhirnya berhasil meraih hasil positif.
3: Tentu saja,
1: Taylor mengawali pertandingan dengan sangat baik. Saya rasa pada awal laga, saya sedikit terlalu pasif dan agak gugup saat memasuki pertandingan. Namun setelah saya berhasil mempertahankan servis, saya pikir saat kedudukan sekitar 3-1, kepercayaan diri saya mulai meningkat. Sejak saat itu, saya merasa cukup yakin dengan permainan saya. Pada putaran kedua, Yannick Sinner akan menghadapi petenis Argentina, Juan Manuel Cerundolo. Cerundolo melaju setelah menyingkirkan Jakob Fernley dengan skor 6-2, 7-6, dan 7-6. Adapun Coco Gauff akan berjumpa wakil Mesir, Mayer Sherif. Sherif menjadi lawan berikutnya dalam upaya Gauff mempertahankan gelar Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pecinta bulu tangkis ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026. Sektor Indonesia lainnya menyiapkan laga terbaik. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
5: Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama Moh Reza Pahlevi Isfahani sukses melaju ke babak 16 besar Singapura Open 2026 setelah menaklukkan pasangan tuan rumah Eng Kiat Wesley Koh Jun Suke Kubo. Bertanding di Singapura Indoor Stadium Selasa kemarin, Sabar Reza tampil meyakinkan. Mereka menang straight set dalam waktu hanya 33 menit dengan skor 21-14 dan 21-12. Sejak game pertama, mereka terlihat bermain menekan. Dominasi berlanjut ke game kedua, di mana mereka sempat mencetak 6 poin beruntun saat kedudukan 7-7. Usai laga, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani mengucapkan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Dia menjelaskan bahwa sejak awal memang berniat menerapkan pola permainan menekan.
6: Alhamdulillah sih, syukur bisa melewati game ini dengan baik. Mungkin kita tadi menerapkan pola permainan yang menekan dari awal, karena juga sebenarnya kondisi lapangan juga di sini berangin juga, dan kita juga tadi instruksinya juga jangan terlalu banyak main defense, karena juga kalau keserang juga kita buat nahan serangannya juga agak susah.
5: Sementara itu, Sabar Karyawan Gautama menyebut bahwa ini merupakan kali kedua mereka berjumpa dengan pasangan Koh Kubo. Menurutnya, pasangan Singapura ini merupakan anak kuda yang memiliki semangat bagus. Ia berharap dapat memperbaiki permainannya dari kekalahan di laga sebelumnya.
7: Pastinya hasilnya pengen lebih baik dari tahun kemarin. Mudah-mudahan bisa nyabet gelar juga.
3: Dan ya pastinya pembelajaran yang lalu di Thomas Cup walaupun di All England di BAC kemarin mudah-mudahan jadi pembelajaran yang baik untuk kita menghadapi turnamen-turnamen berikutnya dan mudah-mudahan performnya grafiknya terus naik terus sampai akhir.
5: Perjuangan skuad merah putih masih berlanjut. Hari ini, tiga wakil ganda Indonesia lainnya siap unjuk gigi. Jonathan Christie akan menghadapi ujian berat dari veteran India, yakni Pranoy. Fajar Alfian, Soebul Fikri, akan menantang pasangan Chinese Taipei, Fang Qingle, Pang Jianle. Bobby Setiabudi melatih Daeva Oktavianti. Harus tampil lebih awal melawan wakil kuat Tiongkok, Go Jiaxuan, Wei Yashin. Dari Jakarta, Kalisman Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri Persija Jakarta resmi berpisah dengan Maurizio Sousa setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brasil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Persija menyatakan keputusan itu ditempuh setelah Sousa gagal mencapai target yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Sousa. Prapanca, selaku Direktur Persija, juga memastikan pihaknya telah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Sousa yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah. Bye.

0: Pecinta olahraga juara turnamen Java Federated 2026 Grandmaster Susanto Megaranto menyebutkan bahwa pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Indra Virjiantara melaporkan selengkapnya.
1: Grandmaster Susanto Megaranto berhasil menjadi juara turnamen Java Federated 2026 di The Tavia Heritage Hotel Jakarta malam tadi. Susanto meraihnya setelah kalahkan International Master Tirta Chandra Purnama di babak ke-9. Susanto Megaranto berhasil mengumpulkan 7,5 poin dari 9 babak yang ia pertandingkan di turnamen Java Federated 2026. Ia berhasil mengungguli Grandmaster Novendra Priasmoro yang mengoleksi 6,5 poin. Sementara itu, International Master Tirta Chandra ada di urutan ketiga klasemen juga dengan 6,5 poin. Melengkapi 5 besar ada International Master Satria Duta Cahaya dengan 6,5 poin dan Stefanki dengan 6 poin. Selepas acara penutupan turnamen Java Federated 2026, Susanto Megaranto mengungkapkan bahwa persaingan dalam turnamen berlangsung ketat sejak awal babak hingga akhir. Menurutnya, pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Ia juga menyebut pertandingan paling berat dialami pada babak ke-8 saat menghadapi Stefanki. Laga tersebut dianggap menjadi titik penting dalam perjalanan meraih gelar juara turnamen.
2: Ya, sebenarnya kan ini juga buat apa sangat baiklah turnamen ini dengan ada turnamen apa rating ini. Jadi apa untuk bisa memperluas juga apa permainan-permainan Pak pemain-pemain nasional kita. Jadi apalagi untuk khusus saya untuk sebagai pemanasan juga untuk di kejuaraan Asia nanti di Mongolia besok. Ya, semua cukup baik sih sebenarnya, tapi ya mungkin ya butuh pengalaman lebih banyak lagi. Ya justru itu kita harus diperbanyaklah turnamen rating karena kan memang di sini banyaknya catur cepat dan catur blitz, jadi harus banyak butuh catur permainan catur federate kayak gitu. Mungkin terjadi di babak ke-8 melawan apa Stefanski itu, jadi mungkin yang itu yang mungkin itu perjalanan untuk bisa menjadi juara itu dari permainan ini.
1: Sementara itu Iwan Eng, Head of Internal Audit Java, mengapresiasi dukungan PB Percasi yang membuat turnamen berjalan lancar. Java juga bangga karena dua pecatur dari Java Chess Club berhasil finish di posisi pertama dan ketiga kategori Open.
3: Pertama-tama sih kita ucapin terima kasih atas kerjasama dari Percasi dan support dari Percasi sehingga turnamennya berjalan lancar. Dari sisi Java saya juga senang sih karena kali ini dua pecatur kita dari Java Chess Club berhasil jadi juara pertama dan ketiga untuk kategori Open. Dan tapi tetap fair ya Pak, bukan karena pakai orang dalam ya.
1: Turnamen Java Federated 2026 diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya. Berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah 180 juta rupiah. Demikian, Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X, @RRIprograma3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam, olahraga.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Bersama Indra Firdiantara dan Tomo Hakim, kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Mesir.
2: Setelah absen pada edisi terakhir Piala Dunia FIFA, mereka berhasil lolos untuk penampilan keempat mereka dengan cara yang luar biasa.
1: Wow, tanpa kekalahan di babak kualifikasi. Dalam 10 pertandingan, Mesir menang 8 dan 2 kali seri dengan nyetak 20 gol dan cuma kebobolan 2 kali.
2: Ya, pemilik peringkat 29 dunia ini datang dengan misi menegaskan posisi mereka sebagai salah satu yang terbaik di benua Afrika dan dunia Arab, alias bukan sekadar numpang lewat.
1: Peluang deparoh di Piala Dunia 2026 bergantung pada performa lini serang yang dimotori Mohamed Salah. Ketajaman bintang Liverpool ini jadi top skor negaranya selama babak kualifikasi zona Afrika.
2: Ya, sejak debut di tahun 1934, Mesir belum pernah meraih satu kemenangan di putaran final Piala Dunia. Nah, mengubah catatan minor ini adalah misi historis yang coba diwujudkan oleh sang pelatih Hossam Hassan.
1: Bersama Hassan, Mesir saat ini memiliki identitas baru, yakni gaya bermain penuh semangat dan mental pejuang.
2: Ya, menghadapi Belgia akan menjadi ujian terberat Mesir untuk merebut posisi juara grup G. Tapi dengan skuad yang solid, Mesir sangat diunggulkan untuk bersaing ketat dengan Iran dan Selandia Baru dalam perebutan tiket ke babak gugur.
1: Kombinasi pengalaman Salah dan pemain muda seperti Omar Marmoush serta pertahanan yang kuat bikin deparoh siap bikin kejutan di Piala Dunia kali ini.
2: Bagaimana dengan Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Tahukah Anda, jika berniat berkurban di Idul Adha, maka dianjurkan untuk tidak memotong rambut dan kuku? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian telah berniat untuk berkurban, maka janganlah ia memotong rambut dan kulitnya sedikit pun. Hukum ini bersifat sunnah, sehingga tidak berdosa jika tidak dilaksanakan. Hikmah di balik larangan ini adalah untuk menyerupai kondisi orang yang sedang berhaji yang juga dilarang memotong kuku dan rambut selama dalam ihram. Ini adalah bentuk spiritualitas dan kesiapan berkurban sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Soo Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Soo Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Soo Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.
7: Oh, satu, RR.

0: 96 FM RRI Mamuju.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Siang hari ini masih dalam suasana keriaan atau suasana hikmat dari Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Saya Dwita Ardiana kembali menyapa Anda dalam program acara Puskondo Sapata. Menemani waktu makan siang Anda nih di pukul 12 lewat 48 menit waktu Indonesia Tengah. Mungkin sebagian dari Anda ada yang saat ini sedang bersantai bersama keluarga sambil menyantap hidangan khas Lebaran. Ada yang mungkin sedang mulai menyuap coto nih. Atau mungkin ada juga yang sudah mangkok kedua atau piring kedua nih. Nah, untuk Anda pendengar dan juga yang ingin request ataupun salam-salam dari lagu-lagu di siang hari ini, nanti boleh di 0426-2322-443 atau di WhatsApp kami di 0822-9609-0996. Atau yang mau cerita juga sudah menyantap hidangan apa saja di siang hari ini, boleh nanti langsung ya di 0426-2322-443 atau di WhatsApp di 0822-9609-0996. Oke, nampaknya terputus. Tadi sempat ada yang sudah tersambung. Nanti boleh dicoba kembali ya di 0426-2322-443 atau di WhatsApp di 0822-9609-0996. Halo, assalamualaikum. Puskondo Sapata.
1: Kondo Sapata. Ingin diselai dengan disekesayangi.
0: Iya, dengan kakak siapa di mana, Kak?
1: Oh, di Karampuang.
0: Di Karampuang ini siapa ya? Saya agak-agak lupa nih.
1: Masa lupa sih?
0: Iya, karena udah terlalu lama nih kita baru berjumpa lagi di siang hari.
1: Oh, sifat tua.
0: Sifat tua, sehat Ki?
1: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Tanteku silaturahmi.
0: Alhamdulillah, baru selesai berarti ya pulang dari ya, silaturahmi.
1: Sudah selesai.
0: Alhamdulillah. Sisa dilanjut lagi makannya atau sisa tidur siang nih?
1: Ya, sementara di kamar baring-baring. Mending di kamar berdunia Mbak Dwi.
0: Oke, sambil menanti tertidur begitu ya.
1: Mohon maaf lahir batin.
0: Iya, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Iya. Tadi udah kelilingnya kemana aja nih si patuannya?
1: Oh, di anu tadi di Baja. Tidak kuat Kak jalan kaki di wisata.
0: Oh,
1: Iya. Mau di rumahnya aja tante.
0: Oh, di rumahnya tante. Nanti sore lanjut lagi setelah istirahat atau sudah selesai?
1: Sudah selesai.
0: Besok lagi ya?
1: Iya, tidak ada halangan.
0: Insya Allah. Kalau gitu menemani waktu santai di siang harinya, mau request lagu apa nih?
1: Lagunya Ismi Ramlah.
0: Lagunya siapa?
1: Ismi Ramlah.
0: Ismi Ramlah, yang judulnya apa?
1: Tomanek Sule.
0: Apa judulnya?
1: Tomanek Sule.
0: Oh ya, oke. Salam-salamnya buat siapa nih?
1: Salam. Ada Ibu Lia, ada Sahara, ada juga Asriani, ada juga Ani di Beteng, ada juga Nida di Beteng, ada juga Pak Maher, Maulana, ada juga Dina, ada Dex Ardino, Antri Duri, Asri Dilu, Pangeran Kodo, ada juga Pak KMS, Bandroi, Ibu Murni, ada juga Erwin, ada juga Ibu Norma, Nedi Parma, Wananda, semuanya. Jadi pendengar lagu-lagu pus buat adik Mbak Dwi itu, Mudah-mudahan semua sehat selalu panjang umur.
0: Amin, amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari si Patuo di Karampuang, sambil menemani santai siang hari. Selanjutnya coba kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Puskondo Sapata.
2: Salam, Pondok Sapata.
0: Iya, dengan kakak siapa di mana nih?
2: Dari Kalimantan Timur, Kutai Kartanegara, Mbak.
0: Wah, jauh nih ya?
2: Iya, fasukur.
0: Selamat Hari Raya Idul Adha, Pak.
2: Sama-sama saya, mohon maaf lahir dan batin juga Mbak Nita nih ya.
0: Di siang hari ini ditemani sama Duita nih, temannya Nita.
2: Iya, saya mohon maaf lahir dan batin Mbak Nita ya, bersama keluarga. Minnal izin wal faizin, Idul Adhanya Mbak Nita ya.
0: Iya, oke. Okay. Kalau di Kutai ini, kalau Lebaran Idul Adha seperti apa nih keramaiannya nih?
2: Kalau di saya kan agak jauh nih, Mbak Juwita. Maksudnya kan di saya kan di anunya apa di kecamatannya. Kan kalau dari kota Kutai Kartanegara Tenggarongnya kan agak jauh, Mbak. Ini sekitar 2 jam lah, 2 jam setengah baru di kota Tenggarongnya. Saya kan malah berdekatan perbatasan di ini Balikpapan, Mbak.
0: Oh gitu.
2: Iya, malah dekat Balikpapan sih, Mbak. Kalau kita ke Bandara Sepinggan Balikpapan itu malah dekat. Paling 1 jam, enggak sampai 1 jam, lapannya 40 menit udah tembus. Malah kalau Kutai Kartanegara itu ibu kotanya Tenggarong itu malah 2 jam setengah, ya, Mbak. Juita, iya, mau agak jauh juga sih, lumayan. Itu lewat jalan tol itu, Mbak, Mbak Ita.
0: Oh, lewat jalan tol aja lumayan jauh ya,
2: iya,
0: berarti ya?
2: Itu. Kalau lewat jalan yang biasa itu Balikpapan Samarinda itu, karena jalannya agak ini berliku-liku juga ya, mungkin agak lambat, itu gunungnya juga banyak, Mbak, ya kan?
0: Oke, mirip-mirip mungkin nah, ya tapi, seperti di Tapalang di sini nih, jalannya berliku-liku.
2: Ya, kemungkinan sih, Mbak. Banyak liku-liku, berliku-liku juga sih, kayak bentuk-bentuk es itu nambahnya jalannya juga.
0: Oke, lumayan untuk bergoyang ya, begitu
2: lumayan,
0: ya
2: lah, kalau, di jalanan. Oke, kalau lewat kita Balikpapan Samarinda, lewat jalan provinsinya ya sekitar 4 jam itu, Mbak Jita.
0: Oke, baru itu. Lumayan, jadi kalau ke sana mungkin
2: ya, lumayan lah.
0: Kita harus.
2: Iya, itulah, tapi... melihat pemandangan juga agak pohon-pohon juga banyak juga itu Mbak Dita. Ya kan sambil ngelihat pohon yang pinggir juga.
0: Ya. Tetap pemandangannya ya di kanan kiri juga indah ya, tentunya. Ya,
2: pohon kayu apa segala itu banyak juga sih. Cuma memang kalau kayak musim hujan kencang angin rawan juga sih Mbak Dita kan. Kayunya kan agak banyak di pinggir-pinggir jalan juga itu. Maksudnya takut tumbang itu Mbak Juwita ya kan. Makanya kadang orang kan banyak lewat jalan tol. Kalau jalan tol kan aman aja Mbak Juwita ya kan.
0: Oke. Okay. Jadi penasaran nih mau berkunjung ke sana ke tempatnya Pak Sukur nih.
2: Oh siap. Siapa tahu kan ada waktu Anda Mbak Juwita nanti kan bisa ini nengok apa ke IKN Nusantara juga ya kan.
0: Lihat-lihat iya, ya boleh. Kan. Sekalian nanti kulineran juga di sana ya.
2: Ya, lihat-lihat di sana ya kan. Siapa tahu ada insyaallah kalau ada rezeki Mbak Juwita ya kan.
0: Amin insyaallah nanti ya. Oke. Okay.
2: Itu lagunya boleh. Ikutan aja. Mbak Juwita lagunya Pondok Sapata.
0: Salam-salam ya silakan.
2: Aja. Iya. Salam pokoknya salam buat Pak Jedan. Tadi yang lewat anu ya di Karampuangnya.
0: Iya, ada si Patuo tadi di Karampuang.
2: Iya, si Patuo, Ibu Murni, Pak Jedan, Pak Maher, Asri, Anto, Haji Tondeng, Pak Salman, Bang Kumis, Bobby, Acore, Ani Boteng, Mama Nanda, siapa lagi Mbak Tak?
0: Ada yang belum atau sudah
2: semua? Pokoknya kalau disebut satu persatu banyak Mbak Juwita ini Mbak.
0: Nanti sampai Lebaran tahun depan nih kita ya.
2: Iya itu sampai besok-besok udah habisnya itu. Pokoknya semua-semuanya deh tanpa terkecuali lagi A sampai bawah dari A sampai Z. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga di hari Idul Adha ini semuanya sehat semuanya. Sekali lagi saya mohon maaf lahir dan batin. Dan juga kru-kru penyiar RRI Pro 1 Mamuju, terutama Bung Hafid. Pokoknya semua-sama deh Mbak Tak, semua yang lagi ada di studio, mohon maaf lahir dan batin. Buat Mbak Nitanya, selamat bertugas, saya selalu bersama keluarga. Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh sekali nih saudara kita yang ada di Kalimantan. Dan bikin penasaran juga ya, pengen langsung jalan-jalan dan juga berkunjung seperti apa keindahan alam yang ada di Kalimantan nih. Nah, selanjutnya Bagi Anda pendengar yang mau berbagi cerita lagi keseruan dari momen Idul Adha ini, boleh di 0426232443 atau di WhatsApp juga boleh di 0822960909996. Sambil menemani waktu Anda santap siang di hari ini, akan saya putarkan Ismi Ramlan dengan Tomane Soleh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami di program acara Puskondo Sapata siang hari ini di hari Rabu 27 Mei 2026. Mendengar menemani waktu Anda, mungkin saat ini sedang beristirahat setelah seharian berkeliling bersilaturahmi ke sanak saudara yang ada di sekitar wilayah Mamuju ataupun yang ada di Polewali Mandar, di Majene, ada juga di Mamasa, di Pasangkayu, di Mamuju Tengah. Dan mungkin sebagian juga masih ada yang sementara menjadi panitia pemotongan hewan kurban ya. Tetap semangat semuanya, dan sambil menemani aktivitas Anda di siang hari ini, saya mengajak Anda untuk berinteraksi di 0426-232443 atau di WhatsApp kami di 0822-9609-0996. Kita coba sapa dulu yang sudah masuk untuk berinteraksi. Halo, assalamualaikum. Puskondo Sapata.
1: Waalaikumsalam. Puskondo Sapata dengan Mbak siapa ini?
0: Siang hari ini ditemani sama Duita.
1: Oh, Duita ya, ketemu lagi dengan Pak Mahir, Mbak Duita.
0: Oh, Pak Mahir, apa kabar Ki Pak?
1: Alhamdulillah masih kabar baik, dan lagi sibuk ini mengurus pemotongan hewan ini, kurban ini.
0: Masya keluarga. Allah, lagi sibuk jadi panitia Ki Di?
1: Iya, kebetulan ada hewan yang saya kurban bersama keluarga, jadi sekarang saya ini membagi-bagi keluarga yang berhak menerimanya.
0: Masya Allah, semoga bisa tersalurkan dengan baik dan keberkahannya bisa dirasakan.
1: Amin.
0: Untuk
1: insya Allah, Mbak Duita.
0: Pak Mahir juga seluruh keluarga dan juga penerimanya nih.
1: Amin, amin.
0: Amin ya rabbal alamin. Sudah.
1: Selamat hari raya Idul Adha, Mbak.
0: Selamat. Ucapan selamat yang sama juga buat Pak Mahir dan keluarga. Iya Pak Mahir?
1: Iya.
0: Saya kira hilang Ki, lanjut bagi-bagi kurban.
1: Ini saya sempatkan ini Mbak Nita, jadi mohon maaf teman-teman yang di belakang saya sempatkan ini karena keluarga di belakang ini juga masih sibuk mengurus ini.
0: Karena okay,
1: saya setia sekali dengan Eri Mamuju di acara Kondo Sapata ini.
0: Luar biasa Pak Mahir.
1: Langsung, jadi lagunya Ismi Ramlan ini.
0: Yang judulnya apa nih?
1: Judulnya Tomani Sule.
0: Oh, tadi udah nih, tadi udah di request sama si Patu.
1: Oh, kel. Saya terlambat. Jadi lagunya Hamadong, Mbak Dwi.
0: Yang judulnya apa?
1: Undangan Kenikahan.
0: Oke, buat siapa nih salam-salamnya?
1: Salam-salam dulu. Selamat siang. Ada Papa Rizal di Taludu. Ada juga Piola di Mamuju. Ada Pak Coharu di Pasbot. Kalau bisa silakan berangkat ke Tapalan. Pak Mahir menunggu Pak Acu Herudin. Ada Pak Syukur di Kutai. Ada juga Ibu Norma di Babana. Ada juga Bapak Rektor Tomakaka. Semoga monitor di siang hari ini dan sehat selalu bersama keluarganya.
0: Amin.
1: Ibu Lia di Mateng. Ibu Muri di Kalimamuju. Ada Pak Salman. Ada Gibran di Kolman. Amar di Rawa Indah, ada juga Anto di Enrekan, ada Kani Janggo, ada Pak Hadong, Anto di Enrekan, Asri, Bapak Ulang, ada Sahara, Erwin di Jalan Taman Sapi, ada Meda di Adi-Adi, ada Pak Amin di Aksuri, Darmawati, dan semuanya.
0: Oke.
1: Pendengar Erimamu di acara Kondo Sapata. Untuk Mbak Wita, salam sehat selalu dalam menjalankannya.
0: Amin, amin, amin, ya Rabbal Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mahir. Semoga lancar-lancar proses pembagian hewan kurbannya. Dan nanti setelah ini jangan lupa bakar satenya Pak Mahir. Mungkin nanti bisa dibagikan aromanya nih. Oke, selanjutnya dari Pak Mahir, siapa yang ada di ujung sana? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Iya, Puskondo Sapata.
2: Apa?
0: Puskondo Sapata.
2: Aduh, aku paspornya kurang paham ya, maksudnya untuk gambarnya apa ya.
0: Oke, dengan kakak siapa di mana, Kak?
2: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
0: Kak Ayu di Maluku Tengah, wah jauh nih. Apa kabar, Kak Ayu?
2: Kabar baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kalau di Maluku Tengah nih, siaran kami jelas terdengar nih, atau seperti apa?
2: Iya, karena saya mendengarkan lewat RRI Digital.
0: Oh, oke. Okay. Alhamdulillah ya, berarti bisa sampai ke Maluku Tengah nih, ya, kita dari Mamuju. Oke, okay. Kalau di Maluku Tengah, seperti apa nih perayaan Idul Adha?
2: Perayaan Idul Adha sama seperti wilayah lain ya. Hmm. Tadi kita sholat Hari Raya Idul Adha di Masjid Raya atau Masjid terbesar yang ada di Kota Masai, Maluku Tengah. Dan alhamdulillah berjalan lancar, dan juga saat ini juga sudah ada penyembelihan hewan kurban dimulai dari pagi ya, dari sekitar jam 11. Berlanjut sampai sekarang gitu ya, berapa masjid yang ada di Kota Masohi. Dan saat ini kan saya lagi sementara ngambil kupon juga nih, alhamdulillah dapat kurban hari Lebaran kali ini.
0: Alhamdulillah. Kira-kira mau dimasak apa nih nanti?
2: Kita mau masak rendang ya, karena emang itu cocoknya rendang deh, rendang Padang.
0: Oh, rendang. Kalau di Maluku Tengah sendiri, kalau hidangan khas Idul Adha apa nih? Atau hari raya gitu?
2: Sebenarnya hari raya Idul Adha itu orang gak banyak sibuk ya, karena mereka harus karena ada daging yang akan dimasak gitu ya. Biasanya sih sama ya kayak tempat lain juga ya, pasti buras gitu, persiapan. Tapi tadi setelah kami selesai sholat Idul Adha, kita sholat romi ke negeri Sepa, itu jaraknya sekitar 1 jam lebih juga dari Kota Masohi. Di sana kita makan buras ya, seperti biasa, terus ada juga opor ayam.
0: Kurang lebih sama ya, buras, iya, ketupat, opor ayam, rendang.
2: Tapi yang unik acar, tapi acaranya dari rebon kering.
0: Oh.
2: Di negeri tersebut.
0: Acar dari rebon.
2: Rebon yang tapi yang udah dijemur.
0: Oh, sejenis apa tuh? Udang kering atau seperti apa?
2: Tapi ya memang rebon kering itu rasanya dia kayak daging gitu ya, apalagi dimasak sangrai pakai kelapa, baru ditumbuk. Bumbunya enak tuh ya, tapi memang dia, mungkin kalau di Mamuju pasti ada juga ya, tapi memang khasnya orang Maluku di Pulau Seram tuh rebon kalau diambil di kebun, nanti diiris-iris tipis, baru dijemur.
0: Oh gitu, terus sampai makannya?
2: Kering, gitu, dijemur. Kalau di pasar memang dijual juga, itu rasanya enak, tapi memang agak mahal dibanding rebon yang masih muda, yang masih segar.
0: Oh begitu, wah menarik nih. Kuliner baru lagi yang harus dicicipi, dan tentunya harus langsung main ke Maluku Tengah ya, Kak Ayu ya.
2: Tapi tadi pas saya nanya itu apa, rembung apa jamur, kan hampir-hampir mirip gitu ya.
0: Katanya oh bukan ini ya, apa tebu muda begitu ya, atau seperti apa ya?
2: Iya, tebu muda, rembung yang masih muda. Tapi yang ini yang sudah dikeringkan, dijemur sampai kering gitu ya. Diiris tipis baru dijemur, setelah itu kering, di biasanya disimpan ya orang-orang di sini, biasa masyarakat negeri sini disimpan. Nanti kalau mau makan biasa direndam dulu pakai air panas biar dia agak lembut juga, baru dipotong-potong dan dihidangkan, dimasak pakai bumbu.
0: Bumbu apa? Santan atau seperti apa?
2: Bumbu santan boleh ya, santan kare boleh ya. Terus bumbu yang pakai acar, tapi dia pakai sangrai kelapa itu ya.
0: Oh, yang khasnya itu yang acar ya?
2: Iya, yang kayak acar itu lebih enak tuh pakai kelapa. Maksudnya itu kita ganti kacangnya pakai kelapa sangrai.
0: Oke, wah luar biasa sekali.
2: Kayak daging gitu loh, kayak ayam gitu.
0: Jadi buat yang tidak mengkonsumsi daging bisa dicoba ya. Atau iya, kalau mau mencicipi langsung main ke rumah Kak Ayu nih di Maluku Tengah.
2: Saya sebenarnya nggak bisa bikin itu sih, tapi kalau orang-orang sini kan sudah pada mahir ya masaknya kayak gitu.
0: Oke, nanti kalau kita main ke Maluku Tengah boleh nanti dicoba ya, itu tadi rebung, acar rebung ya.
2: Tapi ada yang paling menarik, tempatnya di Negeri Siapa itu nanti ada acara hadrat, ini pukul 14 ya, pukul 2 atau kurang lebih jam 3 itu sudah mulai ada hadrat. Tadi pas kita dari sana itu belum ada hadrat, tapi sudah siap-siap. Dan yang paling uniknya mereka itu hadrat untuk pengantaran hewan kurban. Mereka akan memakai jas.
0: Oke, siang-siang pakai jas ya.
2: Hitam. Iya, terus memakai apa namanya lengso atau sop tangan putih itu harus tidak boleh beda warna, semuanya harus putih. Dan itu hewan kurban diarak ya keliling kampung. Panggilan itu mereka akan apa namanya melantunkan salawat, apa namanya salawat ya, untuk mengenang Rasulullah pada perang Badar. Yang mereka akan mengarak hewan-hewan kurban tersebut sampai di masjid yang dituju.
0: Oke.
2: Okay, jadi yang paling unik dan yang paling ramai di Maluku Tengah itu di sana yang paling unik karena mereka itu kayak CEO gitu.
0: Iya ya, karena siang-siang membawa arak-arakan hewan kurban dan memakai jas begitu ya.
2: Iya, dan mereka berhadrat gitu ya, karena tradisi di sini. Tapi tadi kita belum pulang tuh belum ada sih, cuman kita karena harus keburu ngambil kupon daging, jadi kita nggak sempat nonton. Cuman aku tahun kemarin ada yang aku ini kan di video reel saya, dan alhamdulillah banyak juga sih yang nonton ya.
0: Iya, karena menarik ya, kayaknya di daerah lain tidak ada ya yang seperti itu ya.
2: Iya, warisan budaya leluhur mereka turun-temurun yang alhamdulillah sampai sekarang masih dijaga dan dilestarikan.
0: Alhamdulillah. Jadi nanti setelah ada arak-arakan itu baru prosesi pemotongan hewan kurban kayak begitu ya?
2: Prosesi pemotongan hewan kurban setelahnya. Tapi asik juga di sambil mereka artinya menghadrat biasa, tapi mereka saring berkaitan kaki gitu ya. Kakinya berlawanan, terus mereka akan melantunkan salawat-salawat Nabi gitu ya. Dan sangat unik sih menurut saya, karena mereka memakai jas, terus memakai sepatu ya, terus mereka memakai kopiah hitam. Nah ini memang paling unik di Maluku Tengah adalah di Negeri Sepa, tradisi unik. Bulan Zulhijjah.
0: Masya Allah, luar biasa. Semoga tradisinya juga terus lestari.
2: Iya, itu memang dilestarikan dari turun-temurun ya, dari dulu sampai saat ini masih tetap dilestarikan.
0: Oke, menarik nih. Setelah tadi juga cerita dari Pak Sukur di Kutai Kartanegara juga tadi bikin saya tertarik mau ke sana. Ini di Maluku Tengah juga ini nih bikin saya penasaran nih. Jadi banyak nih list.
2: Kalau lebaran Idul Adha di Kota Masih sepi. Kalau kita ke Negeri Sepa sama kayak ke Negeri Rutai itu mereka harus ada hadrat. Tapi yang lebih unik, yang paling rapi, kompak, tradisi hadratnya dia adalah di Negeri Sepa.
0: Di Negeri Sepa ya. Jadi spesifik di yang keramaiannya begitu bisa dirasakan langsung euforianya di Negeri Sepa.
2: Di Negeri Sepa, betul. Karena orang mudanya sangat antusias dan mereka itu memang benar-benar apa ya, kalau pada saat Idul Adha kayak gini mereka yang dari jauh harus pulang kampung.
0: Jadi lebih ramai di Idul Adha ya daripada di Idul Fitri gitu ya?
2: Iya, dan mereka harus pulang kampung dan mereka harus merayakan Idul Adha bersama keluarga dan mengikuti tradisi hadrat yang ada di Negeri Sepa.
0: Oke, kalau gitu Kak Ayu udah mau siap-siap lagi nih menuju ke tempat untuk menontonnya.
2: Tapi jauh sih itu, kita nanti mau ke ini nggak tahu nih karena kita lagi ada ngambil kupon berhadiah.
0: Hadiahnya apa nih?
2: Hadiahnya alhamdulillah kurban ya Pak. Tadi kita mata kurban kali ini kita juga berterima kasih kepada orang-orang yang telah berkurban gitu ya. Semoga Allah gantikan yang lebih baik gitu.
0: Amin, ya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke, Kak Ayu mau request lagu atau mau salam-salam?
2: Ini lagunya apa nih?
0: Ini lagunya lagu-lagu PUS dari sekitar wilayah Mamasa, ada dari Kalumpang, ada Boteng, ada juga Mambi, Araleng. Atau mau ikut aja lagunya Kak Ayu?
2: Saya ikut aja, saya kurang paham ya gitu-gitu.
0: Boleh, salam-salam ya kalau gitu Kak Ayu, silakan.
2: Ya, salamnya buat semua yang lagi menyerayakan hari raya Idul Adha, hari kurban pada hari ini. Ya, kurban itu bukan cuma soal potong kambing terus bagi-bagi daging gitu. Iya, tapi kita harus memaknai makna kurban ini ya. Kita dari Nabi Ibrahim alaihissalam, perintah sembeli anaknya Ismail alaihissalam. Tapi itu karena Allah Ta'ala dan Allah menggantikan dari karena ketaatan Nabi Ibrahim, Allah menggantikannya dengan domba ya kala itu. Dan kita harus bersyukur dan kali ini di hari kemarin ini kita bisa apa namanya memaknai momentum hari raya doa ini sebagai keikhlasan kita dari diri kita masing-masing gitu ya. Semoga yang berkorban diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan insya Allah kalian nanti akan digantikan dengan yang lebih baik di akhirat kelak.
0: Amin, amin, amin, amin ya Rabbal Alamin.
2: Iya, baik. Semua semuanya aja ya, mudah-mudahan selesai untuk kita semuanya.
0: Baik, terima kasih Kak Ayu di Maluku Tengah. Luar biasa sekali nih ceritanya tadi, bikin kita juga jadi penasaran ya, karena katanya di Maluku Tengah, tepatnya di Negeri Sepa, ada sebuah perayaan yang juga merupakan tradisi dari daerah sana, di mana sebelum hewan kurban disembeli ada prosesi tersendiri ya, dan itu juga menjadi daya tarik tersendiri nih. Nah, dari Maluku Tengah kita kemana lagi nih? Nanti boleh di 0426-232-2443 atau di 0822-9609-0996. Kita sapa terlebih dahulu nih yang sudah masuk ada di ujung telepon. Halo, assalamualaikum. Puskondo Sapata.
3: Halo, waalaikumsalam Kondo Sapata.
0: Iya, dengan Bapak siapa di mana, Pak?
3: Dari Asri.
0: Pak Asri di mana, Pak Asri?
3: Di Luwu Timur.
0: Oke, selamat Idul Adha, Pak Asri.
3: Iya, ucapan yang sama. Minal aidin wal faizin.
0: Minal aidin wal faizin. Sehat ki, Pak Asri?
3: Alhamdulillah, madecingmu.
0: Alhamdulillah. Sudah menyantap makan siang apa nih di momen Idul Adha ini nih?
3: Hai, kalau di sini buras.
0: Buras, temannya apa buras?
3: Ayam lengkot.
0: Oke. Udah piring kedua atau piring ketiga?
3: Nah, baru piring pertama ini.
0: Mau ditambah lagi berarti ya Pak Asri ya?
3: Iya, enggak terlalu karena ini tekanan juga.
0: Ya. Oh iya, itu juga yang harus diwaspadai nih karena lagi waspada. Banyak daging.
3: Iya, iya, waspada.
0: Oke Pak Asri, mau kiri request lagu apa Pak Asri?
3: Mau request lagunya, sudah ada nih yang request ini, temannya Sule ya, belum?
0: Yang siapa nih?
3: Temannya Sule.
0: Oh sudah tadi, di awal tadi sudah. Ada si Patuo.
3: Baru-baru saya ini monitor ini jadi.
0: Baru selesai ya jadi panitia kurban?
3: Iya.
0: Oh iya. Nah,
3: ini lagunya lagu Toraja Pekaroin mau minta ya.
0: Oke, buat siapa salamnya?
3: Ya kirim salamnya buat Anto di rekan Luri, apa karir temennya ada di Jalan Lombok, ada Pak Salman, semoga sehat selalu, ada Pak Sultan juga, ada Alex Servino, ada Bobby, Bang Sidan, ada Maulana, buat Pak Guru, ada siapa lagi tuh, sama Pangeran Kodok, ada Erin juga, Abraham, ada di Putih Kartanegara, ada Pak Sukurjan di sana, ada Pak Rahim, di Pantai Bahari ada Purnama Sari, ada Mudi Parma, Bunda Adi, Mama Nanda, Padila bersama Ani, Afriel bersama Ali di Majennya, ada Ibu Murni, Ibu Lia, si Patuo, Ibu Norma, buat semua-semuanya saja sampai terkejut.
0: Okay.
3: Buat Nita, terima kasih banyak, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Asri. Halo, Kak Asri.
3: Iya, iya.
0: Oh, tadi penyanyinya siapa nih?
3: Saya lupa penyanyinya tuh.
0: Oke, judulnya apa tadi?
3: Kekaroin mom saya, kalau
0: sore
3: ini datang.
0: Oke, siap, makasih ya. Kak Asri.
3: Oke.
0: Oke, selanjutnya kita sapa lagi siapa yang sudah ada di ujung telepon sana. Halo, assalamualaikum, Puskondo Sapata.
4: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Bapak siapa di mana, Pak?
4: Bapak Ulan di Boteng.
0: Oke, apa kabar, Pak Ulan?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Selamat Hari Raya Idul Adha, Pak.
4: Iya, mohon maaf lahir dan batin.
0: Mohon maaf lahir dan batin. Sudah menyantap hidangan spesial di Idul Adha ini?
4: Ya, alhamdulillah. Tapi kebetulan kalau saya tidak doyan dengan daging.
0: Jadi makannya apa?
4: Cuma ikan kita ya suka.
0: Oh, ikan. Kalau ikannya dimasak apa nih?
4: Ya, sembarang. Yang penting digoreng bisa, dimasak bisa.
0: Yang penting ikan ya, mau dimasak.
4: Iya. Biar daging ayam saja Anda tuh enggak suka.
0: Oke, karena memang ikan lebih biasa lah dimakan gitu ya.
4: Kalau waktu masih kecil saya masih sangat suka, tapi lama-kelamaan sudah enggak suka dengan daging.
0: Lebih enak dirasa
4: ya,
0: makan ikan.
4: Iya, begitulah.
0: Oke, Pak Ulang mau request lagu apa nih di siang hari ini?
4: Eka Kanika dengan lagunya Muhammadong.
0: Oke, buat siapa salam-salamnya?
4: Ada tadi Pak Asri di Lubuk Timur, ada juga siapa yang di Maluku?
0: Ada Kak Ayu tadi di Maluku Tengah.
4: Adi Ayu dengan Ibu Norma di Pulau Karampuang, Bapak Rizal, Pak Guru Pak Mahir, Pak Johairuddin, dan semuanya saja tanpa terkecuali. Untuk Mbak Nita ini ya?
0: Di siang hari ini ditemani sama Duwita.
4: Duwita, selamat bertugas. Semoga panjang umur banyak rezeki.
0: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita sapa terlebih dahulu. Halo, oh terputus. Nanti mungkin setelah ini bisa dicoba kembali ya di 0426232443 atau di WhatsApp kami di 0822960909996. Kita putarkan dulu satu lagu yang sudah di request.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: S26

0: 96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamojo, kanal informasi dan inspirasi. Kembali masih bersama saya Duita Ardiana di siang hari ini dalam program acara Puskondo Sapata. Bagi Anda yang mau bercerita mengenai keseruan perayaan Hari Idul Adha di hari ini, atau juga mau kirim-kirim salam kepada sanak saudara yang jauh di sana dan belum sempat bersilaturahim secara langsung, boleh nanti di 0426-2322443 atau di WhatsApp kami di 0822-9609-0996. Tadi baru saja kita sama-sama mendengarkan sebuah lagu dari Toraja. Kira-kira nanti yang selanjutnya nih dari daerah mana lagi nih yang di request nih. Kita sapa terlebih dahulu yang sudah masuk. Halo, assalamualaikum, Puskondo Sapata.
1: Waalaikumsalam. Semua lagu daerah ada di sini.
0: Oke, dengan kakak siapa di mana? Halo. Agak putus-putus suaranya, mungkin bisa bergeser sedikit. Halo. Halo. Apakah masih bisa didengar atau? Oke, baik. Nanti bisa dicoba kembali di 0426-2322443 atau di WhatsApp kami di 0822-9609-0996. Saya jawab dulu yang ada di WhatsApp. Halo, assalamualaikum, Puskondo Sapata.
2: Ini yang di Sulawesi.
0: Oke, dengan kakak siapa di mana, Kak? Oh, terputus. Mungkin bisa dicoba kembali di 0426-2322443 atau di WhatsApp kami di 0822-9609-0996. Halo, assalamualaikum, Puskondo Sapata.
3: Halo, assalamualaikum, Kondo Sapata, ingin disuluhlah, ingin dikasajangi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kakak siapa di mana, Kak?
3: Dengan Lia di Mamuju Tengah, Mbak Dwi.
0: Sehat, Ki, Kalia?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Kalau Mbak Dwi sendiri gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, saya juga sehat. Kabar yang sama nih. Selamat Hari Raya Idul Adha untuk Kalia dan juga keluarga.
3: Ya.
0: Selamat Hari Raya Idul Adha untuk Kalia dan keluarga.
3: Makasih.
0: Sudah selesai.
3: Izin, mohon maaf lahir batin, Mbak Dwi.
0: Iya, sama, ucapan yang sama untuk Kalia dan juga seluruh pendengar kita nih. Kalia udah selesai bersilaturahim di hari ini atau masih mau lanjut nanti sebentar sore?
3: Belum ini, Mbak. Nanti sore.
0: Oh, sore ya. Tunggu agak
3: sedikit. Iya, lagi nunggu orang ini.
0: Oke, kalau makanannya apakah udah selesai dimakan atau masih banyak nih?
3: Oh, masih ada, Mbak Dwi.
0: Berarti masih bisa ya kalau saya datang nih sebentar?
3: Ya, silahkan, saya tunggu.
0: Tapi jauh ya kalau kita ke Mateng nih ya.
3: Nggak jauh sih kalau mau.
0: Diceritain aja nanti nih rasanya nih sama kalian nih.
3: Kenapa?
0: Nanti diceritain aja rasanya sama kalian.
3: Oh, begitu. Masih bisa request lagu?
0: Boleh, silakan. Mau request lagu apa kali ya?
3: Anak Darah Sendana.
0: Penyanyinya siapa?
3: Senda tau penyanyinya.
0: Oke, nanti saya cariin.
3: Kayaknya itu lagu Mambi kalau enggak salah itu.
0: Oke, salam-salamnya buat siapa nih kalian nih?
3: Kirim salam, ada tadi Ayu Dimasohi, salam kenal. Ada juga Asri di Luk Timur, Antori Duri, ada Sidan, Bobby, Acore, ada juga Piko, Gibrang, Ibu Nurma di Babana, ada juga Ibu Dharma, ada juga Bapak Ulan tadi di Boteng, ada juga Bapak Rizal di sana, Ibu Murni, ada juga Irwing, ada Pak Salman, Alia, dan semuanya saja pendengar tanpa terkecuali.
0: Oke.
3: Ucapannya mohon maaf lahir dan batin. Semoga pendengar pada sehat semua.
0: Amin.
3: Halo?
0: Iya, masih ada kok Mama.
3: Buat Mbak Dwi, selamat menjalankan tugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mama Lia di Mateng. Selanjutnya masih ada sisa sedikit waktu bagi Anda pendengar yang mau kirim-kirim salam atau mau request lagu, masih bisa nih di 0426-2322-443 atau di WhatsApp di 06 makan daging nih di hari ini nih. Atau di WhatsApp kami di 0822-9609-0996. Yang mau cerita-cerita atau mau berbagi hidangan Idul Adhanya juga boleh. Nanti ditunggu di RRI Mamuju ya. Kalau begitu sambil menanti, oh sudah ada lagi nih yang masuk. Halo, selamat siang, Puskondo Sapata. Iya, dengan kakak siapa di mana kak?
2: Di Maulana di Polewali.
0: Kak Maulana sehat Ki?
2: Iya. Bagaimana cuaca di Mamuju?
0: Di Mamuju alhamdulillah mataharinya lagi semangat nih hari ini. Cerah ceria.
2: Oh iya alhamdulillah, sama juga di sini cerah juga ya. Masih artinya sudah banyak lagu masuk ya.
0: Masih boleh nih satu lagi terakhir kalau
2: ya, mau. Pilih kan masanya lagu apa? Apakah dari Yanu dari Mamuka?
0: Oke. Salam-salamnya ya, kalau salam gitu salam. Kak Maulana ya.
2: Salam-salam, ada Gunawan, ada Kak Emis dengan Bobi, Pak Salman di Galuh Lombok, ada Kiprang, ada Kanijanggo, yang ada di samping ini ada Aam dengan Abi-Abi di Ormang ini. Kemudian ada Piko, Suryani, Pak Jamili, Pak Herudi, Umurni, Wimbulia ya. Dan Tuduri, semuanya mau pendengarnya Luka Patah di surah di siang hari ini. Untuk Mia selamat siang. Semoga selalu melaksanakan aktivitasnya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Polman selanjutnya kemana nih? Halo, assalamualaikum. Puskondo Sabata. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan kakak siapa di mana kak?
4: Dengan Pak Hijra di Polman.
0: Agak putus-putus suaranya nih kak nih.
4: Iya, dengan Bapak Hijra.
0: Oh iya, sehat Ki?
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Langsung saja pak, mau kirim-kirim salam atau mau request lagu?
4: Iya. Bisa. Saja lagunya.
0: Oke, salam-salam ya kalau gitu.
4: Nah, kalau salam itu baru saja gabung. Semuanya saja yang kepiannya
0: itu. Oke, terima kasih Bapak. Selamat Hari Raya Idul Adha.
4: Ya, ya. Hari Raya Idul Adha yang izin baik ini.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak, Pak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sudah tanpa terasa waktu sudah menunjukkan 13 pukul 13 lewat 56 menit waktu Indonesia Tengah. Sisa beberapa menit lagi menuju pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Yang tandanya kebersamaan kita dalam siang hari ini di program acara Puskondo Sapata harus berakhir. Namun jangan khawatir karena nanti kita jumpa lagi nih yang mau kirim-kirim salam atau mau request lagu nanti boleh di pukul 14.30 di acara Prodangdut. Akhir kata Dwi Tardiana pamit dan sampai jumpa.

Dari Jalan R.E. Marta Dinata Simboro Mamuju, Sulawesi Barat, inilah Kilas Sulawesi Barat edisi Rabu 27 Mei 2026 bersama saya Dwita Ardiana.

Baik, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Kita awali dengan berita pertama. Sebanyak 336 ternak bantuan pemerintah Kabupaten Polman disalurkan ke warga. Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menyalurkan 336 ekor ternak kambing kepada warga miskin untuk mendorong pemberdayaan ekonomi menjelang Idul Adha 2026. Bupati Polewali Mandar, Samsul Mahmud, mengatakan penyaluran dilakukan di Desa Miring, Kecamatan Binuang pada Sabtu 23 Mei 2026, bersumber dari dana alokasi umum dengan melibatkan pemerintah daerah dan pemerintah.

desa. Pada tahap kedua, pemerintah menyalurkan 166 ekor kambing kepada 83 kepala keluarga penerima manfaat sebagai bagian dari program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sebelumnya, pemerintah daerah telah menyalurkan 170 ekor kambing pada tahap pertama sehingga total keseluruhan bantuan yang diberikan mencapai 336 ekor ternak.

Beralih ke berita berikutnya, Kementerian Agama Sulawesi Barat himbau pelaksanaan kurban ikuti surat edaran Menteri Agama. Kantor Wilayah Kementerian Agama atau Kanwil Kemenag Sulawesi Barat mengimbau masyarakat untuk menyelenggarakan ibadah penyembelihan hewan kurban sesuai Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang panduan ibadah dan penyembelihan hewan kurban. Hal tersebut disampaikan oleh penelaah hisab rukyat Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Barat Bapak Hakim Shinira saat dihubungi oleh RRI Mamuju melalui telepon pada beberapa waktu yang lalu. Ia mengatakan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban diharapkan sesuai dengan surat edaran yang telah diterbitkan dengan mengedepankan prinsip halalan thayyiban. Selain itu, pelaksanaan ibadah kurban juga diharapkan dapat memperkuat kebersamaan dan persaudaraan antar umat Islam maupun umat beragama di tengah masyarakat. Hakim juga mengajak masyarakat untuk turut menjaga kekhusyukan dan kebersamaan selama perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

Kenaikan pendapatan dan belanja APBN dorong ekonomi Sulawesi Barat. Kenaikan pendapatan dan belanja anggaran di Sulawesi Barat dinilai memberikan kontribusi signifikan terhadap pergerakan ekonomi daerah. Kondisi ini mencerminkan adanya keterkaitan erat antara peningkatan penerimaan negara dan belanja pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Barat, Syakran Rudi, mengatakan peningkatan pendapatan dan belanja anggaran pendapatan dan belanja negara merupakan indikator positif yang menunjukkan roda perekonomian daerah terus bergerak. Ia menjelaskan kenaikan pendapatan negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa diikuti peningkatan belanja. Menurutnya, ketika penerimaan negara meningkat, maka belanja pemerintah juga akan bertambah untuk mendukung pembiayaan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.

Efisiensi anggaran, takbir keliling di Mamuju ditiadakan. Panitia Hari Besar Islam Kabupaten Mamuju memutuskan tidak menggelar takbir keliling pada Idul Adha tahun ini. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil rapat dengan pemerintah setempat dan Ketua PHBI Mamuju Bapak Muhammad Rusli Muiz mengatakan efisiensi menjadi alasan utama. Takbir keliling melibatkan hadiah, trofi, kontribusi peserta hingga penghias mobil. Sehingga Kementerian Agama telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh masjid bahwa pelaksanaan takbir dialihkan ke masing-masing masjid. Selain itu, Rusli juga berharap tahun depan takbir keliling bisa kembali digelar, namun tetap melihat kondisi dan arahan Bupati.

Pendengar, demikian rangkaian informasi yang dapat kami sajikan dalam Kilas Sulawesi Barat. Siaran kami dapat Anda akses melalui frekuensi 96 MHz dan 100,2 MHz, aplikasi RRI Digital atau melalui rri.co.id. Saya Dwi Tardiana, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar di momen hari raya Idul Adha seperti saat ini, biasanya kita sering terlupa mengenai pembayaran iuran, apalagi mengenai pembayaran iuran BPJS. Nah, bagi Anda yang masih sering lupa bayar iuran, sekarang gak perlu khawatir lagi, karena bayar iuran BPJS kesehatan lebih satset dengan auto debit. Praktis, tepat waktu, dan juga otomatis terbayar setiap bulannya. Jadi aktifkan auto debit melalui bank ataupun aplikasi pembayaran favoritmu sekarang juga. Karena perlindungan kesehatan keluarga jangan sampai terlewat. Auto debit BPJS Kesehatan, lebih mudah, lebih nyaman, tanpa ribet.

0: duet mesra Arya Satria dan juga Nela Karisma New Satria GD Star Records.
1: Selamat malam Mojo Sari.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Kembali lagi masih ditemani bersama saya Dwita Ardiana di siang hari menuju sore ini dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Senang sekali nih setelah sekian lama berjumpa kembali di Pro Dangdut. Dan tentunya nanti saya akan menemani Anda dengan berbagai lagu-lagu dangdut favorit. Dan juga bagi Anda yang mau bersilaturahim nanti, boleh di momen spesial Idul Adha ini, nanti boleh di 0426232443, atau boleh juga di WhatsApp kami di 0822960909996. Kurang lebih sekarang sudah pukul 14 lewat 36 menit. Apakah masih sibuk sebagai panitia kurban atau sudah istirahat nih di rumah nih? Langsung saja kita tanya ke pendengar kita yang sudah ada di ujung sana, sudah tersambung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum Pro Dangdut, dan itu adalah kita.
0: Iya, dengan kakak siapa, di mana kak?
1: Dari Acore ini, Mbak Nita Arda Nardiana.
0: Sampai salah nih kak Acore nih.
1: Gara-gara naik daging gini ya.
0: Aduh, kebanyakan nih dagingnya nih.
1: Iya, aduh.
0: Oke, sudah berapa piring nih dagingnya nih, Kak Core nih?
1: Ay, bukan. Ay, beli bisa satu piring. Kita
0: Oke, selam.
1: Kalau kita Ardiana, sudah berapa piring nih dagingnya ini?
0: Saya alhamdulillah sudah piring kedua nih, menanti piring ketiga.
1: Gue juga kamu makan dagingnya.
0: Aduh, luar biasa deh.
1: Biasanya itu Nita Ardiana kalau orang mancing hidungnya itu dilarang tuh terlalu banyak makan daging.
0: Oh begitu, kenapa tuh? Ya,
1: nanti teman-teman mancing hidungnya kalau terlalu banyak daging.
0: Oke, nanti kalau gitu dagingnya dikasih untuk yang lain ya.
1: Ya, dikasih ke sini, kirim ke sini.
0: Oke, boleh. Kak Core, sudah selesai silaturahimnya di hari ini atau masih mau dilanjut nanti sebentar?
1: Ini, belum keluar ini. Mm-hmm. Ya, nanti sebentar malam lah begitu.
0: Oh iya, tunggu.
1: Keluar di rumahnya, tetangga, saudara. Karena di sini panas sekali matahari, meter.
0: Iya, sama di sini juga nih, lumayan kalau kita keluar sekarang.
1: Iya, lumayan.
0: Nanti haus di tengah jalan.
1: Nanti haus. Itu tadi, siapa tadi itu yang masuk tadi, yang tadi itu masuk. Katanya pakai apa tadi Nabi bilang, saya dengar itu.
0: Yang mana
1: pake,
0: nih?
1: Pakai baju apa? Pakai baju.
0: Oh, yang dari Maluku Tengah tadi ya, ada perayaan di sana pakai jas, terus pakai sarung tangan juga sambil membawa hewan kurbannya sebelum disembelih tadi katanya.
1: Iya, berarti beda ya di sana ya.
0: Iya, kebudayaannya beda-beda.
1: Iya, pasti kita panas itu kalau pakai baju jas ya.
0: Kalau di sini ya panas ya.
1: Ay, panas memang itu ya.
0: Oke, Kak Core
1: mau. Iya, memang lain-lain, memang beda-beda, memang ini tarian.
0: Iya, budayanya berbeda. Siapa tahu nanti di tempatnya Kak Core ada lagi yang lain budayanya?
1: Enggak ada yang lain, itu aja, itu aja terus.
0: Oh, oke. Kalau gitu lagunya nih, apa?
1: Kalau tempatnya nih tariannya apa dia?
0: Kalau di tempat saya kayaknya sama aja nih, belum ada yang semeriah tadi yang diceriakan sama Kak Ayu. Tapi siapa tahu saya yang kurang info nih. Nanti saya coba cari tahu lagi kalau gitu. Oke, Kak Core mau request lagu apa nih di siang hari menuju sore?
1: Saya mau dengar lagunya apanya? Ini lagunya Imam Sarifin.
0: Imam S. Sarifin yang judulnya apa?
1: Tanda tanya.
0: Oke, tanda tanya berarti menunggu dijawab. Oke, buat siapa lagunya dan salam-salamnya Kak Core?
1: Siapa ini ya? Salam-salam buat ada Ibu Lia, ada Sahara, ada Ani di Boteng, ada si Patuo, ada Parel, ada juga Pak Kumis, Pak Jamili, Pak Gunawan, Pak Adon, Pak Ari, siapa lagi ini deh, ada Bobby, Kak Emes, Sidang, ada Pak Salmang, pokoknya semuanya masih tak pakai kecuali.
0: Oke.
1: Iya, ada di lagunya Mbak Nita ya, Nita
0: Erdian. Ada. Nanti diputarin.
1: Iya, jadi kapan Nita Erdian datang ke Pulma ini siaran?
0: Disiapin dulu kalau gitu ininya, makanannya, nanti saya singgah.
1: Karena dua hari ini lebar ini kutu-kutu udah tidak ada nih. belum sudah terbayar waktu lebaran anu ya.
0: Oh, ya, Idul Fitri kemarin ya?
1: Iya, belum sudah tepat ini. Nah, gak cocok ini kalau ndak rata ini.
0: Disisakan untuk yang lain kalau gitu nih. Siapa tahu ada yang mau singgah ke tempatnya Kak Core, silakan ya Kak Core ya.
1: Nggak bisa kalau orang lain ya, kalau ditarga kan ditarga yang janji, jadi nggak bisa digalikan orang lain.
0: Oke, Kak Core, terima kasih nih tawarannya.
1: Oh iya, oke, terima kasih banyak nih Terna.
0: Iya.
1: Mohon maaf lahir dan batin ya.
0: Iya. Yeah.
1: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita sapa lagi dangdut yang ada di WhatsApp.
2: Kita.
0: Dangdut adalah kita. Semangat sekali nih Kak Tondeng nih.
2: Sudah.
0: Selamat Hari Raya Idul Adha Kak Tondeng.
2: Untuk semua.
0: Iya, sehat Ki.
2: Tinggal menunggu. Tiga minggu kakak kita untuk kesini.
0: Oke, insya Allah nanti, insya Allah. Oke, Kak Tondeng, mau kirim request lagu apa kak?
2: Lagu apa kak?
0: Ya?
2: Lagu apa?
0: Lagunya Roma yang judulnya apa?
2: Pengubahan.
0: Judulnya apa?
2: Pengubahan.
0: Oke, nanti kita putarkan ya. Salam-salamnya buat siapa?
2: Halo tuh Bunda Adi, semuanya saya juga Pak Salman. Kasihan. Aku tuh semua saja ucapannya Muhammad lalu waktu semuanya.
0: Oke. Oke, Kak Tondeng, terima kasih.
2: Baru untuk kau bisa ditunggu keretanya ke rumah.
0: Insya Allah nanti ya.
2: Terima kasih kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Tondeng atas tawarannya. Selanjutnya, halo, assalamualaikum, Pro Dangdut. Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut. Halo, sepertinya terputus. Saya coba yang di
3: adalah
0: WhatsApp. Oke, Dangdut adalah kita. Kakak Zidan, apa kabar Kakak Zidan? Halo.
3: Selamat Zidan di Pulmang, Mbak Duta.
0: Iya, apa kabar Kakak Zidan? Sehat Ki?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Bagaimana?
3: Kalau Duta sendiri gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, kabar yang sama baik.
3: Ya, mohon maaf lahir batin Mbak Dita.
0: Iya, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Adha untuk Kak Zidan dan keluarga.
3: Iya, sama.
0: Iya, sudah selesai perayaannya di tempat tak atau masih mau berlanjut?
3: Sudah selesai ini, tinggal pergi siara ini ke rumahnya tante ini Mbak Dita. Ini sekarang lagi di rumahnya tante ini monitor.
0: Oh, lagi bersilaturahmi nih Mbak Siara, Dik.
3: Iya.
0: Oke, Kak Zidan sambil menemani bersiarah ke keluarga, mau request lagu apa nih Kak Zidan nih?
3: Bisa lah request lagu Mbak Duta?
0: Boleh, silakan Kak Zidan.
3: Lagunya siapa ini? Epita Mala, Kasmaran.
0: Kasmaran. Buat siapa lagunya?
3: Kirim salam buat ada tadi Tondeng, ada Bobby Kamisacore Maulana, ada Anton Endre Kanduri, ada Seri di Lutimur, terus ada juga Oni, Dina, kemudian ada juga di sini ponakan saya ini, ada Ape bersama Radit ya, terus ada Idris, ini ada juga Kana Jago, terus ada Purnama Sari, ada Bombi Kana Sacore Maulana, ada Ayala Sardino Padilai Rawangani, Sipatuo, Bu Yadi Matem, Bu Norma di Babana, terus ada Bu Murni, Pak Salma, Pak Abdurrahim, Mawananda, Bunda Adi, Purnama Sari, kemudian ada juga Parel Algisar, Pak Erwin di Jalan Tamasapi, terus ada siapa lagi ini? Pak Syukur bersama Pak Durahin di Kuta Kartanegara. Dan ada juga Gunawan di Salari dan semuanya saja tanpa terkecuali Mbak Dita.
0: Oke.
3: Mbak Dede Wita yang lanjut tugas kesehat keselamatan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Zidan. Selamat melanjutkan momen berkumpul bersama keluarga. Nah, yang selanjutnya apakah sedang berkumpul juga bersama keluarga? Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
4: Waalaikumsalam, selamat siang. Kedut adalah kita, Kak Duita.
0: Oke, dengan kakak siapa di mana nih, Kak?
4: Tajudin di Minahasa.
0: Oh, Kak Tajudin, sehat Kak Tajudin?
4: Sehat, alhamdulillah. Lagi hujan ini, Kak Duita.
0: Oh, hujan ya. Kalau di Mamuju nih masih cerah ceria cuacanya nih di siang hari menuju sore ini.
4: Kak Duita, sehat juga kabarnya?
0: Alhamdulillah, sehat saya.
4: Lama gak siaran di Prodandut ya?
0: Iya, biasa saya kebagiannya yang jadwal pagi. Ini barusan lagi nih dapat jadwal yang siang.
4: Iya, terakhir aku dengerin Kak Duita itu dialog beberapa hari lalu kayaknya.
0: Oh iya ya,
4: dialog. Udah makan siang Kak Duita?
0: Alhamdulillah sudah, sisa menanti nanti cemilan-cemilan.
4: Oke.
0: Gimana suasana Idul Adhanya di Minahasa?
4: Lumayan ini, tapi hujan Kak Duita. Selamat Hari Raya Idul Adha juga buat Kak Duita.
0: Iya, salam yang sama juga untuk Kak Tajudin dan seluruh pendengar Pro 1 semuanya. Ya, Kak Tajudin mau request lagu apa nih?
4: Camelia Malik, Rekayasa Cinta, Kak Duita.
0: Buat siapa salam-salamnya?
4: Buat semuanya aja yang udah pada gabung tadi, Kak Duita. Buat Kak Duitanya sampai ketemu lagi, jaga kesehatan sampai jam 6 sore hari ini.
0: Iya, hari ini sampai jam 6 sore nanti.
4: Iya, buat Kak Duitanya selamat bertugas. Belum ada apa lagi ya, belum ada apa siaran lagi, kapan kira-kira?
0: Siaran lagi besok, besok pagi insya Allah saya siaran lagi nih insya Allah.
4: Mau jam 9 ya? Jam?
0: Iya, dari jam 5 ya, pagi sampai jam 11 siang besok nih, dinantikan saja ya.
4: Besok ada, belum ada dialog ya Kak Dita? Belum ya?
0: Insya Allah nanti ada di Halo Sulbar.
4: Oh, terus terakhir banget. Hari ini tadi Kak Dita masuk jam berapa?
0: Hari ini jam berapa ya tadi? Oh, tadi jam 11. Hari ini jam 11 sampai jam 18 nanti.
4: Oh, 7 jam berarti ya?
0: Iya. Oke, Kak Tajudin.
4: Ya, terima kasih Kak Duita. Assalamualaikum, selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
5: Waalaikumsalam. Iya, Dangdut adalah kita. Dengan Mbak Duita Diana.
0: Iya, betul. Dengan Pak Mahir.
5: Iya, betul.
0: Sudah selesai, Pak, pembagiannya?
5: Ya, alhamdulillah. Pembagian yang berhak menerimanya sudah selesai.
0: Alhamdulillah. Sisa bikin satenya, Di.
5: Iya, bagaimana remanya? Mbak Nita sudah ada lewat di sekitar Ernyong Wujud.
0: Alhamdulillah nih aroma-aroma satenya sudah bisa tercium.
5: Satenya, ya. Iya, karena sementara keluarga ini di belakang ini masih baking apa ini. Saya lihat konro ini itu, tulang-tulangnya itu.
0: Wih, nyaman nah, Di.
5: Nyamannya, tapi ya dirasakan saja Mbak Duita.
0: Diwakilkan sama Mahir nanti.
5: Iya, iya, iya.
0: Oke, Pak Mahir mau kirim request lagu atau mau
5: salam-salam? Lagu dari Adibal, Mbak Dwita.
0: Dari siapa lagunya?
5: Adibal. Judulnya Cinta Menguras Perasaan.
0: Cinta Menguras Perasaan. Buat siapa salam-salamnya?
5: Salam-salam dulu. Ada Papa Rizal di Boteng. Ada juga Piola di Mamuju. Ada Pak Coherudin. Ada Pak Syukur. Ada juga Ayu di Maluku Tengah. Ibu Norma di Babana. Ada juga Pak Rektor Tomakaka. Semoga monitor di sore hari dan sehat selalu bersama keluarganya. Dia di Mateng, Ibu Murni, ada Pak Salman, ada juga Gibran, Amar, Anto di Duri, Kane Janggo, ada Pak Hadong, Asri, Papa Ulang, Sahara, Erwin di Jalan Taman Sapi, ada juga Meda di Adi-Adi, ada juga Pak Amin Jaksuri, Dharmawati, Kaimes, Alex, Zidan, Acore, dan semuanya. Pendengar RI memuji acara Pro Dangdut. Untuk Dwita Ardiana, salam sehat selalu menjalankan aktivitasnya.
0: Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalau kata Pak Mahir sudah mulai tercium aroma sate dan juga aroma konro. Kalau di tempat Anda mendengar, kira-kira aroma apa nih yang saat ini sedang dimasaknya di dapur? Menemani santai Anda di siang hari menuju sore ini, dan juga menemani kesibukan Anda yang mungkin saat ini sedang mengolah hidangan daging kurban di dapur. Satu lagu dari Imam S. Arifin dengan judul Tanda.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Berita bohong atau hoax saat ini begitu marak kita temui, sehingga kadang kita sulit untuk membedakan mana berita benar dan mana berita bohong. Lantas, di manakah kita harus bisa memperoleh berita-berita yang masih bisa dijamin kebenarannya?

0: Cek fakta.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Cek Fakta pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang menampilkan foto Presiden Prabowo Subianto dengan klaim narasi bahwa Presiden Prabowo akan mengundurkan diri dari jabatannya apabila program makan bergizi gratis dihentikan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari laman komdigi.go.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencarian Google, dengan memasukkan kata kunci Presiden Prabowo ancam mundur jika makan bergizi gratis dihentikan, hasilnya tidak ditemukan pemberitaan dari media yang kredibel soal ancaman Presiden Prabowo untuk mundur dari jabatan Presiden bila program MBG dihentikan. Beralih ke cek fakta berikutnya, beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi tautan dengan narasi bahwa Kementerian Pertanian disebut mengadakan program percepatan swasembada pangan dengan membagikan bantuan alat-alat pertanian, dan informasi tersebut diunggah pada Mei 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari laman komdigi.go.id bahwa akun Facebook tersebut bukanlah akun resmi dari Kementerian Pertanian. Hal ini karena tidak memiliki tanda centang biru atau tidak terverifikasi, dan tautan yang dibagikan tersebut merupakan modus pencurian data pribadi atau phishing yang meminta pengunjung untuk memasukkan nama lengkap, nomor telegram. Selain itu, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dari Kementerian Pertanian juga menyebutkan bahwa pengajuan bantuan alat dan mesin pertanian diajukan secara online melalui e-proposal sesuai dengan Permentan Nomor 41 Tahun 2014. Demikian rangkaian informasi cek fakta yang kami hadirkan dari laman komdigi.go.id. Tetap bersama kami karena sesaat lagi kami akan kembali melanjutkan program acara Pro Dangdut hanya di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.

0: Afro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: 96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi masih bersama saya Dwita Ardiana di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baik pendengar, masih dalam suasana sukacita di momen Idul Adha, saya kembali mengajak Anda yang mau berinteraksi nanti boleh di 0426232243 atau bisa juga di WhatsApp kami di 0822960909996. Saya bacakan dulu pesan yang masuk di WhatsApp. Ada dari Kakak Viola yang mau request lagunya Eri Susan. Judulnya Menjelma Petir. Dan salamnya buat semuanya, katanya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selanjutnya ada dari siapa nih? Mau salam-salam, katanya dari mau salam-salam untuk Kak Anto di Nrekang Duri, mau minta lagunya Sedetak Jantungku Cupi-Cupita. Dan kirim salam juga buat Uni, Viola, Amar, Aco Arudin, Mama Nanda, Core, terus dan semuanya tanpa terkecuali. Selamat Idul Adha dan selamat sore. Selamat sore juga kakak. Selanjutnya kita sapa dulu yang telah tersambung di ujung sana. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam Dangdut adalah kita.
1: Dengan kakak siapa di mana kak?
2: Dengan Ani di Boteng.
1: Kakak Ani di Boteng, sehat Ki?
2: Alhamdulillah, sementara baru bangun ini.
1: Alhamdulillah, sudah capek keliling-keliling ya, jadi sisa istirahat ya hari ini ya.
2: Iya, enggak juga sih, cuma di rumah, cuma lagi kecapean. Hampir enggak dengar
1: radionya. Oh, capek habis masak mungkin nih, banyak nih masaknya.
2: Ini dengan adik siapa ya?
1: Sore hari ini ditemani sama Dwita.
2: Oh iya.
1: Iya Kak Ani, gimana nih keseruannya di Idul Adha? Sudah mencicipi hidangan Idul Adha? Sudah makan konro?
2: Iya, belum. Yang alhamdulillah udah.
1: Menuju babak kedua ya nanti ya, lanjut lagi ya konronya.
2: Iya.
1: Oke, kalau gitu Kak Ani mau request lagu apa Kak di sore hari ini?
2: Lagunya Imas Arifin.
1: Yang judulnya apa?
2: Tiada Duanya.
1: Tiada Duanya?
2: Iya.
1: Oke, buat siapa lagunya? Oke, terputus Kak Ani. Nanti mungkin bisa dicoba kembali di 0426232243 atau di WhatsApp di 0822960909996. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Assalamualaikum Pro Dangdut, Dangdut saudara kita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kakak siapa di mana kak?
3: Dengan Baim Putra Dedika.
1: Baim, Kak Baim, sehat Ki?
3: Alhamdulillah, kalau berdiri sekarang gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Kak Baim, gimana keseruan Idul Adha hari ini?
3: Ya, alhamdulillah sudah semua tadi ini acara pemotongan hewan kurbannya di sini.
1: Alhamdulillah.
3: Di tetangga juga ada. Ya, selamat hari Idul Adha. Ya, mohon lahir batin jika ada kesalahan atau ucapan yang tidak akan kurang berkenan di hati.
1: Oke, ucapan yang sama juga nih untuk Kak Baim dan keluarga nih.
3: Iya. Ya, masih bisa sih request lagu ini.
1: Kenapa?
3: Masih bisa request lagu.
1: Boleh. Nanti saya catat dulu kalau masih sempat nanti diputarkan ya.
3: Masih bisa tentang barang enggak?
1: Kenapa?
3: Masih bisa lagunya Roma Irama
1: gitu. Oh, tapi tadi Roma sudah ya? Atau mau yang lain, Kak Baim?
3: Lagunya Risa Umami Suratan.
1: Lagunya siapa?
3: Risa Umami Suratan.
1: Oke, judulnya Suratan ya.
3: Iya, Risa Umami.
1: Oke.
3: Ya, kirim salam saja semuanya. Yang sudah lewat, yang belum masuk, ucapannya selamat hari Idul Fitri. Saya mohon lahir batin dan untuk Denita ya, semoga selalu bersama keluarga.
1: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya, halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
0: Dangdut kalau lagi kita Mbak Dwita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Pro Dangdut Mbak Dwita. Dutai Kartanegara Mbak Dwita kembali.
1: Ketemu lagi nih Pak Syukur nih.
0: Iya betul sekali Mbak Dwita.
1: Alhamdulillah.
0: Lagunya Caca Handika Mbak Dwita.
1: Oke langsung Caca Handika yang judulnya apa?
0: Aku Suka Soneta judulnya.
1: Oke buat siapa salam-salamnya?
0: Salam buat Pak Maher, Pak Zedan, Pak Erwin. Siapa lagi? Masih kayaknya habis kenyang ini Mbak Juita, habis ronde kedua ini mah.
1: Apa nih tadi nih yang dimakan nih barusan?
0: Habis makan ini nih rawon Mbak Juita.
1: Wih, enaknya itu di.
0: Alhamdulillah tadi kan pagi kan buras sih Mbak Juita. Ini rawon lagi nih.
1: Nanti malam lain lagi.
0: Malam ini lain lagi Mbak Juita ini.
1: Masih banyak mumpung, ya stoknya
0: mumpungnya ada gratisnya Mbak Juita ya kan.
1: Alhamdulillah. Itu namanya anugerah di.
0: Iya alhamdulillah. Ya kan dapat ya gratisan ini Mbak Juita ya kan.
1: Alhamdulillah.
0: Iya tadi sambung lagi Pak Haji Tondeng, Anto Duri, Asri, Pak Abdul Rahim di Kutai Kartanegara juga, Kecamatan Luajanan, Mama Nanda, Ibu Murni yang ada di Pulau Karampuang juga, Ani di Boteng, siapa lagi Berita? Pokoknya semuanya Berita tanpa terkecuali yang lain dengan pro dangdut di sore hari ini. Semoga sehat semuanya buat Mbak Juitanya. Selamat bertugas, sehat juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syukur nih sudah ronde kedua nih. Sudah makan rawon. Yang lain bagaimana? Apakah sudah ronde kedua atau sudah ronde ketiga nih hari ini nih? Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan kakak siapa di mana, Kak?
4: Dina di Polman.
1: Kak Dina sehat, Ki?
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Gimana keseruan Idul Adha kalau di Polman?
4: Ya, agak-agak ramai.
1: Agak-agak ram.
4: Baru diadakan ini tadi kurban.
1: Oh, udah selesai ya di tempat tak?
4: Iya, udah.
1: Oke. Okay. Alhamdulillah. Berarti sisa mau dibikin rawon kayak Pak Syukur tadi.
4: Iya.
1: Atau rencana mau bikin kontrol?
4: Iya, nanti.
1: Oke. Okay. Oke, Kak Dina, mau request lagu atau mau salam-salam nih di sore hari ini?
4: Mau request lagu kalau masih bisa.
1: Boleh dicatat dulu ya, saya catat dulu nih. Lagunya siapa?
4: Lagunya Mirnawati.
1: Yang judulnya apa?
4: Bukan tak mampu.
1: Oke, salam-salamnya silakan.
4: Ya, kirim salam buat yang sudah lewat tadi. Ada Ibu Lia, Anto Duri, ada juga Pak Salman, Mama Nanda, ada Piko, ada Kaoni, ada juga Sidan, ada Alex Tardino, Ani, Irwan Padilla, Idayanti, ada juga Randy. Buat Mbak Nita, Minal Aidin, Wal Faizin, mohon maaf lahir dan batin. Buat Nita kembali, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan yang sama juga untuk Kak Dina di Polman dan juga keluarga. Selamat Hari Raya Idul Adha, mohon maaf lahir dan batin. Halo, dengan siapa di ujung sana?
5: Dengan Medi Farma ini.
1: Oh, Kak Medi Farma. Apa kabar, Kak? Sehat?
5: Iya, ini lagi ini ya, karena tadi suasana Idul Adha atau Idul Kurban pada hari ini itu
1: agak batuk-batuk nih kayaknya nih Kak Medi Farma ya,
5: untuk melaksanakan sholat Idul Adha secara bersama-sama di masjid tadi.
1: Oke.
5: Iya, bahwa apa ini perayaan atau pelaksanaan sholat hari raya Idul Adha yang telah dilaksanakan di Masjid Suhada 45 Karama pagi tadi dimulai dari jam 7 dipimpin oleh Bapak Imam Masjid Suhada 45 Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polman, dan yang bertindak selaku khatib adalah Al-Ustaz Usman.
1: Oke.
5: Dalam rangkanya dikatakan oleh Ustaz bahwa betapa beratnya tentang seorang pengorbanan, ya, sebuah pengorbanan tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Beliau mengungkapkan betapa berartinya sekarang kita harus bisa mencontoh tentang penyembelihan kurban yang telah dilaksanakan, yang telah dijalankan. Rupanya Allah berkehendak lain supaya bisa menghandle hewan, bukan putra Ismail sendiri.
1: Masya Allah, luar biasa
5: dalam,
1: sekali.
5: Rangkaian acara ini akan dilaksanakan kembali pemotongan hewan kurban pada esok hari di hari Kamis, insya Allah. Masih berlangsung di Kompleks Masjid Suhada 45 Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polman.
1: Oke, semoga.
5: Teddy Parna melaporkan, dari Imam Muju melaporkan untuk Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian informasi.
1: Kamedi Parna,
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Kamedi Parna. Sudah cocok nih menjadi salah satu reporter kita. Ternyata Kak Medi Farma mau menyampaikan laporan terkini dari wilayah Polman ya. Nah, bagi Anda pendengar nanti yang mau lanjut bersilaturahmi atau mau salam-salam juga boleh di 0426232443 atau di WhatsApp 0822-96-09-0996. Kita jeda dulu sambil menikmati lagu yang asik-asik yang kali ini akan dibawakan oleh Camelia Malik dengan judul Rekayasa Cinta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wala ali wa sahbi ajma'in. Selamat Hari Raya Idul Kurban. Suatu momentum sejarah, kejadian bagaimana Ibrahim mengorbankan anaknya Ismail. Kita maknai bagaimana seseorang yang ikhlas untuk berkorban, mau berbagi dengan sesama manusia yang lain. Banyak kejadian tengah masyarakat kita. Ada orang yang ingin naik umroh, tapi tiba-tiba tetangganya membutuhkan karena ia sakit dan lain sebagainya. Dia batalkan umrohnya dan membantu sesamanya. Ini adalah bahagian dari upaya kita untuk melihat bagaimana memaknai pengorbanan itu untuk sesama. Olehnya itu, momentum ini, saya Suhardi Duka, Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha, mohon maaf lahir dan batin, dan terus kita tanamkan jiwa pengorbanan kita dalam rangka membangun daerah ini di tengah keterbatasan. Demikian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat sore pendengar Persatu RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar, kita jeda dulu sejenak dari program acara Prodangdut untuk sama-sama mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya.
1: Kita memasuki waktu asar untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya.

الدعوه التامه والصلاه القائمه آتي محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وبعث مقاما محمودا للذي وعده انك لا تفلح الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang engkau janjikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Balik lagi masih bersama saya Duwita Ardiana di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Masih ada sisa waktu kurang lebih 15 menit sebelum pukul 16 waktu Indonesia Tengah nanti. Bagi Anda yang mau request lagu atau salam-salam mungkin ya. Karena kalau request lagu sepertinya nanti kita lihat sih apakah masih cukup waktunya begitu ya. Nanti boleh di 0426232443 atau di WhatsApp di 0822960909996. Halo, assalamualaikum, Prodangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Dengan Pak siapa, di mana Pak?
2: Dengan Pak Salman di Galombok.
1: Pak Salman, sehat sih Pak?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Selamat Hari Raya Idul Adha Pak. Mohon maaf lahir dan batin.
2: Ucapan yang sama Mbak deh. Mudah-mudahan kita dalam lindungannya Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Bagaimana Pak? Prosesi hewan kurban penyembelihan?
2: Alhamdulillah berjalan dengan lancar sesuai dengan perencanaan karena kebetulan ya cuaca bagus.
1: Iya, alhamdulillah di hari ini di.
2: Iya.
1: Jadi sudah selesai sisa mengolah dagingnya nih selanjutnya ini ya Pak ya?
2: Sudah aja, bahkan sudah ada yang selesai diolah itu.
1: Masya Allah. Sudah jadi apa nih Pak nih? Konro atau coto nih?
2: Ada konro. Mm-hmm. Biasa itu kalau awal-awal itu yang banyak itu konro.
1: Konro di?
2: Karena sayang itu dia punya
1: tulang.
2: Tulang yang masih ada daging. Mau dibuang percuma.
1: Jadi langsung gas dibikin konro.
2: Iya.
1: Sisa jadi nanti
2: kalau waktu-waktu begini ya selalu ingin makan konro. Aku ingin makan coto, aku ingin makan ketupat, semua aku ingin.
1: Kayak judul lagu ya Pak ya, aku ingin gitu.
2: Iya, justru itu, saya minta lagu itu, aku ingin.
1: Dari siapa nih penyanyinya nih? Oke. Salam-salamnya buat siapa nih Pak Salman?
2: Tadi yang baru lewat ya, teman-teman yang baru lewat. Ada tadi Pak Syukur yang ada di Kutai Kartanegara. Ya, selamat menjalankan Idul Adha. Minal maaf lahir dan batin. Ada juga Bu Murni, Bu Lia, Bu Nurma, Bu Dharma, Pak Mahir, Pak Erwin, Pak Jaherudin. Kemudian ada Ida Pandini, ada Bang Kumis, ada Bobik, ada KMS, ada Sidan, kemudian Maulana. Kene Janggo, Gibran, Abrahan, Albar, Arga, kemudian Jibrian Tolubis, apa kabar semuanya? Ya, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Buat Tiara yang lagi ada di Polman, selamat bersantap bersama dengan keluarga, mudah-mudahan sementara makan daging. Halo Mbak Dwi.
1: Iya, yeah, masih ada Pak, lagi ngedengerin nih.
2: Asriani di Majene, kemudian ada Alia juga di Majene. Pak Roy, di mana rimbanya Pak Roy? Tawar, nah kedengaran suaranya ini. Ya mohon maaf lahir bandam batin semuanya.
1: Iya. Yeah.
2: Tanpa terkecuali semua pendengar Rimamuju. Ya, mohon maaf lahir batin. Karena selama ini mungkin ada kata yang mungkin tidak disengaja, mungkin tidak disengaja. Dan mohon dimaafkan karena kita manusia biasa, kesempurnaan itu hanya milik Allah. Nah. Oke Mbak Dwi, makasih.
1: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Salman di Galung Lombok yang sesaat lagi mungkin menikmati konro ronde berikutnya. Kita sapa lagi yang berikutnya. Halo, assalamualaikum, Prodangdut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
1: Dengan kakak siapa di mana, Kak?
3: Dengan Kak Alia di Majene.
1: Kak Kak Alia sehat, Ki?
3: Ya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Selamat Hari Raya Idul Adha.
3: Mohon izin lupa izin maaf lahir batin, Mbak Fitri.
1: Iya, ucapan yang sama Kakak Alia untuk Kak Alia di Majene. Nih, orang Majene makanya nyarinya Kak Fitri ya.
3: Iya.
1: Oke, Kak Alia. Ya.
3: Oh, sudah tidak bisa lagi request lagu.
1: Iya, udah panjang nih kita nih listnya. Mungkin salam-salamnya
3: ya,
1: aja
3: saja boleh. Maka lagu yang akan diputarkan nanti. Mm-hmm. Ya, lanjut menyapa-nyapa dulu teman-teman yang baru lewat. Ada Pak Salman di Galo Lombok. Mm-hmm. Ada Anto di Andre Kanduri. Ada Kak Bobby. Pak Sidan. Ada juga Pak KMS. Ibu Murni. Ibu Darmawati di Karampuan. Ibu Lia, ada juga Erwin di Jalan Tamasafi, ada Pak Acuk Hairudin, ada Bunda Adi, Mama Wati sama Papa Wati. Ya, pokoknya semuanya mau pendengar tanpa ada yang terkecuali. Dan buat Mbak Duita, semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah. Amin. Dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan Amin. Dimurahkan rezekinya.
1: Amin. Ya
3: Rabbal Dan Amin. Buat Mbak Duita kembali banyak makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Alia di Majene, lanjut lagi nih. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam, Prodangdut.
0: Dangdut ada lagi sama Mbak Duita.
1: Iya, dengan kakak siapa di mana nih?
0: Dengan Bunda Adi ini Mbak Duita.
1: Sehat Ki Bunda?
0: Ini Bunda ini lagi kurang sehat ini sekarang.
1: Oh, kenapa Ki, flu?
0: Ini apa namanya, manya kambuh.
1: Oh iya, biasa karena makanan ya dan juga pikiran.
0: Iya, iya.
1: Mm-mm. Semoga nanti bisa segera sembuh supaya bisa bersilaturahim nih di Idul Adha di hari ini.
0: Iya, ya mohon maaf lah lambatnya, Dek.
1: Iya, ucapan yang sama buat Bunda juga dan keluarga.
0: Iya, iya.
1: Iya, Bunda. Moki salam-salam.
0: Iya, saya kirim salam aja. Kalau lagunya ikutan aja sama dia orang.
1: Boleh, silakan.
0: Iya. Saya kirim salam dulu yang baru lewat tadi ada Alia ya. Gimana kabarnya? Ada Asriani di sana, di Majene sana juga. Resi Patuo, Bu Lia, Bu Damawati, Bu Murni. Ada siapa ini? Ada Pak Mahir, ada Pak Syukur, ada Pak Abdul Rahim, ada Wamananda, ada si Pangeran Kodok. Siapa ada? Asyik di Luhu Timur, ada Anto Enrekan, siapa lagi ini, ada Sidan, ada Alessandrino, Dina, ada siapa-siapa lagi ya? Ada Gibran, ada Brahan, ada Yudalia, pokoknya semuanya tanpa terkecuali.
1: Oke.
0: Okay. Ya, dan untuk Badu itu ya, selamat menjalankan tugasnya, sehat selalu bersama keluarga ya. Untuk Dewita, banyak makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau kita lihat nih, cuaca masih berubah-ubah. Beberapa hari yang lalu sempat hujan cukup intens ya di sekitar wilayah Sulawesi Barat. Dan hari ini cuacanya kembali cerah ceria. Jadi banyak yang saat ini sedang terkena flu. Semoga yang sedang kurang sehat semuanya diberikan kesehatan kembali seperti sedia kala sehingga bisa berkegiatan seperti semula begitu ya. Dan juga bagi pendengar yang lainnya, untuk yang lagunya belum sempat diputarkan, saya mohon maaf nih sekalian mumpung di momen Idul Adha. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga nanti kita bisa berjumpa kembali di Prodangdut di episode selanjutnya. Karena sisa waktu, sisa 7 menit lagi sebelum pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saya Dwita Ardiana akhiri program Prodangdut pada sore hari ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan siaran ulang Indonesia Cerdas dengan topik Sekolah Rakyat sebagai Game Changer Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Barat.
1: co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Radio Republik Indonesia Mamuju, dan selamat sore di mana saja Anda berada yang mendengarkan kami di 96, 97,6 dan juga 100,2 MHz, dan juga yang mendengarkan kami secara streaming melalui RRI Digital, dan yang mendengarkan kami juga melalui Facebook dan YouTube di RRI Mamuju. Selamat sore untuk Anda, kembali kami hadirkan untuk Anda dalam dialog interaktif Indonesia Cerdas. Pada sore ini kita membahas terkait dengan sekolah rakyat, game changer peningkatan indeks pembangunan manusia atau IPM di Sulawesi Barat. Kita bersama dengan Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kanwil DJPB Provinsi Sulawesi Barat. Ada Pak Yogi Kusumadani di sini hadir di ruang dengar Anda. Selamat sore, Pak.
1: Sore, Mbak Mega.
0: Kabarnya sehat hari ini ya?
1: Alhamdulillah sehat. Semangat.
0: Semangat. Oke, okay. Ini terkait dengan tema kita ya, sekolah rakyat. Okay. Game changer peningkatan indeks pembangunan manusia. Ini biar kita menyamakan pemahaman dulu okay. Ini
1: yes,
0: ke para pendengar, karena kan pendengar kita ini beragam juga ini, Kak ya. Kalau game changer bagi DJPB ini bagaimana, Kak?
1: Oke, mungkin game changer gitu ya. Mungkin biar para pendengar radio Mamuju juga bisa lebih paham gitu ya apa yang dimaksud dengan game changer. Jadi mungkin game changer itu bisa diistilahkan sebagai sesuatu yang bisa merubah secara cepat begitu ya. Jadi harapannya bahwa SR ini nanti akan memberikan nuansa baru terhadap dunia pendidikan di Sulawesi Barat seperti itu.
0: Jadi semacam ada terobosan baru, strategi baru seperti
1: itu
0: ya. Tapi dampaknya besar berarti.
1: Betul, berdampak sangat besar gitu, harapannya seperti itu, makanya disebut game changer.
0: Jadi pendengar nanti kita akan ikuti dialog kita nanti sampai dengan pukul 17. Pendengar dapat bergabung bersama kami di layan telepon atau WhatsApp di 0822-9609-0996. Kami juga siaran langsung di Facebook, nanti bisa dimasukkan pertanyaannya di kolom komentar. Dan juga kami di bagian yang mendengarkan kami secara streaming di RRI Digital, di kolom live chat juga bisa Anda masukkan pertanyaannya. Indeks pembangunan manusia atau IPM ini menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah ya, Kak.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Pendidikan, kesehatan, kesejahteraan ekonomi ini menjadi pilar penting juga untuk meningkatkan kualitas kehidupan.
1: Betul.
0: Kalau kita bicara terkait dengan IPM di Sulawesi Barat, bagaimana, apakah ini masih menghadapi tantangan? Kalau dari sudut pandang kebijakan pembangunan dan keuangan, apa tantangan utama ini, Kak, khususnya di dunia pendidikan sendiri, Kak, di Sulawesi Barat?
1: Oke, mungkin betul tadi yang disampaikan oleh Mbak Mega ya, bahwa IPM itu merupakan salah satu indikator untuk menilai keberhasilan gitu ya pembangunan manusia di suatu wilayah. Nah, kalau berkaca pada data BPS, ini biasanya IPM itu kan dikeluarkan oleh BPS ya, Badan Pusat Statistik. Nah, untuk data terakhir kemarin di tahun 2025, IPM Sulawesi Barat itu berada di angka 71,16, Mbak.
0: Nah, itu maksudnya bagaimana itu?
1: Nah, itu 71,16 itu IPM secara keseluruhan. Nah, ini nilainya itu di bawah rata-rata nasional. Kalau nasional itu 75,90. Nah, IPM ini tadi sudah disinggung oleh Mbak Mega ya, bahwasannya IPM ini dibentuk oleh 3 dimensi, Mbak. Yang pertama adalah dimensi pendidikan. Dalam hal ini diukur oleh yang namanya rata-rata lama sekolah atau RLS, kemudian harapan lama sekolah atau HLS, kemudian dimensi kedua itu adalah dimensi kehidupan yang layak, di mana diukur oleh pengeluaran per kapita per tahun, kemudian juga terkait dengan umur harapan hidup, UHH. Nah, ini dinilai di tiga indikator ini, maka ada angka itu. Nah, kalau tadi ditanya apa tantangannya dan bagaimana kondisi IPM di Sulawesi Barat, kalau berkaca kepada data nasional di tahun 2025 ini, IPM Sulawesi Barat itu memang sudah masuk kategori tinggi, Mbak. Mungkin di tahun 2023 kita di Mamuju ini, di Sulawesi Barat maksud saya, itu masih masuk kategori sedang. Tapi mulai 2024 sudah beranjak masuk kategori tinggi, dan 2025 pun masuk kategori tinggi. Namun kalau dibandingkan dengan provinsi lain seluruh Indonesia yang jumlahnya 38, di tahun 2025 itu kita di Sulawesi Barat IPM-nya berada di posisi ke-31. Artinya bahwa IPM kita memang sudah menunjukkan adanya pertumbuhan yang cukup bagus lah, dari dalam trennya cukup baik. Tapi kalau dibandingkan dengan provinsi lain, kita masih perlu adanya akselerasi untuk mencapai IPM yang lebih baik lah, seperti itu. Nah, terutama untuk dimensi pendidikan. di mana rata-rata lama sekolah Sulawesi Barat itu baru 8,31. Artinya apa? RLS 8,31 itu artinya masyarakat yang usianya 25 tahun itu di tahun 2025 kemarin rata-rata hanya mengenyang pendidikan sampai kelas 2 SMP rata-rata. Nah, ini juga angkanya cukup jauh lah dengan angka nasional. Ini juga tantangan tersendiri bagi pemerintah kita, Provinsi Sulawesi Barat, untuk terus menggenjot kebijakan-kebijakan dalam bidang pendidikan sehingga mungkin nanti bisa mengejar angka RLS ini bisa menaik lebih baik lagi.
0: Oke, baik. Ya. Jadi kita sudah tangkap ya Kak ya bahwa dari berangkat dari 2023 yang sedang, kemudian nanti di tahun kemarin juga ada cukup peningkatan. tinggi ya Kak. Okay. Meskipun memang secara nasional masih dianggap masih kurang.
1: Betul.
0: Namun dalam artian ini kabar baik juga sebenarnya.
1: Betul.
0: Ya. Karena ada peningkatan. Nah, betul. Kalau kita tanya lagi sebelum kita bahas terkait dengan sekolah rakyat, Kak, ini penyumbang kenaikannya ini dari segi apa ini, Kak?
1: Oke, untuk kenaikan ini sebenarnya di tahun 2025 itu ketiga dimensi IPM Sulbar itu mengalami peningkatan.
0: Oke.
1: Baik dimensi pendidikannya juga mengalami peningkatan. Kemudian pengeluaran per kapita juga mengalami peningkatan. Kemudian juga UHH, umur harapan hidup juga mengalami peningkatan. Jadi pada prinsipnya ketiga dimensi ini, sebenarnya tiga dimensi pembentuk IPM Sulbar ini di tahun 2025 mengalami peningkatan. Itu kabar baik gitu ya. Cuma memang mungkin PR-nya adalah untuk IPM ini masih ada kesenjangan antar wilayah, Mbak.
0: Oke, antar wilayah ya, Kak.
1: Betul. Ini kan kita ada 7 lah, 6 lah, 6 kabupaten kota, 1 provinsi gitu ya. 6 kabupaten, mohon maaf. Nah, ini IPM-nya juga antar kabupaten itu ada kesenjangan. Ada perbedaan yang cukup jauh begitu ya. Nah, kalau misalkan kita breakdown per kabupaten, memang Majene masih menjadi kabupaten dengan IPM tertinggi, yaitu 74,15. Sementara Mamuju Tengah menjadi kabupaten dengan IPM terendah, yaitu 69,17. Jadi masih ada rentang yang cukup besar, selisih antara IPM tertinggi dan terendah. Nah, ini juga mungkin PR bagi kita semua, sehingga nanti pemerataan pembangunan sumber daya manusia di Sulbar itu bisa diperbaiki lah gitu ya, sehingga pembangunannya tidak hanya di kabupaten-kabupaten tertentu, sehingga IPM-nya akan merata, kesenjangannya pun akan, gap-nya itu akan diperkecil seperti itu.
0: Jadi ada perbedaan, Kak ya, ini faktornya apa ini, Kak, bisa tidak merata seperti ini?
1: Ya, itu dari tiga dimensi itu memang berbeda-beda. Mungkin kalau Majene karena di sana ada universitas mungkin jadi dimensi pendidikannya juga cukup baik. Jadi kalau misalkan kita lihat dari dimensi pendidikan, itu Majene memang cukup luar biasa. Dia berada di angka 9,68 untuk RS-nya, itu di atas rata-rata nasional. Nah, itu memang faktor yang mempengaruhi sangat luar biasa untuk Majene karena dimensi pendidikannya cukup besar seperti itu, Mbak.
0: Baik. Ya. Nah, berarti ini, Kak, kalau kita berbicara dari tiga dimensi, pendidikan ini tidak bisa diabaikan, Kak, ya?
1: Oh, tentu. Betul sekali. Ini sangat mempengaruhi karena kita sangat meyakini dan juga banyak literatur yang menyatakan bahwa pendidikan ini sangat berpengaruh terhadap baik nanti ke depannya kesejahteraan dan juga nanti tentunya kelayakan hidup dari masyarakat. Karena mungkin dengan pendidikan yang baik akan memiliki pekerjaan, kehidupan. Iya, betul. Sehingga nanti indikator atau dimensi yang lain pun akan terkontrol gitu ya, akan menaik sehingga secara total nilai IPM-nya juga akan naik seperti itu, Mbak Tiga.
0: Karena dalam artian bukan hanya tamat sekolah tapi kualitas pendidikannya juga harus
1: diperhatikan.
0: Nah, hadirnya sekolah rakyat karena kita ketahui pemerintah menghadirkan sekolah rakyat, Kak, bukan cuma anak-anak yang dulunya tidak bisa sekolah akhirnya bisa sekolah, tapi ada kualitas yang baik di dalamnya, Kak.
1: Betul.
0: Nah, ini kalau dari Kakak sendiri, Kak Yogi, bagaimana melihat ini? Apakah ini bisa menjadi strategi yang luar biasa untuk meningkatkan IPM?
1: Oke, ya, betul sekali. SR ini merupakan, kalau menurut saya ya, merupakan terobosan yang sangat luar biasa. Karena memang pada prinsipnya ini kan gagasan dari Pak Presiden Prabowo gitu ya, di tahun 2025 menjadi program strategis yang untuk sasarannya adalah anak-anak dari keluarga miskin dan miskin yang ekstrim gitu ya. Kalau misalkan kita istilahkan desil 1 dan desil 2, artinya 20% masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang terendah di satu wilayah. Nah, ini sangat baik karena akan mengurangi adanya putus sekolah, kemudian juga mungkin anak-anak yang tidak bersekolah karena geografis jauh dari fasilitas pendidikan seperti itu. Nah, ini juga tentunya akan sangat membantu dalam hal peningkatan IPM itu sendiri dengan adanya SR gitu, Mbak.
0: Oke, harapannya seperti itu ya, Kak.
1: Iya,
0: ya.
1: Kak.
0: Tentunya juga kita harapkan ya ini akan terus berjalan tentunya, Kak, ya.
1: Betul sekali.
0: Oke. Dan juga pendengar, kami mengajak untuk Anda untuk dapat berinteraktif bersama kami, bersama Kak Yogi di sini, bisa bergabung di layanan telepon atau WhatsApp di 0822-9609-0996 atau di 426-23-22443. Kami juga siaran langsung melalui Facebook dan kanal YouTube kami di RRI Mamuju. Dan pendengar, bagi Anda yang mendengarkan kami secara streaming di RRI Digital, bisa dimasukkan juga pertanyaannya di kolom live chat. Nah, kalau kita berbicara terkait IPM ini, Kak, apakah juga ini dipengaruhi oleh rata-ratanya ini lamanya bersekolah, Kak, atau
1: iya,
0: tidak?
1: Iya, betul. Tadi seperti yang sampaikan tadi di awal, Mbak Mega, artinya IPM ini ada tiga dimensi ya. Dan salah satu dimensinya itu adalah dimensi pendidikan, di mana indikatornya di dimensi pendidikan itu ada dua, yaitu rata-rata lama sekolah atau RLS dan juga harapan lama sekolah atau HLS. Nah, RLS ini menggambarkan interpretasinya adalah berapa lama dari masyarakat di suatu wilayah yang usianya 25 tahun ke atas mengenyam pendidikan.
0: Okay.
1: Nah, seperti tadi mungkin data terakhir di tahun 2025, Indonesia itu secara nasional RLS-nya itu 9,07, Mbak. Sementara untuk provinsi Sulbar secara keseluruhan itu 8,31. Ini artinya apa 8,31? Artinya rata-rata masyarakat Mamuju yang usianya 25 tahun ke atas itu mengenyam pendidikannya hanya sampai SMP kelas 2. Nah, seperti itu. Nah, ini kondisi RLS Indonesia maupun Sulbar mungkin perlu menjadi perhatian kita ya. Untuk kita misalkan untuk bicara tingkat nasional dulu, ini ada satu lembaga yang sudah meriset gitu ya, bahwasanya di tahun 2023 kemarin RLS Indonesia itu kalau disandingkan dengan negara ASEAN yang jumlahnya ada sekitar 11, kita ada di posisi ketujuh, Mbak.
0: Ketujuh.
1: Iya, betul. Ketujuh, dan yang paling besar itu adalah Singapura dan Malaysia. Mereka RLS-nya udah mencapai hampir 12. Artinya sudah sampai SMA bahkan mungkin 13 yaitu diploma 1. Nah, ini juga menjadi PR bagi kita di Sulawesi Barat, tentunya secara nasional pun menjadi PR tersendiri untuk meningkatkan RLS ini, sehingga dengan adanya sekolah rakyat, saya rasa ini sangat membantu untuk peningkatan RLS itu sendiri.
0: Oke, ya. Anak-anak tidak putus sekolah berarti.
1: Betul, sehingga putus sekolahnya dikurangilah, gitu ya. Karena
0: ya,
1: mungkin kebanyakan kalau kemarin saya baca satu literasi di Sulawesi Barat ini, kebanyakan anak-anak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu itu biasanya ada beberapa hal yang mempengaruhi adanya putus sekolah gitu ya. Yang pertama alasannya karena membantu orang tua, sehingga putus sekolah mereka ikut bekerja.
0: Iya,
1: gitu.
0: Benar.
1: Kemudian yang kedua jauh, gitu ya, jauh dari sekolah karena mungkin secara geografis di Sulbar ini kan pemukimannya agak terpencar-pencar,
0: iya,
1: gitu
0: benar,
1: ya, jauh dari fasilitas sekolah gitu ya, fasilitas pendidikan, sehingga akses ke fasilitas sekolah itu sendiri terbatas. Nah, itu juga menjadi apa penyebab gitu ya, mereka putus sekolah. Nah, dengan adanya sekolah rakyat, dengan sekolah rakyat dengan konsep asrama, gitu ya, kemudian gratis dikasih makan, kemudian tempat tidur gratis, rasanya itu akan memangkas permasalahan-permasalahan tadi, mulai dari lokasi, kemudian juga masalah biaya, itu akan terpenuhilah mereka itu.
0: Dan harapan juga kayak dianggapnya juga sekolah rakyat ini sebenarnya diharapkan titik-titiknya itu benar-benar tempat yang betul-betul strategis, kayak.
1: Betul.
0: Karena kalau kita lihat di sana di Karampuang itu kan tidak ada sekolah di sana. Jadi anak-anak itu biasa kasihan juga kalau dia mau nyebrang pulau dulu untuk bersekolah.
1: Nah, itu betul sekali. Ini juga hal yang perlu menjadi perhatian dari Pemda kita ya. Saat ini seperti yang Mbak Mega tahu bahwa SR di Sulbar ini saat ini ada tiga, Mbak. Ada tiga, yaitu SRT 21 itu untuk level SMP dan SMA, kemudian SRT 22 itu untuk sama level SMP dan SMA, dan yang ketiga itu SRT 72 itu untuk level SD dan SMP. Nah, ketiga sekolah rakyat ini, dua SRT itu lokasinya di Mamuju.
0: Yeah.
1: Kemudian satu ada di Polman. Nah, tadi menyinggung yang disampaikan oleh Mbak Mega bahwasanya harusnya sekolahnya ini ditempatkan di tempat-tempat yang mungkin tidak ada fasilitas.
0: Tidak ada
1: fasilitas. Ini juga perlu juga perhatian gitu bagi pemerintah daerah kita bahwasanya ke depan jika akan ada usulan SRT lagi mungkin kita lihat data dari RLS itu sendiri. Kalau Polman kita sudah okay, karena secara data RLS-nya memang yang paling rendah. Sehingga SRT di Polman itu sudah sangat tepat sekali. Karena RLS di tahun 2005 bahkan 5 tahun terakhir ini berada di paling rendah. Nah, kemudian yang kedua itu ada di Mateng dan juga di Pasangkayu. Nah, seharusnya mungkin nanti ke depan jika ada Pemda akan mengusulkan seharusnya di dua lokasi itulah
0: didirikan
1: SRT, yaitu di Mamuju Tengah dan juga di Pasangkayu seperti itu.
0: Sehingga harusnya, kalau Pemda mau membangun ya harus melihat data dulu kak ya.
1: Betul sekali, sehingga tepat sasaran. Jadi harapannya kan seperti itu ya. Kalau suatu program apalagi namanya ini dari kan ini intinya Kementerian Sosial ya, seperti bansos dan sebagainya, tentunya harus tepat sasaran. Karena kalau misalkan tidak tepat sasaran, ya gimana program itu bisa jalan. Nah, seperti SR ini kan data calon muridnya itu berasal dari DataSen, data tunggal sosial ekonomi nasional. Nah, itu harus berasal dari data DataSen itu, di mana anak-anak yang bisa masuk ke SR ini berasal dari keluarga yang masuk kategori desil 1, desil 2. Nah, tentunya Pemda juga selain harus melihat data tersebut, juga untuk pendiriannya harus dilihat dari tadi, data IPM khususnya di dimensi pendidikan, yaitu di rata-rata lama sekolah. Mungkin seperti itu, Mbak Mega.
0: Ya benar, itu datanya harus diperhatikan juga, Kak, ya. Karena kalau kita melihat dari fasilitas yang disiapkan itu, ya berarti kualitas pendidikannya sudah hampir menyamai dengan sekolah-sekolah yang terbaik juga tentunya.
1: Oh, tentunya, betul. Karena secara kurikulum sebenarnya sama aja dengan sama sekolah aja, reguler. Cuma mungkin yang membedakan ini asrama. Dan juga spesialnya di SR ini selain pendidikan formal juga diberikan pendidikan karakter.
0: Baik
1: itu karakter kepemimpinan, kemudian agama dan sebagainya. Jadi harapannya anak-anak yang masuk ke SR ini bukan hanya dibekali ilmu secara akademik, tapi secara mental dan psikologisnya juga cukup baik, karakternya cukup baik, sehingga nanti begitu lulus itu mereka sudah siap dengan dunia kerja cukup baik seperti itu, Mbak.
0: Harapannya seperti itu.
1: Betul.
0: Jadi banyak catatan, walaupun ini memang sudah mulai berjalan, kita lihat bahwa ada beberapa titik-titik, karena kalau kita pikir di kota-kota besar untuk apa juga ada sekolah rakyat, sekolah swasta kan banyak juga di sana ya. Harapannya seperti itu ya. Nah, ini kalau kita kembali terkait dengan tema kita, Kak, ya, sekolah rakyat ini sebagai game changer. Nah, kalau dikaitkan lagi dengan efektivitas penggunaan anggaran negara, ini bagaimana?
1: Tentu setiap program pemerintah itu pasti tidak akan lepas dari namanya anggaran yang banyak.
0: Benar.
1: Karena untuk menjalankan program tentu harus ada uang, begitu mau nggak mau ya. Nah, ini juga disinilah peran APBN masuk, begitu ya. Karena memang dengan konsep sekolah yang berasrama, kemudian juga harus menjamin seluruh siswa selama 24 jam, tentu biayanya cukup besar gitu ya. Nah, selama kemarin dari tahun lalu di tahun 2025 begitu ya, pemerintah pusat dalam hal ini sudah mengalokasikan tentunya APBN untuk pembayaran atau untuk pengoperasian SR ini. Nah, mungkin untuk yang di Mamuju dapat kami sampaikan, Mbak Mega, untuk pembangunan sekolah rakyat untuk gedung permanen ya. Karena saat ini mereka belum di gedung permanen, Mbak. Jadi mereka masih
0: sementara
1: di,
0: sementara.
1: Jadi mereka ini yang dari bulan Agustus tahun 2025 kan sudah mulai belajar nih di sekolah rakyat. Itu di SRT 21 itu ada di SMK Negeri Sulawesi Barat yang di Kaluku. Kemudian SRT 22 itu yang di Polman, itu di SMK Rea. Kemudian juga di SRT 72 juga itu masih menggunakan gedung sementara. Nah, mulai tahun lalu kami dari pemerintah pusat dalam hal ini sudah mengucurkan dana sekitar 490,27 miliar kontraknya. Itu untuk pembangunan dua gedung permanen sekolah rakyat, yaitu yang lokasinya di SRT 21 dan 22. Totalnya 490,27 miliar. Cukup besar sekali, Mbak. Nah, ini memang kontraknya itu sifatnya multi years, artinya itu akan dikerjakan dalam 2 tahun, yaitu 2025 dan 2026. Nah, ini 2025 kemarin sudah terrealisasi sebesar 73,54 miliar itu sebagai uang muka, dan sisanya nanti akan dikucurkan sesuai dengan tentunya dengan progres pekerjaannya di tahun 2026 ini. Nah, kemarin informasinya dari teman-teman satker, salah satu satker PU, bahwasanya kemarin sudah mulai pembangunan untuk sekolah rakyat ini seperti itu.
0: Kalau kita dengar tadi ya dari angka yang cukup sudah sangat besar kak ya.
1: Oh, besar sekali itu Mbak.
0: Berarti pemerintah ini benar-benar siap untuk mempersiapkan dari sekolah rakyat ya.
1: Betul-betul serius kak ya. Iya, betul sekali. Karena ini sudah menjadi program nasional yang sudah dicanangkan oleh Presiden melalui Inpres nomor 8 tahun 2025 tentang optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Tentunya ini sangat serius gitu ya. Tapi tentunya bahwa yang akan berperan dalam keberhasilan SR ini bukan hanya pemerintah pusat, tentunya diperlukannya kolaborasi juga dengan pemerintah daerah, karena sesuai dengan Inpres 8 tahun 2025 itu untuk SR ini banyak sekali pihak Mbak, bukan hanya pemerintah pusat. Di pemerintah pusat itu ada beberapa KL, ada Kementerian Sosial, Kementerian PUPR, kemudian Kemenpan RB, BPN, Kemendikbud, kemudian juga di Inpres itu menginstruksikan seluruh Pemda juga berperan dalam hal kalau di Inpres 85 gitu ya Mbak, untuk SR ini Bapak Presiden menginstruksikan seluruh pimpinan daerah dalam ini gubernur dan bupati untuk menyiapkan lahan untuk gedung sementara sekolah gedung permanen sekolah rakyat ini. Nanti untuk biaya pembangunannya disiapkan oleh pemerintah pusat. Gitu. Jadi ada sinergi antara
0: pemerintah. Ada sinergi ya.
1: Betul.
0: Kolaborasi jadi, dari semua
1: betul,
0: tingkat.
1: Karena gak mungkin hanya satu pihak saja yang bekerja seperti itu.
0: Nah ini
1: itu,
0: bisa dibayangkan ya kak ya dampaknya jangka panjang kalau betul-betul anak-anak yang, kalau kita pikirkan ya, anak-anak yang dulu yang miskin atau miskin ekstrim dahulunya itu tidak ada yang bersekolah, akhirnya bisa dikasihkan fasilitas yang baik, belajar dengan baik, dan juga tentunya pasti dihadirkan mentor yang baik tentunya.
1: Betul sekali.
0: Nah ini pasti kalau kita bayangkan dampaknya ke depan kayaknya sangat panjang kak ya.
1: Oh, dampaknya sangat luar biasa gitu ya. Itu seperti yang saya sampaikan tadi bahwasanya di SR ini sangat spesial gitu ya. Sudah asrama gratis, disediakan sarana dan prasarana untuk pendidikan, untuk belajar, laptop dan sebagainya. Dan tentunya di sana bukan hanya diberikan pendidikan yang formal gitu ya. Enggak hanya belajar matematika, enggak hanya belajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris, tapi dia juga dibekali dengan pendidikan karakter. Nah, juga di sana secara konsep di SR itu dihadirkan psikolog begitu ya untuk menjaga mental para anak-anak, karena tentunya sekolah berasrama tidak segampang yang kita bayangkan, Mbak.
0: Iya, benar.
1: Karena waktu di 2025 saya ingat sekali ketika kami mencoba pertama kali mengawal sekolah rakyat ini, ada keluhan dari bukan keluhan ya, bahwa ada informasi gitu dari Dinas Sosial bahwasannya untuk merekrut para siswa itu cukup sulit juga.
0: Iya.
1: Gitu,
0: harus jauh
1: awal-awal
0: dari orang tua berarti ya, kak
1: karena
0: ya.
1: Karena anak-anak itu pada umumnya nggak mau berasrama.
0: Iya.
1: Gitu. Di sisi lain, si orang tuanya sendiri pun agak sedikit berat melepas anaknya gitu untuk berasrama. Selain itu juga ketika masuk ke asrama dengan berbagai latar belakang pendidikan, mungkin budaya, kebiasaan yang beraneka ragam, itu menjadi tantangan tersendiri juga untuk para wali asrama. Karena mereka harus memantau selama 24 jam. Mungkin
0: benar, kak.
1: Ini kebiasaannya apa, dari daerah ini kebiasaan seperti ini, dari bahasa dan sebagainya. Dan juga tantangan nih, selain itu juga mungkin dari sisi guru, Mbak. Nah, ini di awal-awal penerapan SR ini, operasional SR, guru ini kan sifatnya nasional ya rekrutmennya, bukan hanya dari regional Sulawesi Barat gitu. Ada beberapa guru yang mungkin di luar Sulawesi Barat dengan budaya kebiasaan
0: yang berbeda. Bahasanya gitu. Mungkin juga beda.
1: Bahasanya juga berbeda, itu tantangan tersendiri juga buat para guru gitu ya, pada saat mereka memandu atau memberikan pembinaan ke murid-murid di sekolah rakyat. Waktu di tahun kemarin ya, waktu pertama, mungkin kalau sekarang sudah pelan-pelan sudah mulai membaik begitu ya, karena mungkin sudah terbiasa, kemudian sudah beradaptasi, dan juga fasilitasnya juga sudah mungkin cukup memadai lah begitu ya, untuk operasi sekolah rakyat gitu.
0: Tapi saya setuju juga dengan kalau misalnya mungkin anak lebih ke boarding school dengan asrama, dalam artian pembinaan itu tidak selesai hanya di sekolah saja kak ya.
1: Betul sekali.
0: Tapi sampai di asrama mereka bisa disiplin lagi tentunya.
1: Betul.
0: Karena kan target pemerintah ini besar juga ya. Pasti dengan harapan anak ini setelah lulus menghasilkan sumber daya yang berkualitas.
1: Betul sekali.
0: Dan juga pendengar, kami masih mengajak untuk Anda dapat berinteraksi bersama kami di sore hari ini di Indonesia Cerdas bisa bergabung bersama kami di 0822-9609-0996 atau di 426-23-22443 menemani kebersamaan kita di sore hari ini. Nah Kak, kalau kita berbicara terkait dengan peningkatan IPM ya, kalau dari pandangannya Kakak sendiri Kak Yogi, untuk meningkatnya sebuah IPM itu apa, dalam ini pendidikan ya, maksud saya, apakah itu ditentukan dengan besarnya anggaran yang disiapkan atau mungkin kualitasnya harus diperbaiki atau mungkin ketepatan belanja? Ini sepertinya yang mana ini yang paling utama ini harusnya.
1: Kalau masalah pendidikan untuk peningkatan IPM gitu ya, dari dimensi pendidikan, tentu yang disebutkan oleh Kak Mega tadi itu sebenarnya satu sama lain saling berkaitan gitu ya, karena mau nggak mau begitu ya, terkait anggaran ya memang harus ada anggaran,
0: harus ada anggarannya gitu juga ya,
1: tapi tentunya anggaran yang tepat sasaran. Nah itu, tapi kalau yang paling utama menurut saya suatu program istilahnya untuk pendidikan SR ini, yang paling utama itu adalah ketepat sasaran sih Mbak. Artinya SR ini cukup baik, programnya sangat baik, tapi kalau tidak tepat sasaran juga akan jadi akan percuma gitu istilahnya ya, karena tidak tepat sasaran. Nah kalau untuk bagaimana terkait dengan peningkatan kualitas itu, yaitu tadi kalau berbicara terkait kualitas pendidikan, saat ini yang diukurnya itu ada dua indikator tadi, yaitu RLS dan HLS. Jadi kalaupun mau menggenjot istilahnya hasil dari nanti penilaian BPS terkait kualitas pendidikan, ya tentunya harus ditingkatkan terkait dengan RLS-nya itu sendiri, rata-rata lama sekolah. Jadi kita jaga jangan sampai anak-anak di Sulbar ini putus sekolah
0: benar, sekarang
1: hanya rata-rata sampai 2 SMP secara data ya dari BPS. Nah ya, kita jaga jangan sampai hanya sampai 2 SMP seperti itu Mbak.
0: Baik. Dan berarti ini yang paling tepat ini dulu yang harus diperhatikan sasarannya dulu Kak. Nanti kalau sudah berjalan baru kita pikirkan lagi anggaran untuk realisasinya. Ini kalau saya kembali lagi Kak, dalam sekolah rakyat tentunya kan kita pastinya punya harapan yang besar ya. Nah ingin menghasilkan anak yang kualitasnya lebih baik lagi tentunya. Sebelumnya tuh Kak, kalau misalnya kita ajak, ini kan pasti pakai data dulu ya, data untuk mengajak untuk sekolah di sekolah rakyat. Ini apakah harus ada kemauan dari anaknya sendiri dulu? Jangan sampai nanti dia di dalam malas-malasan, gak ada semangat untuk belajar atau bagaimana?
1: Iya betul. Jadi mungkin saya teringat kembali di sekitar Agustus kita, Juli Agustus 2025 ketika pertama kali sekolah rakyat ini akan beroperasi gitu ya. Itu juga menjadi catatan tersendiri dan informasi dari Dinas Sosial bahwasannya tidak mudah loh untuk merekrut, karena di SRT21 ini Mbak, di tahun 2025 itu targetnya 100 orang. Jadi pertama kali itu akan diluncurkan, akan dioperasikan gitu ya sekolah rakyat ini, SRT21 targetnya 100 orang, yaitu 50 SMP, 50 SMA. SRT22 juga sama, 50 SMP, 50 SMA. Nah ternyata di lapangan itu tidak mudah gitu ya, karena itu tadi masih banyak faktor anak-anak yang tidak mau lepas dari orang tua, kemudian orang tuanya juga tidak mau melepas anaknya, atau bahkan mungkin masih banyak masyarakat-masyarakat kita yang mohon maaf nih berasal dari latar belakang mungkin masyarakat yang belum memahami pentingnya pendidikan. Nah itu juga menjadi tantangan sendiri. Tentu ini PR juga gitu ya bagi Pemda dalam hal ini Dinas Sosial atau Dinas Pendidikan untuk bisa memberikan pemahaman yang baik gitu kepada masyarakat luas bahwa pendidikan itu penting loh gitu. Kalau misalkan sudah ditanamkan kepada masyarakat dalam hal ini orang tuanya, tentunya itu akan mempermudah untuk memberikan pengertian kepada anak-anaknya bahwa bersekolah itu sangat penting, karena mungkin masih banyak di kita, di lingkungan kita, bahwa orang tua itu memandang pendidikan itu tidak penting, pendidikan bukan hal yang sangat penting, lebih baik membantu mereka untuk menghasilkan uang gitu ya, karena membantu pencarian, karena memang secara ekonomi mungkin belum mampu seperti itu.
0: Bisa dikatakan menjalankan sekolah rakyat ini agak cukup tantangan juga Kak ya.
1: Betul sekali.
0: Jadi sebenarnya edukasi juga kepada orang tua, mungkin pendengar yang mendengarkan ini Kak ya, jangan sampai merasa anaknya ditawari untuk di sana tapi tidak berani untuk jauh-jauh dari anak. Ini jangan sampai ya. Karena kita kan juga harapannya kita ingin anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang berkualitas lagi ke depannya Kak.
1: Ini juga kesempatan yang baik Kak. Ini udah gratis gitu
0: benar.
1: Sudah diberikan fasilitas untuk tempat tidur gitu ya, kemudian juga makan sudah gratis, fasilitas juga sudah gratis, diberi seragam, beri buku gitu ya. Ini juga merupakan kesempatan emas gitu ya bagi masyarakat di Mamuju ini, tentunya yang memenuhi kriteria gitu ya, karena memang ini berbeda dengan sekolah reguler, tidak semua masyarakat bisa masuk ke SR ini karena sesuai ketentuan itu harus masuk ke desil 1 dan desil 2.
0: Jadi anak-anak yang di sekolah rakyat ya anak-anak yang beruntung ya.
1: Betul sekali, karena mereka akan mendapatkan pendidikan yang cukup lengkap gitu ya. Selain dikasih pelajaran secara akademis gitu ya, dia juga akan diberikan pendidikan karakter, mungkin kemudian juga terkait penyiapan dia untuk nanti menghadapi setelah lulus itu ke dunia kerja, dia bisa lebih siap begitu.
0: Oke, kalau di Sulbar sendiri kak, ini sekolah rakyatnya jenjang apa saja, SD, SMP, SMA?
1: Oke, jadi di Sulbar ini ada saat ini nih, sampai saat ini ada 3. Ada sekolah rakyat terintegrasi 21, itu yang saat ini sementaranya lokasinya di SMK Negeri Sulbar, yang di Kaluku, itu untuk level SMP dan SMA.
0: SMP dan SMA.
1: Jumlah siswanya itu ada 100, ada 50 SMP, 50 SMA. Kemudian yang kedua itu ya SRT 22. Nah mungkin nanti saya jelaskan apa itu SRT. Jadi SRT 22 itu untuk level SMP, SMA juga. Itu ada di Polman. Nah jumlah siswanya sekarang 100. Itu 50 SMP, 50 SMA. Kemudian yang terakhir itu SRT 72. Itu ada di Mamuju juga. Itu untuk SD dan SMP. Itu jumlahnya sekarang 90 orang. 50 SD, siswa SD, 40 siswa SMP. Nah mungkin pendengar ada yang sempat bingung gitu, ini tadi SR, sekolah rakyat, sekarang SRT, ini apa nih bedanya gitu ya. Jadi gini Kak Mega, jadi secara peraturan Menteri Sosial itu untuk sekolah rakyat ini diklasifikasikan menjadi 3. Ada sekolah rakyat tingkat sekolah rakyat pertama, kemudian sekolah rakyat tingkat menengah atas, kemudian sekolah rakyat terintegrasi. Nah, atau SRT. SRT ini adalah sekolah yang dalam satu lokasinya itu mencakup 2 jenjang atau satu jenjang, lebih dari satu jenjang. Kalau yang tadi sekolah rakyat menengah pertama itu hanya satu level SMP, kemudian sekolah rakyat menengah atas itu untuk yang SMA. Nah, SRT itu bisa kombinasi, ada SD, SMP, SMP, SMA gitu. Jadi ada lebih dari satu level pendidikan
0: dalam satu ini kan.
1: Dalam
0: ya?
1: Satu lingkungan.
0: Berarti gitu. Sekolahnya ini asramanya
1: barengan.
0: Barengan gitu.
1: Iya, betul. Oh, kayak
0: tapi belajarnya bagaimana dia, Kak?
1: Oh, terpisah. Tentu kelasnya masing-masing. Jadi SRT-nya misalnya SRT 21 SMP, SMA, berarti di situ ada anak-anak yang levelnya SMP dan levelnya SMA. Dalam satu lingkungan yang sama, asrama yang sama, tapi kalau kelas ya tentu terpisah karena kan kurikulumnya
0: yang berbeda ya Kak ya. Tapi kayaknya memang yang lebih tantangan kalau mengajak anak yang usia SD Kak ya.
1: Betul
0: jauh
1: sekali.
0: Dari orang tua itu.
1: Nah, itu tantangan terbesar para wali asuh yang di asrama gitu ya. Menjaga anak-anak usia-usia SD itu kan cukup menjadi tantangan, dan juga tentunya kemarin waktu pertama kali kita melakukan FGD gitu ya dengan para kepala sekolah dari SRT 21 dan SRT 22, itu tantangannya itu Mbak. Jadi itu seperti yang saya sampaikan tadi, dengan latar belakang keluarga yang berbeda, kebiasaan yang berbeda, budaya yang berbeda, itu tantangannya sangat luar biasa, sehingga memang tercetuslah dari FGD itu bahwa guru yang ada di sana itu harus multi-talented gitu ya. Bukan hanya pintar dalam hal mengajar akademik, tapi juga bisa membina secara baik gitu ya, merangkul anak-anak karena memang berbeda latar belakang.
0: Tapi kalau sejak dini sudah mulai dimasukkan di sekolah rakyat, itu justru lebih baik ya. Belajarnya lebih
1: fokus. Betul, juga lebih terjamin lah.
0: Nah, itu kalau misalnya dia sudah naik jenjang, Kak, apakah nanti dia bisa melanjutkan SMP sampai SMA-nya?
1: Oh, boleh. Mungkin dari kalau yang SR yang sekarang terintegrasi SD SMP ya silakan di situ gitu ya. Sepanjang mungkin persyaratannya memang masih memenuhi ya. Yang karena memang persyaratan utamanya adalah di desil 1 dan desil 2.
0: Gitu, selama masih di situ masih masih dapat ya untuk terus dilanjutkan pendidikannya. Kak Yogi, kita break dulu sejenak ya.
1: Baik,
0: dan pendengar kita akan kembali menemani kebersamaan Anda di Indonesia Cerdas.

0: Dito, kamu pernah gak sih mikir gimana caranya biar kita bisa punya masa depan yang keren? Kayak punya karir oke, atau bahkan punya bisnis sendiri?
1: Jawabannya sih simple, pendidikan. Itu investasi terbaik buat masa depan kita. Ilmu dan skill itu aset yang gak bakal hilang.
0: Tapi kan belajar butuh biaya ya, gimana dong?
1: Makanya, kita harus mulai investasi dari sekarang. Gak harus langsung besar kok. Nabung buat kursus, ikut kelas online, atau cari beasiswa. Uang yang kita keluarkan sekarang bakal balik berkali-kali lipat pas kita sukses nanti.
0: Jadi, investasi pendidikan itu kayak beli tiket buat masa depan yang lebih baik gitu.
1: Bener banget. Dan yang paling penting, ilmu yang kita dapat itu gak bakal hilang. Bahkan bisa jadi modal buat kita ngembangin diri dan ngasih dampak positif buat orang lain.
2: Investasi pendidikan bukan cuma tentang uang, tapi tentang masa depan yang lebih cerah. Mulai dari sekarang, yuk manfaatkan waktu dan energi kalian untuk hal-hal positif, belajar, eksplor, dan jangan takut mencoba hal baru.
0: Oke deh, saya mulai sekarang mau lebih serius investasi buat pendidikan, biar masa depan saya lebih cerah.
3: Investasi pendidikan, investasi masa depan. Yuk mulai dari sekarang, karena setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini adalah modal besar untuk kesuksesanmu besok.
4: Ma, besok pagi bangunin aku ya. Mau upacara soalnya.
5: Wah, pintar ya anak mama. Andi! Andi, bangun. Ingat, mau upacara loh. Katanya minta dibangunin.
4: Aduh, Ma. Masih ngantuk.
5: Andi! Ini sudah hampir telat loh. Bagaimana bisa kita menumbuhkan rasa cinta Indonesia kalau kamu masih malas aja? Ingat ya, dulu pahlawan semangat melawan penjajah. Nah sekarang saatnya kamu mesti semangat melawan rasa malas kamu, Andi. Ini juga kan sebagai bentuk semangat nasionalisme kamu. Ayo cepat bangun, Andi.
4: Iya, Ma. Ini sudah siap.
6: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
7: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
6: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
7: Tapi, masalah saya lebih penting.
8: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
9: Halo RRI.
10: Ya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi terkait layanan publik melalui SMS atau WhatsApp 0822-9609-0996 atau telepon 0426-2322-443 atau melalui media sosial kami Facebook RRI Mamuju. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
11: Halo RRI.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Indonesia Cerdas, Sekolah Rakyat sebagai Game Changer Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia IPM di Sulawesi Barat bersama dengan Yowi Kusumadani, Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kanwil DJPB Provinsi Sulawesi Barat masih menemani kebersamaan kita. Dan pendengar juga, Anda masih dapat bergabung bersama kami di layanan telepon atau WhatsApp di 0822-9609-0996. Ini ada pertanyaan yang masuk dari WhatsApp, ini agak panjang ya, tapi gak apa-apa, saya bacakan saja. Okay. Assalamualaikum, nama saya Kaco di CC, ingin bertanya, bagaimana status legal dan kurikulum sekolah rakyat? Apakah ini setara dan diakui oleh sistem pendidikan? Kemudian juga kualitas dan kualifikasi tenaga pendidik di sekolah rakyat dibandingkan dengan sekolah formal pada umumnya. Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Dari mana sumber pendanaan sekolah rakyat dan bagaimana mekanisme pengawasan agar anggaran digunakan secara transparan dan akuntabel? Dan jaminan keberlanjutan pendidikan bagi lulus sekolah rakyat terutama terkait dengan ijazah, kelanjutan studi, dan akses dunia kerja. Silakan ditanggapi.
1: Oke, mungkin yang pertama tadi dari siapa, Mbak?
0: Dari Kaco di CC.
1: Kaco, ya, terkait dengan kurikulum dan juga
0: kurikulum dan tenaga pengajarnya.
1: Oke, seperti yang tadi saya sampaikan di awal ya, bahwasannya untuk kurikulum sekolah rakyat ini pada dasarnya itu sama dengan sekolah reguler. Mm-hmm. Cuma memang ditambahkan dengan namanya pendidikan karakter. Tentunya ini sudah penyelenggara dari sekolah rakyat ini bukan hanya Kementerian Sosial, mm-hmm. tapi juga melibatkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan ini juga yang bertanggung jawab sesuai dengan Impres mm-hmm. nomor 8 untuk membentuk menyusun kurikulumnya. Nah, tentunya ini akan kalau tadi pertanyaan legalitasnya seperti apa, ya tentunya sangat legal gitu ya, karena memang kurikulum ini sudah disusun oleh Kementerian Pendidikan Dasar Menengah yang memang notabene kementerian yang bertanggung jawab terkait pendidikan gitu ya, kurikulum. Kemudian juga tadi ada pertanyaan bagaimana ijazahnya nih nanti berlaku atau tidak, ya tentunya sangat berlaku gitu ya, karena sekolah rakyat ini kan program dari pemerintah pusat, program strategis dari Bapak Presiden, tentunya status dari ijazah dan juga keberlanjutan nanti ke jenjang selanjutnya sangat terjamin gitu ya, akan bisa digunakan untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya dan juga mungkin untuk dalam hal pekerjaan gitu. Kemudian tadi ada pertanyaan terkait sumber pendanaan
0: gitu, dan ya, pengawasan,
1: dan caranya pengawasan seperti apa. Nah, ini perlu diinformasikan bahwasannya di Impres 8 tahun 2025 itu Pak Presiden menginstruksikan ke, seperti yang saya sampaikan tadi ya, ke beberapa kementerian yang dengan kewenangannya masing-masing. Nah, kalau terkait dengan anggaran, memang Kementerian Keuangan diminta untuk bisa mengatur gitu ya, dan mengkoordinir terkait pengalokasian anggaran ini. Nah, untuk sekolah rakyat, para pendengar mungkin sebagai informasi, ini kalau bisa saya sampaikan ada dua klasifikasi secara besar gitu ya. Untuk biaya operasional sehari-hari di sekolah rakyat dan juga untuk pembangunan prasarana strategis dalam hal ini gedung lah gitu ya, gedung permanen. Nah, memang untuk dua hal ini mekanisme pencairannya sedikit berbeda. Untuk yang biaya operasional itu langsung dari pusat dalam hal ini Kementerian Sosial di Jakarta, jadi tidak melalui satuan kerja atau kantor yang ada di daerah. Seperti SRT 21, 22, dan 72 di Mamuju, untuk biaya operasionalnya itu nanti akan diakomodir oleh salah satu satker di Kementerian Sosial di Jakarta. Di sini, di SRT itu ada yang namanya penerima uang muka yang nanti tugasnya untuk melaporkan, ini loh pengeluaran kami selama satu bulan, misalkan dalam waktu tertentu, nanti uangnya akan kembali reimburse lah gitu ya, akan dibayarkan kembali ke sekolah rakyat itu sendiri. Nah, sementara untuk yang pembangunan, nah ini sudah mulai tahun 2025 dialokasikan ke salah satu satuan kerja, dalam hal ini adalah satuan kerja di Kementerian PU, yaitu Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis Sulawesi Barat, yang anggarannya itu digunakan untuk pembangunan gedung permanen. Tadi yang nilainya 490 miliar itu dialokasikan ke satker yang bersangkutan. Ini dananya adalah untuk pembangunan gedung permanennya. Nah, itu terkait anggaran. Terus bagaimana pengawasannya? Tentu karena seluruh anggaran ini sudah masuk dalam mekanisme APBN, mm-hmm. itu tentu akan ada pertanggungjawaban, mm-hmm. akan diaudit begitu ya oleh BPK, mm-hmm. bagaimana pertanggungjawabannya. Seluruh anggaran yang dialokasikan dan direalisasikan oleh sekolah rakyat, jangan khawatir, itu akan diuji, akan diperiksa akuntabilitasnya oleh Badan Pemeriksa Keuangan selaku auditor eksternal, mm-hmm. Pemerintah. Jadi pertanggungjawabannya tentunya harus benar-benar baik begitu ya, cara pencatatannya, pelaporannya, karena nanti di akhir itu akan diperiksa oleh BPK dan akan dinilai bagaimana pertanggungjawaban dari anggaran SR ini, apakah akuntabel atau tidak, seperti itu.
0: Oke. Okay. Jadi terjawab ya. Semua ya Kak ya. Jadi dalam artian kurikulum yang digunakan sama dengan sekolah pada umumnya, namun ada tambahannya.
1: Iya, betul.
0: Kemudian ijazahnya juga tetap masih bisa digunakan, sama saja. Nah, ini ada pertanyaan lanjutan dari Nelke, Pak. Ekskul apa saja yang boleh dimasukkan di sekolah itu, akademik dan non akademik, bisakah masuk?
1: Ekskul?
0: Iya.
1: Oh iya, betul. Kalau di sini ya, kalau misalkan saya lihat di apa, kalau rekan-rekan sekalian mungkin ya para pendengar bisa melihat website dari Sekolah Rakyat, di situ ada kurikulumnya yang namanya program asrama atau boarding. Itu ada penguatan karakter, penguatan spiritual, kemudian penguatan cinta tanah air, kemudian penguatan bahasa. Nah, juga ada program akademik, di mana kurikulum nasional itu ada intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Dan tentunya mungkin jenis ekstrakurikulernya disesuaikan dengan kondisi masing-masing sepertinya. Gitu. Jadi tetap ada ekstrakurikuler, mungkin seperti kelas regional, kelas sekolah reguler maksud saya, mungkin hampir sama dengan seperti itu. Mungkin
0: okay.
1: seperti,
0: ya. Berarti orang misalnya kalau ada yang punya ekskul masuk ke sana bisa diinformasikan juga?
1: Iya, boleh.
0: Boleh bekerja sama juga berarti.
1: Betul,
0: Pak ya. Oke, pendengar, dan juga kami masih mengajak untuk Anda dapat berinteraktif bersama kami di line telepon atau WhatsApp di 0822-9609-0996. Ini tadi terkait dengan pengawasan, berarti memang meskipun banyak kolaborasi antar bidang, tetap diawasi, Kak?
1: Oh, tentunya, karena memang seluruh anggaran tadi yang untuk biaya-biaya operasional maupun untuk pembangunan gedung itu kan masuk mekanisme APBN.
0: Iya.
1: Kalau masuk APBN artinya sudah masuk ke DIPA, salah satu satuan kerja gitu ya, itu tentu harus dipertanggungjawabkan, dan itu proses pencairannya pasti terjamin akuntabel lah gitu, karena sudah ada mekanismenya bagaimana untuk pencairannya, bagaimana syarat-syarat dokumennya apa saja itu sudah diatur, dan di Juknis Sekolah Rakyat yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial juga sudah diatur tata kelolanya, Mbak. Siapa pejabat perbendaharaannya, PPK-nya siapa, KPA-nya siapa, kemudian siapa penerima uang mukanya, kemudian bagaimana mempertanggungjawabkannya, dokumen apa saja yang harus dilengkapi itu sudah diatur. Jadi secara pencatatan, kemudian secara pembukuan untuk akuntabilitas saya rasa sudah cukup baik, dan tentunya nanti akhirnya karena udah masuk siklus APBN atau dalam hal ini masuk ke APBN, tentunya akan diaudit atau diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang nantinya akan diberikan opini gitu ya, apakah ini sudah sesuai dengan aturan atau tidak, seperti itu.
0: Oke, baik. Jadi pendengar jangan khawatir ya, semuanya akan tepat sasaran tentunya ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, baik. Nah, ini kalau kita lihat terkait dengan evaluasi-evaluasi yang sudah terjadi bahkan sampai saat ini, Pak Yogi, bahwa seberapa penting ini keberlanjutan sekolah rakyat. Kalau misalnya mungkin di kemudian hari tidak berlanjut atau mungkin akan terus berlanjut, ini apakah sangat berdampak signifikan terkait dengan kenaikan IPM di Sulbar?
1: Oke, iya, keberlanjutan ini sangat-sangat penting saya rasa ya, karena dengan SR, karena melihat kondisi terutama untuk Sulawesi Barat ya, dengan berbagai tantangan dunia pendidikan di Sulawesi Barat seperti yang kita bahas tadi, dari sisi geografis, dari sisi sosial ekonomi, kemudian dari sisi fasilitas pendidikan yang belum merata di seluruh wilayah. Nah, ini tentunya kehadiran SR ini diharapkan akan terus berlanjut, tidak hanya dalam waktu 1 tahun 2 tahun. Namun tentunya tantangannya juga cukup berat, Mbak. Yang pertama tentunya dari biaya begitu ya, karena sekolah yang asrama itu tentu membutuhkan biaya yang cukup besar. Kemudian yang kedua juga terkait dengan pemahaman masyarakat di Sulawesi Barat terkait pentingnya pendidikan, dan itu juga perlu tetap dijaga gitu ya, sehingga nanti kesadaran untuk terus menjaga anak-anaknya terutama untuk dari desil 1, desil 2 untuk tetap mengenyang pendidikan itu tetap dijaga seperti itu.
0: Okay.
1: Dan keberlanjutan dari sekolah rakyat ini tentunya nanti ke depan akan mempengaruhi nilai IPM, dalam hal ini dimensi pendidikan khususnya, rata-rata lama sekolah. Jadi dengan adanya SR secara berkelanjutan tentunya RLS Sulbar akan terus mengalami peningkatan gitu ya. Tidak lagi hanya sampai kelas 2 SMP rata-rata lama bersekolah dari masyarakat Sulbar ya. Mungkin nanti pelan-pelan meskipun mungkin dampak dari SR ini tidak bisa dirasakan dalam waktu dekat gitu ya. Karena RLS ini kan dinilai untuk masyarakat usia 25 tahun ke atas. Artinya mungkin dalam waktu 8 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan baru kelihatan nih bahwa dampak dari sekolah rakyat ini meningkatkan rata-rata lama sekolah seperti
0: itu. Oke, baik, tentunya ya. Nah, Kak, bagaimana ini kalau mungkin ada pendengar atau masyarakat yang menganggap bahwa hadirnya sekolah rakyat ini justru membebani anggaran negara. Nah, ini bagaimana kita mengubah perspektif bahwa dengan hadirnya sekolah rakyat ini justru jadi investasi pendidikan kita untuk membangun IPM di Indonesia.
1: Iya, betul. Mungkin kalau ada asumsi bahwa ini adalah program yang mahal gitu ya, membebani anggaran, ya sangat wajar gitu ya. Karena mungkin setiap program selalu ada pro kontra gitu ya Kak ya. Mungkin kita selain ASR, mungkin kemarin heboh misalkan MBG, ada asumsi bahwa ini memakan uang negara yang banyak gitu. Nah kalau kami melihatnya seperti ini, bahwasanya kita tidak perlu melihat bahwa ini sebagai hanya sebagai beban gitu ya, beban fiskal, tapi juga harus dianggap sebagai investasi jangka panjang. Bagaimana dengan sekolah rakyat ini nanti ke depan akan berdampak terhadap IPM secara umum dan khususnya terhadap RLS yang notabene seperti yang berbagai literatur, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pendidikan ini sangat mempengaruhi terhadap kesejahteraan masyarakat. Karena dengan pendidikan mungkin hidupnya akan lebih layak, kemudian juga mendapatkan pekerjaan yang cukup layak yang akhirnya nanti akan mempengaruhi tingkat perekonomian di satu wilayah. Jadi mungkin kita jangan melihat bahwa ini sebagai beban, mungkin ini sebagai belanja di sekarang, tapi nanti hasilnya dalam jangka panjang itu akan berdampak cukup luas, bukan hanya terkait IPM tapi juga terkait mungkin pertumbuhan ekonomi dan kondisi ekonomi secara keseluruhan seperti itu.
0: Memang sekarang belum terlihat, tapi nanti kita akan memanen semuanya di kemudian hari, di masa depan tentunya. Ini sebagai penutup, ini sebelum kita menutup perjumpaan kita Pak, terkait dengan tema kita sekolah rakyat sebagai game changer peningkatan indeks pembangunan manusia atau IPM di Sulawesi Barat. Silakan Pak Yud.
1: Oke, mungkin sebagai penutup saya ingin menyampaikan bahwa sekolah rakyat ini bukan hanya tanggung jawab satu pihak saja, dalam hal ini pemerintah pusat, namun juga merupakan tanggung jawab kita bersama seluruh pihak begitu ya, untuk bisa mensukseskan sekolah rakyat ini, terutama untuk Sulawesi Barat dengan kondisi IPM yang saat ini masih peringkat 31 dari 38 provinsi, kemudian juga rata-rata lama sekolah di Sulawesi Barat ini masih kelas 2 SMP. Nah itu mungkin juga menjadi tantangan bagi kita semua demi masa depan Sulawesi Barat, demi masa depan anak-anak Sulawesi Barat yang lebih baik. Mari kita dukung sekolah rakyat dan juga bisa sama-sama menyadarkan seluruh masyarakat pentingnya pendidikan untuk seluruh anak-anak di Sulawesi Barat. Mungkin demikian.
0: Oke, luar biasa ya. Dan pendengar, demikian tadi kami hadirkan Dialog Interaktif Indonesia Cerdas bersama dengan Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kanwil DJPBB Sulawesi, Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Yogi Kusuma Dandi, menemani kebersamaan kita dalam Indonesia Cerdas, Sekolah Rakyat sebagai Game Changer Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di Sulawesi Barat. Pendengar, saya Mega Pika pamit bersama narasumber. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.

0: 응아.
1: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore saudara pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Pada momen spesial Hari Raya Idul Adha di sore hari ini, RRI Mamuju akan mengajak Anda untuk mendengarkan berbagai informasi terkini bersama RRI Makassar, Bone, Mamuju, Palu, Toli-Toli, Ampana, Kendari, dan Bau-Bau dalam program acara Gema Saripati Maju Sekorwil 4 untuk edisi hari Rabu 27 Mei 2026. Dan selengkapnya bersama saya Duita Ardiana. Baik, pendengar, mengawali informasi pertama kami di sore hari ini, kami akan menghadirkan berita dari RRI Kendari dan kami akan menyapa rekan Riko Ilham. Halo, selamat sore rekan Riko.
3: Selamat sore rekan Duita Ardiana.
2: Baik, apa kabar rekan Riko?
3: Baik tentunya untuk di kebersamaan kita sore hari ini.
2: Baik, selamat Hari Raya Idul Adha dan kami persilakan untuk laporan informasi selengkapnya.
3: Iya, selamat Hari Raya Idul Adha juga ya untuk rekan kita di RRI Mamuju. Dan untuk di perjumpaan kita pada Gema Saripati Maju, dari informasi yang kita rangkum dari RRI Kendari, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka menyerahkan 18 ekor sapi kurban Presiden kepada masyarakat untuk disembeli. Sekaligus 8 ekor sapi kurban dari keluarga Gubernur. Berikut laporan selengkapnya dari rekan kami Gafar.
4: Sebanyak 18 ekor Hari Raya Idul Adha 14.40 siapkan untuk didistribusikan ke seluruh kabupaten dan kota. Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka mengungkapkan sebanyak 17 ekor sapi kurban akan disalurkan ke 17 kabupaten dan kota, sementara satu ekor lainnya diperuntukkan bagi pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurut Gubernur, seluruh sapi kurban Presiden berasal dari peternak lokal Sulawesi Tenggara sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan sektor peternakan daerah sekaligus pemberdayaan peternak setempat. Pilih telah melalui pemeriksaan kesehatan secara ketat untuk sebagai hewan kurban.
5: Selain kabupaten kota, provinsi juga dapat. Jadi ada 18 sapi yang di kolam Idul Adha. Tetapi nanti itu pasti akan. Nah, gitu. Setelah dipotong akan diserahkan ke masyarakat.
4: Selain menyalurkan bantuan kurban Presiden, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka juga turut berkurban sebanyak 8 ekor sapi yang akan disembelih di Kota Kendari dan sejumlah daerah lain di Sulawesi Tenggara. Sebagian hewan kurban milik Gubernur tersebut akan disembelih di Masjid Al-Kausar Kendari, sementara sisanya didistribusikan ke beberapa wilayah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam perayaan Idul Adha tahun ini.
5: Ada 8 ekor yang saya serahkan secara pribadi. Ya, ada di kabupaten, ada yang di Kota Kendari.
4: Untuk memastikan pelaksanaan kurban berjalan lancar, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah membentuk tim khusus yang bertugas memantau kondisi kesehatan hewan kurban hingga proses pendistribusian daging kepada masyarakat penerima manfaat. Melalui pelaksanaan kurban, pemerintah provinsi berharap semangat berbagi dan kepedulian sosial dapat terus terjaga sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan di berbagai wilayah Sulawesi Tenggara.
3: Demikian informasi untuk laporan dari RRI Kendari. Kami dari RRI Kendari, dari operator kita, Morris dan juga Bang Leo di perjumpaan kita pada sore hari ini. Kembali ke rekan Dwi Adriana maksud kami di Mamuju.
2: Baik, terima kasih rekan Riko Ilham atas laporan dan informasi dari RRI Kendari. Dan pendengar juga pemirsa, dari Kendari kami akan mengajak Anda untuk ke RRI Makassar bersama dengan rekan Syaiful Malik. Halo, selamat sore rekan Syaiful Malik.

0: Baik.
1: Baik, apa kabar rekan Syaiful Malik?
0: Alhamdulillah sehat Duwita. Semoga Duwita juga sehat di Hari Raya Idul Adha ini.
1: Alhamdulillah. Baik, kami persilakan untuk laporan selengkapnya.
0: Baik, terima kasih Duwita Ardiana. Dan pendengar, ribuan warga memeriahkan takbiran keliling bersama Bupati Sidrap menyambut Idul Adha 1447 Hijriah dengan hikmat.
2: Hadir bersama Wakil Bupati Nur Kana memimpin langsung takbiran keliling di Kecamatan Martingai yang diikuti ribuan warga dan peserta berbagai tersebut unsur perwa departas dua peta jajaran Bupati Sidrakat memadati ruta pengkajian Irbir yang berlangsung meriah dan penuh kehikmatan. Lantunan takbir, tahmid dan tahlil menggema sepanjang perjalanan malam takbiran menyambut Hari Raya Idul Adha. Dalam sambutannya, Bupati Saruding Alder menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta takbiran yang ikut memeriahkan syiar Islam di Kabupaten Sidrap. Bupati Sidrap pun berterima kasih kepada seluruh peserta takbiran dan berbagai masjid di Kecamatan Martingai yang bersama-sama mengumandangkan takbir menyambut Hari Raya Idul Adha. Dia menjelaskan takbiran keliling tidak hanya berlangsung di Kecamatan Martingai, tetapi juga digelar serentak di 11 kecamatan di Kabupaten Sidrap. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi momentum mempererat silaturahmi dan kebersamaan masyarakat dalam menyambut Hari Besar Umat Islam.
3: Sidrap di 11 kecamatan melaksanakan takbiran keliling di semua wilayah kecamatannya untuk menyampaikan takbir.
2: Usai melepas peserta takbir keliling, Bupati dan Wakil Bupati Sidrap bersama Perkopinda ikut bergabung dalam iring-iringan kendaraan yang disambut antusias warga di sepanjang jalan. Suasana hangat terlihat saat Saruding Alder beberapa kali menyapa dan menyalami masyarakat yang memadati lokasi kegiatan. Malam takbiran di Sidrap pun berlangsung aman, tertib dan penuh nuansa kekeluargaan hingga akhir kegiatan. Demikian Harudin Ibrahim melaporkan, Pro 1 RRI Makassar untuk Sulawesi Selatan.
0: Demikian informasi dari RRI Makassar. Saya Saiful Malik bersama rekan Iman Suryawan. Kembali ke rekan Duwita Ardiana di RRI Mamuju.
1: Baik, terima kasih rekan Saiful Malik. Dan pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk bertemu dengan rekan Mirwansyah dari RRI Bau-Bau. Halo, selamat sore rekan Mirwansyah.
4: Selamat sore rekan Duwita Ardiana.
1: Baik, apa kabar?
4: Alhamdulillah, sehat walafiat.
1: Baik, kami persilakan untuk laporan selengkapnya.
4: Oke, baik. Informasi dari Kota Bau-Bau. Di mana Wali Kota Bau-Bau, Yusran Fahim, langsung menyerahkan sapi kurban bantuan Presiden RI kepada masyarakat di Masjid Nur Saba, Kelurahan Gatobengke, Kecamatan Betuambari. Hewan kurban berbobot 910 kg itu menjadi perhatian warga yang hadir di lokasi. Selengkapnya, Friansyah melaporkan.
5: Hewan kurban bantuan Presiden.
2: Usai melaksanakan salat Idul Adha 1447 Hijriah bersama ribuan jemaah dari pada Rabu 27 Mei 2026, Wali Kota Bau-Bau Yusran menyerahkan sapi kurban bantuan Presiden masyarakat di Masjid Nur Saba, Kelurahan Kecamatan Betuambaran, didampingi Wakil Wali Kota Bau-Bau Odeh serta Kota Bau-Bau dan pemerintah perhatian pemerintah di Bau-Bau. Sapi kurban bantuan Presiden tersebut merupakan jenis peranakan Ongole dengan bobot mencapai 910 kg. Hewan kurban berukuran besar itu menjadi perhatian warga yang hadir di lokasi. Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim berharap proses penyembelihan hewan kurban lancar sesuai ketentuan dan amanah yang disampaikan.
5: Hewan kurban bantuan Presiden terhadap masyarakat, saya sebagai dari pemerintah berharap supaya dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh beliau.
2: Untuk memastikan kelayakan hewan kurban, proses penyembelihan juga dipantau langsung petugas bidang peternakan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bau-Bau. Warga tampak antusias menyaksikan penyerahan sapi kurban tersebut. Kegiatan penuh
6: pada Hairha RRI Bau-Bau Afriansa terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau. Kita kembali bersama rekan Dwita Ardiana di Pro 1 Mamuju.
1: Baik, terima kasih rekan Mirwansyah, dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk beralih ke RRI Palu bersama dengan rekan Adinda Kurnia Islami. Halo, selamat sore rekan Adinda.
7: Selamat sore rekan Dwita.
1: Baik, apa kabar rekan Adinda?
7: Alhamdulillah, luar biasa.
1: Alhamdulillah, kalau begitu kami persilakan untuk laporan selengkapnya.
7: Baik, pendengar dan pemirsa, dari informasi RRI Palu, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Sulawesi Tengah kembali menyelenggarakan program kurban memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Penyembelihan hewan kurban akan dimulai hari ini dan berlangsung hingga 3 hari ke depan. Siapa saja yang akan menjadi penerima manfaat dan bagaimana upaya Basnas memastikan pendistribusian daging kurban ini dapat tepat sasaran? Kita ikuti wawancara reporter RRI Palu Miftahul Jannah bersama Ketua Basnas Provinsi Sulawesi Tengah Hatamuddin Tamrin.
8: Terkait program Basnas Sulawesi Tengah untuk tahun 2026 ini, program kurbannya seperti apa pelaksanaannya?
9: Basnas Provinsi Sulawesi Tengah setiap tahunnya melaksanakan pemotongan hewan kurban di Basnas, dan pada tahun ini insya Allah penyembelihan hewan kurban itu dilaksanakan di halaman kantor Basnas Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun jumlah sapi kurban yang rencananya akan kami sembeli di sini berjumlah 10 ekor. Ini ada yang dari berserikat, ada yang dari perbankan, ada yang dari Basnas Pusat. 10 ekor ini akan kami sembelih di halaman kantor Basnas Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian yang melaksanakan pemotongan ini kami akan kerjasama dengan anggota daripada Juleha yang sudah profesional untuk melaksanakan sehingga pemotongan nanti bisa syar'i.
8: Ya, baik Pak Ketua. Kemudian bagaimana kondisi kesehatan sapi yang akan disembelih saat perayaan Hari Raya Idul Adha ini Pak Ketua?
9: Pengadaan sapi kurban ini diperiksa oleh pihak yang berwajib kedokteran hewan, dan itu ada surat keterangan sehatnya.
8: Pak Ketua, mungkin bisa dijelaskan terkait distribusi dari daging kurban ini seperti apa?
9: Pendistribusian daging kurban nanti ini kami adakan 11 titik di dalam kota maupun di luar kota. Ada yang di luar Kabupaten Donggala, ada juga Kabupaten Sigi. Kemudian di daging kurban ini nantinya itu betul-betul kami benar-benar itu memberikan kepada yang berhak menerimanya. Dan kami punya data-data yang nanti akan kami bagikan kupon ke 11 titik itu. Kemudian rencana kami itu selagi insya Allah dari 29 titik targetkan di 500 sampai 600 kakak. Kita anukan itu minimal itu 2 kilo.
8: Pak Ketua, bagaimana Basnas Sulawesi agar distribusi daging kurban ini dapat tepat sasaran?
9: Nah, ini nantilah kami sampaikan kepada yang ikut berkurban, baik kepada perbankan maupun kepada perorangan yang berserikat itu. Kami punya daftar nama-nama dilampiri dengan KTP, itu yang ada nanti kami lakukan. Ini sementara, dan kami bagi kupon, dan kami itu yang keluar kota kami antar. Kami nanti sudah bekerja sama dengan ketua RT RW yang ada di sana supaya lebih terarah. Kemudian tentunya juga yang punya hak yang menerima itu yang ikut berkurban, yang ikut memberikan apa namanya itu, yang berserikat itu akan di haknya juga untuk menerima daging kurban itu.
8: Ya, terakhir Pak Ketua, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat Sulawesi Tengah memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini.
9: Kami atas nama Basna menyampaikan selamat Hari Raya Idul Kurban Idul Adha seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah. Insya Allah semoga kita sehat semua. Insya Allah kita melaksanakan kegiatan sesuai dengan aktivitas kita sehari-hari. Sehat selalu, insya Allah.
7: wawancara dari RRI Palu, reporter Miftah Huljana. Saya Dinda Kurniaslami sekaligus rekan yang bertugas menyampaikan informasi. Kembali ke rekan Dwita di RRI Kendari.
1: Baik, terima kasih rekan Dinda dari RRI Palu.
10: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Baik pendengar dan juga pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam liputan berita berjaringan Sekorwil 4 bersama Gema Saripati Maju. Dan berita berikutnya adalah berita dari RRI Mamuju, di mana Polewali Mandar menjadi kabupaten dengan hewan kurban terbanyak di Sulawesi Barat. Berikut laporan selengkapnya.
11: 1 ekor hewan kurban tercatat akan disembelih di Sulawesi Barat pada pelaksanaan Hari Raya Idul Adha tahun 2026. Dari jumlah tersebut, Kabupaten Polewali Mandar menjadi daerah dengan jumlah hewan kurban terbanyak di Sulawesi Barat, yakni mencapai 1.506 ekor. Hal tersebut disampaikan penelaah hisab rukyat Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Barat, Hakim S.Y. Nira, saat dihubungi RRI Mamuju melalui telepon Selasa 26 Mei 2026. Ia mengatakan, dari total 3.921 hewan kurban di Sulawesi Barat, terdiri dari 3.626 ekor sapi dan 295 ekor kambing yang tersebar di seluruh wilayah Sulawesi Barat. Ia menjelaskan, berdasarkan data sementara yang diterima Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Barat, Kabupaten Polewali Mandar menjadi daerah dengan jumlah hewan kurban terbanyak di Sulawesi Barat, dengan total sebanyak 1.506 ekor, yang terdiri dari 1.393 ekor sapi dan 113 ekor kambing.
12: Secara keseluruhan, kambing dan sapi tercatat 3.921 ekor yang insya Allah akan dikurbankan untuk Idul Adha tahun ini. Kalau persebaran di seluruh kabupaten tercatat itu informasi data yang kami terima, yang paling terbanyak Kabupaten Polewali Mandar. 1.393 ekor sapi, kambingnya 113 ekor.
11: Penyembelihan hewan kurban akan dilakukan di sejumlah titik yang telah disiapkan baik di lingkungan kantor Kementerian Agama maupun masjid-masjid di setiap daerah. RRI Mamuju, Muhammad Ahyender Syedem melaporkan.
1: Baik pendengar dan juga pemirsa, demikian laporan berita dari RRI Mamuju bersama dengan rekan Muhammad Ahyan Irsyada. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk menyapa rekan Novian dari RRI Ampana. Halo, selamat sore rekan Novian.
13: Selamat sore rekan Aditya Ardiana.
1: Baik, apa kabar rekan Novian?
13: Alhamdulillah kabar baik Ampana sore ini.
1: Baik, kami persilakan untuk laporan berita selengkapnya.
13: Baik, terima kasih. Dari RRI Ampana, manajer PLN Nusantara Power Service PLTU Ampana serahkan 2 ekor sapi kurban untuk warga Desa Sabu.
14: Sebagai bentuk kebersamaan dengan masyarakat di sekitar perusahaan, manajer PLN Nusantara Power Services PLTU Ampana Budi Wijaja menyerahkan 2 ekor sapi kurban untuk warga Desa Sabo, Kecamatan Ampana TT, Tojo, Una-Una. Kegiatan ini menurutnya merupakan agenda tahunan PLTU Ampana yang rutin dilaksanakan oleh pihak perusahaan sebagai bentuk dukungan kepada warga, khususnya mereka yang membutuhkan di sekitar wilayah operasi perusahaan PLN Nusantara Power Services PLTU Ampana.
15: Alhamdulillah di hari ini ada pemberian bantuan kurban masyarakat Desa Sabo, 2 sapi. Ya, alhamdulillah ada perusahaan sudah memfasilitasi setiap tahun untuk dilakukan kurban rutin, alhamdulillah. Harapannya kita tetap kerjasama yang baik dengan desa setempat, saling berbagilah dengan masyarakat sekitar.
14: Program sosial tersebut merupakan bagian dari inisiatif dan tanggung jawab sosial perusahaan dari unit manajer PLN Nusantara Power Services PLTU Ampana Budi Wijaja mengatakan, selain bentuk dukungan kebutuhan pangan pada warga yang membutuhkan di Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban, penyerahan 2 ekor ternak sapi untuk dikurbankan itu juga untuk memperkuat hubungan silaturahmi antara pihak perusahaan PLN Nusantara Power Services PLTU Ampana dengan masyarakat desa sekitarnya. Ibnu Abbas melaporkan.
13: Ya, baik, demikian informasi dari RRI Ampana. Kami ya, kembali ke rekan Wita Aryani, silakan.
1: Baik, terima kasih rekan Novian dan pendengar juga pemirsa. Selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk ke RRI Bone bersama dengan rekan Nurhaini Adnan. Halo, selamat sore rekan Nurhaini.
16: Halo, selamat sore juga rekan Dwita. Selamat Hari Raya Idul Adha.
1: Baik, ucapan yang sama juga untuk rekan-rekan di Bone dan kami persilakan untuk laporan selengkapnya.
16: Baik, informasi dari Kabupaten Bone yakni Wakil Bupati Bone memaparkan sejumlah capaian kinerjanya pada momen Idul Adha. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
17: Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin memaparkan sejumlah capaian kinerja dan progres pembangunan pada momen Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Lapangan Merdeka, Kota Watampone. Dalam refleksi 2 tahun kepemimpinannya bersama Bupati Bone, Andi Akmal menyebut pemerintah daerah telah mempersembahkan berbagai kemajuan signifikan. Salah satu yang paling menonjol yakni sektor infrastruktur. Di mana perbaikan jalan kini telah menjangkau lebih dari 300 km. Tidak hanya jalan, grafik ekonomi makro juga menunjukkan tren positif.
18: Setelah kami diberikan amanah sebagai bupati dan wakil bupati, dalam perjalanan bertahan, kami telah mempersembahkan berbagai kemajuan bagi rakyat Bone. Antara lain berupa pembangunan dan perbaikan jalan, telah menjangkau lebih dari 300 km. Pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, pengurangan stunting dan kemiskinan, peningkatan produksi pertanian sebagai 5 besar, penghasil beras terbaik internasional, pelabuhan di Tondra, pembangunan program MTG, perluasan bandara, dan banyak lagi yang lainnya.
17: Selain pertumbuhan ekonomi, PMK Bone juga sukses menekan angka stunting dan kemiskinan. Bahkan di sektor pertanian, Bone berhasil mempertahankan posisi sebagai salah satu hasil beras terbaik di tingkat nasional. Sejumlah proyek strategis lainnya seperti pembangunan pelabuhan di Tondra, program makan bergizi gratis, hingga perluasan fasilitas bandara. Di akhir penyampaiannya, Wabub Barakat untuk mengurban sebagai untuk pembelian sosial mengikis kesekaling berbagi.
16: Demikian informasi dari Kabupaten Bone dan kita kembali ke rekan Dwita di RRI Mamuju.
1: Baik, terima kasih rekan Nurhaini dari RRI Bone dan pendengar juga pemirsa. Selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan berita feature dari RRI Toli-Toli bersama dengan rekan Amriani. Halo, selamat sore rekan Amriani.
19: Iya, selamat sore rekan Dwita.
1: Baik, apa kabar?
19: Alhamdulillah sehat hari ini, selamat merayakan Idul Adha.
1: Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha juga untuk seluruh rekan-rekan di RRI Toli-Toli dan kami persilakan untuk laporan selengkapnya.
19: Baik, saudara, seiring dengan meningkatnya arus investasi di Kabupaten Bol, tantangan dalam menjaga harmonisasi hubungan industrial kian mengemuka. Di satu sisi, kehadiran koperasi dan juga industri diharapkan mampu mendongkrak perekonomian daerah. Namun di sisi lain, kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan serta jaminan hak normatif para pekerja perkebunan dan buruh lokal masih menyisakan catatan kritis yang memerlukan pengawalan bersama. Bagaimana lembaga bantuan hukum dan elemen masyarakat sipil bersinergi menyuarakan hak buruh, serta bagaimana respon dari pemerintah daerah Kabupaten Buol dalam mengawal keadilan bagi para pekerja. Simak laporan selengkapnya dalam feature dengan judul Mendakar Keadilan Hubungan Industrial di Tanah Buol, disampaikan Renaldi Arifin.

0: Kabupaten Wol, Sulawesi Tengah kini tumbuh menjadi salah satu epicentrum investasi dan pertumbuhan industri. Namun, di balik geliat roda ekonomi hak-hak si menyisakan sejumlah persoalan krusial. Harmonisasi antara kepatuhan korporasi dan kesejahteraan kaum pekerja kini tengah diuji di meja hukum dan birokrasi. Sorotan tajam datang dari lembaga bantuan hukum. Petoli Cabang Wol menilai wilayah ini masih memerlukan langkah-langkah yang lebih berani dan transparan. Ketua LBH Progresif Toli-Toli Cabang Wol Jason Mandagi menegaskan komitmennya dalam mengawal regulasi ketenaga kerjaan agar tidak mencederai hak-hak normatif para buruh.
1: Berdasarkan pengalaman teman-teman di LBH, di JKDK, kurang lebih yang terjadi di Wol itu mereka berada pada situasi di mana problemnya biasanya terdapat pada soal upah misalnya yang tidak berkesesuaian dengan UMK, atau misalnya tidak adanya jaminan sosial, jaminan keselamatan kerja misalnya, atau jaminan kesehatan misalnya. Adapun biasanya yang memberikan jaminan itu, tapi metode pembayarannya itu kan seharusnya itu sharing kan. Nah biasanya itu tidak dipraktekkan. Itu memang pure murni dipotong langsung dari gaji-gaji pekerja yang ada di Kabupaten Wol. Terus berikut juga biasanya terlihat adalah soal kelebihan kerja. Jadi secara regulasi kan jelas diatur 8 jam kerja, 1 jam istirahat, artinya mereka bekerja itu ada 7 jam. Tapi biasa pada praktiknya kita bisa menemukan bahwa teman-teman pekerja itu bekerja lebih dari 7 jam kerja tanpa dibayarkan upah lembur.
0: Salah satu elemen yang secara konsisten mengambil peran krusial ini adalah jaringan JKDK. Melalui program Prospek, organisasi ini bertindak sebagai fasilitator sekaligus tameng bagi kaum buruh demi memastikan tidak ada regulasi yang dimanipulasi di lapangan. Jaringan JKDK menilai bahwa transparansi korporasi dan jaminan kesehatan sosial adalah harga mati yang tidak boleh ditawar demi investasi semata. Koordinator Prospek Jaringan JKDK Agrianto membeberkan fakta serta realitas objektif yang dihadapi oleh para pekerja di akar rumput, sekaligus mendesak adanya reformasi tata kelola hubungan industrial yang berkeadilan di Kabupaten Wol.
2: Menurut penilaian kami, saya sebagai koordinator prospek dan juga bagian dari jaringan JKDK, ada beberapa faktor yang mempengaruhi tentang lemahnya atau minimnya perjuangan tentang hak-hak normatif ini. Yang pertama adalah faktor internal pekerja itu sendiri. Faktor internal itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu soal pengetahuan. Yang kedua, soal keberanian. Poin kedua tentang faktor eksternal dari pekerja itu sendiri. Faktor eksternal ini terbagi menjadi dua bagian juga. Yang pertama itu tekanan atau intimidasi dari perusahaan itu sendiri. Kami menilai dari jaringan JKDK bahwa pengawasan dari pemerintah, pengawasan sosialisasi masih lemah.
0: Eksalasi dinamika ketenagakerjaan ini menuntut kehadiran negara sebagai regulator dan fasilitator. Pemerintah daerah Kabupaten Wol melalui Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan memikul tanggung jawab besar dalam memediasi kepentingan yang saling berbenturan demi menjaga kondusivitas wilayah serta iklim investasi yang sehat. Menyikapi tuntunan tersebut, pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk berdiri di atas koridor hukum yang berlaku. Sebagai penutup, Herman Syah, pejabat fungsional mediator hubungan industrial Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan Kabupaten Wol, memaparkan langkah strategis pemerintah dalam menyelesaikan perselisihan secara objektif dan akuntabel.
3: Memang pengawasan ketenagakerjaan itu sejak kalau tidak salah kemarin 2016. Itu yang sebelumnya kita di sini itu ada 4 orang pegawai pengawas di bawah Pemda karena regulasi menuntut, karena ada beberapa alasan dari kementerian sehingga status kepegawaian pengawas itu ditarik ke provinsi. Kita tidak perlu berkecil hati sebenarnya karena teman-teman pengawas juga yang kurang lebih 12 orang di Sulteng ini di Palu itu telah dibagi berapa wilayah, mereka juga follow up dan bahkan sering berada di tempat. Kalaupun tidak berada di tempat, ketika kita butuhkan, insya Allah 1-2 hari pasti mereka akan datang. Jadi koordinasi kami selalu itu tidak putus dalam menyikapi hal-hal ketenagakerjaan, baik itu pelanggaran-pelanggaran sifatnya normatif ataupun yang tidak normatif.
0: Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan bukan sekedar pemenuhan aspek legalitas formal, melainkan pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang merata. Sinergi yang kuat antara ketegasan hukum, transparansi pemerintah, dan pemenuhan hak pekerja adalah kunci utama bagi masa depan industri di Kabupaten Buol.
4: Rekan Wita, demikianlah informasi dari RRI Toli-Toli. Kami kembali ke RRI Mamuju.
5: Baik, terima kasih rekan Mariani dari RRI Toli-Toli dengan berita feature. Dan selanjutnya pendengar juga pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan laporan langsung bersama dengan rekan Muhammad Rusdiansyah. Di mana Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju memastikan stok pangan sebelum dan usai Idul Adha 1447 Hijriah terkendali dengan barang kebutuhan pokok yang tersedia di pasar, meskipun terjadi fluktuasi harga pada beberapa komoditas. Baik. Kami persilakan kepada rekan Muhammad Rusdiansyah untuk laporan selengkapnya. Halo rekan Rusdiansyah, apakah bisa termonitor dengan jelas?
6: Oh iya, baik. Baik, Duwita, pendengar, Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju memastikan stok pangan sebelum dan usai Idul Adha terkendali dengan barang kebutuhan pokok tersedia di pasaran, meskipun terjadi fluktuasi harga pada beberapa komoditas. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju, Andi Tentri Saung. Ia mengatakan distribusi dan ketersediaan stok pangan berjalan lancar menjelang maupun usai Hari Raya Idul Adha. Pihaknya terus memantau pasokan barang kebutuhan pokok untuk memastikan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pada Idul Adha dengan mudah. Pendengar, ia juga menjelaskan bahwa distribusi berbagai komoditas pangan ke Kabupaten Mamuju berjalan tanpa ada kendala berarti hingga saat ini. Sayur-sayuran dari luar kabupaten masuk setiap hari, sementara bawang merah lokal dari Kecamatan Kaluku juga mulai panen dan menambah pasokan di pasar Mamuju. Mendengar ketersediaan stok terjaga beberapa komoditas seperti cabai juga mengalami kenaikan harga akibat tingginya permintaan saat Idul Adha. Namun Andi Tentri Saung optimis fluktuasi harga ini tidak berlangsung lama dan masih dalam batas terjangkau masyarakat sesuai mekanisme pasar.
7: Seperti dalam semesta sayuran saya itu kan hari-hari masuknya dari luar Kabupaten Mamuju. Dan juga tak seperti bawang merah kan ada mulai panen juga yang bisa lebih. Jadi saya rasa dalam hari.
6: Ya baik pendengar. Discover Index juga terus melakukan monitoring harga dan stok untuk mengantisipasi potensi kelangkaan atau lonjakan harga yang berlebihan di pasaran. Pihaknya juga berkoordinasi dengan distributor dan agen pasokan untuk memastikan stabilitas ketersediaan barang hingga pasca Idul Adha. Andi Tentri juga mengimbau masyarakat untuk berbelanja sesuai dengan kebutuhan, tidak melakukan panic buying agar distribusi pangan dapat merata seluruh di wilayah Kabupaten Mamuju. Dari Kabupaten Mamuju, Muhammad Rusdiansyah, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Baik, terima kasih rekan Muhammad Rusdiansyah untuk laporan langsung terkait dengan barang kebutuhan pokok yang tersedia di pasar pada momen Idul Adha 1447 Hijriah. Dan pendengar dan pemirsa, demikian laporan langsung dari RRI Mamuju tadi, sekaligus juga menjadi penutup dari rangkaian berita Gema Saripati Maju Berjaringan Sekorwil 4 untuk edisi hari ini, hari Rabu 27 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dwita Ardiana mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat sore dan sampai jumpa.
8: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kita ikuti informasi cuaca hari ini.
1: Baik, 96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami, dan saat ini kami telah terhubung bersama dengan rekan Arman dari BMKG Tanpa Padang untuk melaporkan perakiraan cuaca untuk esok hari, hari Kamis 28 Mei 2026. Halo, selamat sore rekan Arman.
2: Selamat sore rekan Beta.
1: Baik, selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.
2: Sama-sama Kak Beta.
1: Baik, kalau begitu kami persilakan untuk laporan perakiran cuaca selengkapnya.
2: Baik, terima kasih rekan Beta. Pendengar RRI Mamuju di mana saja berada, selamat sore, selamat berjumpa kembali langsung dari kantor BMKG Tanpa Padang Mamuju. Kami akan memberikan informasi perakiran cuaca untuk esok hari, hari Kamis, tanggal 28 Mei tahun 2026, yang mana perakiran ini mulai berlaku dari esok pagi hingga esok dini hari. Kita awali dengan potensi cuaca pada esok di pagi hari. Secara umum, wilayah Sulawesi Barat cerah hingga berawan hampir di seluruh wilayah. Kemudian kita lanjut di potensi cuaca pada siang dan sore hari untuk esok harinya. Beberapa wilayah Sulawesi Barat berpotensi cerah hingga berawan, dan juga ada beberapa wilayah yang berpotensi hujan ringan, di antaranya adalah di Kabupaten Mamuju, yaitu di wilayah Kaluku, Mamuju, Bonehau, Kalumpang, dan Tomo. Kemudian juga di Kabupaten Mamuju Tengah, yaitu di wilayah Topoyo, Tobadak, dan Karosa. Kemudian juga di wilayah Kabupaten Pasangkayu, yaitu di wilayah Dapurang, Duripoku, Bulutaba, Baras, Tikeraya. Kemudian juga di Kabupaten Mamasa, mencakup di seluruh wilayah kecuali Rantai Bulahan Timur, berpotensi berawan. Kemudian hujan ringan juga berpotensi terjadi di Kabupaten Polewali Mandar, yaitu di wilayah Bulo, Matanga, Tapango, Andreapi, Alu, dan Tutar. Kemudian juga di Kabupaten Majene, yaitu di wilayah Malunda, Ulu Manda, Tubo, Tamarodo, dan Sendana. Kemudian kita lanjut di potensi cuaca pada malam hari. Secara umum, wilayah Sulawesi Barat secara keseluruhan cerah hingga berawan. Kemudian kita lanjut di potensi cuaca pada dini hari untuk esok harinya, di berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamuju, yaitu di wilayah Sarudu, Baras, Lariang, Bambalamotu, Bambaira, dan Sarjo. Sedangkan daerah-daerah lain diperkirakan berpotensi cerah hingga berawan. Suhu udara antara 17 sampai 31 derajat Celcius, kelembapan udara antara 65 sampai 98%, angin bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 2 sampai 35 km per jam. Peringatan dini dari kami, waspada potensi angin kencang di sekitar wilayah pesisir Kabupaten Majene, yaitu di wilayah pesisir Pambuang, Banggai, Banggai Timur, dan di pesisir Kabupaten Polewali Mandar, yaitu di wilayah pesisir Tinambung. Demikian perkiraan cuaca untuk esok hari. Saya Arman melaporkan dari BMKG Tanpa Padang Mamuju. Terima kasih atas perhatiannya. Kita kembali ke rekan Duita untuk melanjutkan acara selanjutnya. Silakan rekan Duita. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih rekan Arman. Selamat kembali melanjutkan tugas di Hari Raya Idul Adha, dan semoga selalu dalam kondisi yang baik. Baik pendengar, dan demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Tanpa Padang untuk esok hari. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas Anda, dan sampai jumpa.
0: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.

96 dan 100,2 FM Rosatu RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tanpa terasa sisa 5 menit menuju pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Itu berarti kebersamaan saya dalam menemani Anda harus segera berakhir. Terima kasih Anda telah menemani saya dari pukul 11 hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Selamat menikmati momen kebersamaan bersama keluarga di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dan bagi Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan untuk bersilaturahim kepada teman-teman ataupun saudara dan juga saudari, saya ucapkan hati-hati di jalan, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas, dan apabila Anda merasa lelah, silakan singgah dulu sejenak sambil menantikan waktu sholat maghrib. Dan akhir kata, saya Dwita Ardiana mewakili segenap tim Angkasawan dan Angkasawati RRI Mamuju mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga keberkahan dari Hari Raya Kurban ini dapat menjadi keberkahan untuk kita semua. Dan selanjutnya nanti Anda akan ditemani bersama dengan rekan Hafidh. Dan akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

marbahazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Mendengar baru saja kita sama-sama mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya.

adalah seorang suami yang diingatkan oleh istrinya bahwa waktu untuk bersolat telah tiba. Tetapi sang suami tidak menghiraukannya. Si istri mengingatkannya kembali hingga 3 kali, namun masih juga tak dihiraukan. Ketika waktu telah habis, barulah si suami kaget dan tergesa-gesa menunaikan sholatnya di luar waktu. Ya, menunda-nunda waktu untuk menunaikan sholat akan mengakibatkan seseorang akan terburu-buru dan tidak khusyuk dalam melakukannya. Suatu ketika, sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Amal apa yang paling disukai Allah?" Rasul menjawab, "Salatlah tepat pada waktunya." Nah, melakukan salat dekat dengan awal waktunya ternyata merupakan pekerjaan yang paling disukai Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat Hari Raya Idul Kurban. Suatu momentum sejarah, kejadian bagaimana Ibrahim mengorbankan anaknya Ismail. Kita maknai bagaimana seseorang yang ikhlas untuk berkorban, mau berbagi dengan sesama manusia yang lain. Banyak kejadian tengah masyarakat kita. Ada orang yang ingin naik umroh, tapi tiba-tiba tetangganya membutuhkan karena ia sakit dan lain sebagainya. Dia batalkan umrohnya dan membantu sesamanya. Ini adalah bahagian dari upaya kita untuk melihat bagaimana memaknai pengorbanan itu untuk sesama. Olehnya itu, momentum ini saya, Suhardi Duka, Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin, dan terus kita tanamkan jiwa pengorbanan kita dalam rangka membangun daerah ini di tengah keterbatasan. Demikian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Menyembelih hewan kurban merupakan satu keutamaan bagi kita dalam menghadapi Hari Raya Idul Adha. Bagi mereka yang menunaikan kurban, tidak ada halangan untuk dapat merasakan daging hewan sembelihannya. Merasakan daging hewan kurban bersama orang lain yang mampu dan yang tidak mampu akan membuat kita semakin meresapi makna berkurban. Dalam surat Al-Hajj ayat 36, Allah berfirman, "Maka apabila hewan kurban itu telah roboh, makanlah sebagiannya dan beri makanlah kepada orang yang tidak meminta dan yang meminta."

0: dan suci.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

Oh.

Masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Hars Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan, sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa termasuk fakir, meskipun mereka punya harta.

0: Baik, saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, masih menyatu di Pro 1 RRI Mamuju di udara lewat frekuensi 96 MHz, 97,6 dan 100,2 MHz. Streaming rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Kami cukup sampai di sini menghadirkan lagu-lagu bernuansa Islam, lagu-lagu religi yang hadir jelang dan sesudah azan maghrib. Untuk edisi siar hari ini, Rabu 27 Mei 2026, tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Saya Hafid yang tengah tugas menemani Anda sampai jam 12 malam nanti, sudah menyiapkan beberapa rangkaian mata acara yang bisa Anda ikuti. Di antaranya lagi, sesaat lagi tepat pukul 19, kami hadirkan sejumlah informasi yang berhasil diliput tim reporter RRI Mamuju dalam Warta Sulawesi Barat. Dan informasi aktual dari berbagai wilayah di tanah air juga nanti hadir langsung dari pusat pemberitaan Pro 3 pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Dan sejumlah program hiburan yang akan mewarnai kebersamaan kita sampai tutup siaran pukul 12 malam nanti. Baik saudara, menanti tanda waktu tepat pukul 19, kami hadirkan dulu beberapa pesan dan juga persembahan lagu-lagu berikut. Tetap bersama kami di Pro 1.
1: Setiap peristiwa punya cerita, dan setiap cerita layak untuk Anda dengarkan. Di tengah dinamika Sulawesi Barat hari ini, RRI Mamuju hadir menyajikan informasi yang akurat, berimbang dan terpercaya dalam Warta Sulbar.
2: Sari berita, ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2025 mengalami pertumbuhan 5,36%.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong sinergi antara koperasi Desa Merah Putih dengan program makan bergizi gratis untuk memperkuat ketahanan pangan.
1: Dari kebijakan pemerintah hingga denyut kehidupan masyarakat, semua terangkum dalam satu sajian berita. Dengarkan Warta Sulbar setiap hari pukul 6.00 dan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju 96 MHz, 97,6 MHz dan 100,2 MHz. Mamuju malam ini.

0: pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Sulawesi Barat edisi Rabu 27 Mei 2026. Sari berita, momentum Hari Raya Idul Adha, Gubernur Sulawesi Barat mengajak teladani kisah Nabi Ibrahim. Kelangkaan LPG jelang Idul Adha, Pertamina janjikan pasokan tambahan. Inilah Warta Sulawesi Barat selengkapnya, saya Hafidz Majid. Berita pertama. Saudara, momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Gubernur Sulawesi Barat Suwariduka mengajak teladani kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Selengkapnya Ahyan Irsyada melaporkan.
1: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Gubernur Sulawesi Barat Suwariduka mengajak masyarakat untuk meneladani kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sebagai bentuk ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta semangat berbagi kepada sesama. Ia mengatakan, nilai-nilai keteladanan pada kisah Nabi Ibrahim menjadi pengingat agar masyarakat tidak hidup individual dan lebih peduli terhadap kondisi sosial di sekitarnya. Menurutnya, nilai-nilai kepedulian dan kebersamaan tersebut menjadi bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat dan telah diajarkan dalam ajaran agama Islam sejak dahulu.
2: Sekarang ini lebih banyak orang mementingkan dirinya sendiri, lebih banyak hidup individual. Dia ingin kaya sendiri, dia ingin sejahtera sendiri, dia sedikit peduli terhadap kehidupan sosial lainnya. Olehnya itu ribuan tahun yang lalu Islam sudah memberikan peringatan bahwa kehidupan semacam itu bukanlah nilai dan etika agama. Lihatlah Ibrahim, atas perintah Allah, anaknya pun dia bisa korbankan demi wujud ketaatan.
1: Melalui momentum Hari Raya Idul Adha, masyarakat diharapkan dapat memperkuat semangat kebersamaan dan kepedulian sosial dalam kehidupan bermasyarakat. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Nursyada melaporkan.
0: Saudara, Kekanwil

0: kunci utama. Yang kedua, menurut Ahmad, jamaah diharapkan mampu memahami materi manasik selama di tanah air. Pemahaman yang baik akan menunjang pelaksanaan ibadah. Yang ketiga, jamaah harus senantiasa menjaga istitha atau kesehatan. Kesehatan yang prima memungkinkan jamaah haji menjalankan ibadah dengan baik.
1: Harapan kami untuk jamaah haji Sulawesi Barat, yang pertama insya Allah dengan bekal manasik haji di tanah air, tetap menjaga kemabruran ibadah, kekhusyuan ibadah, sehingga insya Allah dengan izin dan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah akan mendapatkan haji mabrur. Yang kedua, sesuai dengan pemahaman dan materi manasik selama di tanah air, untuk senantiasa, semoga senantiasa mampu menjaga istita'ah atau kesehatan, sehingga tetap bisa dan mampu menjalankan ibadah haji dengan baik, dengan benar, dan dengan khusyuk insyaallah.
0: Lebih lanjut, Ahmad berharap jamaah haji asal Sulbar dapat beribadah dengan benar dan khusyuk. Seluruh persiapan telah dilakukan untuk mendukung kelancaran ibadah haji tahun 2026. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
2: Saudara, Polewali Mandar menjadi kabupaten dengan hewan kurban terbanyak di Sulawesi Barat. Ahyan Irsyada melaporkan.
3: Sebanyak 3.921 ekor hewan kurban tercatat akan disembelih di Sulawesi Barat pada pelaksanaan Hari Raya Idul Adha tahun 2026. Dari jumlah tersebut, Kabupaten Polewali Mandar menjadi daerah dengan jumlah hewan kurban terbanyak di Sulawesi Barat, yakni mencapai 1.506 ekor. Hal tersebut disampaikan penelaah hisab rukyat Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Barat, Hakim Esyenira, saat dihubungi RRI Mamuju melalui telepon Selasa 26 Mei 2026. Ia mengatakan, dari total 3.921 hewan kurban di Sulawesi Barat, terdiri dari 3.626 ekor sapi dan 295 ekor kambing yang tersebar di seluruh wilayah Sulawesi Barat. Ia menjelaskan, berdasarkan data sementara yang diterima Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Barat, Kabupaten Polewali Mandar menjadi daerah dengan jumlah hewan kurban terbanyak di Sulawesi Barat, dengan total sebanyak 1.506 ekor, yang terdiri dari 1.393 ekor sapi dan 113 ekor kambing.
4: Secara keseluruhan, kambing dan sapi tercatat 3.921 ekor yang insya Allah akan dikurbankan untuk Idul Adha tahun ini. Kalau persebaran di seluruh kabupaten tercatat, itu informasi data yang kami terima, yang paling terbanyak Kabupaten Polewali Mandar, 1.393 ekor sapi, kambingnya 113 ekor.
3: Penyembelihan hewan kurban akan dilakukan di sejumlah titik yang telah disiapkan baik di lingkungan kantor Kementerian Agama maupun masjid-masjid di setiap daerah. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Irsyada melaporkan.
2: Saudara, kurban dan haji hakikatnya dinilai untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nur Asmi Saleh selengkapnya melaporkan.
5: Tahun 2026 ini Idul Kurban punya makna tersendiri bagi umat Islam, terutama di Sulawesi Barat, khusus di Mamuju.
6: Khatib Salat Idul Adha di Masjid Babul Jannah Pasar Baru Mamuju, Hakim Esyenira, menegaskan bahwa esensi ibadah kurban dan haji adalah sama, yakni mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ketakwaan dan kepedulian sosial. Hal itu disampaikan Hakim, yang juga menjabat sebagai penelaah hisab rukyat Kementerian Agama Sulawesi Barat, usai pelaksanaan sholat Idul Adha Rabu 27 Mei 2026. Menurutnya, seluruh rangkaian ibadah Idul Adha mengandung pesan spiritual untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah yang diwujudkan melalui pelaksanaan sholat Id dan penyembelihan hewan kurban. Hakim menjelaskan, pembagian daging kurban memiliki makna yang sangat mendalam dan telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia menyebutkan, daging kurban dibagikan dalam tiga bagian utama, Bagian pertama diperuntukkan bagi keluarga yang berkurban. Menurutnya, hal itu menjadi simbol terciptanya ketenangan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Bagian kedua diperuntukkan bagi fakir miskin dan kaum duafa sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama yang membutuhkan. Sementara bagian ketiga dibagikan kepada masyarakat sekitar sebagai

0: Wujud mempererat hubungan sosial dan kebersamaan di lingkungan.
1: Di tengah kehidupan yang semakin sulit dirasa oleh masyarakat kita, di hari ini kita diperintahkan untuk kurban. Karena itu, momentum kurban tahun ini dijadikan sebagai sarana bagi orang-orang yang di tengah kesulitan diberikan kelebihan rezeki Allah supaya bisa berbagi kepada orang yang masih dapat ujian kekurangan. Sehingga insya Allah dengan momentum hari ini yang paling pokok adalah kalau beribadah mahdoh bisa dilakukan dengan tertutup, bisa dilakukan sendiri. Tapi kalau membangun hubungan sesama, maka inilah kesempatan bagi kita supaya bisa sempurna keimanan kita. Karena itu momentum kurban hari ini bagi saya merasa ada satu hal yang spesial karena masyarakat kita banyak yang merasa semakin sulit kehidupannya. Tapi hari ini kurban, insya Allah semuanya akan lepas dari sulit itu. Kita semua bisa jalan bersama antara agnia, mereka yang berkelebihan dan mereka yang berkekurangan.
0: Ia menilai semangat berbagi di dalam ibadah kurban menjadi sarana memperkuat solidaritas sosial sekaligus menanamkan nilai kepedulian dalam kehidupan bermasyarakat. Hakim berharap momentum Idul Adha dapat menjadi pengingat bagi umat Islam untuk terus menjaga keseimbangan antara hubungan spiritual kepada Allah dan hubungan sosial dengan sesama manusia. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Warta Sumbar.
3: Saudara, Idul Adha 1447 Hijriah menjadi momentum berbagi di tengah sulitnya ekonomi. Kembali Nur Asmi Saleh melaporkan.
1: Hari ini kita sudah sholat Idul Adha. Selepas sholat kita menuju tempat masing-masing untuk berkurban.
0: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dinilai memiliki makna yang sangat istimewa bagi umat Islam, khususnya di Sulawesi Barat, di tengah kondisi kehidupan masyarakat yang semakin dirasakan sulit secara ekonomi. Hal tersebut disampaikan Khatib Salat Idul Adha di Masjid Babul Jannah Pasar Baru Mamuju, yang juga penelaah Hisab Rukyat Kementerian Agama Sulawesi Barat, Hakim Esien Nira, usai pelaksanaan sholat Idul Adha Rabu 27 Mei 2026. Menurutnya, perintah berkurban pada Idul Adha tahun ini menjadi momentum penting bagi umat Islam yang diberikan kelapangan rezeki untuk berbagi dengan masyarakat yang tengah menghadapi ujian kekurangan. Ia menegaskan ibadah kurban bukan sekadar bentuk ketaatan spiritual kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga menjadi wujud nyata dalam membangun hubungan sosial antar sesama manusia. Menurutnya, ibadah personal dapat dilakukan secara sendiri dan tertutup. Namun, kesempurnaan keimanan juga ditandai dengan kepedulian sosial yang diwujudkan melalui berbagi kepada sesama.
1: Inti dari kurban, inti dari haji, semuanya satu. Bertaqarrub ilallah, dekatkan diri kepada Allah. Karena itu, bagaimana bisa dekat? Dekat hari ini kita sudah sholat Idul Adha. Selepas sholat, kita menuju tempat masing-masing untuk berkurban. Dan setelah kurban, bagi keluarga yang pertama loh, ada tiga itu kurban. Pertama, untuk keluarga. Makanya daging hewan kurban itu spesial harus diberikan kepada orang yang berkurban. Mereka punya bagian. Itu maknanya adalah sakinahnya dalam rumah. Negeri ini bisa dibangun kalau di dalam rumah tangga masing-masing orang Islam itu kuat. Ini contohkan Rasulullah. Kemudian hewan kurban dibagikan untuk orang-orang yang lain. Orang-orang fakir miskin dan kaum duafa. Kemudian yang ketiga, kepada masyarakat sekitar.
0: Dirinya berharap semangat berkurban mampu mempererat solidaritas sosial di tengah masyarakat sehingga terjalin kebersamaan antara mereka yang berkecukupan dan yang membutuhkan. Dirinya optimis semangat berbagi melalui kurban dapat menjadi jalan untuk meringankan beban masyarakat sekaligus memperkuat nilai kepedulian sosial di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
3: Efisiensi anggaran, takbir keliling di Mamuju ditiadakan. Marhadi Umar melaporkan.
4: Jadi untuk tahun ini masih belum takbir keliling.
5: Panitia Hari Besar Islam Kabupaten Mamuju memutuskan tidak menggelar takbir keliling pada Idul Adha tahun ini. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil rapat dengan pemerintah setempat. Ketua PHBI Mamuju Muhammad Rusli Muiz dalam wawancaranya pada Selasa 26 Mei 2026 mengatakan efisiensi menjadi alasan utama. Takbir keliling melibatkan hadiah, trofi atau piala, kontribusi peserta, hingga penghias mobil. Adapun Kementerian Agama telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh masjid. Pelaksanaan takbir keliling dialihkan ke masjid masing-masing.
4: Jadi untuk tahun ini masih belum takbir keliling, tapi sesuai hasil rapat kemarin, itu kantor Kementerian Agama sudah mengeluarkan surat kepada semua masjid-masjid untuk melaksanakan takbir di masjidnya masing-masing. Ada beberapa faktor sehingga pemerintah dan PHBI belum melaksanakan takbir keliling. Antara lain itu masalah efisiensi, ya, efisiensi anggaran. Sekarang kan masih hubungannya efisiensi dengan takbir keliling, kan ada hadiahnya. Ada hadiahnya. Kemudian semua peserta kita kasih kontribusi itu, semua peserta pembeli bensinnya dan menghias mobil. Ada lagi hadiahnya, tropinya dan lain sebagainya. Nah, insya Allah Ibu Bupati merencanakan mudah-mudahan bisa tahun depan sudah bisa. Ya, itu pun kita masih lihat keadaan.
5: Rusli berharap tahun depan takbir keliling bisa kembali digelar, namun tetap melihat kondisi dan arahan Bupati. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
3: Kita ke informasi lain, saudara, kasus kekerasan berbasis gender di Sulawesi Barat mencapai 169 laporan. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Ilham.
6: Koordinator Program dan Advokasi LSM Kartini Manakara, Naim Irmayati, mengungkap sepanjang 2025 tercatat 169 kasus kekerasan berbasis gender di Sulawesi Barat. Data tersebut disampaikan dalam dialog pengurus utama gender RRI Mamuju. Ia menegaskan kasus banyak menimpa kelompok yang rentan. Menurut Naim, total terdapat 184 korban dan 139 diantaranya merupakan perempuan dengan berbagai usia termasuk pelajar dan ibu rumah tangga. Ia menjelaskan bentuk kekerasan yang dilaporkan meliputi kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, serta kekerasan terhadap anak di berbagai lingkungan. Naim juga menyoroti rendahnya penyelesaian perkara. Dari data yang mereka olah, hanya sekitar 14,2% kasus yang tuntas ditangani aparat dan institusi terkait.
7: Kasus kekerasan di Sulbar itu masih tinggi loh, Pak. Di tahun 2025 saja, menurut pantauan Kartini Manakara, itu tercatat ada 169 kasus dengan 184 korban yang didominasi perempuan. Sebanyak 139 orang. Nah, bentuk kekerasannya itu kan banyak, Kak. Kekerasan seksual, ada KDRT juga, kemudian ada kekerasan terhadap anak. Dan kebanyakan dari hasil wawancara Kartini itu memang masalah utamanya adalah ekonomi, tapi banyak juga ya faktor yang lain.
6: Ia menyebut faktor ekonomi, relasi kuasa, dan budaya malu sebagai penyebab korban sulit keluar dari siklus kekerasan sekaligus enggan melapor ke pihak berwenang. Kartini Manakara mengajak seluruh pemangku kepentingan mulai dari lembaga penegak hukum hingga Dinas Pemberdayaan Perempuan memperkuat sinergi agar penanganan kekerasan berbasis gender di Sulawesi Barat lebih optimal. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
3: Kelangkaan LPG jelang Idul Adha, Pertamina janjikan pasokan tambahan. Selengkapnya Ilham kembali menurunkan laporannya.
6: Kelangkaan LPG menjadi keluhan masyarakat Kabupaten Mamuju menjelang Idul Adha 2026, namun PT Pertamina berjanji menambah pasokan pada H-1, H-2, H+1, dan H+2 hari raya. Kepala Bidang Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju, Andi Tente Saung, mengakui adanya keluhan masyarakat terkait ketersediaan LPG di pangkalan. Pihaknya telah menggelar rapat koordinasi dengan PT Pertamina untuk membahas penambahan pasokan gas LPG menjelang dan sesudah Idul Adha. Ia menjelaskan bahwa PT Pertamina telah menyampaikan komitmen untuk menambah pasokan LPG secara bertahap pada periode sekitar Idul Adha. Namun hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan kepastian jumlah pasokan tambahan yang akan didistribusikan ke Kabupaten Mamuju. Meskipun ada penambahan pasokan, Andi Tendri mengakui bahwa jumlahnya tidak banyak dan kemungkinan hanya tersedia di beberapa pangkalan tertentu. Ketidakpastian data pasokan ini membuat pihak Diskoperinda kesulitan memberikan informasi kepada masyarakat terkait ketersediaan LPG.
8: Sebenarnya LPG itu masyarakat intinya di sini adalah masyarakat tidak akan tahu. Kalau untuk pasokan LPG untuk ini harusnya ada penambahannya, cuma untuk penambahan saya kurang tahu berapa pastinya. Tapi kemarin pada saat kita rapat dengan mengundang PT Pertamina, dia menyampaikan kalau penambahan pasokan itu H-1, H-2, H+1, H+2. Jadi kemarin hasil kita komunikasi ulang lagi, cuma ada satu agen, ada penyaluran mungkin, tapi tidak banyak. Kalaupun ada nanti hari lebaran, itu paling sekitar KPLO. Ingatkan masyarakat pada saat selesai lebaran, satu hari H+1, H-1 itu masih tersedia di pangkalan.
6: Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa yang terpenting adalah memastikan pasokan LPG tetap tersedia di pangkalan pada H-1 dan H+1 Idul Adha. Pihaknya terus berkoordinasi dengan PT Pertamina untuk transparansi distribusi agar masyarakat tidak perlu khawatir atau melakukan panik buying. Disko Perindak menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak menimbun LPG agar distribusi dapat merata ke seluruh wilayah Kabupaten Mamuju. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
3: Saudara, melengkapi Warta Sulbar malam ini, berikut kami hadirkan informasi cuaca. Informasi cuaca berlaku esok Kamis 28 Mei 2026. Untuk pagi hari, cuaca di Sulawesi Barat umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Sementara di siang dan sore hari cuaca cerah berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamuju, khususnya di Kecamatan Kaluku, Mamuju, Bonehau, Kalumpang, dan Tomo. Kabupaten Mamuju Tengah di wilayah Tobada, Topoyo, Karosa, kemudian di wilayah Pasangkayu di Kecamatan Dapurang, Doripoku, Bulutaba, Baras, Tike Raya. Dan di Kabupaten Mamasa seluruh wilayah, kecuali di Rantebulahan Timur, diperkirakan berawan. Di Kabupaten Polman, khususnya di Bulo, Matanga, Tapango, Andreapi, Alu, dan Tutar, serta di Kabupaten Majene, di wilayah Malunda, dan Kecamatan Ulumanda, Tamerondo, Sendana. Untuk malam hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Sementara pada dini hari, diperkirakan berpotensi hujan ringan di wilayah Mamuju, Sarudu, Baras, Lariang, Bambalamutu, Bambaira, dan Sarjo. Saudara, diperkirakan berkisar antara 17 hingga 31 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara 65 hingga 98%. Angin diperkirakan bertiup dari arah tenggara ke arah barat daya dengan rata-rata kecepatan 2 hingga 35 km per jam. BMKG mengeluarkan peringatan dini waspada potensi angin kencang di pesisir Kabupaten Majene, khususnya di Pamboang, Banggai, Banggai Timur, dan pesisir Polewali Mandar, khususnya di Kecamatan Tinambung. Informasi cuaca ini bersumber dari BMKG Tampak Padang. Baik, saudara, demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan dalam Warta Sulawesi Barat edisi hari ini, Rabu 27 Mei 2026. Berita-berita tersebut juga selengkapnya Anda bisa baca pada portal resmi kami di rri.co.id. Mewakili redaksi bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Hafidz Majid, selamat malam dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat Hari Raya Idul Kurban. Suatu momentum sejarah, kejadian bagaimana Ibrahim mengorbankan anaknya Ismail. Kita maknai bagaimana seseorang yang ikhlas untuk berkorban, berbagi dengan sesama manusia yang lain. Banyak kejadian tengah masyarakat kita. Ada orang yang ingin naik umroh, tapi tiba-tiba tetangganya membutuhkan karena ia sakit dan lain sebagainya. Dia batalkan umrohnya dan membantu sesamanya. Ini adalah bahagian dari upaya kita untuk melihat bagaimana memaknai pengorbanan itu untuk sesama. Olehnya itu, momentum ini saya, Suhardi Duka, Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin, dan terus kita tanamkan jiwa pengorbanan kita dalam rangka membangun daerah ini di tengah keterbatasan. Demikian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sahabat RRI Mamuju, saya Hidayat, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026 yang akan dilaksanakan di Amerika dan Meksiko. Kini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Semangat terus RRI Mamuju.

Menyatu di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi di momen istimewa hari ini, di Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Kurban 1447 Hijriah, yang tengah menikmati suasana Lebaran bersama dengan keluarga dan orang-orang tercinta. Semoga kebahagiaan senantiasa menyelimuti keluarga Anda. Mungkin di antara Anda ada yang melanjutkan untuk bersilaturahmi bersama dengan kerabat Anda, ya, bisa mempergunakan momen-momen waktu yang tersisa di libur Lebaran, ya, sampai besok, ya, masih libur cuti bersama Hari Raya

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, kami kutip dari situs Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian ini terus mempercepat peningkatan produksi pangan nasional melalui program optimasi lahan atau OPLA yang kini menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam memperkuat swasembada pangan. Upaya ini diwujudkan melalui percepatan tanam di lebih dari 50 ribu hektar lahan OPLA dan Corporate Social Responsibility atau CSR yang tersebar di 25 provinsi di Indonesia. Langkah itu dilakukan untuk memaksimalkan pemanfaatan lahan pertanian yang sebelumnya kurang produktif agar kembali optimal menopang produksi pangan nasional di tengah tantangan perubahan iklim global. Gerakan tanam serentak nasional yang untuk ke-6 kalinya itu digelar Kementerian Pertanian dan dipusatkan di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada Kamis 22 Mei lalu. Program ini menjadi bagian dari strategi percepatan tanaman sekaligus penguatan ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Ida Widi Arsanti, mengatakan bahwa gerakan tanam serentak ini menjadi momen penting untuk mengoptimalkan seluruh potensi lahan yang tersedia. Pemanfaatan lahan OPLA diperkuat melalui kemitraan CSR, menunjukkan bahwa komitmen pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan secara merata di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah Sulawesi, Kalimantan, hingga Nusa Tenggara. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Mamuju malam ini.

0: bainal azan wal iqamah, antara azan dengan iqamah itu dapat parol, dapat cerita. Tafakkur, pejamkan mata, berbanyak zikir, tafakkur baik-baik. Muak male di tuluni pahadir lan di batang alawe tamawa. Ya Allah ada pangan, ada pangan.
1: Istighfar.
0: Iya. Muak male tu muak pialu silebat ker perbanyak dengan salawat.
1: Ya, ya, ya.
0: Itu bagian dari cara kita itu
1: menunjukkan ketenangan jiwa.
0: Ketenangan jiwa. Jangan memanfaatkan antara azan dengan iqamah itu manemak laku-laku atau mau WA. Di mana posisi on the way padahal nama sampayang.
1: Dan tomba no sama siang aku di masih tapi di luar jero macerito.
0: Ya aku itu mau dalam bi apa juma apa ya apa nama tamar masih ki mau ni khatib ibadallah.
1: Wala zikrullah akbar.
0: Wala zikrullah akbar jari
2: Papasan Melawi setiap Jumat pukul 13.30 WITA. Saksikan juga di YouTube dan Facebook RRI Mewujud.

Ya, saudara, suasana Idul Adha 1447 Hijriah di Wisma Indonesia Paris, Perancis ini terasa berbeda bagi warga negara Indonesia dan diaspora yang hadir. Sebab dalam Idul Adha kali ini, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto turut hadir bersama dengan warga negara Indonesia dan diaspora. Kepala negara turut mengikuti salat Idul Adha berjamaah dan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Indonesia di perantauan, sebab menurut para warga negara Indonesia dan diaspora di Perancis, momentum Idul Adha bersama dengan Presiden ini menjadi sangat spesial dan membanggakan. Itu dirasakan paling tidak ada 4 mahasiswa Universitas Brawijaya, yakni Zaita, Yuri, Keiza, dan Zindu. Momentum kebanggaan ini diungkapkannya karena bertepatan dengan kegiatan akademik yang sedang diikutinya di Perancis. Mahasiswa lainnya, Kezia, mengaku tidak menyangka akan juga berkesempatan untuk merayakan Idul Adha dengan orang nomor satu di Republik Indonesia. Diceritakan Kezia bahwa kedatangannya bersama dengan ketiga temannya untuk mengikuti konferensi dan lomba model United Nations di Lyon. Dalam rangkaian perjalanannya itu, ia menuturkan bahwa ia menyempatkan waktu untuk mampir di Paris dalam menunaikan salat Idul Adha dengan niat tidak melupakan kegiatan ibadah di tengah kesibukannya. Kezia juga dapat bertemu langsung dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo. Diketahui pendengar, usai melaksanakan salat Idul Adha di Wisma Indonesia, Presiden Prabowo langsung menggelar silaturahmi bersama dengan warga negara Indonesia dan diaspora dengan suasana yang penuh keakraban. Kepala negara menyapa dan juga menyalami para jemaah yang hadir, kemudian dilanjutkan dengan sesi ramatama. Momen ini juga menjadi ruang silaturahmi antara kepala negara dengan masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri. Selain itu, hal ini juga untuk memperkuat rasa kebersamaan dalam merayakan Idul Adha di tanah rantau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, terima kasih masih bersama RRI Mamuju Pro 1 lewat gitaran frekuensi 96 MHz, 97,6 dan 100,2 MHz. Selanjutnya kami bergabung dengan Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI untuk menyiarkan warta berita tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan pada masyarakat program-program Pak Prabowo supaya semua masyarakat mendukung.
2: Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual haji Jamrot Aqobah. Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden menjadi tontonan warga Kecamatan Mantup Lamongan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 27 Mei 2026 bersama saya Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
3: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja.
4: Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Sumatera.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melaksanakan salat dan merayakan Idul Adha bersama warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris, Prancis. Menteri Agama Republik Indonesia yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nasaruddin Umar mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis dalam rangka tugas negara yang tidak dapat ditinggalkan. Kendati demikian, Presiden Prabowo memantau langsung situasi Idul Adha di Indonesia. Penjelasan Profesor Nasaruddin Umar disampaikan usai sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta pagi tadi.
4: Presiden itu menjalankan tugas kenegaraan di luar negeri di Paris, ya, dan kami juga mendapatkan laporan di sana juga sudah dipersiapkan, ya. Beliau akan sholat di mana, ya, saya yakin persis. Insya Allah KBRI juga sudah mempersiapkan. Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Istiqlal. Buktinya kami juga komunikasi dengan Pak Menteri dan sebagainya di situ semua.
5: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan Presiden Prabowo merayakan Idul Adha di Prancis karena bertepatan dengan kunjungan kenegaraan yang sudah direncanakan sejak lama. Selama ini hubungan Indonesia dan Prancis berlangsung dengan baik.
3: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan.

0: tahun lalu dan baru terrealisasi saat ini. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Pendengar, PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual Haji Jamrot Aqobah. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
3: Nah, saat ini pendengar, saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya para petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memberikan pelayanan terbaik kepada para jamaah haji Indonesia saat pelaksanaan menuju Jumrah Aqobah di Jamarat maupun pasca Jumrah Aqobah. Petugas haji membantu memberikan pelayanan dan membantu jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya. Petugas haji Arab Saudi yang bernama Mutia Rizalah mengungkapkan bahwasanya dirinya langsung membantu jemaah haji yang terpisah dari rombongannya dan dirinya langsung mengecek identitas jemaah tersebut dan ketika terdata langsung menghubungi langsung kepada rombongannya untuk dijemput. Dan tadi salah satu tiga orang jemaah haji misalnya di Hotel 420 di daerah kawasan Raudhah Syisha, padahal dia sampai di Hotel 420 di Sektor 4 420 dan padahal sebelumnya dia merupakan jemaah haji yang berasal dari hotel 221 di sektor 2. Namun Mutia aktif memberikan bantuan kepada para jemaah haji tersebut sehingga ketua rombongan ikut menjemputnya ketiga jemaah haji tersebut. Dan banyak juga beberapa hal misalnya di ketika saat pelaksanaan perjalanan di terowongan Mina banyak terlihat para petugas haji ikut aktif membantu dan menolong langsung para jemaah haji Indonesia yang ketika itu mungkin kelelahan ataupun capai dalam perjalanan sehingga banyak yang dibantu oleh pihak petugas. Berikut keterangan daripada Mutiara, salah satu petugas haji ketika memberikan pelayanan kepada jemaah haji Indonesia.
4: Tentang misalnya kronologis misalnya di Jamarot tadi perjalanan itu kan cukup panjang ya, hampir sekitar 6 kilo sampai 7 kilo gitu. Dalam situasi seperti tadi mana bisa ceritakan nggak gambaran tentang tadi perjalanan Jamarot tadi Aqobah?
5: Betul-betul, tadi itu perjalanan kita dari Mina menuju Jamarot itu cukup panjang dan saya sendiri membawa perbekalan yang lumayan cukup berat ya. Saya membawa ransel yang cukup berat dan sepanjang jalan ya, alhamdulillah lancar. Setelah pelemparan jumroh itu di jalan keluarnya itu banyak jamaah yang tersesat karena terpisah dari rombongannya yang lain gitu kan. Jadi alhamdulillahnya bertemu sama kita sebagai petugas, kita bantu untuk mengarahkan jalan keluarnya. Dan kemudian kami ingin melakukan tawaf ifadah ya. Di jalan juga kami bertemu dengan ibu-ibu dari rombongan BTH 11, ada 3 orang ibu-ibu. Itu juga tersesat. Kami sedang beristirahat di Hotel 420 itu kami bantu, kami scan melalui aplikasi petugas haji dan alhamdulillah kita sampaikan langsung ke grup kita sebagai petugas haji, itu mereka langsung merespon dengan cepat. Alhamdulillah ketua kloter atau karomnya langsung menghubungi jemaah tersebut dan insya Allah akan dijemput di hotel ini.
4: Artinya memang
3: mendengar dapat kami gambarkan tadi, saya juga menyusuri dari kawasan Mina menuju ke Star di terowongan Mina menuju ke Aqobah Jamarot di Jamarot dan untuk melempar jumroh di jumroh Aqobah dan perjalanan sampai ke daerah Raudhah di Syisha di 420 itu

0: sekitar 6,5 sampai 7 km. Jadi kita bisa bisa menggambarkan di situ perjalanan dari tenda Mina hingga ke Raudhah. Itu rata-rata kalau misalnya jamaah haji yang menuju ke sini sekitar 6,5 sampai 7 km. Dan dapat kami gambarkan bahwasanya ibadah haji adalah selain ibadah ruhsyah juga ibadah fisik, karena tapaktilas perjuangan Rasulullah dalam ibadah haji itulah selain ibadah ruhsyah, ibadah fisik juga. Karena itu mengikuti jejak Rasulullah adalah suatu hal yang penting dan sunnahnya adalah suatu yang harus kita ikuti. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro 3 Ready, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Masjid Agung Al-Azhar melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing yang akan disalurkan ke sejumlah daerah dan luar negeri. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
3: Insya Allah di Masjid Agung Al-Azhar kami sudah punya SOP, standar operasional untuk bagaimana penyembelihan.
4: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang berlangsung di lapangan Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta Selatan pagi tadi berjalan dengan lancar serta dihadiri ribuan masyarakat dan sejumlah pejabat, diantaranya Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala bersama keluarga, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Rini Widianti serta mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki dengan Khotib Din Samsudin. Dari pantauan RRI, sholat dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Masjid Agung Al-Azhar, Tatang Komara, menyebutkan panitia hewan kurban Masjid Agung Al-Azhar tahun ini akan melakukan penyembelihan hewan kurban yaitu sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing, termasuk sapi dari keluarga Yusuf Kala. Sementara untuk hari kedua atau Kamis esok, panitia juga akan melakukan penyembelihan sebanyak 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Sementara itu sebanyak 15 orang petugas jagal dan tim dari Al-Azhar yang akan melakukan penyembelihan hewan kurban tersebut. Sementara untuk internal Masjid Agung Al-Azhar menurut Tatang, sebanyak 144 ekor kambing dan sapi telah dilakukan penyembelihan dan akan disalurkan kepada karyawan di lingkungan Masjid Agung Al-Azhar. Sementara panitia juga akan menyalurkan daging kurban tersebut ke sejumlah daerah di tanah air dan luar negeri serta Palestina.
3: Pengkurban, jadi hari pertama ini kita potong 9 ekor. Terberat 1 ton nih ada di sana sapinya, dan yang terendah adalah 350 kilo. Di situ ada 9 ekor, salah satu dititipi oleh keluarga besar di Pak Yusuf Kala yang warna coklat gitu ya. Nah, kambingnya hari ini akan potong kita 42 ekor hari ini kambingnya. Dan besok hari kita akan potong kembali, itu kita kerjasama dengan HIPMI Syariah DKI. Itu akan motong 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing besok. Jadi kita totalnya berarti ada 14 plus kambingnya ada 43.
4: Sementara Rahmat selaku koordinator tim jagal dari Batu Sari menyebutkan ada 15 orang petugas jagal yang sudah memiliki sertifikasi serta melakukan pemotongan hewan kurban di Masjid Agung Al-Azhar, karena menurutnya pihaknya sudah bekerja sama cukup lama dengan pihak Al-Azhar dan ia akan memberikan hasil yang terbaik karena daging kurban ini akan disalurkan kepada mereka yang berhak.
5: Alhamdulillah sih secara teknis sudah, karena tim jagal sudah terbiasa juga ya. Yang pertama, yang kedua juga di sini SOP-nya juga sudah bagus segala macam. Jadi kita tinggal ngikutin aja, sudah berjalan dengan bagus. Ya, mungkin kita secara SOP dari tim kita juga kita memotong dengan profesional tentunya, dan juga ya bekerja dengan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin lah intinya. Memberi yang terbaik untuk Al-Azhar yang sudah rekanan lumayan lama ini.
4: Sementara itu dalam khutbahnya, Din Samsudin menegaskan bahwa Idul Adha memiliki keterkaitan erat dengan ibadah haji sebagai bentuk pemenuhan panggilan ilahi. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menegaskan jutaan umat Islam rela menunggu bertahun-tahun demi bisa berangkat ke Tanah Suci, dan hal itu membuktikan adanya keimanan hakiki dan keislaman sejati. Ditambahkan Din, budaya ketaatan tersebut harus menjadi orientasi kehidupan beragama umat Islam di Indonesia. Indonesia. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden jadi tontonan warga Kecamatan Mantup, Lamongan. Laporannya disampaikan Farin Regi dari RRI Surabaya.
6: Ratusan warga Dusun Pulut, Desa Mutusari, Kecamatan Mantup, Lamongan, memadati lokasi penyembelihan hewan kurban bantuan Presiden Prabowo pagi tadi. Mereka rela berdesakan demi menyaksikan langsung sapi kurban berukuran jumbo bernama Satria yang memiliki bobot mencapai 1,1 ton. Sebelum proses penyembelian, Bupati Lamongan Yododada Fendi menyerahkan sapi bantuan kurban secara simbolis kepada panitia kurban setempat. Ia menyampaikan, bantuan sapi diharapkan membawa manfaat dan keberkahan bagi masyarakat desa, sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan gizi warga. Proses merobohkan sapi Satria tidak berjalan mudah. Puluhan warga bersama juru sembelih tampak kesulitan mengendalikan tenaga sapi berukuran jumbo tersebut. Bahkan seorang warga sempat tersungkur saat membantu proses perobohan sapi.
7: Selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan kepada masyarakat program-program Pak Prabowo, khususnya dalam rangka untuk pemenuhan visi masyarakat, MPG, cek kesehatan di Koperasi Desa Merah Putih, supaya semua masyarakat mendukung karena ini adalah dimasukkan untuk apa, kekuatan ekonomi dan kesehatan masyarakat di desa masing-masing di seluruh Indonesia. Jadi mudah-mudahan pemilihan Desa Belut ini akan memberikan manfaat yang besar pada seluruh masyarakat di wilayah.
6: Kemudian Zahra, warga setempat, kagum dengan kehadiran sapi jumbo tersebut. Ia bersama teman-temannya datang dari dusun sebelah untuk melihat besarnya sapi Satria.
8: Sapi Pak Presiden.
9: Penasaran ya?
8: Iya.
9: Besar nggak ukurannya tadi?
8: Besar banget.
6: Daging kurban dari sapi selanjutnya akan didistribusikan kepada masyarakat di Desa Mutusari dan wilayah sekitar Kecamatan Mantup. Momentum penyembelihan sapi bantuan presiden juga dimanfaatkan Pemkab Lamongan untuk mensosialisasikan berbagai program strategis nasional. Salah satunya program MPG. Farin Reki melaporkan.
2: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar silaturahmi Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Selain itu, gubernur juga membagikan 500 ekor sapi kurban untuk masjid dan juga masyarakat dan juga komunitas keagamaan di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
10: Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
11: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar open house Hari Raya Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam mempererat silaturahmi. Dalam kegiatan open house, masyarakat tampak antusias hadir untuk bersilaturahmi bersama gubernur dan jajaran pemerintah daerah. Selain itu, orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini juga membagikan 500 ekor sapi kepada masjid, perkumpulan warga, dan juga pemerintah daerah di Kalimantan Tengah. Sebanyak 500 sapi kurban tersebut didatangkan dari pedagang hewan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Pembagian sapi kurban diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat penerima, terutama dalam memenuhi kebutuhan daging kurban saat Idul Adha. Salah seorang pemilik peternakan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kul Amri Daeng Beta, mengungkapkan bahwa total sapi yang disiapkan mencapai sekitar 700 hingga 800 ekor. Dari jumlah tersebut, 500 ekor diantaranya merupakan pesanan dari Gubernur Kalimantan Tengah. Ratusan sapi tersebut disalurkan ke berbagai wilayah di Kalimantan Tengah sebagai bagian dari program bantuan hewan kurban. Sejumlah daerah yang menjadi tujuan distribusi antara lain Sukamara, Lamandau, Pangkalanbun, Kuala Pembuang, Kasongan, hingga Palangkaraya.
10: 500 ribu sampai 1 juta lah. Ini sekarang, karena ya Alhamdulillah tahun ini ada peningkatan lah. 270, kalau tahun ini sekitar 500-an. Dikotinya aja baru dibagi ke daerah lain. Ada, Palangka, Pangkalanbun ada. Cuma kita ngirim tambahan-tambahan aja dari Sampit ini. Nah, seluruh kabupaten ada. Ada cuma ada juga yang dari Kota Mini dibagi ke sana. Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
11: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya yang menerima langsung daging sapi pemberian Gubernur Kalimantan Tengah, yakni Sucipto, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan hewan kurban yang diberikan pada momen Idul Adha tahun ini. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu masyarakat serta menjadi bentuk kepedulian pemerintah kepada warga.
12: Dan masyarakat Kalimantan Tengah, saya juga merasa sebagai masyarakat sangat terbantu, Pak Gang, karena kita tidak semua orang mampu membeli daging itu, tidak mampu membeli hewan seperti itu. Nah, dengan dibantunya oleh orang-orang penting seperti ini, orang-orang artinya mampu lah.
11: Pedagang memastikan seluruh sapi yang didatangkan telah melalui proses karantina selama 20 hari di daerah asal guna menjamin kesehatan hewan sebelum didistribusikan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Dalam momentum Hari Raya Idul Adha, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani Nabi Ibrahim. Gia Debora dari RRI Jember melaporkan.
13: Dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani ketakwaan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Menurutnya, nilai pengorbanan dan ketaatan yang diajarkan Nabi Ibrahim harus menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari demi membangun Kabupaten Jember yang penuh keberkahan.
14: Ya, semoga keteladanan yang diberikan oleh Kanjeng Nabi Ibrahim bisa kita teladani dalam kehidupan ini, dan semoga ya kembali semua tadi tidak ada kata lain selain berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itu. Jadi mari saya mengajak masyarakat Jember, mari kita teladani apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim semata-mata untuk membangun Jember, berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sajalah saya kira.
13: Sementara itu, Sekretaris Umum Pengurus Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, Solikul Hadi, menyampaikan bahwa pada Idul Adha tahun ini, panitia menerima hewan kurban berupa 6 ekor sapi dan 25 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari berbagai pihak.
15: Alhamdulillah, untuk tahun ini ada sapi dan 25 ekor kambing oleh panitia, mulai dari Gubernur Jawa Timur, Bupati Jember, Wakil Bupati Jember, kemudian Pangdam Jember, dan beberapa dari masyarakat sekitar. Pendistribusian ini yang jelas kita pertama adalah melakukan penyembelihan, kemudian melakukan packing, kemudian distribusi, kita mengutamakan tempat yang ada di sekitar. Selain itu, kepada para pengabdi Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, dan yang kita lakukan juga pendistribusian di salah satu wilayah pelosok di Kabupaten Jember, yakni di daerah wilayah Sukowono ke atas.
13: Gede Bora, RRI Jember melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, momentum libur Idul Adha dimanfaatkan warga untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di pusat perbelanjaan. Salah satunya terlihat di Margo City Depok, Jawa Barat, yang dipadati pengunjung sejak pagi hingga malam hari. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tuter.
16: Suasana ramai terlihat di berbagai area Margo City Depok pada momentum libur Idul Adha 1447 Hijriah Selasa siang. Pengunjung terlihat memadati tenda makanan dan minuman, pusat perbelanjaan pakaian, hingga area main atrium mall. Pantauan RRI, antrian terlihat di sejumlah tenan kuliner pada siang hingga sore hari. Sementara di area atrium utama, pengunjung silih berganti mendatangi event Star Wars X Miniso yang menghadirkan dekorasi tematik, merchandise, dan spot foto. Petugas informasi Margo City Talita Anindia mengatakan peningkatan pengunjung sudah terlihat sejak awal operasional mal dibuka. Menurutnya, tenda makanan dan minuman menjadi lokasi yang paling banyak dicari pengunjung selama momentum libur panjang Idul Adha.
17: Pengunjung hari ini ramai dibanding hari-hari biasa.
18: Iya, soalnya kan ini jual juga ya, jadi mungkin banyak yang main.
17: Dari jam berapa mulai ramai?
18: Sebelah sih.
17: Dari pengunjung dari tadi rata-rata
16: Selain berburu kuliner, pengunjung juga memadati area bazar Star Wars X Miniso yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Event tersebut ramai dikunjungi keluarga dan anak muda untuk melihat merchandise hingga berfoto. Salah seorang pengunjung, Fai, mengaku datang ke Margo City bersama adiknya untuk mencari kuliner dan menghabiskan waktu libur. Menurutnya, dekorasi event Star Wars cukup menarik perhatian pengunjung.
19: Masih normal ya. Masih normal kalau memang hari weekdays, kalau yang non libur ya.
16: Ada tenan tertentu nggak yang lagi diincar?
19: Tenan tertentu. Kebetulan sini lagi ini sih, lagi nyari kulineran.
16: Oh, berarti datang buat healing atau ngadem?
19: Buat kuliner aja.
16: Oh, kuliner. Ya, apa yang dicari di ini, apa tenan Star Wars ini?
19: Sebenarnya saya juga kurang tahu nih Star Wars.
16: Oh, kurang
19: tahu. Cuma keliling-keliling aja.
16: Tapi kenapa datang ke tenan? Menarik nggak menurut Mas?
19: Jujur, ini menarik sih.
16: Sementara itu, pengunjung lainnya, dia mengatakan dirinya datang bersama keluarga untuk mencari promo sekaligus bersantai selama libur panjang Idul Adha. Menurutnya, pusat perbelanjaan menjadi pilihan karena lebih nyaman untuk keluarga.
20: Kalau liburan pasti ya, pasti lebih besar. Karena dari yang, kayak cuma lihat-lihat, tiba-tiba beli. Gitu.
16: Kenapa milih ke mall dibanding wisata lain?
20: Ibu saya.
16: Kenapa?
20: Kalau ibu saya kalau wisata alam agak susah jalan ya mas, kalau di ya kalau ibu ya kalau di mall enaknya adem sama banyak tempat buat duduk kan.
16: Hingga sore hari, arus pengunjung masih terus berdatangan ke kawasan Margo City Depok. Mayoritas pengunjung datang bersama keluarga untuk berbelanja kuliner hingga menikmati suasana libur panjang Idul Adha. Dari Depok Jawa Barat, Alfred Stuter Protigereri terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kuba meminta bantuan internasional di tengah meningkatnya tekanan dari Amerika Serikat terhadap negara tersebut. Permintaan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez Paprilia, dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada Selasa 26 Mei 2026. Rodriguez menyerukan solidaritas internasional mencegah bencana kemanusiaan di Kuba yang menurutnya tengah menghadapi blokade energi dari Amerika Serikat. Ia menilai kondisi ekonomi negaranya semakin memburuk akibat tekanan politik dan ekonomi dari Washington. Kita beralih ke informasi olahraga. Selandia Baru akan berlaga di Piala Dunia FIFA untuk ketiga kalinya dalam sejarah mereka. Setelah perjalanan pertama yang sulit pada Spanyol 1982, petualangan All White Sam hampir 3 dekade kemudian berakhir jauh lebih positif. Setelah melaju mulus melalui babak kualifikasi untuk mengamankan jatah langsung pertama dalam sejarah OFC, Selandia Baru bertekad tampil mengesankan di Amerika Utara. Bagaimana ketangguhan dari wilayah Oseania itu? Mari kita simak bersama bedah tim RRI.
21: Ada tim yang gak memenangkan satu pertandingan pun tapi pulang dari Piala Dunia tanpa terkalahkan. Itulah Selandia Baru. Dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI kali ini bersama Indra Firgiantara dan Tomo Haki.
22: Ya, negara kecil dari Oseania ini kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketiga kalinya dalam sejarah. Perjuangan mereka sangat luar biasa karena harus menjalani perjalanan ekstrim. 4 laga tandang dalam 13 hari melintasi Fiji, Indonesia, hingga Australia sampai akhirnya All Whites berhasil lolos ke Piala Dunia.
21: Kisah terbesar Selandia Baru datang di Afrika Selatan 2010. Tidak ada yang menjagokan mereka, tapi yang terjadi justru luar biasa.
22: Dalam 3 laga penyisihan grup, mereka berhasil mencuri 1 poin atas lawan-lawannya, yakni Italia, Slovakia, dan Paraguay.
21: Hasil akhirnya, Selandia Baru tersingkir tanpa kalah satu pertandingan pun, bahkan finish di atas Italia di klasemen grup.
22: Nah kini All Whites kembali dipimpin pelatih Darren Bazley. Mereka tampil dominan di kualifikasi, total 5 kemenangan dari 5 pertandingan.
21: Sekarang target mereka lebih besar, bukan hanya sekedar tampil, tetapi meraih kemenangan pertama dan lolos ke fase gugur.
22: Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Mas Masih dengan informasi olahraga, beberapa klub Super League melakukan pergantian pelatih untuk musim 2026-2027. Sejauh ini sudah ada 6 klub yang berpisah dengan pelatih kepala di akhir musim 2025-2026. Menariknya, 3 diantaranya merupakan tim papan atas, yaitu Persib Bandung, Borneo FC, dan Persija Jakarta. Persija Jakarta sendiri resmi berpisah dengan Mauricio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brazil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai targetnya yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija untuk juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza. Prapanca juga memastikan pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Souza yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Beberapa nama pelatih ternama seperti Sintayong disebut menjadi pilihan untuk melatih klub sepak bola ibu kota. Pengamat sepak bola Bung Daniel Siahaan menilai mendatangkan Sintayong ke Persija akan menjadi tantangan tersendiri.
0: Tim Marcel Sousa memang kita lihat ya ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta. Tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka tentu butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas. Yang saat ini saya dengar Sintayong yang salah satu incaran mereka, tetapi kalau kita lihat dari transfer market ketika menangani tim nasional, dia menerima gaji dalam satu bulan 1,9 M. Apakah Persija mampu membayar seperti itu? Ya kita lihat nanti ya, sejauh mana.
2: Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf, PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Mamuju, Sulawesi Barat, dan sekaligus pengurus daerah Ikatan Tikbal Federation selaku ketua. Ucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kami kembali melanjutkan kebersamaan bersama dengan Anda di Memuju malam ini. Saya Hafid, di studio juga ditemani Bung Friendly sampai jam 12 malam. Di setiap Rabu malam pukul 20.30 kami kembali menghadirkan program Mimbar Agama Kristen di ruang dengan Anda untuk umat Kristiani dimanapun saat ini mendengarkan siaran kami. Untuk Mimbar Agama Kristen malam ini kami menghadirkan berupa paket ulangan bersama narasumber Bulvia Pakiding STH, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Mamuju, kali ini dengan judul Melekat Seutuhnya pada Tuhan.

Selamat malam saudara-saudari pendengar setia program Mimbar Agama Kristen di Radio Republik Indonesia Mamuju. Senang sekali saya Bolvia Pakiding, penyuluh agama Kristen Kabupaten Mamuju, dapat kembali menyapa saudara-saudari pada kesempatan yang berbahagia pada malam hari ini. Kiranya di tengah segala aktivitas, kesibukan, pergumulan, dan perjalanan kehidupan kita, hati kita tetap terbuka untuk mau mendengar suara Tuhan melalui firman-Nya. Sebab firman Tuhan bukan hanya untuk didengar, tetapi menjadi pelita bagi langkah hidup kita setiap hari. Dalam acara Mimbar Agama Kristen pada malam hari ini, kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa, meminta kekuatan. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepada-Mu di malam hari ini, kalau kami boleh diperjumpakan dalam ruang udara melalui RRI Mamuju. Pada malam hari ini Tuhan, kami rindu disapa oleh kebenaran firman-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Namun kami menyadari bahwa betapa terbatasnya kami, betapa rapuhnya kami sebagai manusia. Karena itu dengan penuh kerendahan hati kami datang kepada-Mu ya Tuhan, meminta tuntunan Roh Kudus berlaku atas setiap kami, supaya kami dimampukan untuk memahami kebenaran firman-Mu, terlebih kami dimampukan untuk melakukannya di dalam setiap langkah kehidupan kami, sehingga kami boleh didapati sebagai orang-orang yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati media yang digunakan pada malam hari ini, biarlah boleh menjadi alat di tangan Tuhan bagi kami sekalian pada malam hari ini, sebagai sarana dalam mendukung pemberitaan firman-Mu. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari pendengar setia Mimbar Agama Kristen, pada malam hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Yohanes pasal 14 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-14, saya akan bacakan bagi kita. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percaya ke engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku.
atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Saudara-saudari pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini di bawah satu tema, melekat seutuhnya pada Tuhan. Melekat seutuhnya pada Tuhan. Saudara-saudari pendengar, ada satu kenyataan hidup yang tidak bisa kita hindari, bahwa hidup ini penuh dengan ketidakpastian. Misalnya, rencana kita bisa berubah. Mungkin ada dari antara kita yang pernah merencanakan saya akan melakukan family time bersama dengan keluarga, tapi tiba-tiba itu harus terpending karena anak tiba-tiba sakit, atau ada dari anggota keluarga yang mengalami musibah, ataupun ada kendala lain yang kita alami yang membuat rencana kita itu tidak terrealisasi. Kemudian harapan kita bisa tertunda. Mungkin ada dari antara kita yang punya harapan menikah di usia 25 tahun misalnya ya, tapi ternyata sudah 27 belum menikah. Ada yang punya harapan lulus CPNS, tapi realitanya tidak demikian. Ada yang punya harapan bisa memiliki rumah sebelum umur 30 tahun, tapi ternyata belum. Ada juga mungkin dalam hubungan rumah tangga, harapannya bisa memiliki anak ketika sudah menikah, tapi sudah bertahun-tahun menjalani kehidupan pernikahan, belum juga dikaruniai anak. Saudara-saudara, jika hal ini terjadi dalam kehidupan kita, hati bisa diliputi kegelisahan. Dan dalam situasi seperti ini, pertanyaan mendasar muncul. Kepada siapa kita melekat? Di mana kita menaruh iman kita ketika keadaan tidak bersahabat? Ketika keadaan tidak sesuai dengan ekspektasi kita? Bahasa kerennya sekarang orang biasa bilang realita tak sesuai dengan ekspektasi. Nah, dalam Yohanes 14 ayat 1-14 ini kita melihat Yesus berbicara kepada murid-muridnya dalam suasana yang sangat emosional. Ini adalah saat di mana mereka selesai makan Paskah, dan waktu itu Yesus telah membasuh kaki murid-muridnya. Dan ini merupakan bagian pesan perpisahan Yesus sebelum penangkapannya di Taman Getsemani dan penyalibannya di Bukit Golgota. Waktu itu, murid-murid sedang gelisah. Karena ternyata mereka mulai menyadari bahwa guru mereka, yaitu Yesus, akan pergi. Dan itu diwakili oleh perkataan Petrus dalam pasal 13 ayat 36. Perikop sebelum pembacaan kita malam hari ini, Petrus mengatakan, Tuhan, kemana ke engkau pergi? Nah, saudara-saudara, kegelisahan yang dialami oleh para murid waktu itu disebabkan karena mereka belum sepenuhnya mengenal Yesus dengan baik, walaupun mereka sudah cukup lama bersama-sama dengan Yesus. Pertanyaan Thomas, Filipus, dan juga Petrus cukup mewakili sejauh mana pengenalan murid-murid kepada Yesus pada waktu itu. Nah, saudara-saudara, di tengah kegelisahan yang dialami oleh para murid, Yesus tahu apa yang mereka rasakan.
Sehingga Yesus mencoba meneguhkan iman mereka dengan berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku." Kata percaya yang digunakan Yesus dalam kalimat ini dalam bahasa Yunani adalah pisteuo, yang bukan sekedar percaya secara intelektual atau bahwa Tuhan itu benar ada. Tidak hanya sebatas itu. Tetapi ini merujuk kepada sebuah kepercayaan yang melibatkan penyerahan diri total. Mempercayakan diri atau mengandalkan. Dan ini lebih kepada tindakan yang aktif. Dan saudara-saudara, inilah yang dimaksud dengan melekat sepenuhnya. Di mana Yesus pada waktu itu tidak hanya mengajak para murid untuk mengakui keberadaannya, tetapi Yesus mengajak para murid untuk bersandar sepenuhnya kepadanya, untuk mengandalkan Tuhan sepenuhnya, untuk mempercayakan diri mereka kepada Yesus. Nah, setelah meneguhkan hati para murid, Yesus mengatakan di ayat 4, "Kemana aku pergi, kamu tahu jalannya." Tapi Thomas menggubris, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalannya?" Kemudian apa yang dikatakan Yesus, saudara-saudara? Yesus mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Di ayat 6. Saudara-saudara, ini adalah pernyataan teologis yang sangat dalam dan merupakan jawaban kunci dari kegelisahan para murid. Bahwa untuk sampai ke rumah Bapa atau tempat yang Yesus akan tuju, seperti perkataannya dalam ayat 2, Yesus mempersonifikasikan atau menyatakan dirinya dalam 3 hal. Yang pertama ialah jalan. Dalam bahasa Yunani, hodos. Ini artinya, Yesus bukan sekedar penunjuk arah, tetapi dia sendiri adalah akses, dia adalah jalan satu-satunya untuk sampai ke rumah Bapa. Ini berarti bahwa tidak ada relasi dengan Bapa tanpa melalui Yesus. Karena dia adalah jalan. Yang kedua, kebenaran. Bahasa Yunani, aletheia. Ini berarti bahwa Yesus adalah realitas sejati dari Allah. Dia bukan bayangan, dia bukan simbol, tetapi dia adalah Allah itu sendiri. Dan kemudian yang ketiga, hidup. Soe. Hidup yang dimaksud di sini, saudara-saudara, bukan hanya hidup secara biologis. Hidup di dunia yang sementara ini, tetapi ini menunjuk kepada hidup yang kekal. Ini menyiratkan bahwa di dalam Yesus ada kehidupan yang kekal. Barang siapa yang percaya kepadanya dan kepada yang mengutusnya atau Bapa, memiliki hidup yang kekal. Saudara-saudara, dari pernyataan Yesus ini, intinya Yesus mau bilang, untuk sampai ke rumah Bapa harus melalui dan di dalam Dia. Tidak ada pilihan lain. Lalu, saudara-saudara, Filipus menanggapi lagi penjelasan Yesus. Setelah Yesus mengatakan bahwa Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup untuk sampai kepada Bapa, Filipus menanggapinya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Yesus menjawab dengan tegas, "Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa." Ini adalah pernyataan kristologis yang sangat penting, saudara, bahwa Yesus adalah pernyataan sempurna dari Allah. Maka ketika kita melekat kepada Yesus, berarti kita melekat kepada Allah sendiri. Sebab Yesus dan Bapa adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan.
Dalam Yohanes 10 ayat 30, Yesus mengatakan, "Aku dan Bapa adalah satu." Jadi, ketika Filipus mengatakan, "Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami." Dan Yesus menjawab, "Barang siapa telah melihat aku, dan ia telah melihat Bapa," berarti Yesus dan Bapa itu tidak terpisahkan. Lebih jauh lagi, Yesus berkata, "Barang siapa percaya kepadanya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah Yesus lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar." Untuk pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar, saudara-saudara, bukan berarti pekerjaan-pekerjaan yang lebih spektakuler secara mujizat dari apa yang sudah dilakukan oleh Yesus. Tetapi ini menunjuk pada karya misi yang meluas setelah kebangkitan dan kenaikannya, di mana para murid dan kita yang ada sekarang ini diberi keteguhan iman untuk menjadi saksi tentang Kristus dan kebangkitannya supaya semakin banyak orang yang percaya. Dan kesaksian itu tentunya, saudara-saudara, tidak dinyatakan hanya sebatas pada penginjilan saja, bermisi bagi orang yang bodoh mengenal Kristus, tetapi berangkat dari hal kecil dari kehidupan kita, bagaimana kita hidup, bagaimana perbuatan kita, bagaimana kita memperlakukan orang lain, baik melalui perkataan dan pikiran kita. Karena kita ini adalah surat Kristus yang dapat dilihat, dapat dinilai, dapat dikenal dan dibaca oleh orang. Ibaratnya sebuah pohon, dia bisa dikenal dari buahnya. Begitupun dengan kita, kalau kita betul-betul melekat kepada Kristus, maka kita akan mencerminkan karakter Kristus, pekerjaan-pekerjaan yang pernah dilakukan juga Kristus semasa hidupnya di tengah-tengah dunia ini. Kita tahu bahwa Yesus selama berkarya di tengah-tengah dunia ini, pekerjaan-pekerjaannya itu penuh kasih. Dia lemah lembut, dia pengampun, dia suka menolong. Karena itu, saudara-saudara, jelas bahwa orang yang betul-betul percaya atau melekat pada Tuhan pasti mencontoh, pasti meneladani, pasti mencerminkan gaya hidup Yesus. Nah, selanjutnya bahwa dalam realitas hidup kita, dalam pekerjaan, keluarga, pelayanan, bahkan dalam pergumulan pribadi, kita sering tergoda untuk bergantung pada kekuatan sendiri. Kita mengandalkan pengalaman, koneksi, bahkan logika kita manusia. Atau dengan kata lain, kita melekat pada hal-hal duniawi. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, saudara-saudara, bahwa saat kita menjalani kehidupan ini yang penuh dengan ketidakpastian, jangan gelisah. Percayalah kepadanya. Dan ini adalah ajakan Yesus bagi kita untuk melekat seutuhnya kepadanya. Mari membayangkan sebuah ranting yang melekat pada pokok anggur. Selama ia melekat, ia menerima kehidupan. Betul? Ya, betul. Selama ia melekat, ia menerima kehidupan dari sang pokok anggur. Tetapi begitu ranting itu terlepas dari pokok anggur, ia akan kering. Demikian juga dengan hidup kita, saudara-saudara. Ketika kita tidak melekat pada Kristus, kita mungkin tampak kuat di luar, tetapi di dalam kita sedang kehilangan sumber hidup. Nah, ada lagu sekolah minggu yang mengatakan, "Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok."

gue. Nah, ranting atau cerang yang melekat pasti berbuah. Sebab dia hidup, dia memperoleh kehidupan dari pokok anggur. Sebaliknya, yang tidak melekat pasti tidak berbuah, karena tidak ada sumber hidupnya, saudara-saudara. Karenanya, saudara-saudaranya, melekat seutuhnya pada Tuhan itu berarti kita tetap percaya ketika keadaan tidak sesuai dengan harapan kita. Kita tetap bersaksi ketika iman kita harus diuji. Dan kita tetap setia ketika jalan terasa berat untuk kita lalui. Karena iman yang sejati tidak lahir di saat segala sesuatu mudah, saudara-saudara. Tetapi justru ditempa dalam kesulitan atau pergumulan kehidupan. Karenanya, saudara-saudara pendengar setia mimbar agama Kristen dimanapun Anda berada pada malam hari ini, kiranya iman kita tidak goyah, kesaksian hidup kita menjadi terang bagi dunia, bahwa kita adalah orang-orang yang melekat seutuhnya pada Tuhan. Dan tentunya itu akan nampak melalui buah-buah iman kita di setiap harinya. Bagaimana kita menjalani kehidupan kita dalam keluarga masing-masing, bagaimana kita mengangkat tugas di tempat kita berkarya dan bekerja setiap harinya. Sekali lagi, dimulai dari hal-hal kecil, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita berucap, dan bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang ada di sekitar kita. Demikian kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya kita akan semakin dimampukan, dikuatkan untuk menjalani kehidupan ini. Terlebih, kita akan menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kita yang senantiasa melekatkan kehidupan kita seutuhnya kepada Kristus. Demikian mimbar agama Kristen pada malam hari ini. Saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada, sampai jumpa di mimbar.

Umat Kristiani di mana saja Anda berada, baru saja kami hadirkan program mimbar agama Kristen dengan tema melekat seutuhnya pada Tuhan. Tadi disampaikan Bolivia Pakiding STH, penyuluh agama Kristen, Kementerian Agama Kabupaten Mamuju. Program yang sama Anda bisa ikuti kembali di Rabu pekan yang akan datang. Masih bersama Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Saya Hafid masih menemani Anda. Kita berlanjut dalam rangkaian program berikutnya.

0: pecinta drama radio, di ruang dengar Anda kembali hadir sebuah paket drama radio dengan judul Pasar Ilmu, produksi RRI Makassar.
1: Ibu Tini, jangan dibuang kulit bawangnya. Itu kan bisa jadi pupuk cair. Nanti sore kita praktek kimia di belakang lapak ya.
2: Siap, Ran. Dulu ibu cuma tahu kulit bawang itu sampah. Sekarang ibu tahu itu vitamin buat tanaman ternyata. Sekolah kamu ini bikin ibu jadi menteri pertanian kecil-kecilan.
3: Ran, si Andi anakku itu sudah pintar sekarang. Dia bilang, kalau timbangan kita miring 1 senti, itu namanya korupsi kecil-kecilan. Dia nggak mau bantuin kalau saya nggak jujur.
1: Bagus itu Pak Soleh, biar dagingnya berkah. Ilmunya juga masuk ke perut, jadi daging yang baik.
4: Aduh, becek sekali. Ini tempat apa sih? Umum begini kok dipakai belakang.

0: miskin kayak kami gak boleh masuk kalau gak pakai sepatu bagus.
1: Heh, anak kecil, ini aturan. Tanah ini punya pemerintah. Kami berhak bangun apa saja.
2: Ibu-ibu, bapak-bapak, tenang. Ingat yang kita baca di buku hukum kemarin. Kita punya hak. Ibu Tini, tolong bawa catatan koran bekas kita. Pak Soleh, bawa data jualan kita setahun ini ya.
3: Tenang, Ran. Kita lawan pakai cara pasar ilmu. Kalau dia pakai otot, ya kita pakai otak.
1: Sudah, begini saja. Kalian tanda tangan saja surat pindahnya. Kalian itu cuma pedagang kecil. Nggak paham soal hukum dan pembangunan.
4: Sebentar, Pak. Kami memang tukang daging. Tapi kami sudah hitung. Kalau pasar ini digusur, ada 200 keluarga yang kehilangan piring nasinya. Bapak punya rencana matang buat kami? Atau cuma mau bikin gedung kosong yang cuma laku pada saat diskon saja?
3: Iya, Pak. Di aturan yang saya baca di kertas pengumuman Bapak, katanya pembangunan itu buat kesejahteraan rakyat. Rakyat yang mana, Pak? Rakyat yang jualan kangkung kayak saya? Atau rakyat yang punya modal besar?
1: Loh, kalian kok tahu isi aturannya?
0: Bapak lupa ya? Kami belajar baca pakai surat-surat dari kantor Bapak yang dibuang ke sini. Kami tahu kalau izin untuk membangun mal ini belum lengkap. Bapak mau kita viralkan?
1: Jangan dulu. Kita bicarakan baik-baik lagi. Mungkin malnya bisa dibangun di tempat lain. Sudahlah.
2: Lihat muka pejabat tadi, pucat kayak tahu putih.
3: Oh iya, Ran. Ini uang sekolah ibu bulan ini. Sepapan tempe sama sambal terasi. Dimakan ya, biar tenaga kamu kuat buat ngajar kami lagi besok.
2: Ya ampun, makasih ya, Bu.
3: Ibu yang harusnya berterima kasih sama Nak Rani. Baik kalau begitu, ibu permisi dulu ya. Silakan dilanjut ngajarnya.
2: Iya, Bu. Oke semuanya, hari ini kita belajar materi baru. Cara baca timbangan politik biar nggak gampang dibohongi lagi. Inilah sedikit cerita tentang kehidupan saya yang memutuskan untuk membuka sekolah rakyat tepat di tengah pasar. SPP-nya bukan uang, tapi hasil bumi. Anak penjual daging belajar berhitung lewat barat daging. Anak penjual sayur belajar biologi dan kimia dari tanaman yang dijual ibunya. Sekolah ini menjadi pusat intelektual paling jujur sekaligus paling berisik di kota ini.

0: mă apuci fără mine.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf, PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Mamuju, Sulawesi Barat, dan sekaligus pengurus daerah Ikatan Tikbal Federation selaku ketua, ucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Baik, masih bersama Pro 1 RRI Mamuju dan pendengar seperti biasa setiap Rabu malam. Kami hadirkan program Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Spesial di Hari Raya Idul Adha, hari ini menghadirkan bintang tamu dari grup Nasyid Senada. Kami segera bergabung bersama rekan-rekan di Pro 1 Jakarta.

semangat hidup nan gigih prestasi mudah diraih. Namun bila hati keruh, batin selalu gemuruh, seakan dikejar musuh dengan Allah kian jauh. Selamat malam.

0: malam, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu Perjaringan Nasional di seluruh Indonesia. Spesial Idul Adha.
1: Baik. Mantap. Jadi kalau kita dengerin kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi.
0: Salah satu lagu favorit aku ini, Mas.
1: Gitu ya?
0: Ya, setiap Ramadan selalu diputar dan didengerin.
1: Sampai meresap ke dalam hati. Dan ini lagu yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini. Yang sukses melejit namanya sejak era 90-an.
0: Dan di momen Idul Adha ini pas dengan genre musik mereka, kami hadirkan bintang tamu spesial di Ruang Nindu malam ini.
1: Spesial Idul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Anda semua. Malam ini tanggal 27 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Betul.
1: Termasuk studio produksi dan stasiun relay-nya. Halo juga yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co. Di mana tadi?
0: Ini loh, Mas.
1: www.rri.co.id benar streamingnya ya, dan mobile application di RRI Digital. Dan kita juga ditayangkan di YouTube RRI Jakarta.
0: Udah gak sabar nih, Mas.
1: Langsung gak sabar
0: aja
1: dong.
0: Kita ngobrol dengan bintang tamu kita, Nasyid Snada.
1: Ya, oke.
0: Ada Kang Peggy Snada dan Mas Erwin Snada. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jumpa lagi kita lewat udara ya. Wah, ini iya, ini pokoknya Nasyid legend ini benar. Dapat salam dari kami.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jumpa lagi kita lewat udara ya. Wah, ini iya, ini pokoknya Nasyid legend ini benar. Dapat salam dari Kang Dwiki ya.
2: Salam balik.
0: Iya, iya, iya.
1: Gimana kabarnya akang-akang berdua ini hari ini?
0: Di momen spesial Idul Adha, apa yang...
2: Baik, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Ih, seru ya.
0: Pada kurban di mana ini?
2: Saya di kantor.
0: Wes.
2: Tapi nanti hari Jumat.
1: Oh, hari Jumat. Baru hari Jumat ya.
0: Iya.
1: Kang Teddy di Bandung ya, Kang?
0: Iya, Kang Teddy domisili di Bandung.
1: Baik.
0: Kang, tadi suaranya bisa ada agak kencengan dikit, Kang.
1: Kang tadi malah di mute kayaknya.
0: Jangan di mute,
1: Kang. Kang tadi enggak ada suaranya.
0: Halo.
1: Oh, Kang, itu di mute Kang tadi. Halo, Kang.
0: Kang tadi enggak ada suaranya.
1: Kang tadi suaranya di mute kayaknya.
2: Ya, Kang tadi.
0: Enggak di mute.
1: Oh, enggak di mute.
0: Tapi kenapa kok?
1: Kenapa kok?
0: Cuman Bang Erwin aja yang ada suaranya.
2: Nah,
1: lo.
0: Aduh.
1: Tadi sempat ada suaranya Kang Teddy. Tapi kalau ngeliat di sininya, nah itu masih merah Kang Teddy.
0: Iya, itunya masih mute.
1: Hah? Dari siapa yang coba?
2: Saya juga nggak dengar sih.
1: Iya, audionya Kang Teddy. Ya udah coba.
0: Mas Erwin dengar suara kita kan?
2: Dengar dong.
1: Dengar dong. Kang Teddy. Kenapa yang katakan Kang Teddy?
0: Malam ini Senada diwakilin oleh
1: dua orang ini ya,
0: Mas Erwin dan Kang Teddy.
1: Siap. Ya. Kalau ditanyain sekarang-sekarang ini lagi pada aktif apa sih?
0: Iya.
1: Dua personil Senada ini.
0: Oh, tunggu. Kemarin kenapa? Ramadan, Ita Purnamasari featuring Senada, kita rilis single baru.
1: Toba.
0: Iya.
1: Iya.
0: Dan seperti ini loh, kita di RRI juga.
1: Iya, manggung.
0: Manggung pas kemarin pas bulan puasa.
1: Bulan puasa ya, Ruang Rindu Ramadan ya.
0: Iya, betul.
1: Oh, oke. Sama Kang Teddy juga kayaknya sempat ke Tiongkok ya.
0: Oh iya, kami sempat ke China bareng Kang Teddy. Itu bulan November.
1: Bulan November
0: 2025.
1: Ya.
0: Iya.
1: Oh. Aktivitasnya sampai ke mancanegara loh.
0: Alhamdulillah.
1: Oke.
0: Ini ada rilisan single terbaru lagi dari Senada di tahun ini setelah Taubat. Mas Erwin.
2: Ada sih, kita ada dua. Mm-hmm. Pertama, kita teman sejati.
1: Mm-hmm. Oke.
2: Senada, kita bilang Senada reunion karena kita bareng sama Agus Idwar. Agus itu juga salah satu
0: di Senada. Itu formasi pertama ya dari Senada.
1: Ya. Oh, iya.
2: Formasi pertamanya itu saya, Lukman dan Erwin. Mm-hmm. Pertama kali itu Senada tahun 91. Mm-hmm.
0: Tahun 91 benar-benar legend kan, Nasyid pertama di Indonesia.
2: Iya. Mm-mm. Nah itu satu lagi kita ada apa lagu juga judulnya Dialog Dua Hati.
1: Dialog Dua Hati.
2: keluarga tuh sebetulnya.
1: Oh, baik.
2: Dialog dua hati itu antara suami dan istri.
1: Yeah. Oh, ya. Nah.
0: Gitu. Kemudian okay. Ini saya dengar juga untuk menyambut Idul Adha ada lagu yang berjudul Haji ya, Pergi Haji atau apa ya? Dari Senada.
2: Nah, ya. Jadi lagu dua lagu kita yang kita rilis tahun 2006
1: akhir. Oh, 2006 akhir ya.
2: Mm-hmm. Jadi waktu kita pertama kali umroh ya. Mm-hmm. Di situ kita banyak apa ide itu untuk apa untuk bikin lagu gitu ya. Mm-hmm. Nah, akhirnya Kang Teddy bikin lagu ya. Mm-hmm. Lagunya sangat menyentuh, Sambut Panggilannya.
1: Sambut Panggilannya. Oke.
2: Okay. Jadi kita merekam apa namanya perjalanan umroh kita itu, yeah, lewat lagu, dua lagu itu.
0: Iya, yeah,
2: iya.
0: Gitu.
2: Yeah. Nah, maka apa namanya dengan setelah itu kan April ya. Saya masih ingat waktu 2006 April. Mm-hmm. Kita pulang umroh. Mm-hmm. Bikin album. Mm-hmm. Ya, kita nyanyikan dan alhamdulillah Desember 2006 kita pergi haji.
1: Oke.
2: Okay. Wow. Kita berangkat lagi haji. Nah, dan disitulah apa perjalanan spiritual kedua kita dilakukan.
1: Siap.
0: Iya.
1: Luar biasa. Ya, ya.
0: Kang Teddy. Suaranya belum ada loh, Kang. Gak kedengeran.
1: Kenapa ya? Tadi baru ada. Yaudah. Nanti ya. Kita coba kita ya. Lihat. Ini ya, karena faktor ini. Apa ya
0: teknis,
1: gitu ya?
0: Faktor teknis
1: ya. Sebentar. Iya kan. Oke, ini sudah ada penelpon yang ikut bergabung bersama kita.
0: Dari mana, Do?
1: Dari mana, Bu? Mana, Do? Bang Benny Jo, selamat malam.
0: Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Ita Purnamasari. Bang Yudi Ismail, selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
1: Siap. Langsung dengan Senada, Bang. Ini
0: langsung tersambung dengan Senada ya, nasyid Senada.
3: Oke, langsung ke Bang ya. Erwin ya.
0: Bang Erwin.
3: Bang Erwin.
2: Waalaikumsalam.
3: Oke, kita langsung ke pertanyaan ini kan apa

0: gimana? Itu kan biasanya kan ada kalau Rasulullah dari apa Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kan kalau itu mungkin bercerita tentang kisah Rasulullah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tentunya. Itu pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, apakah pernah di apa namanya apa grup band apa ini?
1: Senada.
0: Nada, apakah di antara personil itu pernah terjadi miskomunikasi? Itu aja okay. Ya pertanyaan.
1: Oh, okay. Siap. Nanti dijawab ya Bang Benny. Oke, silakan salam-salam. Ya.
0: Ada bilang di Kertosono, ikut Banda Aceh, Bung Wilma Sampung, Ibu Farida Palu, terus ada Ibu Fatmawati, Bung Kendi Toli-Toli, ada Angkel Gaji juga, dan Pak Mali di Pekanbaru. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana tuh kita ke Jember?
1: Ada Pak Ahmad Abdullah, selamat malam.
2: Pak Ahmad Abdullah, silakan.
3: Halo, selamat malam.
2: Selamat malam. Iya. Langsung dengan Senada.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Iya.
3: Ya, alhamdulillah kabarnya sehat ya.
1: Sehat, alhamdulillah. Baik, Ahmad.
3: Mas Erwin, Senada.
1: Ya, silakan langsung Pak Ahmad.
2: Iya itu.
3: Apa?
2: Iya, silakan.
1: Silakan langsung.
3: Dalam kenal dan dalam sehat, langsung pertanyaan saya ya. Apakah di dalam merilis lagu ini satu yang berkesakuan ini ya buat zaman ini apa saja tantangannya?
2: Tantangannya ya?
1: Tantangannya.
3: Dan juga yang masa depan yang perlu dipersiapkan seperti apa supaya menuju langkah yang terbaik itu.
2: Siap.
3: Boleh salam-salam Mas Yudi?
2: Silakan.
3: Ya salamnya untuk Bapak Mura di Jember ya. Juga ada Putra Magenda, Bang Leman, PT Dinda, semuanya deh salam hormat, salam
2: okay.
3: Sehat, dan belum kenal, salam kenal. Untuk Mas Yudi, Mbak Ita, selamat bertugas.
1: Okay.
3: Semoga Mas Yudi, Mbak Ita,
1: ya.
3: Semoga selalu bahagia bersama keluarga. Ya.
2: Terima kasih
3: banyak. Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat.
2: Waalaikumsalam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mina Aidin wa Faizin.
1: Waalaikumsalam.
4: Memori lewat lagu.
2: Siap Pak Hanafi, silakan.
4: Ya, mau nanya ini saya gimana Bang Senada menilai lagu coveran Mbak Ita Purnama Sari yang judulnya Kaki Putih bersama Dumpit.
2: Kenapa?
1: Pak Hanafi.
4: Lagunya apa bagus enggak gitu sama Senada.
1: Oh, Taubat, iya.
2: Oke.
4: Okay. Lagu Kasih Putih yang
2: Kasih Putih.
1: Dumpit, oh, Kasih Putih.
4: Ita Purnama Sari.
2: Iya.
1: Iya, Kasih Putih bersama Rumpis. Bersama
2: okay. Rumpis. Pertanyaan lainnya? Ada ya, lagi?
4: Lainnya ini apa proses kreatif di balik lagunya Jagalah Hati?
1: Oh, proses siap. Tentang lagu Jagalah Hati. Baik.
2: Oke.
4: Okay. Ini nanti pengen sekali itu ingin minta saat Nada ingin request bikinin lagi tuh lagu Neo Selawat Report.
1: Oh, Neo
2: Selawat. Oke.
4: Okay. Siap. Pengen ditambahkan bahasa Korea gitu.
2: Oke. Okay.
4: Selawatnya.
1: Siap.
2: Siap, terima kasih Pak Hanafi.
4: Salam buat ini Bang Tito di Padang, buat Niken di Tamping,
1: yeah.
4: Bu Nancy di Veteran, buat semua kru RRI di Padang, itu aja. Kaita, Bang yeah. Yudit, Bang Senada, terima kasih. Saya nanti di Padang, selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Pak Hanafi,
2: kita kasih. Menuju ke Toli-Toli. Ada Bang ada Albert.
1: Bang Albert, selamat malam Bang Albert di Toli-Toli.
2: Bang Albert.
1: Selamat malam, Mbak.
2: Bang Albert.
5: Halo, testing.
2: Ah, udah ada suaranya Kang Teddy.
1: Kang Teddy, nah.
2: Oh, oke. Coba kita angkat yang telepon dari WhatsApp ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
6: Selamat malam, Assalamualaikum. Saya Ahmad Irwan di Bandung Timur.
2: Pak Ahmad Irwan, silakan. Sama-sama silakan Bandung atau sama?
1: Dengan Kang Teddy atau Mas Erwin, silakan Kang.
6: Iya, pasti sama-sama orang Sunda.
1: Iya.
6: Kahyangan. Kalau saya kan agrek Bandung nyingcet gitu kan.
2: Apa tuh?
6: Kabupaten.
2: Saya. Oh, kabupaten.
1: Ngerti. Silakan.
6: Selamat Hari Raya Idul Adha ya.
2: Siap
6: ya, sama-sama. Ini segera kita semua ada menyatukan persatuan dan kesatuan bangsa kita ini kan. Ya, jangan ada terpecah belah dengan adanya momen seperti sekarang. Itu harapan kita semua itu kan mungkin. Nah, di sini kembali kepada masalah tema kan sekarang Husnul Khotimah. Nah, saya mau tanya kepada pencipta lagu religi, sulit manakah menciptakan lagu religi dengan lagu yang biasa untuk umum? Nah, itu kan seperti di antaranya. Nah, makanya di sini kalau saya biasanya kan yang sempat menyentuh hati itu adalah lagu religi itu ada seperti contoh seperti Kebesaranmu, ST12.
2: Kan, ini kita lagi sama senada, Pak.
6: Oh iya.
2: Iya.
6: Iya, maksudnya bertanya
2: itu kan. Oke. Iya, iya, iya, iya.
6: Memang semua juga saya senang lagu religi kan terutama ciptaan siapapun juga. Nah, itu mungkin yang
2: saya
6: tanyakan. Terakhir saya salam buat teman-teman saya yang buat Pak Leman, ada juga Teh Dinda, ada juga yang baru saja dari itu. Kemudian RI juga salam buat di RI Sungai Liat ada Mbak Nopi, di Bandung ada Teh Talia, di Surabaya ada Mbak Presti, dan buat semua-semuanya ajalah.
2: Terima kasih.
6: Salam persaudaraan, salam persatuan. Selamat Hari Idul Adha. Terima kasih.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita jawab satu persatu ya, Kang Teddy dan
1: Mas Erwin.
2: Oke, dari Bang Benny Jo. Mekah dan Medina, antara Mekah dan Madinah ini cerita tentang apa sih? Ya. Tentang Rasul atau gimana
1: boleh
2: nih? Silakan dijawab.
1: Kang Teddy atau Mas Erwin?
7: Kang Teddy nih, Kang Teddy.
1: Ayo, mangga Kang Teddy. Kang Teddy mangga.
7: Iya. Bismillah.
2: Nah, ini ada suaranya. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
7: Ceritanya Mekah dan Madinah adalah sebuah kota suci, tempat kita nanti untuk kalau kita mau umroh dan haji selalu kedua kota suci itu. Di mana kita mengingatkan bahwa awalnya panggilan haji itu adalah hikmah dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang diperintahkan Allah untuk memanggil kita umat manusia itu ya, jadi teringat perjuangan Nabi Ibrahim. Nah, pas di Madinahnya kita teringat perjuangan Nabi Muhammad, yaitu Rasulullah kita yang Nabi yang terakhir. Jadi itu perjuangan, jadi ingat perjuangan keduanya itu jadinya. Jadi kita mau ke Mekah ingat Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Ingat ke Madinah juga teringat Nabi Muhammad. Jadi itu kedua-duanya sangat-sangat masuk dalam hati gitu, gimana ya caranya ya?
2: Siap.
7: Itu lagu gitu.
2: Oke. Pertanyaan kedua, pernah ada miskom gak sih di antara personil senada ini?
1: Senada.
7: Banyak.
1: Pastinya ya.
7: Tapi gini ya, satu hal yang menarik kita ya manusiawi ya kalau ada apa namanya perselisihan gitu ya.
1: Iya, pasti.
7: Cuma kita setiap dalam kutip protes atau apa kritik gitu ya. Itu kami melihatnya sebagai sebuah niat baik mereka untuk memperbaiki apapun tentang senada. Jadi itu kita dengan hati terbuka kan welcome. Karena kita tahu sama-sama di mindset kita gitu ya. Kalau ada jangan gini, kita paling itu kalau bikin lagu dan aransemennya seperti apa. Nah, itu sering tuh. Nah, kalau begini kata-katanya kadang-kadang bisa diterima oleh audiens enggak? Oh, kalau kayak gini mah biasa dipakai sama audiens. Nah, itu tuh biasa gitu.
1: Iya, selisih pendapat tuh biasa.
7: Biasa di kita diskusikan gitu. Betul. Tapi apapun yang jadi masukan dari senada, ya misalnya lagunya lagu Kang Teddy nih gitu ya, terus saya kasih masukan, nah itu semuanya punya mindset yang sama, bahwa masukan itu adalah dalam rangka memperbaiki lagu atau syair atau apapun yang senada buat gitu. Karena ujung-ujungnya kan buat kita juga, bukan untuk lagunya Kang Teddy, bukan untuk Kang Teddy, tapi untuk senada gitu.
2: Siap.
7: Jadi kebaikan untuk senada itu sih yang kita biasa terjadi.
2: Dari Pak Ahmad di Jember, tantangan apa yang pernah dihadapi senada?
1: Waduh, tantangan. Mungkin dalam manggung,
2: banyak ya.
1: Dalam rekaman atau dalam hal lain.
7: Pernah mau dilaporkan polisi.
1: Loh, kok bisa? Kenapa? Gimana ceritanya?
7: Iya, ada yang ini persoalan lagu ya, Wing ya.
1: Iya, gimana?
7: Sebetulnya kan salawat itu domain umum. Salawat itu domain umum. Ya. Itu tidak ada yang harus menghap salawat. Salawat itu milik umat Islam semuanya. Mau itu dalam versi bahasa apapun gitu ya. Tetapi kami pernah mengalami dituntut untuk mengakui bahwa itu adalah hasil karya orang lain.
2: Oke.
7: Ya itu jadi kita mau dilaporkan ke polisi, tapi polisi juga menolak laporan itu. Ya, tidak bisa ini salawat adalah domain umum, domain publik
1: seluruh. Ini yang neo salawat bukan, Kang?
7: Iya betul.
1: Oh, ini sempat viral kemarin di TikTok ya. Untuk bahasa Cina-nya, bahasa China-nya. Ya,
8: Mandarin.
1: Mandarin, iya, bahasa ya. Mandarin. Wah, luar biasa, iya.
2: Oke, jadi gitu karena, ya.
8: Ya, itu yang paling seru sih itu.
1: Paling
8: ya,
1: seru itu ya.
8: Setelah kejadian itu sih, nggak ada sih. Paling ya, biasalah, masalah royalti gitu ya. Tantang aja, karena...
7: ada lagi, Wih.
1: Apa
7: lagi,
1: tuh, dong. Apa tuh?
8: Ada lagi ya? Oh, apa tuh, Kang?
7: Bahwa kami mempunyai hak finansial untuk lagu itu tidak sampai ke kami.
2: Oke. Okay.
7: Itu karena kami juga tidak strict dengan hukum. Salahnya kami juga gitu. Hitam atas putihnya tuh harus ya. Tapi itu harusnya memang kita confirm di situ, tapi tidak kita lakukan ya, Wing ya. Jadi akhirnya. Tapi ya kita kehilangan uang, tapi tidak kehilangan keberkahan. Amin.
2: Amin.
7: Karena kita umroh bareng.
1: Nah itu dia, Kang. Bareng, diganti dengan yang lain, betul sekali.
2: Siap. Gitu. Langkah ke depan apa yang mau diambil dari Pak Ahmad lagi nih?
7: Langkah ke depan tetap berkarya, Yang Wia.
1: Pastinya tetap berkarya.
7: Tetap berkarya. Ya besok tanggal 31 kalau mau nonton kita di Bintaro, Mesir Bintaro, Mesir Raya Bintaro.
2: Wah, dekat Mbak Ita kita. Loh,
1: kita sama-sama geng Bintaro dong nanti. Waduh, performnya di Bintaro di mana?
2: Ya. Masjid Raya Bintaro.
1: Masjid Raya loh, cuma 1 menit dari rumah.
2: Oke. Okay. Kemudian mantap. Pertanyaan dari Pak Hanafi, proses kreatif lagu Jagalah Hati.
8: Wing to Wing. Lagu itu diberikan oleh A.A. Gim. Jadi waktu tahun 2000 jadi 1999 kita ada acara di Darutauhid ya, ulang tahun Darutauhid waktu itu. Nah sebenarnya diundang. Nah pada saat kita nunggu takbir didatengin sama A.A. Gim. Ini A.A. punya lagu judulnya Jagalah Hati. Lagunya begini, dicari nama dia. Tadinya lagunya pelan-pelan. Jagalah hati deh. Jadi kasih Agim ya. Jangan kau kayak gitu. Kita terima, kita tulis sign-nya ya. Boleh kita buat lagi ini? Boleh kata Agim. Yaudah, akhirnya kita bikin album. Nah itulah keluar pertama kali itu album Neo Salawat.
2: Oke.
8: Tahun 2000. Nah di situ kita aransemen jadi rancak gitu ya. Kita pakai kendangnya Kang Ade dari Krakatau.
1: Iya.
8: Kenangin, kita nyanyi juga latihan. Disitulah juga dari akapela kita mulai bergeser ke perkusi. Jadi kita bermain dengan akapela dan paduan suaranya diiringi dengan akapela. Ya. Itu mulai kita keluarkan tuh dengan album Neo Salawat. Nah itu cikal bakalnya tuh berangkat senada jadi viral tuh.
1: Viral
8: karena lagu itu kemudian dipakai sama RCTI dipakai untuk iklan programnya RCTI. Jagalah hati, jagalah hati. Jadi orang dulu kan gitu ya.
2: Iya.
8: Itu masuk ke stasiun TV. Nah itu potensi viralnya sangat besar sekali.
2: Oke.
8: Nah itu dipakai terus sejak itulah kita, alhamdulillah itulah album itu kemudian viral. Kalau nggak salah nunggu sampai 300.000 lebih ya. Dan kita dapat double platinum dari
1: label ya.
8: Label, labelnya Blackboard waktu itu.
2: Oh, Blackboard,
1: sama dong.
8: Iya, double
7: platinum. Iwan dong.
2: Oke.
1: Masya Allah.
2: Siap.
1: Biasa.
2: Kemudian ada Pak Ahmad di Bandung tadi. lebih susah mana bikin
1: lagu religi, lagu atau, religi atau lagu pop, umum.
2: Pop pada umumnya? Ya,
8: pada umumnya. Nah, Kang Teddy itu,
1: Kang Teddy. Mangga.
7: Nih, susahnya kalau kita nyanyi lagu religi tapi kelakuan kita bertentangan dengan lagu yang kita buat, itu susah. Ya kan? Kalau misalnya ya, kita lagunya menasihati orang lain,
1: iya bisa nasihati diri. Ya, susah nasihati diri sendiri tidak,
7: betul. Iya, susah. Itu dia.
1: Ya, ya,
7: bisa banget sih bikin lagu kayak begitu buat orang lain, mau diri sendiri aja tuh dibenerin, itu yang susah.
1: Iya, iya, iya.
2: Itu ya. Baik kalau begitu.
1: Mantap.
2: Nanti kita lanjutkan kembali untuk Anda saudara pendengar yang mau bergabung, boleh nanti bisa telepon di 0213440696 atau 0213441499
1: dan nomor WhatsApp di 0811797279912. Ditunggu. Baik,
2: kita dengerin terlebih dahulu berikut ini antara Mekah dan Madina dan juga sambut panggilannya tentu dari Senada. Kita jeda dulu ya, Akang-akang Senada. Kita dengerin dulu yang berikut ini.
1: Oke.
8: Okay.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Masya Allah, tadi lagu-lagu dari Senada luar biasa. Bikin
0: asik. Meresap ke jiwa gitu ya.
1: Meresap langsung ke hati.
0: Kang Teddy.
1: Bikin adem.
0: Pak, dan Mas Erwin.
1: Waduh, ini luar biasa.
0: Oke banget loh, dua lagu yang kita puterin tadi.
2: Itu Kang Teddy itu ciptanya itu.
0: Dua-duanya Kang Teddy ciptanya ya?
2: Kang Teddy.
0: Kang Ted.
1: Kang Teddy, kok suaranya jadi pada kecil? Halo.
2: Enggak kan?
1: Kok jadi pada kecil ya?
0: Kok jadi pada kecil ya? Oke. Kita terima dulu kalau begitu penelpon yang sudah masuk. Teh Dinda, silakan.
1: Teh Dinda, selamat malam.
3: Selamat malam kembali Mbak Ika, Yudi Ismail.
0: Siap. Langsung dengan rindu, Senada.
3: Ya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagi.
1: Iya.
3: Mohon maaf lahir dan batin dulu ya, Mbak Ika.
0: Siap, oke.
3: Senada, selamat malam, assalamualaikum.
1: Senada.
3: Kang Teddy.
1: Ya.
3: Kang Teddy. Ya.
0: Kang Teddy sama Kang Erwin.
1: Kang Teddy sama Mas Erwin, Teddy enggak?
3: Kang Teddy sama Kang Erwin ajalah, sama-sama
1: iya.
3: Akang.
1: Sama-sama Akang.
0: Ya, siap.
1: Enggak bingung.
3: Untuk sama KDM gitu ya.
1: Iya.
3: Aduh ya Allah ya Robi bener Mbak Ita, Yudi Ismail dan Erwin dan Kang Teddy. Iya. Lagu meresap ke hati.
1: Betul
3: sampai
1: sekali.
3: Keluar air mata, masya Allah, tabarakallah.
1: Ya.
3: Apalagi, alhamdulillah ya, yang sudah pernah ke sana menginjakan kaki.
1: Betul
3: ke Baitullah.
1: Betul sekali teh.
0: Oke.
1: Okay. Oh, ya, kangen balik lagi.
3: Jadi kangen rindu Baitullah.
1: Betul
3: itu,
1: betul.
3: Ya,
1: rindu
3: ya.
1: Sekali betul.
3: Nah, Kang Teddy dan Kang Erwin, pertanyaannya seputaran. Udah berapa atau ya label ya bicara label ya bicara label apakah dari awal sampai saat ini masih di satu label?
0: Oke.
3: Yang kedua bagaimana dengan tadi ada kisah yang nggak asik gitu ya, yang kurang menarik tadi ya. Rezeki diambil tapi berkahnya dapat kan gitu ya.
1: Betul.
3: Untuk saat ini, sampai saat ini royalti bagaimana?
0: Siap. Kita
3: aja Kang Teddy dan Kang Erwin terus berkarya tuh, aduh masya Allah tabarakallah. Mbak Ita dan Mbak Yudi, Teteh mau balas salam boleh?
1: Boleh, silakan
0: tiga.
3: Yang menyapa Teteh ya, Bapak Ahmad Abdullah di Jember, juga Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur. Dan terus tadi mau menyapa Minggu Rabu lalu tuh ada Icut ya di Banda Aceh ya. Yang menyapa Teteh ini dibalas sekarang ya Icut ya. Selamat
0: siap.
3: Malam dari Teteh cukup dulu Yudi.
0: Oke, terima kasih.
1: Siap Teteh, atur nuhun.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita ke Manado.
1: Kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati.
0: Ada Ibu Fatmawati, selamat malam.
1: Ibu Fatmawati.
0: Apa kabar Jo?
4: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Ita cantik, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
4: Mas Yudi, aman?
0: Aman dong.
1: Aman
0: dong.
4: Aman dong.
1: Penjaganya banyak.
4: Mbak Ita,
1: ya.
4: Mas Yudi kok nggak ajak-ajak nonton bareng ke bioskop?
0: Kok tahu?
1: Nggak tahu ini. Iya nih, lain kali ya Bu Fatmawati kita ajak Bu Fatmawati.
0: Silakan.
4: Iya.
0: Bu Fat.
4: Lalu, aduh, dikasih lihat itu tiketnya.
0: Oh, ya. Siap.
1: Silakan dengan Senada ya Bu Fatmawati.
4: Okay. Assalamualaikum Kang Teddy sama Kang
1: Mas Erwin ya.
0: Betul.
4: Iya Mas Erwin.
2: Waalaikumsalam.
4: Saya aduh sampai terharu dengarnya lagu apa religi tadi.
1: Iya.
4: Aduh bangga pun apa sampai Baita ingat aduh
1: iya.
4: Gimana ya kalau
1: sampai meresap
4: kalau,
1: ke dalam hati Bu aduh
4: keluarga pergi ke Baitullah ya
1: betul
2: masyaallah
4: mudah-mudahan
0: amin.
4: Pertanyaan saya gini ya Mas, selain penyanyi atau pencipta lagu, adakah aktivitas lain?
0: Siap.
1: Oh, kegiatan lagi ya di luar musik. Ya? Baik, nanti dijawab.
4: Mbak Isa, salam dong.
0: Silakan.
1: Bu Fatmawati.
4: Mau balas-balas salam ya. Ada Pak Benijo di Manado, ada Bang Leman, ada Ayu di Ambon. Apa kabar?
0: Siap.
4: Ada Om Ana juga.
0: Oke.
4: Mas Yudi, makasih.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Maluku.
1: Ada Ayu. Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu, silakan.
5: Lahirin memori orangku, Bang Yudi Ismail Gaita, bernama Sari.
0: Siap.
1: Siap, Ayu.
5: Ya, ya. Langsung ke nasib Semada ya.
1: Iya.
5: Siap. Ini yang kenal sama Semada nasib ya. Karena emang lagu-lagunya yang
1: langsung kenceng
5: menyejukkan ya lagu-lagu religinya. Seperti yang tadi sudah diputar juga sama DRI Pusat RI Jakarta. Saya tanya sama, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Teddy sama Mas Erwin.
2: Waalaikumsalam.
5: Ya, kemudian bisa melancong ke Maluku ya.
1: Iya.
5: Iya, kebetulan kalau tahu di Maluku sendiri.
2: Ternate waktu itu.
1: Oh, ke Ternate, pernah
5: itu Maluku Utara. Ya. Jadi Maluku Kota Ambon. Terus kalau di Maluku dia juga kadang ada lomba-lomba lagu religi gitu ya. Seperti waski gitu dan sebagainya. Saya ingin bertanya gitu ya ke Kang tadi sama Mas Erwin. Kayaknya pernah kolaborasi juga sama Mbak Ita Pertama Sari ya dengan
1: kemarin terbaru Ramadan. Iya.
5: Itu ceritanya kayak mana sih ya? Saya bermonitor nih, mungkin tadi sudah ada yang bertanya atau
0: siap nanti belum cerita. Nanti diceritain ya.
5: Iya deh ya,
0: siap.
5: Dan sukses selalu buat grup Nada Nasid. Lagunya selalu menyentuh, selalu apa namanya,
1: menyentuh
5: kita,
1: hati.
5: Mengingat kita untuk selalu bersolawat.
1: Untuk selalu dan betul sekali
0: bersolawat. Amin.
5: Ya, selamat Hari Raya Idul Adha untuk semuanya.
1: Sama-sama Ayu.
5: Semoga kita semuanya dapatkan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang sudah berkorban, mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin membalas salam dari Bu.
0: Boleh tiga dan cepat ya. Ditungguin soalnya.
5: Saya juga buat Pak Widi di Tokyo dan saya mendengarkan Prosat Rilis Indonesia.
0: Siap.
5: Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung, ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
1: Selamat malam dengan Bang Senada. Leman.
6: Assalamualaikum. Selamat malam Mas Widi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
6: Iya, ini saya ketinggalan nih Mas Yudi, saya lupa ini malam kemis Mas Yudi.
0: Oke, silakan langsung dengan Senada.
1: Iya Bang Leman.
6: Iya Senada dengan Bang Kang siapa?
1: Kang Teddy dan Mas Erwin.
0: Mas Erwin. Mas
6: Erwin, ya. Saya hanya bisa mengucapkan selamat dan sukses saja lah untuk keduanya gitu, Bang Mas Yudi. Gitu.
0: Siap.
6: Semoga apa namanya di dunia musiknya tetap maju, tetap jaya Mas Yudi, Mbak Ita gitu. Dan juga ya. Ya, salam Mas Yudi.
0: Ya, silakan.
1: Bang Leman.
6: Tadi untuk Bung Benijo, Manado, Bu Fatmawati, Manado, Utama Genda di Bendoso, untuk DPD Solok, dan semuanya tampak ketua dari Lampung, Kota Agung, Tangga Lampung Mas Yudi.
0: Siap.
6: Dan untuk Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat tugas, salam sehat, minal aidin, wal faizin. Idul Adha Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Terima kasih.
6: Makasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan berikutnya, kita menuju ke Sulawesi Tenggara. Ada Ibu Tiara. Selamat malam Ibu Tiara.
7: Selamat malam Bang Yudi bersama Ita Penambal, Ita Penambal Sari. Dengar Aizim Al-Faizim.
1: Sama-sama.
0: Silahkan Ibu Tiara dengan Senada.
7: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tuan Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap.
7: Bang Senada. Nah, pertanyaan saya terus apa namanya menciptakan lagu-lagu religi, apa berlanjut atau ada apa namanya tambahan lagi dari lagu-lagu yang lain Bang.
0: Oke.
7: Itu aja pertanyaan saya.
0: Siap.
7: Makasih. Okay.
0: Sama-sama. Ya. Silakan Bu Tiara.
7: Iya, salam-salamnya buat Ibu Pari dari Sulawesi Tengah, di Palu. Ya, ada Bang Benijo di Manado, selamat malam, Minal Aidin wal Faizin.
1: Sama-sama.
7: Terus ada Bang Andi Yudhistira, ada Bang Leman, terus ada Bang
0: cukup Ali. Tiga aja Bu ya Bu.
7: Oke, makasih.
0: Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya diomelin pendengar yang lain. Yang lain cuma tiga kok yang lain. Oke, Kang Teddy dan
1: Mas Erwin.
0: Mas Erwin, kita jawab satu-satu ya. Dari Teh Dinda tadi, dari awal sampai sekarang apakah masih satu label atau udah ada beberapa label?
2: Oh, kita udah beberapa label.
1: Udah berapa kali ya Kang?
2: Banyak ya, banyak label.
1: Di antaranya Blackboard.
2: Jadi kita memang nggak ke satu label karena apalagi di zaman sosial media kayak gini ya, biasanya kita juga harus bisa memilih mana yang sama-sama menguntungkan lah.
1: Ya, win-win solution.
2: Win-win solution. Gitu.
0: Siap. Kemudian tentang royalti masih dari Teteh Dinda, gimana, amankah buat Senada?
2: Ada kemarin tuh kita ada satu label, kita nggak usah sebutin namanya. Kita alhamdulillah kemarin sudah bisa mengklaim ya,
0: okay.
2: Royalti yang dulu udah sampai beberapa tahun gitu ya. Ya meskipun jumlahnya tidak terlalu besar, tapi alhamdulillah ini bagian dari tanggung jawab mereka untuk menyelesaikan kewajibannya.
0: Okay.
2: Nah, dulu pernah ada tahun 2000 berapa ya? 2000 belum pas COVID tuh 2020 gitu ya. Itu ada kita dapat royalti dari label dari Malaysia.
0: Oh, oke.
2: Okay. Jadi kita pernah bikin album dari Jakarta ke Malaysia, itu album pertama kali kita untuk go internasional ke Malaysia. Jadi ada produser sana yang melirik Senada untuk dijadikan dibuatkan album. Kita bikin rekamannya di sana. Ingat banget itu rekamannya itu kita di Malaysia itu tuh ada satu tempat rekam, mungkin Mbak Ita tahu nih.
1: Apa tuh?
2: Itu adalah studio rekamannya The Beatles.
1: Oh iya, itu apa keren namanya? Banget.
2: Saya lupa itu.
1: Nah,
2: itu
1: aku namanya juga lupa. Iya,
0: di Malaysia.
1: Iya,
2: di Malaysia.
0: Oke. Okay. Siap.
1: Luar biasa.
2: Bersejarah. Nah, alhamdulillah di situ kita kita rekaman di sana tahun 2006 kalau nggak salah ya. Dan akhirnya 2011-2012 lah gitu. Nah itu royalti dibayarkan.
0: Waduh.
2: Saat 2000 dan itu lumayan sih bayaran.
0: Aman lah ya pokoknya aman kalau masalah ya. Royalti ya.
1: Aman lah ya.
0: Kita ke.
2: Oke. Okay. Lagi nunggu lagi nih.
0: Lagi nunggu lagi ya.
2: Itu kan Mbak Ita kemarin tadi cerita ya. Neo Solo kita yang bahasa Mandarin itu kan viral ya.
1: Iya, viral nah, banget.
2: Itu ternyata ada itu juga tuh ada reaksinya itu kan lagi usahakan.
1: Oh. Bagi-bagi dong yang diajari. Eh?
2: Boleh, sama traktir Mbak Ita.
1: Siap. Siap, Kang.
0: Kita ke penelpon berikut ini, kok
1: dari
0: tidak ada namanya ya.
1: Jakarta.
0: Dari selamat Jakarta. Ayo, selamat malam.
8: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Langsung silakan dengan Senada ya,
1: senang
0: Pak.
1: Kita malam ini dengan Senada, silakan, Pak.
8: Wow, Senada, saya ngefans banget. Pertama-tama ingin mengucapkan selamat Hari Idul Adha 1447 Hijriah buat Nasid Senada semuanya, teman-teman dan juga tim di RRI.
0: Terima kasih.
8: Saya dari Bintaro nih, fans.
0: Oh, fans ya. Dari Bintaro, oke.
8: Okay. Ya, saya mengamati Senada adalah salah satu grup nasid paling berpengaruh dalam perjalanan musik Islami di Indonesia. Jadi yang luar biasa, Senada mampu bertahan lebih dari 30 tahun dengan tetap menjaga kualitas, kekompakan, dan nilai-nilai spiritual.
1: Betul sekali.
8: Di tengah-tengah perubahan zaman dan industri musik. Pokoknya hebat, bagi saya Senada bukan hanya grup musik, tapi juga sebuah gerakan yang mempunyai perjalanan panjang dalam dunia musik Indonesia menghadirkan keteguhan, inspirasi, dan pesan kebaikan melalui karya-karyanya. Selamat untuk Senada, Kang Teddy, Kang Iksan, Kang Erwin, Mas Lukman,
1: ada Iqbal satu Teddy. Lagi.
8: Iqbal, selamat untuk Senada, semoga terus sehat, solid, dan terus menjadi cahaya kebaikan melalui musik untuk Indonesia dan dunia. Nuhun, terima kasih.
0: Pak, lagu yang paling disuka dari Senada apa?
8: Yang paling disuka?
1: Iya.
0: Kenapa?
8: Oh, banyak.
1: Yang
8: jagalah hati.
0: Oke. Okay.
8: Terus demi matahari.
1: Wih, mantap.
0: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada?
8: Kicau suara burungnya.
0: Pagi Ramadan.
8: Pagi Ramadan. Pokoknya Senada telah mewarnai musik spiritual Indonesia. Dan saya bangga terhadap mereka. Bahkan dikenal di Thailand, di
1: Malaysia, Brunei,
8: Singapura, Darussalam.
0: Ya. Oke.
8: Okay. Tanya sebentar lagi mau ke London ini.
0: Ya. Oh gitu. Mau ke London.
1: Oh. Tahu banyak loh.
0: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada nggak sih?
1: Langsung nggak.
0: Katanya fans.
8: Ya sering juga sih ketemu, sering banget. Gitu.
0: Sering banget ya?
1: Sering banget.
8: Semuanya tuh doyan kuliner Senada tuh, makanya sekarang perutnya maju-maju ya.
0: Perutnya. Kok tahu kalau doyan kuliner, berarti tahu makanan favorit mereka dong.
1: Perutnya maju-maju.
8: Ya tahu itu. Ada yang satu yang adiknya Kak Agus Ituar itu paling jago kuliner itu, semua restoran enak selalu dicoba itu Mas Iqbal. Hati-hati Bal ya, itu ya kolesterol.
1: Tapi Bapak ini pernah nyiptain lagu gak sih Pak buat mereka?
9: Pernah dong.
8: Ya adalah sedikit-sedikit bantu-bantu.
1: Dan kemarin lagu terbarunya dirilis di Ramadan, judulnya Taubat, ciptaan Dwiki Darmawan dan Teddy Senada.
0: Oh begitu, jadi ini Pak Dwiki Darmawan.
8: Iya, saya anggota Senada yang ketujuh.
0: Anggota Senada yang ketujuh.
8: Selamat ya Senada semuanya, luar biasa solid.
9: Terima kasih Kak Dwiki.
8: Terus menjadi cahaya kebaikan pokoknya untuk Indonesia ya melalui musik.
0: Kak Dwiki nggak mau nyanyi bareng sama Senada next time gitu? Tampil di lagunya Senada.
8: Saya piano aja, kalau nyanyi saya itu Iksan udah ngatur suara jadi fals nanti.
1: Makasih loh.
0: Sehat-sehat Pak Dwiki.
1: Sehat terus Pak Dwiki, nanti sampai jumpa di rumah
8: semua.
0: Ya. Siap.
9: Selalu Mas Dwiki, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Selamat melanjutkan aktivitas.
8: Makasih.
0: Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Wah ini Pak Dwiki.
1: Luar biasa.
9: Saya boleh bicara tentang sedikit nggak tentang
1: Mas? Boleh silakan.
9: Ini benar-benar kita dipertemukan sama orang yang tepat ya. Waktu kita awal-awal bertumbuh gitu. Jadi saya ingat banget dulu kan kita rekaman tuh sangat tradisional banget kan.
1: Iya.
9: Tradisional banget. Kita ingat banget tuh rekaman di tim waktu itu. Taman Ismail Marzuki. Itu kalau salah ulang dari awal. Ulang dari awal.
1: Iya. Kalau sekarang kan iya, kalau dulu emang gitu.
9: Nah, akhirnya seiring dengan perjalanan kita alhamdulillah ketemu dengan Mas Dwiki.
1: Ketemu dengan Mas Dwiki.
9: Itu orang profesional di bidang musik yang pertama kali mendukung Senada.
1: Betul.
9: Pertama kali dia orang.
1: Ya.
9: Nah, jadi kita dikasih beasiswa sekolah di Parabi.
1: Parabi. Wah, luar biasa ya. Parabi.
9: 3 bulan itu kita latihan vokal
1: ya, karena itu vokal betul.
9: Mau enggak mau harus begitu ya karena dari sisi profesional Mas Dwiki niat Senada lama-lama. Awalnya kan kita penyanyi masjid, musola,
0: gitu ya. Oke.
9: Gitu. begitu masuk ke dunia komersial di TV gitu ya, kita disejajarkan dengan penyanyi profesional sama kayak Mbak Ita gitu kan. Nah, Mas Dugi tuh punya inisiatif, kalian harus latihan vokal gitu. Bakat tuh nggak cukup gitu.
1: Betul,
9: oh iya juga cukup, sih gitu. Terus gimana? Ya udah nggak apa-apa, kasih beasiswa.
1: Yeah.
9: Guru vokalnya sama saya ingat itu tuh ada Mbak Anika Tamso.
1: Anika ada... Tamsi.
9: Tamsi, sorry. Mbak siapa tuh yang apa? Yang jazz itu?
1: Oh, Tija Malus.
9: Fokus Jamalus.
1: Yeah.
9: Nah, aku dilatih tuh sama beliau kita. Ya, ini belum zamannya dulu belum ikut Kak Teddy sama Mas Iksan tuh.
1: Iya. Yeah. Mas Teddy sama Mas Iksan belum gabung.
9: Kita digabung. Nah, alhamdulillah tuh. Di situ kita disupport sama Mas Juki gimana apa olah vokal segala macam gitu. Kita belajar banyak gitu sampai akhirnya kita tahu ya bagaimana apa berjanji yang benar gitu. Bahkan pas dia Prama dan segala macam. Nah, enggak cuma di situ, kemudian kita ada beberapa project. Mas Yuki bikinin lagu ya. Ingat banget waktu itu ada project dari Pak Akito Abimanyu. Beliau punya lagu, lagunya dibuatin musiknya sama Mas Yuki, dinyanyikan oleh Senada.
1: Yang Demi Masa bukan, Mas? Demi Masa.
9: Bukan. Oh, ada itu. Nah, itu lagunya, lagu itu juga tuh tentang apa? Sampai tentang Haji juga tuh. Ada dua kalau enggak salah. Nah, terakhir lagunya beliau dari apa? Pak Akito itu zamannya COVID tuh, bahasa kita memberikan apresiasi buat tenaga medis gitu ya, bekerja keras untuk apa namanya menangani COVID waktu itu. Nah, itu kita buatin lagunya juga. Nah, alhamdulillah tuh ya sampai sekarang alhamdulillah sama Mas Biki sampai terakhir kita di lagu Tobat ya, Mbak Ita ya.
1: Tobat yang kemarin rilis bulan juga. Ramadan.
9: Nyanyi bareng di apa dapat dua opal.
1: Iya betul.
0: Baik.
9: Senang banget
1: alhamdulillah ya.
0: Ini masih ada beberapa pertanyaan kita jawab cepet ya. Dari Bu Fatmawati, selain nyanyi dan mencipta lagu, apa aktivitas atau kegiatan musik kegiatan lainnya di luar musik?
9: Nah, Kang Teddy itu dia seorang pemain film,
1: aktor ya. Dan ini dia kepala sekolahnya Dilan di film Dilan yang sangat viral itu.
9: Beliau juga bikin beberapa apa film
1: pendek, film pendek. Yang terbaru judulnya apa, Kang Teddy?
9: Yang terbaru itu ini nggak apa-apa ya saya sebutin ya.
1: Mimpi kecil untuk berkurban ya, untuk
9: mimpi kecil untuk berkurban.
1: Project Idul Adha ya.
9: Itu yang sederhakan. Ada juga film layar lebar yang dia di. Terus ada Mas Iqbal menjadi apa PP di
1: apa, di bank ya, sebuah bank.
9: Bank. Lukman beliau apa wira swasta, kegiatannya event organizer dan segala macam. Kemudian ada Iksan dia guru vokal,
1: guru vokal.
9: Musik dan saya sendiri Mas sebagai corporate trainer.
0: Waduh, siap.
1: Aduh, personilnya Senada luar biasa.
0: Kemudian ada Ayu di Maluku tadi cerita tentang gimana bisa berkolaborasi lagu Taubat.
1: Mas Erwin.
9: Itu Kang Teddy ini.
1: Iya.
9: Ini lagu apa? Saya nggak tahu sairnya. Oh, tadi.
1: Iya, jadi

0: lagu yang dihasilkan oleh Senada?
1: Dari album pertama sampai sekarang, Kang?
2: Kalau album tuh kita ada sekitar 17-an.
0: 17 ya?
2: 17-an. Kalau satu album aja ada
0: 10?
2: 7 atau 8, ya 3 kali aja tuh.
0: Ah, oke. Okay.
2: Yeah. Ada sekitar
0: 7-8 kali 17 ya?
2: 80-an lah, iya.
0: Oh, siap, siap, siap. Baiklah kalau begitu.
2: Belum single ya, single juga kan.
0: Single juga banyak ya.
1: Masih ya, banyak lah.
2: Kita gak kuat. Dia sekitar, wah, gak sampai 100 sih, tapi adalah
1: puluhan ya kan, pastinya puluhan.
2: Puluhan.
0: Oke. Kang, kita nanti lanjutin lagi, kita break dulu. Kita bakal dengerin Neo Salawat,
1: Neo Salawat
0: dan Taubat. Untuk kalian sudah mendengar, silakan nanti masih bisa ikut bergabung. Silakan Anda bisa telepon di 0213440696 dan 0213441499
1: atau WhatsApp di 0811797272 ditunggu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, kita sapa-sapa dulu
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Mulai dari mana Mbak Ita kira-kira enaknya?
1: Ayo dong.
0: Okay, halo.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, kemudian Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Kemudian ada di mana lagi nih? Di Bone, Bovendigo, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Halo Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Kemudian Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skou, dan Sorong.
1: Kemana lagi kita mas?
0: Itu?
1: Ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Lanjut, Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga
1: Yogyakarta.
0: Kang Teddy mana ini? Mas Erwin. Mas kita Erwin. Terima penelpon ya, dari Sorong. Selamat malam.
2: Sama Bang Yudi ganteng.
0: Oh iya.
2: Cantik.
0: Silakan langsung ya.
1: Selamat malam Bidan Luis.
0: Udah malam soalnya Bidan Luis.
2: Dua baris saja ya.
0: Boleh.
2: Saat tiba di kota.
0: Loh kok nyanyi?

0: Nada ini rata-rata dia mengayun. Mohon izin Abang Irwan dan Abang Teddy, jenis suaranya di bass atau di bariton atau dua-duanya?
1: Nanti siap, akan dijawab ya Bidan Luis.
0: Ya. Siap masuk album keberapa dia? Salamnya ada tiga. Nanti Kak Yudi bilang kelamaan.
1: Oh, iya dong. Silakan Bidan Luis. Okay,
0: salamnya untuk Ruang Rindu seluruh Indonesia dari Sabang hingga Merauke, terutama Hai Jakarta.
2: Siap, Bidan Luis.
0: Dengan Kak Dwi yang menyiar, yang bertugas malam ini di RRI Sorong. Makasih Kak Ita.
1: Sama-sama.
2: Sama-sama.
0: Kak Bang Irwan dan Bang Teddy.
2: Erwin. Selamat malam. Oke. Kita ke Bengkulu Utara.
1: Bang Andi, selamat malam Bang Andi.
2: Halo.
1: Bang Andi.
2: Waalaikumsalam, silakan.
1: Waalaikumsalam Bang Andi, suaranya kurang keras Bang Andi.
3: Kurang keras ya.
1: Ya.
3: Halo.
2: Ya, halo.
3: Pak. Sudah terkopi belum?
2: Sudah.
1: Ya. Silakan Bang Andi.
3: Ini dari tadi ini bintang tamu kita yang dihadirkan ini, padahal saya kiranya senang lagu-lagu religi ya. Mm-hmm. Apalagi ada Opik gitu ya. Dengan sering apa? Duetnya gitu La Ilaha Illallah. Mm-hmm. Gitu juga Teman Sejati gitu ya. Halo, Bang.
1: Pertanyaannya
3: Teddy,
1: Bang Andi, ada yang mau disampaikan untuk senada?
3: Ya, sukses gitu terutama Mbak Ita gitu ya. Nah, melalui The New Music and Video di kanal YouTube-nya ya. Sobat Official gitu ya.
1: Iya, Bang.
3: Nah, itu aja dari saya Mbak Ita.
2: Oke, siap.
1: Oke, Bang Andi.
3: Kalau bisa Bang Yudi nanti diperdengarkan juga lagunya itu ya. Teman sejati dari
1: Teman Sejati.
3: Senada ya.
2: Oh, oke, okay. Siap. Oke, ditunggu ya.
1: Siap Bang Andi.
3: Salam tadi sama Ibu Bidang Luis teman Tiara di Kendari.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih Bang Andi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Govinda.
1: Selamat malam.
4: Selamat malam, tabi pun assalamualaikum Om Swastiastu.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Govinda. Apa pertanyaannya?
4: Pertanyaan cuma simpel aja, saya mudahkan sehat selalu, sukses dalam segala karir.
2: Amin.
4: Dan bisa berjalan dengan lancar segala Amin. Karirnya gitu aja.
1: Amin.
2: Doalah ya.
4: Ya, buat penyiarnya yang lagi bertugas, saya menyapa 3 RRI aja. Pertama RRI Waikanan Lampung, terus RRI Singaraja dan RRI Mataram.
2: Siap.
4: Untuk yang bertugas di malam hari ini, Beli Govinda ucapkan terima kasih. Panggil Beli Govinda, jangan Abang. Saya kan orang Bali.
2: Oh, baik.
4: Okay,
1: Beli.
2: Terima kasih. Govinda,
1: terima kasih.
4: Terima kasih kembali. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
1: Sekali merdeka tetap merdeka.
2: Oh, baiklah. Terima kasih. Kita lanjutkan ini pertanyaan dari Bidan Luis. Di itu tadi lagu yang dinyanyikan Bidan Luis, lagu
1: lagu
2: apa?
1: Senada yang mana ya? Yang judulnya apa Mas?
2: Antara Erwin? Apa antara Mekah dan Madinah ya?
1: Halo Mas.
5: Iya, antara Madinah.
2: Iya, ya. Oke. Okay. Itu ditanyain jenis suaranya apa?
1: Mungkin harmonisasinya itu lo.
5: Kan kita nih lead vokal dari dua ya, Kang Teddy sama Mas Iqbal.
2: Oke.
5: Okay. Ah itu kebetulan dua-duanya tenor.
2: Tenor ya.
5: Nah nanti saya yang sama saya sebenarnya ya di senada tuh yang bariton sama saya. Satu lagi masih satu bass. Ini kita kan akapela, jadi kita harus memetakan kemampuan suara berdasarkan jenis suaranya.
1: Jenis suara betul.
2: Nah, oke.
5: Okay. Jadi di senada itu ada Kang Ikang, Teddy, Iqbal sama Kak Mas Lupan tuh dia di tenor. Saya di bariton, Iksan di bass.
1: Di bass. Oh,
2: siap ya. Kalau begitu.
1: Semuanya merupakan perpaduan.
2: Perpaduan ya. Kemudian ini masuk di album apa dan album yang keberapa?
5: Keberapa ya Kang Teddy? Nah, itu judulnya, judul albumnya Di Pintu Langit.
2: Di Pintu Langit.
1: Di Pintu Langit. Oh,
2: oke. Okay.
5: Judulnya. Kalau nggak salah tahun 2006 ya, itu adalah album ketika kita pulang dari umroh dan akhirnya dengan keluarga kita begitu kita berangkat haji.
2: Oh, siap. Kemudian kita ke pertanyaan yang dikirimkan melalui WhatsApp. Selamat malam Ruang Rindu. Saya Jagat
1: Muhammad dari Situbondo, Jawa Timur, ingin bertanya, sejak kapan kumpulan nasyid senada berkolaborasi dengan sejumlah kumpulan nasyid dari Malaysia termasuk Rehan Brothers dan Hijaz? Sekalian saya request lagu yang berjudul Teman Sejati.
2: Ditunggu nanti di udah disiapin ya. Nah, silakan.
5: Kita kolaborasi dengan teman-teman Brothers dari Malaysia.
1: Malaysia ya.
5: Punya Teman Sejati itu di album Ria Salawat itu. Jadi kita berkolaborasi dan ada karena mereka di sana, mereka di Malaysia, kita cuma minta kirim rekaman suaranya aja. Ya. Nah, kita dibuatkan video klipnya di Indonesia dan beliau nggak ikut, jadi cuma suaranya aja. Itu kolaborasi. Tapi kalau offline kita sering juga sama
1: Rehan. Sering ya, sama Rehan juga ya.
5: Rehan sering.
2: Baik kalau begitu. Kemudian pertanyaan yang lainnya, ini ada Zul di Bau-Bau.
1: Di Bau-Bau, Zul, Bang Zul.
2: Senang sekali dengan grup musik senada, apalagi lagu Demi Matahari. Salam hangat dari Bau-Bau. Mau kirim salam buat Zen dan Ineng
1: di Taman Baca Hailus. Terima kasih.
2: Terima kasih. Wah, ini memang seluruh Indonesia lah ya. Ya iyalah. Fansnya senada. Betul. Kita dari tadi gak nanya karena pertanyaan-pertanyaan diborong oleh para pendengar,
1: para penelpon.
2: Sekarang kita pengen nanya. Nah, ini yang kemarin-kemarin sempat viral ya. Banyak generasi muda sekarang mengenal kembali senada lewat lagu Neo Solawat
1: yang viral di medsos.
2: Bagaimana tanggapan senada melihat karya lama kembali dicintai generasi baru? Gimana? Silakan.
5: Kang Teddy, silakan Kang.
1: Mangga Kang.
2: Loh, ya. Kang Teddy suaranya enggak ada lagi nih. Kenapa Kang begitu Kang Teddy?
1: Kang Teddy suaranya enggak ada.
2: Suaranya Kang Teddy hilang lagi.
1: Hilang lagi. Suaranya hilang. Kang Teddy suaranya
5: gini, ya coba. Saya boleh mungkin ini ya, saya boleh wakili. Mm-mm. Nah, kita juga kaget sebetulnya dan senang ya. Kenapa ini kok lagu ini kemudian muncul lagi, terutama Pak Neo Solawat yang mandiri dia gitu. Mm-mm. Kalau lihat latar belakangnya waktu itu bulan Februari kalau enggak salah. Karena bertepatan dengan Gongsi Pacai dengan maksudnya bulan suci Ramadan.
1: Iya.
2: Oke. Okay.
5: Gitu ya pemicunya. Jadi sebelum hari itu, dua minggu sebelum itu udah mulai viral tuh.
1: Iya.
5: Nah akhirnya alhamdulillahnya pada hari itu tuh malam masuk bulan puasa, kita dipanggil sama Pemprov DKI untuk nyanyi lagu itu.
2: Gitu, oh.
5: Di DKI. Dinyanyiin gitu.
1: Wah, luar biasa.
5: Senang banget gitu ya. Dan alhamdulillah kita dinotis kembali sama terutama di golongan Gen Z ya.
1: Gen Z
5: gitu ya. Mereka mengenal kembali ada loh solawat yang dibawakan dengan bahasa Mandarin. Kita senang banget. Betul. Karena sesuai dengan moto kita, sesuai dengan visi kita bahwa setiap lagu kita bawakan itu harusnya memberikan inspirasi gitu ya, harusnya memberikan nilai positif buat pendengarnya sehingga mereka bisa meresapi lah. Ya ujung-ujungnya sih berharap banget ada perubahan gitu ya dari mindset, perilaku dan lain-lainnya sehingga mereka lebih menjalani kehidupan sebagaimana yang disunahkan Rasulullah.
1: Iya.
2: Siap. Masuk. Masuk ya, Kang Teddy.
1: Ya Kang Teddy. Ya, mungkin mau nambahin Kang Teddy. Suaranya udah kembali.
6: Iya, karena anak-anak Gen Z kan nggak tahu senada ya, itu biasalah.
1: Ya.
6: Kalau nggak tahu, taunya setelah itu viral baru, ini kan nyanyi lagu Sesolawat Cina.
1: Iya.
6: Oh, kan nyanyi solawat Cina ya, kamu nyanyi solawat Cina ya. Sampai anak kecil tuh diminta, Kang Teddy tolong dong buat anak kecilnya gitu, nyanyi Ya Allah K-Woman Tian An, seneng dia gitu. Oh iya ini gitu.
1: Luar biasa.
2: Begitu ternyata.
1: Mantap sekarang. Oke, kemudian dalam perjalanan bermusik nih, Senada kan pernah membawa Nasyid tampil di acara-acara di hotel, di kampus, hingga event internasional ya. Apa tantangan terbesar buat Senada memperkenalkan musik Nasyid ke publik yang lebih luas, Kang? Atau Mas Erwin?
2: Gimana-gimana tuh?
1: Memperkenalkan musik Nasyid.
6: Tantangannya sebetulnya... Sebetulnya itu lagu religi itu kan terbatas ya, Susi. Orang mindset orang Indonesia itu lagu religi is Ramadan gitu.
2: Gitu ya.
1: Iya, hampir semua ya.
6: Tantangannya adalah gimana caranya lagu religi itu tidak hanya
1: Ramadan. Tidak hanya pas Ramadan aja, iya betul.
6: Iya, nada itu puasanya 11 bulan, bukannya 1 bulan.
2: Oh gitu ya.
1: Puasanya 11 bulan.
2: Ya ya ya ya ya ya. Ya. Maksudnya begitu.
6: Pengennya 12 bulan buka terus.
1: Iya gitu ya, benar Kang. Nah, itu makanya itu kan menjadi tantangan musikolog besar buat Senada, betul.
2: Oh.
5: Iya. Tapi alhamdulillah ada berkahnya juga nih di Januari 2006 ya, di awal tahun ini. Kita ini dapat berkah lagu kita Jagalah Hati itu dipakai untuk
1: iklan.
5: Campaign iklan.
1: Iya loh, di Thailand loh, mereka syuting di Thailand loh, luar kita. Biasa.
5: Itu alhamdulillah tuh syuting di sana gitu ya. Jadi salah satu produk minuman berenergi lah gitu ya.
2: Oke.
5: Okay. Kita syuting di sana, kita di episode lah, alhamdulillah itu ya.
1: Dan
5: sejalan dengan itu juga akhirnya viral juga tuh lagu yang
1: kan sampai ke Thailand juga.
2: Kang Teddy.
6: Dan nanti tanggal 2 Agustus ada akan konser Nasyid Nostalgia.
1: Di mana Kang?
6: Di Menara Kuningan. Kita di depan di seberang Pasar Festival Menara Kuningan bersama dengan Nasyid yang lain, di antaranya Sotor Harokah, The Vicar, sama Senada.
1: Wih mantap, 2 Agustus ya. Wah,
2: nonton kita ya.
1: Nonton kita pastinya. Dan nonton juga dong. Pendengar lainnya
2: ya
1: yang
2: dong.
1: Ada di Jabodetabek.
6: Kita cari dana buat Palestina juga.
1: Luar biasa.
2: Siap. Nanti kita ngobrol lagi di studio ya Kang ya, buat ngomongin yang konser itu.
1: Iya dong.
6: Boleh dong.
2: Ya sudah, kita break lagi, kita dengerin. Karena tadi banyak yang request yang teman sehat teman sejati ya
1: sejati.
2: Kita dengerin ya.
6: Ada yang baru dong, Min, teman sejati.
5: Itu udah
6: yang
5: baru.
2: Ini enggak tahu ini di yang baru apa yang lama nih. Ya udah, pokoknya kita dengerin ya.
1: Kita dengerin aja deh.
2: Kita nanti lanjutkan lagi kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi.
2: Rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Masih terus bersama saya Yudi Ismail,
1: Ita Purnamasari dan senada Kang Teddy dan Mas Erwin.
0: Waduh, gak terasa. Tapi ini masih ada penelpon yang bergabung. Kang Teddy dan Mas Erwin. Kita ajak
1: dari
0: ngobrol ya.
1: Bondowoso,
0: Jawa Timur.
1: Selamat malam Pak Putra.
2: Selamat malam kembali Mbak Ita, ya. Apa kabar?
1: Alhamdulillah Pak Putra, baik.
0: Silakan Pak Putra pertanyaannya langsung dengan senada.
1: Ya. Ada Mas Erwin dan Kang Teddy.
2: Mas Erwin sama siapa Mas?
0: Kang Teddy dari senada.
1: Teddy dari senada, nasyid.
2: Oh, salam kenal.
0: Ya. Siap.
2: Saya ucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya. Di hari raya Idul Adha atau hari raya kurban.
0: Silakan pertanyaannya.
1: Mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan Pak Putra?
2: Ya, cuma sekedar menjumpai Mbak Ita sama teman-teman yang di studio gitu.
0: Mbak Ita tok sih.
2: Iya, ada gitu aja Mbak ya.
1: Oke, Pak Putra.
2: Terima kasih. Semoga kita jumpa di lain waktu.
1: Insyaallah.
2: Masih dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
2: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu. Baiklah kalau begitu. Sebelum kita tutup kebersamaan
1: ada
0: untuk malam hari ini.
1: Ada yang mau disampaikan?
0: Kang Teddy dan Mas Erwin,
1: ya,
0: silakan.
1: Untuk senada ya.
3: Kang Teddy, monggo.
1: Monggo Kang. Loh kok
0: Kang Teddy suaranya hilang-hilang mulu ya.
1: Aduh, kok hilang terus?
0: Berarti Mas Erwin dulu.
1: Mungkin Mas Erwin dulu.
3: Oke. Okay.
0: Kang Teddy memang harus on off. Silakan.
3: Oke, alhamdulillah ya dengan usia kita sekarang sudah lebih dari 30 tahun gitu ya. Dan kita konsisten dan ya kami semua berharap ya bahwa apa yang kami bawakan adalah bagian dari amal jariah yang kita lakukan, khususnya berdakwah di bidang nasyid gitu ya. Dan kami berharap dari seluruh pendengar, audien, dan mereka yang selalu support dengan laut-laut nasyid, mudah-mudahan ini selalu didoakan dari kita tetap istiqomah, insya Allah.
0: Kang Teddy.
1: Dari Kang Teddy.
4: Oh, iya. Adalah, sekarang ya ada ya?
0: Ada.
4: Ya, kepada para pendengar RRI, banyak-banyak dengar lagu-lagu kita ya.
1: Ya, siap.
4: Ada di bulan puasa.
1: Siap.
4: Banyak-banyak juga didengarkan loh dengan karena gini loh, lagu-lagu religi itu ya. Untuk anak kecil itu bagus karena itu untuk pelajaran buat mereka gitu ya.
1: Betul.
4: Ya, ada pelajaran-pelajaran akhlak, kisah-kisah nabi dan sebagainya ya. Ada. Untuk para remaja itu kebanyakan mereka juga mau ikut nyanyi.
0: Oke.
4: Okay. Nah, untuk yang dewasa itu untuk mengingatkan
1: kembali kita
4: tentang kebaikan dan ajaran-ajaran. Itu aja lihat lagunya. Demikian ya.
0: Oke.
1: Okay. Apakah ada rilis terbaru lagi nanti di tahun 2026 selain Taubat kemarin?
4: Insya Allah kan kita berkarya terus. Kita baik juga.
1: Mantap.
0: Siap. Yang ingin saya tanyakan, ini kan senada pasti punya ponakan-ponakan, putra-putri. Nah, ada rencana bikin senada junior nggak sih?
1: Ya, mungkin dari putra-putrinya.
3: Kita pernah waktu itu bikin ya senada kids.
0: Namanya. Senada kids. Oke.
3: Ada itu, tapi seiring dengan perkembangan waktu gitu ya, mereka sekarang udah pada besar gitu.
1: Oh iya. Oh.
4: Ya udah pada bikin undangan gitu.
0: Tapi dari keluarga senada ada yang meneruskan jejak senior-seniornya kah?
1: Ya.
4: Anaknya Lukman mulai sekarang.
3: Anaknya Lukman ada.
1: Oh, anaknya Lukman ya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Iya.
0: Baiklah.
1: Mungkin ada akun medsos yang ingin
0: disampaikan.
3: Oke, di Instagram kita ada @nasyidsenada dan @nasyid, ada dua.
0: Oh, nasyid senada ya. Dan senada nasyid.
1: Senada nasyid. Oke. Okay.
0: Kang Teddy, ini udah paling hit soalnya.
4: Iya. Saya mohon pada teman-teman pendengar RRI, follow IG saya.
1: Ya boleh. Yuk ramai-ramai kita follow akun Senada Nasyid.
0: Erwin Senada. Siap.
1: Ada Teddy Senada. Semuanya akhirannya Senada.
0: Senada ya. Siap. Siap kalau begitu. Mas Erwin, Kang Teddy,
1: terima kasih banyak.
0: Sebuah kehormatan bisa ngobrol.
1: Bisa ngobrol ya, jumpa udara.
0: Pas jumpa Idul Adha lagi.
1: Pas momen yang sangat spesial di Idul Adha.
0: Mudah-mudahan biasa. Lagu religi memang benar kata Kang Teddy, tidak hanya Ramadan tapi sepanjang 12 masa. Bulan ya, sepanjang 12 terus bulan. Bergema.
1: Ya, amin.
3: Amin.
0: Amin. Amin. Baik kalau begitu.
1: Enggak berasa. Hampir 2 jam sudah. Kita sudah di penghujung acara Ruang Rindu.
0: Sekali lagi terima kasih, salam buat teman-teman Senada yang lainnya ya.
1: Terima kasih banyak, ya. Salam buat teman-teman dan keluarga sebesar
0: Senada. Oke, siap kalau begitu. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Sampai jumpa Rabu depan.
0: Selamat mendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk hari ini ya. Saya Judy Ismail.
1: Mohon diri ya, kita pamit. Saya Ita Purnamasari dan seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini.
0: Baik.
1: Serta dari Senada.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sugiono menilai bahwa banyak perubahan global dalam 80 tahun.
2: RRI.co.id
3: RRI.co.id Complete.
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: RRI.co.id
1: Bahwa arahannya, tim hanya menelan 3 kekalahan dalam 13 pertandingan.
4: Radio atau pemutar musik sudah menjadi perangkat wajib yang harus ada di dalam mobil di era sekarang. Radio pertama kali diperkenalkan oleh Chevrolet di tahun 1922. Ternyata keberadaan radio sebagai entertainment system ini sempat dilarang. Dilansir dari Mental Floss, larangan tersebut pernah terjadi di Massachusetts dan St. Louis, Amerika Serikat sekitar tahun 1930. Kehadiran radio pada tahun itu dianggap dapat menyebabkan pecahnya konsentrasi. Akan tetapi, Asosiasi Produsen Radio menentang hal tersebut. Mereka berpendapat bahwa radio mobil dapat digunakan untuk memperingatkan pengemudi tentang cuaca dan kondisi jalan, serta membuat mereka terjaga dari kondisi kantuk. Saat ini, penyetelan radio sudah tak lagi rumit. Pengemudi dapat memilih stasiun radio tanpa perlu banyak mengalihkan pandangan dari jalan.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulfakri Sultan, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, fraksi Partai Gerindra, mengucapkan selamat pada RRI atas hak siar Piala Dunia 2026. Akhirnya masyarakat-masyarakat yang ada di pelosok bisa menikmati Piala Dunia melalui saluran-saluran yang disiarkan oleh RRI dengan mengakses channel RRI yang berada di radio

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1

Kadal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Mamuju. Saya Hafid masih ada di sini menemani Anda setelah tadi kami hadir dalam program Ruang Rindu Berjaringan Nasional dari Pro 1 Jakarta. Juga tadi ada bintang tamu dari kelompok grup Nasyidnya Senada menemani Anda. Dan di satu jam terakhir kebersamaan kita sampai pukul 24, saya masih hadir dengan pilihan lagu-lagu dari daerah Nusantara. Saya ketengahkan beberapa koleksi lagu-lagu pop daerah Nusantara. Yang pertama dari daerah Mamuju,

diawasi mengikuti Pro 1 di suasana malam ini. Itu dia satu komposisi dari lagu daerah Mamuju dengan muka Lupei, Janjimu. Terima kasih Mas Bur ya. Katanya lagu daerah Manado boleh bang.

lagu yang diciptakan sekaligus langsung dinyanyikan oleh Lola Drago. Selamat malam untuk Mas Pur, masih bersama Pro 1 di suasana malam yang semakin larut. Sekarang 23 lewat 25 menit. Halo, apa kabar untuk Mas atau Bang? Bukan Bang ini. Ada Kacau Mamis ini juga berbagi informasi di jalur WhatsApp. Ya, tadi ada pemotongan kurban ya. Hari ini 24 ekor katanya ya, dan besok hari Kamis 28 Mei ada pemotongan lagi di Panti Asuhan Amanah Aisyah di lingkungan Tunda, ada 8 ekor. Kemudian di Masjid An-Nasir 2 ekor, di Masjid Nurul Ihsan lingkungan Tulu 7 ekor, kemudian di kantor pajak lingkungan Papota ya 1 ekor. Oke. Salam untuk warga Salabose yang juga lagi menyatu malam ini. 0822-9609-0996 juga di 0426-2322-4443. Kolaborasi dari Mita Talahutu, Mita Talahutu dan juga Freshly Niki Julu. Percuma.

0: bainal azan wal iqamah, antara azan dengan iqamah itu dapat parol, dapat cerita. Tafakkur, pejamkan mata, berbanyak zikir, tafakkur baik-baik. Mua male di tuluni pahadir lan di batang ala beta mau. Ya Allah ada pangan, ada pangan.
1: Istighfar
0: ya. Mua milik tu mau pialus sulek bakar, perbanyak dengan salawat.
1: Ya.
0: Nah, itu bagian dari cara kita itu
1: menunjukkan ketenangan jiwa.
0: Jangan manfaatkan antara azan dengan iqamah itu manema laku-laku atau mau WA. Di mana posisi on the way padahal nama sambayang.
1: Dia entom anu sama siang aku di masjid tapi di luar jolo macerito.
0: Ya we waktu mau dalam bi apa juma pa ya apa nama tamar di masjid ki mau ni khatib ibadallah.
2: Wala zikrullah akbar.
0: Wala zikrullah akbar jari
3: Papasan Melati setiap Jumat pukul 13.30 WITA. Saksikan juga di YouTube dan Facebook RRI Mamuju.

So Terlambat. Demikian dia punya judul lagu, vokal Gunawan. Tapi untuk yang mau gabung malam ini belum terlambat gitu ya. Masih ada ruang beberapa menit kita menikmati koleksi lagu-lagu daerah Nusantara. Setelah dari Manado, saya tinggal Mas Bur dan siapa tadi? Berikutnya saya temui Mas Ivan. Halo Van, Ivan di Polman. Saya kurang tahu tepatnya di mana di Polman Ivan. Ya. Yang pasti malam ini bersama Pro 1 dan pengen lagu Minang, ya lagu Padang katanya. Ivan dan Rayolah Rantau dan Pajawa, itu dia judul lagunya, menemani suasana istirahat Anda di malam hari ini di Pro 1 RRI

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bayar iuran kesehatan BPJS Kesehatan sekarang makin gampang. Ada lebih dari 1 juta kanal pembayaran di seluruh Indonesia. Mulai dari mobile banking, minimarket, dompet digital atau ATM hingga marketplace favoritmu. Bayar kapan saja, di mana saja, super fleksibel. Yuk, bayar iuran tepat waktu dan nikmati kemudahannya. BPJS Kesehatan, mudah dibayar, mudah digunakan. 01

Masih bersama Pro 1 RRI Mamuju, semakin larut malam. Ada Mas Ivan tadi yang ada di Polewali Mandar. Ada siapa? Mas Albert. Mas Albert, selamat malam, selamat beristirahat di Kota Bau-Bau ya. Dari daerah Mandar, suara dari Sulkipli Acu berikut nampaknya menjadi lagu yang sekaligus menuntaskan kebersamaan kita di suasana malam ini.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama musik seperti ini, itu pertanda usai sudah tugas kami menemani saudara lewat rangkaian siaran hari ini, hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Insyaallah kami akan hadir kembali menjumpai saudara lewat rangkaian siaran kami esok hari, Kamis 28 Mei 2026. Kami mengudara pada pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan, angkasawati Radio Republik Indonesia Mamuju, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan saudara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Mamuju, Programa 1.

14-21. Dengan kemenangan ini pula Fajar dan Fikri menyusul ganda putra Indonesia lainnya, Sabar Karyaman, Gutama, dan Muhammad Reza Fahlevi Isfahani, yang kemarin menang atas wakil tuan rumah Engkit Wesley Koh, Jonsuki Kubo dengan skor 21-14, 21-12.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jepang. Karena Jepang jadi tim pertama yang memastikan tiket Piala Dunia ke FIFA 2026 setelah tampil dominan di putaran ketiga grup C kualifikasi zona Asia.
2: Nah, Piala Dunia kali ini juga jadi keikutsertaan ke-8 samurai biru secara beruntun sejak pertama kali mereka lolos di Piala Dunia 98 Prancis.
1: Rajin Jepang ini ya.
2: Rajin.
1: Dan prestasi terbesar Jepang terjadi di Piala Dunia Qatar 2022 ketika terhenti di babak 16 besar setelah kalah dari Kroasia lewat drama adu penalti.
2: Oke, kalau rekor keseluruhan Jepang selama tanding di Piala Dunia ini no play play alias gak main-main.
1: Yoi, karena dalam 25 pertandingan mereka menang 7 kali, 6 kali seri dan kalah 12 kali.
2: 25 gol juga berhasil mereka lesakan dengan 33 kali kebobolan.
1: Dan Piala Dunia tahun ini Jepang tergabung di grup F bersama Belanda, Tunisia dan Swedia. Payung sebelum hujan.
2: Oke, gimana pendapat Anda? Apakah bisa Jepang berkontribusi lebih di Piala Dunia kali ini? Silakan aja langsung ramaikan kolom komentar kami di sosial media.
1: Dan baca ulasannya di situs rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkurban bagi seorang muslim yang mampu hukumnya sunnah mu'akkad atau sangat dianjurkan. Lantas, keutamaan apa saja yang diperoleh bagi orang yang berkurban di hari raya Idul Adha? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli lirabbika wanhar," yang artinya, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Dan dalam satu riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada amal ibadah yang lebih dicintai Allah di hari nar, yakni pada hari Idul Adha, daripada menumpahkan darah, yakni berkurban." Dan kelak di hari kiamat akan datang beserta tanduk dan kuku-kukunya, dan sesungguhnya darahnya di sisi Allah memiliki kedudukan sebelum jatuh di bumi. Maka ikhlaskanlah diri kalian. Imam Rafi'i dan Imam Ibnu Rif'ah menuturkan sebuah hadis Nabi yang artinya, besarkanlah hewan-hewan kurban kalian, karena sesungguhnya hewan itu akan menjadi tumpangan kalian di Shirath, yakni jembatan Shiratal Mustaqim yang pasti akan dilalui.

0: kita semua kelak di akhirat.
1: Indonesia menyapa malam.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara, dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi terkini yang mungkin Anda lewatkan, dan tentunya ada juga lagu-lagu pilihan yang untuk menemani malam hari Anda. Apa kabar untuk Anda yang memang saat ini mungkin tengah nyate ya untuk Idul Adha kali ini. Anda juga bisa berbagi informasi juga bagaimana kemeriahan atau perayaan Idul Adha di wilayah Anda melalui layanan telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Dan untuk Anda yang saat ini mungkin berada dalam perjalanan untuk liburan ataupun dalam perjalanan untuk keperluan lainnya, tetap berhati-hati di jalan. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Anggun C. Kasmi dengan Mimpi.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mamuju. Dari jalan RM Martadinata Simboro kembali mengudara melalui frekuensi 96 dan 100,2 MHz. Hari ini Kamis 28 Mei 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti seluruh rangkaian acara hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bagi laki-laki, ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Bagi perempuan, ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Baik sedikit atau banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api neraka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Dia mawa apa nanti puok di ya ni hormati
4: iya.
3: Nanti mawa ni harang ni. Nah, dalam tradisi perkembangannya ternyata milik kuri batuan apa ya menjadi harang ini pusar yang ada ya adalah meminta mai mesa muharram darah gila kiri darah gila kiri puau tapi mua api yang mau puau
4: Iya.
3: Dan itu jangan dilihat bahwa ini cerita reka-rekaan yang dibuat-buat. Kan dia hadis dari hijrah. Innamal a'malu binniyat. Dari sanggana nantu pokok na amal niat tu. Wa innama likullim ri'in manawa. Inganna na apa-apa dari dini-dini tergantung baik dari niat dia.
0: Pasang Malabi, bincang-bincang seputar agama Islam dalam bingkai budaya, dikemas secara santai, membahas topik-topik aktual setiap pekan. Ikuti acaranya setiap Jumat pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah. Anda bisa ikut nimbrung di 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443. Papasang Balabi, kerjasama RRI Mamuju dengan Bengkel Hati Jalan ke Surga dan Forum Komunikasi Pemerhati RRI Mamuju.

0: Ibarat sungai yang mengalir tanpa henti, ilmu terus mengalir dari setiap pengalaman. Kita hanya perlu membuka hati dan pikiran untuk menerima hikmah-hikmah yang disajikan. Mutiara Pagi, setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 96 FM RRI Mamuju.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk sama-sama menyimak siaran ulang dari dialog interaktif Mutiara Pagi dengan topik keistimewaan 10 hari pertama Zulhijjah bersama dengan Al-Ustaz Muhammad Rifai.
0: Ibarat sungai yang mengalir tanpa henti, ilmu terus mengalir dari setiap pengalaman. Kita hanya perlu membuka hati dan pikiran untuk menerima hikmah-hikmah yang disajikan. Mutiara Pagi, setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 96 FM RRI Mamuju.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di pagi hari ini di lembar ke-21 bulan Mei di tahun 2026, alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk bisa berjumpa kembali di dialog interaktif Mutiara Pagi pada pagi hari ini. Dan pendengar juga pemirsa, pada pagi hari ini kami akan mengajak Anda untuk membahas topik yang istimewa. Karena bulan ini juga merupakan bulan yang istimewa dan hari ini tepat di tanggal 4 Zulhijjah. Kami akan mengajak Anda untuk membahas topik terkait dengan keistimewaan 10 hari pertama Zulhijjah. Dan saat ini kami telah terhubung bersama dengan Ustaz Muhammad Rifai, SPDI, MPDI. Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, apa kabar Pak Ustaz? Sehat, Ki?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Semoga seluruh pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Mamuju dalam kondisi yang baik. Semuanya juga diberikan nikmat yang sehat untuk menjalani hari dan juga beribadah di hari ini Pak Ustaz. Baik Pak Ustaz.
2: Amin.
1: Mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, saya persilakan untuk mukadimah pengantar di pagi hari ini. Silakan Pak Ustaz.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal'akibatu lilmuttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan waktu-waktu yang utama, waktu-waktu yang mulia yang di dalamnya ketika kita menjalankan ibadah dan bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan takarrub kita memberikan balasan dan ganti berupa pahala dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat tercurah kepada nabi junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqomah menjalani kehidupan ini sebagaimana jalan yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berada di tanggal 4 Zulhijjah. Hari di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ma min ayyam al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allahi azza wa jalla min hadhihi al-ayyam, yakni ayyamul ashar. Qalu ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah. Qala walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dhalika bi syai'in. Hari yang begitu mulianya hari ini, Bapak Ibu sekalian, para pendengar sekalian, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inilah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini, amal ibadah yang kita kerjakan di dalamnya itu adalah amalan ibadah atau perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika sebuah amalan itu dicintai oleh Allah, tentu berpengaruh terhadap hasilnya, berpengaruh terhadap nilainya. Tentu juga memiliki pahala yang begitu besar dan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, ya, secara umum Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia itu sampai masuk pada tahap yang paling mulia, ya, dari umum, secara umum manusia, kemudian Allah memuliakan dari yang umum itu yang muslim, dari yang muslim itu Allah jauh lebih muliakan lagi yang bertakwa. Dari orang-orang yang bertakwa itu Allah Subhanahu wa taala lebih memuliakan lagi mereka yang menjadi kategori waliullah, kemudian nabi, dan lebih khusus lagi Rasulullah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, ya, dalam Al-Qur'an Allah mengatakan inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi yaumi fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan 12 bulan dalam setahunnya itu. Dan dalam 12 bulan itu minha arba'atun hurum, ada di antaranya 4 yang Allah muliakan, yaitu bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Nah, dan dari 4 bulan ini Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan waktu-waktu yang lebih khusus lagi dari 4 bulan ini. Yaitu di dalamnya 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Bahkan saking besarnya nilai pahala dan tingginya nilai cinta Allah Subhanahu wa taala terhadap amalan di 10 hari pertama di bulan ini, bahkan ya sahabat bertanya, walal jihad fi sabilillah, ya Rasulullah, apakah amal ibadah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini bisa mengalahkan orang yang berperang di jalan Allah untuk membela agama Allah? Maka Nabi SAW mengatakan, walal jihad fi sabilillah, bahkan orang-orang yang berjihad di jalan Allah itu kalah dengan amalan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini, kecuali seseorang yang pergi memperjuangkan agama Allah dengan membawa harta seluruhnya dan membawa dirinya, dan dari keduanya tidak ada yang tersisa. Ya, harta habis dipakai di jalan Allah, kemudian jiwa juga terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu, kata Nabi SAW, amalan yang bisa mengalahkan ibadah di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Dan ya, tentu dari 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini ada yang lebih dimuliakan lagi. Ya, misalnya di hari Arafah. Ya, di hari Arafah ini, ya, ini di tanggal 9 Zulhijjah, ketika jamaah haji itu melaksanakan wukuf di Arafah. Dan hari Arafah ini adalah merupakan hari yang menjadi inti daripada ibadah haji itu sendiri. Dan ya, Nabi SAW di hari Arafah itu di tanggal 9 Zulhijjah akan menghapuskan dosanya 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun yang akan datang. Jadi ketika kita ingin menggunakan fasilitas-fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka sungguh tidak ada lagi dosa yang tersisa dari seorang hamba itu. Baik mulai dari sholat 5 waktu yang kata Nabi SAW, sholawatul khamsah, wal jum'atu ila al jum'ah wa ramadhanun ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna. Bahwa antara dua ibadah dari sholat lima waktu itu adalah merupakan bentuk penghapus dosa. Ketika seseorang melaksanakan sholat maghrib, kemudian di antara sholat maghrib dan sholat isya itu ia melakukan perbuatan dosa, dan ketika dia melaksanakan sholat isya, maka dosa-dosa yang terjadi antara kedua sholat itu akan gugur dengan pelaksanaan sholat isya itu. Ketika ada dosa yang dilakukan antara sholat isya dengan sholat subuh, maka dosa yang dilakukan dari di antara kedua sholat itu akan gugur dengan ibadah sholat subuh yang kita laksanakan, dan seterusnya. Ya, sholat subuh ke sholat duhur, sholat duhur ke sholat asar, dan sholat asar ke sholat maghrib kembali. Bahkan satu ketika Nabi SAW itu menunjukkan, memberikan informasi kepada sahabat bahwa ketika seseorang melaksanakan sholat lima waktu itu bagaikan di depan rumahnya ada sungai, dan setiap waktu sholat seperti ia mandi di sungai itu. Ya, kemudian Nabi bertanya kepada sahabatnya, kira-kira kalau ada orang seperti itu mandinya ya lima kali sehari semalam, apakah masih ada tersisa dari dakinya? Ya, maka sahabat bertanya, wah sudah bersih sekali itu ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, seperti itulah perumpamaan orang yang sholat, ya, dengan ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan dan kita kerjakan. Maka ya, di balik ibadah itu terdapat pahala yang besar, sekaligus mendapatkan ampunan dari dosa yang kita perbuat. Tapi Nabi SAW memberikan catatan kecil dari hadis itu bahwa dosa yang terhapus itu adalah dosa-dosa kecil. Ya. Nabi mengatakan, "Idza jtunibatil kaba'ir." Dosa yang dimaksud yang dihapus itu dari ibadah-ibadah itu, ya, dua antara dua ibadah sholat itu adalah dosa-dosa kecil. Ya, adapun dosa besar, al-kaba'ir, itu tidak bisa dihapus hanya dengan melaksanakan sholat lima waktu, melainkan dengan taubatan nasuha. Ya, ketika kita ingin mengetahui yang mana dosa kecil, mana dosa besar, Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kaba'ir mengatakan ciri dosa besar itu adalah ketika perbuatan yang dilakukan itu dalam bentuk dosa itu langsung diberikan hukumannya di dunia, ataukah terkandung di dalamnya makna Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan laknat atau Nabi SAW melaknatnya, maka itu adalah ciri dosa besar. Selanjutnya, tentu seluruh amalan yang termasuk amal soleh itu dianjurkan untuk dan tidak kita lewatkan dalam 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Semua, baik itu puasa, haji, berzikir, bersedekah, ya termasuk lebih utama lagi ketika kita beribadah di sepertiga malam terakhir, sholat duha dan seterusnya, maka ini adalah seluruh amalan-amalan yang akan mengantarkan kita pada amalan yang sangat dicintai oleh Allah dan memiliki ganjaran pahala yang sangat besar. Kemudian di hari akhir dari 10 hari terakhir itu terdapat yang namanya hari nahar, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah, di mana di situ juga kita disyariatkan untuk melaksanakan sholat hari raya Idul Adha, ya, berkumpul di lapangan dan atau di masjid, kemudian kita melaksanakan sholat sunnah dua rakaat sambil mendengarkan khutbah dari imam dan khatib. Dan di 10 terakhir itu, di hari akhir juga disebut dengan hari nahar, yaitu hari diawalinya penyembelihan hewan kurban, kemudian dilanjutkan dengan 3 hari tasyrik, yaitu 11, 12, dan 13 Dzul Hijjah, ya, disebut dengan hari tasyrik. Di hari-hari tasyrik ini tentu kita disyariatkan untuk berkurban. Dan ya, tentu kalau kita melihat hampir seluruh masjid-masjid, lembaga zakat dan seterusnya membuka kepada masyarakat untuk kita berkurban, ya, baik itu berkurban sapi atau kambing. Mungkin kalau kita di sini tidak ada unta, jadi kita berkurbannya kambing dengan sapi. Dan sudah diberikan kriterianya, ya, ketika sapi itu dia mutlak harus berumur 2 tahun. Ya, tandanya itu kata orang peternakan, ketika giginya sudah ada yang jatuh. Ya, ada ketika di dalam melihat itu. Kemudian kambing berumur 1 tahun. Kalau unta dia berumur 5 tahun. Dan hendaknya binatang yang dikurban ini adalah binatang yang terbaik. Ya, jadi binatang yang sehat, tidak punya cacat, tidak ada kekurangan-kekurangan. Ya, maka mudah-mudahan dengan kurban ini Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita yang kata Allah Subhanahu wa taala, la yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Bahwa sekali-kali daging yang hewan kurban yang kita sembeli, ya, la yanalullahu luhumuha wala dima'uha, ya, sekali-kali daging dan darahnya itu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, walakin yanaluhu taqwa minkum, akan tetapi yang sampai kepada kita adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hal yang disyariatkan juga di hari-hari tersebut, kita dianjurkan untuk senantiasa berzikir, ya, bertakbir. Dalam hadis bahwa amin ayyam al-amalu salihu fiha a'zam wa ahabbu ila Allah. Jadi tidak ada hari-hari, kata Nabi SAW, yang paling agung dan paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Fa'aktsiru adzikra, maka perbanyaklah berzikir, ya, minat tahlil wa takbir wa tahmid, memperbanyak zikir Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walhamdulillah. Kemudian takbir ini ada 2 bentuknya, ada yang dinamakan dengan takbir mutlak dan takbir muqayyad. Di hari raya Idul Fitri itu tidak terdapat yang namanya takbir mutlak, ya. Di mana takbir mutlak ini adalah takbir atau zikir yang kita lantunkan di seluruh waktu, di mana saja. Ya, itu dan dimulai di pada tanggal 1 Zulhijjah. Begitu tanggal 30 Zulqa'dah berakhir, yang ditandai dengan terbenamnya matahari, kemudian masuklah di situ 1 Zulhijjah, maka disyariatkanlah kita untuk berzikir itu sampai di 10 Zulhijjah itu. Kemudian takbir muqayyad itu disyariatkan itu terikat dengan waktu, yakni setiap selesai waktu sholat. Dan di bulan di hari raya Idul Fitri itu dimulai di 1 Syawal, ya, begitu matahari terbenam di 30 Ramadan atau 29 Ramadan, maka masuk 1 Syawal itu sudah dimulai takbir sampai khatib turun dari mimbar. Tetapi kalau bulan Dzulhijjah itu takbir mutlak dimulai pada 10 Zulhijjah di hari Idul Adha sampai selesai hari Tashrik, ya, ini di setiap waktu-waktu sholat. Kemudian ya tentu sangat disyariatkan untuk kita berkurban ya, karena Nabi SAW mengancam mangkana lahu sa'atan, barang siapa yang memiliki kemampuan walam yudhi dan tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan mendekati tempat sholat id kami, kata Nabi SAW. Ini menunjukkan celaan ancaman Nabi SAW terhadap mereka yang punya kemampuan untuk berkurban tetapi masih menganggap dirinya tidak mampu. Dan mudah-mudahan ya, kita semua diberikan kesehatan, kekuatan dan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah 10 hari pertama bulan Zulhijjah, termasuk untuk bisa berkurban. Dan tentu kita mendoakan saudara-saudara kita yang tengah melaksanakan ibadah haji, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, kekuatan dan bisa selamat untuk bisa kembali sampai di tanah air dan mendapatkan haji yang mabrur, yang kata Nabi SAW, al-hajjul mabrur laisa lahul jazail jannah. Sekira demikian ya, semoga bermanfaat. Subhanallah bihamdik, syadada ilahi lanta astagfirullah bilaik lafis sabil haf fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Tadi di bagian akhir Ustaz, semoga kita semua bisa menjalani ibadah di 10 hari terakhir 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini dengan maksimal begitu ya Pak Ustaz ya. Dan Pak Ustaz, tadi juga sempat disampaikan bahwa bulan Zulhijjah ini juga merupakan salah satu bulan yang istimewa, termasuk dalam salah satu dari 4 bulan haram dari 12 bulan yang ada. Pak Ustaz, namun bagi umat yang belum sempat untuk bisa beribadah dengan optimal di 10 hari pertama ini, yang misalnya sedang ada kondisi sakit, atau bagi perempuan sedang haid, apakah ada amalan khusus yang tetap bisa dilakukan untuk tetap ya, mendapatkan keutamaan dari 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini? Silakan Pak Ustaz.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama kita harus memahami dulu tentang makna atau istilah ibadah itu. Nah, jadi jangan sampai kita memahami bahwa ibadah itu dia sesuatu yang sifatnya sempit ya, seperti misalnya nanti ketika seseorang itu berinteraksi langsung dengan Allah. Jadi nanti dipahami nanti ibadah itu ketika misalnya kayak sholat, mengaji, berzikir, bersedekah. Karena ibadah ini luas, ya dalam usul fikih itu dikatakan bahwa ibadah itu adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik itu perbuatan, perkataan yang nampak maupun yang tidak nampak. Jadi ketika misalnya seseorang seorang perempuan dalam keadaan haid, kemudian masih banyak ibadah, misalnya zikir-zikir sebelum makan, setelah makan, sebelum tidur, setelah tidur, masuk WC, keluar WC, keluar rumah, di perjalanan, maka seluruh itu, semuanya itu adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala.
1: Ya, baik.
2: Jadi segala sesuatu, semua aktivitas yang kita lakukan dan aktivitas itu mengandung keridaan Allah, ada hal-hal yang dicintai oleh Allah, maka itu adalah ibadah. Misalnya seseorang yang pergi berkantor, dia berkantor kan tuntutan keluarga, ya tuntutan untuk menafkahi keluarganya, anak dan istrinya. Dan itu adalah perintah Allah, maka ya, ketika mulai dia melangkahkan kakinya keluar rumah sampai masuk kembali ke rumahnya, maka seluruh waktu yang dia gunakan itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik, baik. Pak Ustaz, sebelum jadi dilanjutkan kembali, telah ada interaksi yang masuk dari salah satu pendengar dan juga pemirsa kita. Kita coba untuk menyapa terlebih dahulu ya Pak Ustaz ya. Baik, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengan Bapak siapa, di mana Pak?
3: Dari Pak Mulis di Cempalajiang, Pulau Limandar.
1: Baik, silakan Pak Mulis.
3: Ya, yang saya tanyakan ini, bagaimana ini kalau perempuan sudah berniat mau puasa, tiba-tiba langsung haid? Pertanyaan saya, bagaimana ini menurut pandangan Islam? kayak ini sudah apa namanya sudah sampai atau bagaimana ya? Penjelasan yang dipercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pak Muhlis di Campalagian, terima kasih atas atensi yang diberikan. Tadi pertanyaannya Pak Ustaz terkait dengan perempuan yang sudah berniat mau puasa namun di tengah menjalankan ibadah puasa tersebut, perempuan tersebut haid begitu Pak Ustaz. Seperti apa Pak Ustaz?
2: Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi niat itu dalam hadis, ada dalam hadis kursi itu disebutkan bahwa seseorang yang berniat untuk melakukan kebaikan, dia belum menjalankan kebaikan itu, dia sudah berniat, sudah mendapatkan pahala satu. Ya berbeda kalau dosa. Kalau dia berniat melakukan dosa, ketika dia baru berniat, belum dicatat dosanya. Nah ketika niat kebaikan itu diamalkan, dibuktikan, ya diamalkan, maka Allah memberikan pahala 10. Ya, jadi kalau dia baru berniat, itu sudah dapat pahala kalau kebaikan, sudah diberikan pahala 1. Tapi kalau dia laksanakan lagi tuh niatnya, maka dia mendapatkan pahala 10 dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau keburukan atau dosa, dia berniat melakukan sebuah perbuatan dosa, maka itu belum dicatat dosanya. Tapi kalau dia sudah melakukan dosa itu, baru diberikan ganjaran dosa itu 1. Itu membuktikan bahwa betapa besar kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita.
1: Masyaallah.
2: Nah, jadi ketika misalnya seorang apalagi dia sudah jalani setengah ya, kemudian atau mungkin sudah lebih banyak waktu puasa dia jalani, kemudian dia cek ternyata haid, maka ini bisa double-double pahalanya ini ya. Jadi ketika dia bersabar menjalani itu dapat pahala lagi, sudah ada pahala niatnya, dia kan juga sudah laksanakan. Dan halangannya itu bukan dari dirinya, karena Allah yang berikan halangan seperti itu. Maka ketika dia bersabar menjalani itu, ya luar biasa pahala yang didapatkan.
1: Masya Allah.
2: Maka iya, perempuan ini sebenarnya bisa jauh lebih unggul daripada daripada laki-laki. Iya.
1: Oke.
2: Okay.
1: Baik, baik Ustaz, Masya Allah luar biasa sekali pembahasan kita di hari ini. Namun karena keterbatasan waktu, jadi perjumpaan kita di hari ini harus kita akhiri terlebih dahulu nih Pak Ustaz. Namun Insya Allah di pekan depan ya Pak Ustaz ya, Insya Allah kita masih bisa menyambung kembali silaturahim dan juga ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Pak Ustaz. Pak Ustaz, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan tak di pagi hari ini.
2: Baik. Alhamdulillah. Iya.
1: Baik, pendengar dan juga pemirsa, demikian dialog interaktif Mutiara Pagi kita di hari ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan umur yang panjang sehingga bisa menjalankan ibadah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini dengan maksimal, dan insya Allah nanti di tanggal 10 Zulhijjahnya di hari puncaknya kita bisa lebih maksimal lagi dalam beribadah. Akhir kata saya Dwita Ardiana dan rekan Ucan yang bertugas pada pagi hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baru saja kita ikuti program Mutiara Pagi. Nantikan Mutiara Pagi setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.

0: rri.co.id
1: rri.co.id Kempuy.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
1: RRI.co.id
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia dengan Warta Pagi bersama saya Dwita Ardiana. Sari berita. Momentum Hari Raya Idul Adha, Gubernur Sulawesi Barat ajak teladani kisah Nabi Ibrahim. Kelangkaan LPG jelang Idul Adha, Pertamina janjikan pasokan tambahan. Inilah Warta Pagi selengkapnya, edisi Kamis 28 Mei 2026. Kita awali dengan berita pertama, momentum Hari Raya Idul Adha, Gubernur Sulawesi Barat ajak teladani kisah Nabi Ibrahim. Laporan selengkapnya bersama dengan rekan Muhammad Ahyan Irsyada.
1: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka mengajak masyarakat untuk meneladani kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sebagai bentuk ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta semangat berbagi kepada sesama. Ia mengatakan, nilai-nilai keteladanan pada kisah Nabi Ibrahim menjadi pengingat agar masyarakat tidak hidup individual dan lebih peduli terhadap kondisi sosial di sekitarnya. Menurutnya, nilai-nilai kepedulian dan kebersamaan tersebut menjadi bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat dan telah diajarkan dalam ajaran agama Islam sejak dahulu.
2: Sekarang ini lebih banyak orang mementingkan dirinya sendiri, lebih banyak hidup individual. Dia ingin kaya sendiri, dia ingin sejahtera sendiri, dia sedikit peduli terhadap kehidupan sosial lainnya. Olehnya itu ribuan tahun yang lalu Islam sudah memberikan peringatan bahwa kehidupan semacam itu bukanlah nilai dan etika agama. Lihatlah Ibrahim, atas perintah Allah, anaknya pun dia bisa korbankan demi wujud ketaatan.
1: Melalui momentum Hari Raya Idul Adha, masyarakat diharapkan dapat memperkuat semangat kebersamaan dan kepedulian sosial dalam kehidupan bermasyarakat. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Irsyada melaporkan.
0: Beralih ke berita berikutnya, Kepala Kantor Wilayah Haji Sulawesi Barat berharap jamaah jaga kekhusyukan raih haji mabrur. Marhadi Umar melaporkan.
3: Harapan kami untuk jamaah haji Sulawesi Barat.
4: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji Provinsi Sulawesi Barat, Ahmad Barambangi, bagi seluruh jamaah haji asal Sulbar, harapan ini terkait pelaksanaan ibadah haji tahun 2026. Menurutnya yang pertama, dengan bekal manasik haji di tanah air, jamaah diharapkan tetap menjaga kemabruran ibadah. Kekhusyukan dalam beribadah menjadi kunci utama. Yang kedua, menurut Ahmad, jamaah diharapkan mampu memahami materi manasik selama di tanah air. Pemahaman yang baik akan menunjang pelaksanaan ibadah. Yang ketiga, jamaah harus senantiasa menjaga istitha atau kesehatan. Kesehatan yang prima memungkinkan jamaah haji menjalankan ibadah dengan baik.
3: Harapan kami untuk jamaah haji Sulawesi Barat, yang pertama insya Allah dengan bekal manasik haji di tanah air tetap menjaga kemabruran ibadah, kekhusyuan ibadah, sehingga insya Allah dengan izin dan tuntunan Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan mendapatkan haji mabrur. Yang kedua, sesuai dengan pemahaman dan materi manasik selama di tanah air, untuk senantiasa semoga senantiasa mampu menjaga istita'ah atau kesehatan sehingga tetap bisa dan mampu menjalankan ibadah haji dengan baik, dengan benar, dan dengan khusyuk insyaallah.
4: Lebih lanjut, Ahmad berharap jamaah haji asal Sulbar dapat beribadah dengan benar dan khusyuk. Seluruh persiapan telah dilakukan untuk mendukung kelancaran ibadah haji tahun 2026. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Masih terkait dengan momen Hari Raya Idul Adha, Polewali Mandar menjadi kabupaten dengan hewan kurban terbanyak di Sulawesi Barat. Laporan berikutnya dari rekan Muhammad Ahyan Irsyada.
1: Sebanyak 3.921 ekor hewan kurban tercatat akan disembelih di Sulawesi Barat pada pelaksanaan Hari Raya Idul Adha tahun 2026. Dari jumlah tersebut, Kabupaten Polewali Mandar menjadi daerah dengan jumlah hewan kurban terbanyak di Sulawesi Barat, yakni mencapai 1.506 ekor. Hal tersebut disampaikan penelaah hisab rukyat Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Barat, Hakim S. Yenira, saat dihubungi RRI Mamuju melalui telepon Selasa 26 Mei 2026. Ia mengatakan, dari total 3.921 hewan kurban di Sulawesi Barat, terdiri dari 3.626 ekor sapi dan 295 ekor kambing yang tersebar di seluruh wilayah Sulawesi Barat. Ia menjelaskan, berdasarkan data sementara yang diterima Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Barat, Kabupaten Polewali Mandar menjadi daerah dengan jumlah hewan kurban terbanyak di Sulawesi Barat, dengan total sebanyak 1.506 ekor, yang terdiri dari 1.393 ekor sapi dan 113 ekor kambing.
5: Secara keseluruhan, kambing dan sapi tercatat 3.921 ekor yang insya Allah akan dikurbankan untuk Idul Adha tahun ini. Kalau persebaran di seluruh kabupaten tercatat itu informasi data yang kami terima, yang paling terbanyak Kabupaten Polewali Mandar 1.393 ekor sapi, kambingnya 113 ekor.
1: Penyembelihan hewan kurban akan dilakukan di sejumlah titik yang telah disiapkan baik di lingkungan kantor Kementerian Agama maupun masjid-masjid di setiap daerah. RRI Mamuju, Muhammad Ahyanir Syada melaporkan.
0: Kurban dan haji hakikatnya dinilai mendekatkan diri kepada Allah. Laporan berikutnya bersama dengan rekan Nur Azmi Saleh.
6: Tahun 2026 ini Idul Kurban punya makna tersendiri bagi umat Islam, terutama di Sulawesi Barat, terus ke Mamuju.
7: Khatib Salat Idul Adha di Masjid Babul Jannah Pasar Baru Mamuju, Hakim S. Yenira menegaskan bahwa esensi ibadah kurban dan haji adalah sama, yakni mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ketakwaan dan kepedulian sosial. Hal itu disampaikan Hakim, yang juga menjabat sebagai penelaah hisab rukyat Kementerian Agama Sulawesi Barat, usai pelaksanaan sholat Idul Adha Rabu 27 Mei 2026. Menurutnya, seluruh rangkaian

0: Bukan. Sementara bagian ketiga dibagikan kepada masyarakat sekitar sebagai wujud mempererat hubungan sosial dan kebersamaan di lingkungan.
1: Di tengah kehidupan yang semakin sulit dirasa oleh masyarakat kita, di hari ini kita diperintahkan untuk kurban. Karena itu momentum kurban tahun ini dijadikan sebagai sarana bagi orang-orang yang di tengah kesulitan diberikan kelebihan rezeki Allah supaya bisa berbagi kepada orang yang masih dapat ujian kekurangan. Sehingga insyaallah dengan momentum hari ini yang paling pokok adalah kalau beribadah mahdoh bisa dilakukan dengan tertutup, bisa dilakukan sendiri. Tapi kalau membangun hubungan sesama, maka inilah kesempatan bagi kita supaya bisa sempurna keimanan kita. Karena itu momentum kurban hari ini bagi saya merasa ada satu hal yang spesial karena masyarakat kita banyak yang merasa semakin sulit kehidupannya. Tapi hari ini kurban, insya Allah semuanya akan lepas dari sulit itu. Kita semua bisa jalan bersama antara agnia, mereka yang berkelebihan dan mereka yang berkekurangan.
0: Ia menilai semangat berbagi dalam ibadah kurban menjadi sarana memperkuat solidaritas sosial sekaligus menanamkan nilai kepedulian dalam kehidupan bermasyarakat. Hakim berharap momentum Idul Adha dapat menjadi pengingat bagi umat Islam untuk terus menjaga keseimbangan antara hubungan spiritual kepada Allah dan hubungan sosial dengan sesama manusia. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Warta Pagi Sulawesi Barat bersama saya Dwita Ardiana. Idul Adha 1447 Hijriah menjadi momentum berbagi di tengah sulitnya ekonomi. Kembali rekan Nur Asmi Saleh melaporkan.
1: Hari ini kita sudah sholat Idul Adha. Selepas sholat kita menuju tempat masing-masing untuk berkurban.
0: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dinilai memiliki makna yang sangat istimewa bagi umat Islam, khususnya di Sulawesi Barat, di tengah kondisi kehidupan masyarakat yang semakin dirasakan sulit secara ekonomi. Hal tersebut disampaikan Khatib Salat Idul Adha di Masjid Babul Jannah Pasar Baru Mamuju, yang juga penelaah Hisab Rukyat Kementerian Agama Sulawesi Barat, Hakim Esien Nira, usai pelaksanaan sholat Idul Adha, Rabu 27 Mei 2026. Menurutnya, perintah berkurban pada Idul Adha tahun ini menjadi momentum penting bagi umat Islam yang diberikan kelapangan rezeki untuk berbagi dengan masyarakat yang tengah menghadapi ujian kekurangan. Ia menegaskan, ibadah kurban bukan sekadar bentuk ketaatan spiritual kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga menjadi wujud nyata dalam membangun hubungan sosial antar sesama manusia. Menurutnya, ibadah personal dapat dilakukan secara sendiri dan tertutup. Namun, kesempurnaan keimanan juga ditandai dengan kepedulian sosial yang diwujudkan melalui berbagi kepada sesama.
1: Inti dari kurban, inti dari haji, semuanya satu. Bertaqarrub ilallah, dekatkan diri kepada Allah. Karena itu, bagaimana bisa dekat? Dekat hari ini kita sudah sholat, Idul Adha. Selepas sholat, kita menuju tempat masing-masing untuk berkurban. Dan setelah kurban, bagi keluarga yang pertama loh, ada tiga itu kurban. Pertama, untuk keluarga. Makanya daging hewan kurban itu spesial harus diberikan kepada orang yang berkurban. Mereka punya bagian. Itu maknanya adalah sakinahnya dalam rumah. Negeri ini bisa dibangun kalau di dalam rumah tangga masing-masing orang Islam itu kuat. Ini contohkan Rasulullah. Kemudian hewan kurban dibagikan untuk orang-orang yang lain. Orang-orang fakir miskin dan kaum-kaum du'afa. Kemudian yang ketiga, kepada masyarakat sekitar.
0: Dirinya berharap semangat berkurban mampu mempererat solidaritas sosial di tengah masyarakat sehingga terjalin kebersamaan antara mereka yang berkecukupan dan yang membutuhkan. Dirinya optimis, semangat berbagi melalui kurban dapat menjadi jalan untuk meringankan beban masyarakat sekaligus memperkuat nilai kepedulian sosial di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
2: Efisiensi anggaran menyebabkan takbir keliling di Mamuju ditiadakan. Marhadi Umar melaporkan.
3: Jadi untuk tahun ini masih belum takbir keliling.
4: Panitia Hari Besar Islam Kabupaten Mamuju memutuskan tidak menggelar takbir keliling pada Idul Adha tahun ini. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil rapat dengan pemerintah setempat. Ketua PHBI Mamuju Muhammad Rusli Muiz dalam wawancaranya pada Selasa 26 Mei 2026 mengatakan efisiensi menjadi alasan utama takbir keliling.

0: Libatkan hadiah, trofi atau piala, kontribusi peserta, hingga penghias mobil. Adapun Kementerian Agama telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh masjid. Pelaksanaan takbir keliling dialihkan ke masjid masing-masing.
1: Jadi untuk tahun ini masih belum takbir keliling, tapi sesuai hasil rapat kemarin, itu kantor Kementerian Agama sudah mengeluarkan surat kepada semua masjid-masjid untuk melaksanakan takbir di masjidnya masing-masing. Ada beberapa faktor sehingga pemerintah dan PHBI belum melaksanakan takbir keliling. Antara lain itu masalah efisiensi, ya, efisiensi anggaran. Sekarang kan masih hubungannya efisiensi dengan takbir keliling, kan ada hadiahnya. Ada hadiahnya. Kemudian semua peserta kita kasih kontribusi itu, semua peserta pembeli bensinnya dan menghias mobil. Ada lagi hadiahnya, tropinya dan lain sebagainya. Nah, insya Allah Ibu Bupati merencanakan mudah-mudahan bisa, tahun depan sudah bisa. Ya, itu pun kita masih lihat keadaan.
0: Rusli berharap tahun depan takbir keliling bisa kembali digelar, namun tetap melihat kondisi dan arahan Bupati. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
2: Kasus kekerasan berbasis gender di Sulawesi Barat saat ini mencapai 169 laporan. Laporan selengkapnya bersama dengan rekan Muhammad Ilham.
3: Koordinator Program dan Advokasi LSM Kartini Manakara, Naim Irmayati, mengungkap sepanjang 2025 tercatat 169 kasus kekerasan berbasis gender di Sulawesi Barat. Data tersebut disampaikan dalam dialog pengarus utama gender RRI Mamuju. Ia menegaskan kasus banyak menimpa kelompok yang rentan. Menurut Naim, total terdapat 184 korban dan 139 diantaranya merupakan perempuan dengan berbagai usia termasuk pelajar dan ibu rumah tangga. Ia menjelaskan bentuk kekerasan yang dilaporkan meliputi kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, serta kekerasan terhadap anak di berbagai lingkungan. Naim juga menyoroti rendahnya penyelesaian perkara. Dari data yang mereka olah, hanya sekitar 14,2% kasus yang tuntas ditangani aparat dan institusi terkait.
4: Kasus kekerasan di Sulbar itu masih tinggi loh Pak. Di tahun 2025 saja menurut pantauan Kartini Manakara itu tercatat ada 169 kasus dengan 184 korban yang didominasi perempuan. Sebanyak 139 orang. Nah, bentuk kekerasannya itu kan banyak Kak. Kekerasan seksual, ada KDRT juga, kemudian ada kekerasan terhadap anak. Dan kebanyakan dari hasil wawancara Kartini itu memang masalah utama adalah ekonomi, tapi banyak juga ya faktor yang lain.
3: Ia menyebut faktor ekonomi, relasi kuasa, dan budaya malu sebagai penyebab korban sulit keluar dari siklus kekerasan sekaligus enggan melapor ke pihak berwenang. Kartini Manakara mengajak seluruh pemangku kepentingan mulai dari lembaga penegak hukum hingga Dinas Pemberdayaan Perempuan memperkuat sinergi agar penanganan kekerasan berbasis gender di Sulawesi Barat lebih optimal. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
2: Kelangkaan gas LPG menjelang Idul Adha, Pertamina menjanjikan pasokan tambahan. Kembali laporan dari rekan Muhammad Ilham.
3: Kelangkaan LPG menjadi keluhan masyarakat Kabupaten Mamuju menjelang Idul Adha 2026, namun PT Pertamina berjanji menambah pasokan pada H-1, H-2, H+1, dan H+2 hari raya. Kepala Bidang Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju, Andi Tente Saung, mengakui adanya keluhan masyarakat terkait ketersediaan LPG di pangkalan. Pihaknya telah menggelar rapat koordinasi dengan PT Pertamina untuk membahas penambahan pasokan gas LPG menjelang dan sesudah Idul Adha. Ia menjelaskan bahwa PT Pertamina telah menyampaikan komitmen untuk menambah pasokan LPG secara bertahap pada periode sekitar Idul Adha, namun hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan kepastian jumlah pasokan tambahan yang akan didistribusikan ke Kabupaten Mamuju. Meskipun ada penambahan pasokan, Andi Tente mengakui bahwa jumlahnya tidak banyak dan kemungkinan hanya tersedia di beberapa pangkalan tertentu. Ketidakpastian data pasokan ini membuat pihak Diskoperinda kesulitan memberikan informasi kepada masyarakat terkait ketersediaan LPG.
5: Sebenarnya LPG itu masyarakat intinya di sini adalah masyarakat tidak kantai. Kalau untuk pasokan LPG untuk ini harusnya ada penambahannya, cuma untuk penambahan saya kurang tahu berapa pastinya. Tapi kemarin pada saat kita rapat dengan mengundang PT Pertamina, dia menyampaikan kalau penambahan pasokan itu H-1, H-2, H-1+2. Jadi kemarin hasil kita komunikasi ulang lagi, cuma ada satu ageng, ada penyaluran mungkin, tapi tidak banyak. Kalaupun ada nanti hari lebaran, itu paling sekitar KPLO. Cuma kan masyarakat pada saat selesai lebaran, satu hari H+1, H-1 itu masih tersedia di pangkalan.
3: Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa yang terpenting adalah memastikan pasokan LPG tetap tersedia di pangkalan pada H-1 dan H+1 Idul Adha. Pihaknya terus berkoordinasi dengan PT Pertamina untuk transparansi distribusi agar masyarakat tidak perlu khawatir atau melakukan panik buying. Diskoperindak menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak menimbun LPG agar distribusi dapat merata ke seluruh wilayah Kabupaten Mamuju. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.

Pendengar, demikian rangkaian informasi yang dapat kami hadirkan dalam Warta Pagi Sulawesi Barat, edisi hari Kamis 28 Mei 2026. Siaran kami dapat Anda akses melalui aplikasi RRI Digital atau melalui website rri.co.id. Saya Dwi Tardiana, mewakili kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari ini, mengucapkan terima kasih, selamat pagi, dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wala ali wa sahbihi ajma'in. Selamat Hari Raya Idul Kurban, suatu momentum sejarah, kejadian bagaimana Ibrahim mengorbankan anaknya Ismail. Kita maknai bagaimana seseorang yang ikhlas untuk berkorban, mau berbagi dengan sesama manusia yang lain. Banyak kejadian tengah masyarakat kita, ada orang yang ingin naik umroh tapi tiba-tiba tetangganya membutuhkan karena ia sakit dan lain sebagainya. Dia batalkan umrohnya dan membantu sesamanya. Ini adalah bahagian dari upaya kita untuk melihat bagaimana memaknai pengorbanan itu untuk sesama. Olehnya itu, momentum ini saya, Suhardi Duka, Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin, dan terus kita tanamkan jiwa pengorbanan kita dalam rangka membangun daerah ini di tengah keterbatasan. Demikian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Prosatu RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari, hari kedua momen Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Saya Dwi Ardiana bisa kembali menyapa Anda, menemani Anda di momen-momen istimewa berkumpul bersama keluarga. Sebagian dari Anda ada yang di pagi hari ini mungkin sedang menikmati menu sarapan hidangan hewan kurban yang kemarin sudah diolah, dan mungkin sebagian lagi masih menanti nih warung penjual makanan yang buka. Sambil menemani Anda di pagi hari ini dan juga menikmati hidangan sarapan di pagi hari ini, saya Dwi Ardiana akan menemani hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti. Tetap bersama kami hanya di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Kampui. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

negara ini menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia. Berbicara tentang Kanada, ada satu fakta budaya unik yang menarik untuk diketahui, yaitu budaya multikulturalisme. Kanada dikenal sebagai negara yang sangat menghargai keberagaman budaya. Masyarakatnya berasal dari berbagai latar belakang etnis, bahasa, dan juga tradisi yang berbeda-beda. Bahkan, pemerintah Kanada secara resmi menjadikan multikulturalisme sebagai bagian dari identitas nasional. Hal ini terlihat dari berbagai festival budaya, kuliner dunia, hingga penggunaan dua bahasa resmi, yaitu Inggris dan juga Prancis dalam kehidupan sehari-hari. Keberagaman ini menjadikan Kanada sebagai negara yang terbuka, ramah, dan penuh toleransi. Nilai ini juga yang menjadi cerminan dalam semangat olahraga dunia seperti Piala Dunia.

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI memuju kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Mamujo pagi ini. Masih dalam suasana sukacita Hari Raya Idul Adha yang identik dengan pelaksanaan pemotongan hewan kurban. Dan tentunya juga identik dengan berbagai aneka hidangan perdagingan. Macam-macam, ada yang mulai dari hidangan konro, ada juga yang mengolahnya menjadi coto, ada juga yang macam-macam. Bisa jadi juga gulai. Nah, waspada nih bagi yang dari kemarin cukup banyak mengkonsumsi hidangan olahan daging. Mungkin harus bisa mengontrol lagi dirinya dan juga mengecek kadar kolesterolnya nih. Apalagi yang sudah memiliki riwayat kolesterol sebelumnya. Jangan lupa juga bagi Anda untuk mengimbanginya dengan mengkonsumsi sayur-sayuran, juga minum air putih yang cukup. Nah, apabila yang sudah memiliki riwayat penyakit kolesterol, mungkin juga bisa dikonsumsi lagi obat kolesterolnya supaya lebih terkendali lagi angka kolesterolnya dan tidak berefek ke hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, selain itu juga bagi Anda yang mau menjaga tubuh tetap sehat dan juga menjaga kolesterolnya tetap stabil setelah menyantap hidangan daging kurban nih di momen Idul Adha, bisa juga mencoba jalan pagi nih, karena kalau saya lihat cuacanya di pagi hari ini cukup mendukung. Bagi yang mau jalan santai ataupun jogging-jogging ringan, boleh. Masih ada waktu di pagi hari ini sebelum semakin meninggi lagi mataharinya, dan nanti dilanjut lagi makan ketupat lebarannya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kembali masih bersama saya Duita Ardiana di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Masih membahas mengenai hidangan olahan daging dari perayaan Hari Raya Idul Adha. Karena banyaknya menu olahan daging biasanya menyebabkan kondisi tubuh nih mulai kurang enak nih. Ada beberapa yang mengalami perutnya terasa kembung ataupun begah dan juga merasakan tubuhnya menjadi berat. Nah, pendengar, untuk mengatasi hal tersebut ada beberapa jumlah jenis teh yang disebut dapat membantu untuk menetralisir efek dari konsumsi daging yang berlebih. Salah satu teh yang paling direkomendasikan adalah teh pure tea, yang merupakan teh fermentasi khas Tiongkok dan dikenal efektif untuk membantu memecah lemak. Selain itu juga ada teh oolong yang dinilai cocok karena mampu menyeimbangkan rasa makanan yang berat, dan teh tersebut juga dapat membantu tubuh Anda dapat mencerna protein, karena selain membantu mencerna protein juga dapat membantu untuk lebih mudah lagi agar lambung tidak bekerja terlalu keras. Selain itu, bagi Anda yang merasa tubuh Anda mulai merasakan panas setelah konsumsi daging yang berlebihan, juga bisa mencoba teh herbal krisantemum yang bisa Anda nikmati secara hangat di pagi hari ini. Dan teh tersebut juga merupakan salah satu teh yang menjadi pengobatan tradisional Tiongkok, dan teh ini juga dapat membantu Anda untuk mendinginkan tubuh Anda apabila tubuh Anda merasakan hangat atau panas karena konsumsi daging yang berlebihan. Namun tentu saja konsumsi teh ini juga harus diperhatikan, apalagi bagi Anda yang memiliki riwayat penyakit mah, bisa dinikmati teh ini namun tetap harus sarapan terlebih dahulu atau makan terlebih dahulu. Nah, mendengar beragam informasi menarik mengenai hal-hal seputar Idul Adha dan juga tips untuk kesehatan Anda, dapat Anda akses secara lengkap di website rri.co.id.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Baru saja kita sama-sama mendengarkan lagu dari sang legendaris, yaitu lagu berjudul Diana dari band Kus Plus, yang merupakan pelopor musik pop dan juga musik rock di Indonesia di era tahun 60 hingga tahun 70-an. Nah, pendengar, masih berbicara mengenai hidangan olahan daging hewan kurban. Meskipun konsumsi daging ini dikatakan dapat meningkatkan berbagai potensi penyakit seperti tekanan darah tinggi ataupun kolesterol, namun daging juga merupakan salah satu sumber protein yang dibutuhkan oleh tubuh dan juga baik bagi tubuh. Yang terpenting adalah dari porsi atau jumlah yang kita konsumsi ini. Jadi menurut Dr. Tan Sotien, yang merupakan ahli gizi masyarakat, mengingatkan bahwa konsumsi daging ini baik bagi tubuh karena merupakan bagian dari protein yang dibutuhkan oleh tubuh dan juga sumber proteinnya baik. Namun yang harus diperhatikan adalah jangan sampai mengkonsumsinya secara berlebihan. Nah, selain itu juga ada banyak yang beranggapan bahwa daging kambing dapat menjadi penyebab utama dari tekanan darah tinggi. Nah, dalam kesempatan ini Dr. Tan juga menepis bahwa anggapan daging kambing yang bisa menjadi penyebab utama tekanan darah tinggi. Jadi menurutnya, kondisi tekanan darah Anda akan meningkat lebih sering dipicu oleh pola makan yang tidak terkontrol dan juga kebiasaan makan yang berlebihan. Nah, jadi bagi Anda masih bisa untuk mengkonsumsi hidangan olahan daging kambing, namun yang perlu diperhatikan adalah dari jumlah yang dikonsumsi ya. Kalau sedikit-sedikit tidak apa-apa, asal jangan berlebihan, karena semua yang berlebihan tentunya tidak baik ya pendengar ya.

Di meja makan kita tersaji makanan yang sering dianggap biasa. Namun bagi sebagian orang, sepiring nasi adalah harapan dan setiap butirnya adalah perjuangan. Makanan tidak datang begitu saja. Ada petani yang menanam, ada proses panjang sebelum sampai ke tangan kita. Membuang makanan berarti menyia-nyiakan usaha dan mengurangi rasa peduli sesama. Mulailah dari hal sederhana, ambil secukupnya, habiskan makanan, dan simpan dengan bijak. Dengan tidak membuang makanan, kita belajar menghargai kehidupan dan menjaga masa depan bersama.

0: 01 RRI Mamuju. Segera bergabung dengan Pro 3.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar, sesaat lagi kami akan mengajak Anda bergabung bersama dengan Pro 3 RRI dalam Warta Berita Nasional.
2: Warta Berita.
3: Satu sapi itu cuma sekitar 2 kilo sekali makan.